0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Presiden Prabowo resmikan panen raya serentak se-Indonesia di Malang. Peresmian panen raya TNI dalam mendukung program ketahanan pangan serentak se-Indonesia sudah diresmikan secara simbolis kemarin 17 Juli di Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Prabowo menjelaskan selain bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa. Kegiatan panen raya serentak ini menunjukkan ketahanan pangan tidak hanya urusan Kementerian Pertanian, bahkan Presiden Prabowo juga mengungkit kegiatan panen raya jagung bersama Polri sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Kawan, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali perkuat sistem transmisi untuk topang pertumbuhan industri Jatim. General Manager PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, Ika Sudarmaja mengatakan, PLN terus memperkuat sistem transmisi listrik supaya pasokan di Jawa Timur tetap andal di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan perkembangan industri. Menurut Ika, penguatan infrastruktur, transformasi digital, dan pengelolaan aset menjadi kunci untuk menjaga kelistrikan tetap stabil dan mampu mendukung pelaksanaan rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025 sampai 2034. Sementara itu, PLN juga berharap agar sistem kelistrikan nasional semakin andal dan berkelanjutan. Kawan, dua wakil Indonesia buru tiket ke final. Indonesia menyisakan dua wakil pada babak semifinal Japan Open 2026 yang berlangsung Sabtu di Tokyo. Keduanya akan berjuang memperebutkan tiket menuju partai final turnamen Super 750 tersebut. Putri Kusuma Wardani akan tampil di sektor tunggal putri, sementara Fajar Alfian dan Muhammad Sohibo Fikri bertanding di sektor ganda putra menghadapi Jepang. Kemenangan kedua wakil tersebut akan memastikan Indonesia memiliki wakil di babak final Japan Open 2026. Pertandingan semifinal dijadwalkan dimulai pada Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

Sirigate 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan, semangat pagi. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda dan kita sudah masuk di program IGEN Talk. Untuk IGEN Talk, pagi hari ini topik bahasannya UMKM terjepit marketplace. Jadi kalau kita lihat sekarang fenomenanya itu untuk biaya layanan, administrasi di marketplace semakin meningkat begitu ya. Sehingga UMKM-UMKM ini yang baru-baru merintis, yang baru pada buka toko begitu di marketplace, jujur merasa keberatan. Karena di sisi lain dengan biaya yang meningkat, otomatis juga untuk harga produknya bisa jadi akan mengalami peningkatan untuk mengcover biaya layanan dan lain-lain begitu kawan. Tapi ada simalakama juga ujung-ujungnya, karena khawatir ketika harga naik maka pembeli juga ikut pergi. Nah, khawatirnya seperti itu. Lalu bagaimana untuk mensiasati hal ini? Apakah nanti akan ada kebijakan antara pemerintah dan juga pihak marketplace begitu ya, untuk mengatur bagaimana untuk biaya layanan dan lain-lain ini. Ini juga dirasakan oleh banyak sekali pelaku UMKM. Kalau mungkin Anda juga lihat di media sosial, banyak yang pada curcol gitu ya, kaget dengan biaya layanan yang relatif tinggi. Nanti kita akan hadirkan kawan, ada 3 narasumber. Yang pertama ada founder and CEO Zama Homeware, Sri Dewi Wirautami, dan juga kepala bidang usaha mikro pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi STMM. Kemudian juga ada dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Asna MSI PhD. Untuk Anda yang mau bergabung atau mungkin salah satu pelaku UMKM juga yang berusaha sekarang di marketplace, yang ikut juga di marketplace, boleh Anda sharing-sharing kawan ya di 0811 3600 911.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke beberapa update yang sudah masuk di WhatsApp, saya punya rekomendasi untuk Anda yang mau investasi di bidang properti, yang mau beli properti tapi masih ragu-ragu, masih takut boncos atau bahkan takutnya nggak produktif nih. Nah, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tadi kita terima laporan terkait kepadatan di sekitaran Pujon, ngantang ke Pujon begitu kawan ya, imbas dari pohon tumbang, Paito tadi yang berkabar. Tadi kita sudah akomodir laporannya, yang pertama ke Kanit Turjawali, Polres Batu, Ibtu Gema, kemudian ada ke Kanit Lantas, Polsek Pujon, ada Aibda Eko Muji. Kalau untuk Pak Eko sendiri belum monitor ya, belum balas maksudnya. Tapi kalau Aibda Ibtu Gema, ini sudah monitor, sudah diinfokan ke Kapolsek Pujon katanya. Jadi ini masih ada koordinasi lanjutan. Jadi antisipasi yang dari arah Ngantang, ini arah ke dari arah Ngantang ke Pujon kawan, masih ada perlambatan luar biasa di sana ya antriannya, imbas dari penanganan pohon tumbang begitu. Itu update sementara saat ini. Kita masih belum terima laporan lanjutan kaitannya dengan kondisi terkini di lokasi, apakah juga sekarang diberlakukan rekayasa lalu lintas atau seperti apa. Karena kalau dari laporannya Pak Ito sebelumnya itu masih dari ini ya, yang dari arah sebaliknya itu lancar, tapi kalau yang dari arah Ngantang cenderung tidak ada pergerakan, cenderung berhenti. Begitu sementara untuk beberapa catatan. Yang nanti akses di sana mungkin boleh berkabar juga ya, yang saat ini masih ada di lokasi boleh berkabar pantauan terkininya seperti apa. Kita juga sambil follow up ke jajaran Polsek setempat. Untuk update lainnya, kita geser dulu. Seperti biasa kawan, kalau di jam 7 pagi kita akan masuk di program Halo PMI. Nah, nanti kita akan ngobrol bagaimana stok darah ya, update stok darah di PMI Kota Malang. Saya sudah terhubung bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang, Dahlia. Bu Dahlia, selamat pagi. Ya, Bu Dahlia, selamat pagi. Halo? Ya. Halo? Oke, nampaknya belum tidak begitu terdengar ya. Apakah mungkin ada kendala koneksi? Barangkali kawan coba kita telepon lagi karena saya bisa dengar begitu. Coba kita hubungkan kembali ke Bu Dahlia. Sebentar. Halo, Bu Dahlia, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, sudah ada suaranya ini, Bu, jelas ya?
1: Selamat pagi.
0: Ya. Halo. Oke, nampaknya masih ada gangguan koneksi ini kawan ya. Suara Bu Dahlia terdengar di kita tapi suara kita tidak terdengar nih di Bu Dahlia. Mungkin nanti kita coba call in menggunakan device yang lain. Nanti kawan-kawan juga boleh menanyakan beberapa hal ya kaitannya dengan giat donor begitu. Sementara saya geser ke traffic dulu kalau gitu kawan. Selain tadi di Pujon ada peningkatan volume, antisipasi juga sekitaran Kalisongo karena hari ini ada giat karnaval. Sehingga pastinya akan ada beberapa sejumlah ruas jalan yang ditutup, termasuk juga ini kawan ya, perlambatan-perlambatan. Tadi malam ada yang terimbas? Cek sound mungkin. Kalau ada, sampai jam berapa kawan kemarin malam? Karena saya juga terimbas juga ya sebenarnya dari arah Kalisongo itu terdengar sampai ke sekitaran Landung Sari kemarin itu. Samar, tapi samar-samar gimana ya, dibilang samar banget enggak juga, tapi ya tetap kedengaran lah lagu apa yang diputar gitu-gitu ya. Nah, itu masih cukup terdengar, enggak kebayang masyarakat yang di sekitaran apa Austinville, kemudian perumahan-perumahan yang ada di sana, itu pasti menggelegar sekali. Startnya di ini kawannya, di yang atas kampus UB2, kemudian untuk finishnya di Pandan Landung. Gitu, sementara tunggu beberapa catatan. Kawan-kawan yang pagi hari ini lagi di perjalanan juga boleh kembali berbagi informasi di 0811-3600-911 untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.

0: Karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
1: Terus
0: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
2: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
1: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
0: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
2: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, pala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan di Ijen Talk ya. Saya mau geser dulu, kita tadi sempat terputus bersama dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Saya mau geser ke line telepon, sudah terhubung bersama Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang, Bu Dahlia, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yolanda.
0: Iya, sudah terdengar jelas Bu Dahlia suara kami?
1: Iya, sudah Mbak, sudah. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis.
0: Oke. Baik Bu Dahlia. Boleh Bu Dahlia disampaikan untuk update stok darah dari PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana Bu?
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia City Guide. Berikut kami informasikan jumlah stok darah UDD PMI Kota Malang sampai dengan saat ini hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2026. Perlu kami informasikan bahwa stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Baik untuk stok darah dengan produk darah whole blood atau darah lengkap, golongan A34, golongan B51, golongan O84, dan golongan AB5. Untuk produk darah PRC, golongan A100, golongan B402, golongan O238, dan golongan AB78. Kemudian untuk produk darah trombosit konsentrat, golongan A4, golongan B12, golongan O23, dan golongan AB29. Kemudian untuk produk darah fresh frozen plasma atau plasma segar beku, golongan A193, golongan B298, golongan O314, dan golongan AB61. Untuk produk AHF atau anti hemofilia faktor, golongan A80, golongan B39, golongan O112, dan golongan AB28. Kebutuhan darah saat ini sangat dibutuhkan dengan golongan darah A. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa jumlah trombosit konsentratnya hanya 4 kantong. Nah, untuk stok lain, stok ini aman sampai dengan 6 hari ke depan. Namun untuk menjaga stok darah, kami himbau untuk seluruh masyarakat Kota Malang dapat mendonorkan darahnya ke UDD PMI Kota Malang. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, untuk yang mau donor hari ini bisa mengarah kemana saja nih, Bu Dahlia? Apakah difokuskan di UDD PMI Kota Malang atau ada layanan mobile unit?
1: Oke, baik. Terima kasih untuk masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya. Selain dapat langsung datang ke kantor UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10, dapat juga ke Batu, Mbak. Hari ini kami kegiatan bersama GPI Diaspora Batu dan ada di Rampal dengan PSIK Unitri. Nah, kegiatannya sudah dimulai dari jam 7.30, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Baik, 7.30 sampai?
1: Sampai selesai.
0: Oh, oke. Okay. Baik.
1: Iya, targetnya 30 orang.
0: Oh, betul. Kalau misalnya lebih dari itu sudah selesai berarti Bu Dahlia ya?
1: Iya, betul. Hmm. Jadi kegiatannya mungkin yang terjangkau untuk masyarakat Kota Malang bisa merapat ke lapangan Rampal begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Dan mungkin kalau yang nggak kebagian kuota di beberapa titik tadi, bisa langsung ke UDD PMI Kota Malang. Infonya sampai 7:30 ya, atau 7:30, Bu Dahlia?
1: Betul, 7:30 sampai 19:30, setengah 8 malam.
0: Oke, baik. Nah, boleh dijelaskan juga persyaratan yang harus dipersiapkan, baik fisik maupun administrasi, bagaimana?
1: Oke, baik. Untuk syarat donor tentunya harus sehat jasmani dan rohani ya. Dan untuk usia di range 17 sampai 60 tahun dengan interval 60 hari dapat mendonorkan darahnya. Kemudian untuk usia 60 sampai 65 tahun dapat mendonorkan darahnya dengan interval 6 bulan sekali. Untuk berat badan lebih dari 45 kilo, kemudian 3 hari terakhir harus bebas obat, jadi harus betul-betul sehat ya. Kemudian untuk tekanan darah di 170 sampai dengan 160/100 dan untuk kadar hemoglobin di 12,5 sampai dengan 17. Jadi jangan khawatir, bagi yang pertama donor pun kami akan ada seleksi donor begitu.
0: Oke, baik. Nah, ini boleh dijelaskan juga kalau misalnya ada pasien yang membutuhkan donor darah, itu tata caranya seperti apa ya, Bu Dahlia?
1: Oke, baik. Untuk pasien yang membutuhkan darah bisa langsung datang ke UDD PMI Kota Malang dengan menyertakan formulir dan contoh darah pasien. Nah, kemudian untuk mempermudah pelayanan pasien di Rumah Sakit Semarang Raya juga sudah tersedia darah rumah sakit, di mana untuk dropping darahnya dari UDD PMI Kota Malang. Nah, di situ nanti akan kami lakukan pemeriksaan uji cocok serasi jadi mencocokkan antara darah pasien dan darah donor begitu Mbak. Jadi tidak asal O dikasih seperti itu.
0: Oh iya, berarti ada pencocokannya juga begitu Bu Dahlia
1: ya? Iya betul, sama golongan darahnya belum tentu bisa diberikan ke pasien. Untuk itu diperlukan waktu begitu.
0: Oke, baik Bu Dahlia, terima kasih Bu Dahlia atas penjelasannya dan waktunya juga pagi hari ini. Semoga juga lancar-lancar kegiatan donor darahnya nggih. Selamat pagi, sehat
1: Amin.
0: Selalu.
1: Selamat pagi, terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Itu kawan, sambung kita bersama Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang, ada Bu Dahlia ya. Dan program ini juga merupakan kerjasama Citigar FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamatnya ada di Jalan Buring, nomor 10 dan 19, Kota Malang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Menjelang pelaksanaan Banyuwangi Ethno Carnival BEC 2026 yang akan digelar pada hari Sabtu 18 Juli 2026, kedatangan wisatawan ke Banyuwangi meningkat. Salah satu indikatornya terlihat dari tingginya jumlah penumpang yang datang melalui Bandara Banyuwangi. General Manager Bandara Banyuwangi Muhammad Holik Muardi mengatakan peningkatan perjalanan udara mulai terasa beberapa hari sebelum pelaksanaan event tahunan tersebut. Tingkat keterisian kursi penumpang rute Jakarta-Banyuwangi hampir penuh. Data Bandara Banyuwangi menunjukkan pada hari Rabu jumlah penumpang yang tiba dari Jakarta mencapai 176 orang. Sementara pada hari Kamis tercatat sebanyak 167 orang.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui melakukan pengecekan pelayanan SIM dan SAMSAT untuk memastikan pelayanan cepat, transparan, dan humanis. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Bayu meninjau setiap ruang pelayanan, mulai dari loket pendaftaran, ruang identifikasi, ruang ujian teori dan praktek SIM, hingga pelayanan administrasi di kantor SAMSAT. Kapolres menekankan pelayanan di Satpas SIM maupun SAMSAT berjalan cepat, transparan, akuntabel dan bebas dari praktik pungutan di luar ketentuan sebagai wujud pelayanan profesional kepada masyarakat.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Program 1000 Sarjana 2026 masih diverifikasi. Wali Kota Batu minta masyarakat bersabar. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan bahwa program 1000 Sarjana tahun 2026 saat ini masih dalam tahap verifikasi oleh perguruan tinggi mitra. Nur Rahman menegaskan program 1000 Sarjana merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Batu. Program ini menyasar berbagai kategori penerima seperti mahasiswa berprestasi dan Hafidz Al-Quran dengan harapan mampu mencetak generasi yang lebih berkualitas.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Wali Kota Solo menekankan pentingnya penguatan budaya literasi sejak jenjang pendidikan SD sebagai bekal menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Kebiasaan membaca, menulis, dan merangkum perlu kembali menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran. Pemkot Solo berkomitmen mendukung penguatan literasi digital melalui berbagai program dan mampu meningkatkan budaya membaca masyarakat sekaligus mendorong kenaikan indeks pembangunan literasi masyarakat di Jawa Tengah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Wisdom.
2: Saya dulu ada 5 bersaudara. Jadi bapak saya itu kebetulan memang pegawai negeri tapi golongan rendah lah. Jadi bapak saya dengan golongan rendah tadi menghidupi 5 orang anak yang masih kecil-kecil. Kemudian dengan kalau dikatakan adalah golongan-golongan orang yang tidak mampu lah. Walaupun dulu saya tinggal di Jakarta tapi kan di pinggiran gitu ya. Jadi bapak saya dulu pendatang juga dari Jawa, kemudian tinggal di Jakarta sampai punya anak. Ini dengan kerja di kejaksaan tapi golongan rendah, kemudian dengan penghasilan yang pas-pasan bisa menghidupi anak-anak dengan cara kesulitan ekonomi lah. Pada saat itu ibu saya juga sampai mengutang ke sana sini gitu ya. Nah, itu demi untuk menyekolahkan kakak saya dan adik-adik saya gitu. Jadi itu menurut saya perjuangan yang sangat luar biasa yang saya mungkin gak bisa membalas ya dengan perjuangan kedua orang tua saya yang sampai saat ini keduanya sudah almarhum. Begitu gigihnya.

Yang kalau saya lihat gaji pegawai negeri sekarang yang paling rendah pun kalau punya anak segitu dulu jauh sekali mungkin bisa 10 kali lipat dari sekarang ini bisa menyekolahkan kakak saya, adik-adik dan saya sendiri walaupun sampai tingkat SMA ya pada saat itu menurut saya udah luar biasa. Kami dulu serba keterbatasan, makan itu pun tetap makan pagi sore tapi lauknya bisa kita lihat dan hanya pakai Indomie atau pokoknya nggak mewah kalau zaman-zaman anak-anak sekarang itu jauh dari harap. Saya lihat bapak saya perjuangannya begitu tinggi, begitu gigih sehingga saya kemudian bisa masuk ke kejaksaan. Waktu itu juga bapak saya juga pensiun, alhamdulillah saya bisa masuk menggantikan bapak saya. Jadi saya tuh punya prinsip mengikuti gaya pimpinan bapak saya. Jadi saya berusaha pada saat saya sudah menjadi pegawai negeri kejaksaan, kemudian saya menjadi jaksa, saya selalu berprinsip pada pola hidup bapak saya yang sederhana. Kesederhanaan itu berbanding lurus dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat gitu. Jadi itu akan lebih nyaman dibanding kita harus seolah-olah berpola hidup, bergaya hidup, kita ini seolah-olah berpenghasilan yang sangat tinggi. Saya Trijoko SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk Wisdom di City Guide FM Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-999-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedes_eye_center. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
5: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Sains Manajemen. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM, guidance for your life. Kawan, saya kembali geser dulu ke informasi yang masuk di WhatsApp. Ada Pak Aam, tadi di jam 7 lewat 28 katanya, pagi Kak, info lalu lintas di area Pujon Ngantang, perbatasan Pujon Ngantang itu tersendat imbas adanya pohon tumbang. Pohon tumbangnya itu di jalan poros ya, namun R2 masih bisa akses bergantian. Tadi kita juga sempat geser laporannya ke rekan-rekan Polres Batu, termasuk ke Polsek Pujon juga. Dan ini sudah ada jawaban dari Kanit Lantas Polsek Pujon, Aibda Eko Muji. Katanya betul, kejadiannya itu di jam 5, anggota Polsek Pujon di lokasi dan sudah aman. Jam 7, informasi dari rekan-rekan Polsek Pujon, itu sudah selesai kawan. Sepertinya sekarang sedang penormalan begitu ya. Pak Aam, apakah masih di lokasi atau mungkin sudah bergeser? Nanti boleh berkabar juga. Ada Pak Dhani yang update melalui voice note kawan. Coba saya geser dulu. Di jam 7 awal tadi ya.
1: Lafayette, parkirannya tolong ditertibkan. Parkiran roda 4, roda 2 sangat mengganggu.
0: Baiklah Pak Dhani, terima kasih update-nya. Barangkali boleh disertakan dokumentasinya juga mungkin Pak Dhani ya. Kemudian pada ini juga beberapa update dikirimkan kembali. Ini kaitannya dengan kirab budaya hari ini ya di Jedong. Tolong lewat jalan lain, Jedong macet gitu untuk bannernya. Hari ini Sabtu, kemarin itu juga sudah ada check sound. Saya ingatkan kembali kawan, kemudian juga di hari Sabtu 18 Juli informasinya sih di jam 6 ya. Jam 6 petang sampai dengan jam 12 malam itu ada acara, lalu di hari Minggunya 19 Juli itu ada kirab budaya. Oke, sorry ada perbedaan, yang kemarin itu di Kali Songo kawan. Kalau yang ke besok ini ada di Jedong ya. Untuk yang di Kali Songo itu mulainya hari ini, informasinya nanti siang sekitaran jam 1 siang. Jadi antisipasi saja. Gitu, sementara untuk beberapa catatan. Untuk beberapa update lainnya nanti kawan-kawan boleh kembali sampaikan di 0811-3600-911. Saya juga punya informasi kawan untuk Anda. Jadi mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tentang himbauan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Nah, tujuannya untuk menjaga keselamatan, mendukung operasi dan pemeliharaan, serta menjamin keandalan fungsi bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di atas bendungan merupakan jalan inspeksi, bukan jalan umum. Jadi bendungan Lahor dengan kapasitas sekitar 30 juta meter kubik air, memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas. Ingat, ini bukan penutupan bendungan, melainkan pengaturan akses kendaraan roda 4 sebagai langkah pencegahan demi keselamatan dan keberlanjutan fungsi bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.
2: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya mau kasih tantangan dulu. Coba bayangkan, ada tempat yang harus ditempuh cukup jauh dari pusat kota Malang, tapi begitu sampai, yang menyambut bukan deretan bangunan atau suara klakson, melainkan gemuruh air terjun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Nah, sekarang saya lagi berdiri tepat di tempat itu. Saya sedang berada di Coban Manan, air terjun yang ada di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Tempat ini memang belum seterkenal coban-coban lainnya, tapi justru itu yang bikin suasana terasa spesial, rasanya seperti menemukan surga kecil yang masih tersembunyi. Nah, di depan saya, air terjun mengalir deras melewati tebing batu yang dipenuhi lumut hijau. Anginnya membawa percikan air yang sesekali mengenai wajah. Sementara suara gemuruh air berpadu dengan kicauan burung dari pepohonan di sekitarnya. Suasananya benar-benar bikin lupa kalau tadi sempat lelah di perjalanan. Yang menarik, menuju Cobanmanan juga jadi bagian dari petualangannya. Anda akan melewati jalan setapak, area perkebunan, dan pemandangan pedesaan yang masih sangat alami. Jadi bukan cuma destinasi yang indah, tapi perjalanan menuju ke sini sayang kalau dilewatkan. Jangan lupa pakai sepatu yang nyaman, karena ada sedikit trekking sebelum sampai di air terjun. Oke, kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan ke Kepanjen, lanjut menuju Paga, kemudian di Kecamatan Donomulyo, hingga masuk Desa Sumberoto. Setelah sampai di area parkir, tinggal lanjut berjalan kaki sampai suara air terjun mulai terdengar semakin jelas. Kalau Anda termasuk tipe yang lebih suka mengejar pengalaman daripada sekedar mencari tempat foto, Cobanmanan wajib masuk daftar destinasi berikutnya. Saya lanjut dulu ya, menikmati segarnya alam di sini. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kembali kawan, saya Yola Oktavia yang menemani perjalanan Anda. Tadi ada beberapa catatan ya, kaitannya dengan antisipasi ketika akses di sekitaran Kalisongo. Ada giat karnaval dan dari Kalisongo nanti digeser lagi area Jedong. Jadi berturut-turut tuh giat karnaval di daerah sana kawan. Yang tadi malam juga banyak yang laporan di sekitaran jam setelah Isya ya, sampai sekitaran jam 8-an itu, oh iya, banyak yang laporan juga soal cek sound di sekitaran Kali Songo menggelegar katanya, termasuk Pak Dani juga ya. Gwilani kata Pak Dani untuk soundnya sendiri. Nah untuk pelaksanaannya sendiri tadi malam sampai jam berapa kawan kira-kira untuk cek soundnya? Apakah melebihi batas ketentuan di atas jam 11 atau seperti apa? Boleh review-review juga nanti. Termasuk juga yang ini ya, nanti malam nih di Jedong ada cek soundnya juga tuh saya lihat. Boleh nanti berkabar kalau misalnya melebihi batas ketentuan. Termasuk yang hari ini sih, yang hari ini ada karnaval di area Kalisongo. Untuk update lainnya tadi soal balap liar yang dilaporkan oleh kawan-kawan pendengar, itu update dari Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Andri, katanya sudah ada yang patroli di sana. Tapi tidak ada update apakah sudah ketemu dan langsung ditertibkan yang melakukan aksi balap liar kawan atau bagaimana. Kalau dari kiriman foto mereka tidak ada yang ditertibkan ya, ya patroli saja di area Jalan Bandung. Apakah mungkin ada perbedaan waktu antara yang balap liar dan yang patroli ini? Ini masih belum ada jawaban lebih lanjut. Sementara untuk beberapa catatan lainnya, ada Pak Hari Eko. Pak Hari ini melaporkan anak saya sampai sekarang belum pulang katanya. Pergi kemarin 11.23, sampai sekarang nggak ada kabarnya. Bagaimana prosedurnya? Apakah harus bikin laporan ke polisi dulu? Monggo Pak, bisa buat laporan dulu ke pihak kepolisian. Nanti kita akan bantu siarkan ya jika sudah ada surat laporannya. Terima kasih Pak Hari Eko juga. Semoga juga segera ada update Pak ya. Untuk beberapa update lainnya, kita jeda kembali kawan. Setelah ini akan terhubung bersama dengan narasumber untuk topik bahasan di IJEN Talk.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, sejoli di Malang nekat produksi dan edarkan kosmetik ilegal berbahaya. Kapolresta Malang Kota, Kombes Putu Kolis Aryana menyampaikan, sejoli inisial RW warga Kota Malang dan SHS warga Kabupaten Kediri ditangkap oleh Satres Narkoba Polresta Malang Kota karena nekat memproduksi dan mengedarkan lotion pemutih badan kosmetik ilegal berbahaya setelah belajar meracik secara otodidak melalui internet. Dari penangkapan itu, polisi menyita setidaknya 1,4 ton bahan baku kosmetik siap edar yang dipasarkan melalui platform e-commerce. Mereka menciptakan merek sendiri untuk produk perawatan kulit dan memanfaatkan tingginya permintaan pasar. Kasus ini terendus setelah petugas melakukan patroli cyber di sejumlah platform belanja daring. Kawan, DPRD Jatim desak penguatan implementasi Perda P4GN. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni mendesak penguatan implementasi peraturan daerah atau Perda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pasca adanya penguatan peredaran narkotika jenis sabu sebesar 5,4 kg. Menurut Sri, terungkapnya kasus tersebut menjadi alarm bahwa peredaran narkoba di Jatim masih sangat tinggi. Sri juga menekankan implementasi Perda P4GN harus diperkuat melalui langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak, meliputi pemerintah daerah, BNN, kepolisian, sekolah, perguruan tinggi, ormas, hingga keluarga sebagai benteng pertama. Kawan, tiga wakil Indonesia tampil di final eSport World Cup 2026. Tiga wakil Indonesia akan bertanding pada babak final Free Fire eSport World Cup 2026 yang digelar Sabtu. Mereka akan bersaing memperebutkan gelar juara dunia di Paris, Prancis. RR Kikazu, FOS Define, dan Team Fatality menjadi tiga tim Indonesia yang lolos ke partai puncak. Seluruh tim akan menghadapi lawan dari berbagai negara menggunakan format Champion Rush untuk menentukan juara. Selain Free Fire, babak final Mobile Women Invitational atau MWI 2026 juga digelar pada hari yang sama. Pertandingan ini menjadi peluang bagi wakil Indonesia untuk kembali meraih prestasi di ajang eSport World Cup 2026. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
2: Sirigen 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani, pagi hari ini menemani Anda di program Ijen Talk. Untuk di pagi hari ini, kawan, kita akan ngobrol soal UMKM terjepit marketplace. Nah, ini juga kita akan bahas yang kali ini lagi jadi sorotan karena beberapa waktu yang lalu sempat ramai juga ya di media sosial, banyak yang sharing bagaimana para UMKM, kawan, ini juga menghadapi tantangan baru karena ada biaya layanan marketplace ya yang terus merangkak naik. Fenomena tingginya biaya administrasi ini, kawan, kabarnya sih dipicu oleh kebijakan sepihak dari masing-masing perusahaan platform e-commerce ya atau marketplace. Kemudian juga dari pemerintah tidak tinggal diam mengeluarkan Permen UMKM nomor 3 tahun 2026. Tapi sebenarnya fenomenanya seperti apa sih untuk yang di Malang sendiri? Kemudian juga dari permen yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, apakah sudah ada sosialisasi ke masyarakat? Kira-kira juga penerapannya nanti seperti apa? Anda boleh join kawan ya bersama kami. Barangkali nanti ada yang mau tanya-tanya para UMKM di luar sana yang kemarin sudah sempat merasakan gitu ya biaya layanan di marketplace ini yang terus merangkak naik. Anda boleh join bersama kami. Anda bisa manfaatkan di WhatsApp 0811 360 911. Kita juga lagi live di YouTube-nya Radio Sirigen FM. Jadi kalau Anda pengen join juga bisa manfaatkan untuk simak kami di kanal YouTube Radio Sirigen FM. Kita akan bahas pagi hari ini UMKM terjepit marketplace.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini menemani Anda di program IGN Talk untuk edisi 18 Juli 2026. Nah, kawan, untuk di pagi hari ini kita akan ngobrol soal UMKM terjepit marketplace. Nah, ini kita akan bahas salah satu yang juga beberapa waktu lalu sempat ramai ya dibicarakan di media sosial salah satunya, bahkan juga di Sedikit FM beberapa kali disinggung. Kabarnya dari pelaku UMKM ya sekarang ini yang sudah melek digital, bahkan mereka yang berjualan di marketplace ini menemui tantangan baru. Ada isu kawannya yang sedang jadi sorotan. Kabarnya biaya layanan marketplace itu terus merangkak naik, dan fenomena tingginya biaya administrasi ini kabarnya dipicu kebijakan sepihak dari masing-masing platform e-commerce atau marketplace yang mereka itu menaikkan biaya komisi dan juga jasa aplikasi untuk mengejar profit perusahaan setelah beberapa tahun sebelumnya mereka itu ada strategi bakar uang ya dengan diskon maupun juga dengan subsidi ongkir. Nah, tapi dengan merespon hal tersebut pemerintah juga tidak tinggal diam ya. Kabarnya sudah ada juga tuh Permen UMKM nomor 3 tahun 2026 yang peran utama dari peraturan ini untuk melindungi dan juga memberikan jaringan pengamanan hukum bagi pelaku UMKM dari dominasi platform digital. Nah, lewat peraturan Menteri UMKM dari peraturan Menteri ini, kabarnya marketplace besar diwajibkan untuk memberi potongan biaya layanan sampai 50% bagi UMKM yang memenuhi kriteria. Dan itu pun juga kabarnya masih berlaku nanti di bulan Agustus 2026. Tapi kalau untuk di Malang sendiri, bagaimana kira-kira gambarannya? Apakah memang para UMKM ini sudah mulai merasakan hal tersebut? Kemudian juga apakah UMKM kita ini benar-benar terjepit oleh marketplace atau justru ini bisa jadi peluang untuk bisa naik kelas? Nanti kita akan bahas, kawan ya, bersama dengan tiga narasumber yang sekarang ini sudah terhubung bersama dengan saya. Kita akan bahas dari sisi akademisi, kemudian juga dari pemerintahan dan juga dari pelaku usahanya langsung. Saya mau sapa beberapa narasumber kita pagi hari ini. Sudah ada tiga narasumber. Saya mau sapa dulu dari dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, ada Bu Asna, MSc PhD. Selamat pagi, Bu Asna.
2: Selamat pagi, Kak Nurul.
1: Semangat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Asna. Sehat juga, Bu Asna, untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa. Libur, Bu Asna, atau sudah di kampus ini?
2: Ini hari ini kita memang libur kalau weekend-nya Senin sampai Jumat.
1: Oh, baik. Terima kasih loh Bu Asna sudah menyempatkan sama-sama waktunya untuk ngobrol bersama kita.
2: Terima kasih juga.
1: Baik, selain dengan Bu Asna, kawannya nanti akan ngobrol dari sisi akademisi, dari pemerintah kawannya bagaimana kebijakannya nanti, program apa juga yang sudah disiapkan. Kita akan ngobrol langsung juga bersama dengan Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, ada Pak Farid Soaidi, STMM. Selamat pagi, Pak Farid.
3: Selamat pagi, Mbak Nurul.
1: Pagi, semangat pagi. Waduh, hari ini libur juga, Pak Farid ya.
3: Alhamdulillah, sama dengan Bu Asna.
1: Iya. Terima kasih loh Pak Farid sudah menyempatkan waktunya juga untuk ngobrol bersama kami pagi hari ini. Selain itu kawan, dari pelakunya langsung dari UMKM nanti kita juga akan cerita-cerita. Karena kita sudah hadirkan ada founder dan juga CEO dari Zama Homeware, ada Bu Sri Dewi Wira Utami. Selamat pagi Bu Dewi.
4: Selamat pagi Kak Nurul.
1: Selamat pagi juga Bu Dewi. Waduh, sudah mulai beraktivitas pagi hari ini bersama kami Bu Dewi ya.
4: Ya, beda dengan Pak Farid dan Bu Asma. Kalau entrepreneur itu 24 jam dalam 7 hari kami bekerja terus, Kak.
1: Luar biasa. Terima kasih loh Bu Dewi sudah menyempatkan juga untuk ngobrol bersama dengan Sedikit FM pagi hari ini. Dan juga kawan, kita ingatkan untuk para pendengar Sedikit FM di luar sana, barangkali ada juga nih teman-teman dari para UMKM yang pengen nimbrung juga, nanti boleh untuk join bersama kami di 0811-3600-911 ya untuk interaktifnya. Kita sarankan untuk voice note maupun telepon biar lebih enak ngobrol langsung dengan narasumber. Karena pagi hari ini kita bahas soal UMKM terjepit marketplace. Saya mau mulai dari Bu Dewi dulu ya. dari pelaku usahanya langsung. Ini saya mau tanya-tanya dari pelaku usaha yang membangun brand sendiri, apakah Ibu Dewi ini sudah merasakan gitu ya perubahan biaya, dan juga akhir-akhir ini kabarnya memang ada peningkatan itu ya Bu Dewi untuk biaya administrasi di marketplace, gimana tuh Bu Dewi?
4: Ya betul Kak, around 20%.
1: 20%.
4: Bayangkan 20% dari harga jual itu dipotong oleh marketplace. Itu belum termasuk jika kita sebar voucher, belum termasuk jika kita menawarkan cashback kepada customer. Karena seller itu untuk mendapatkan traffic yang menarik di marketplace, itu kalau cuma ngupload tokonya Kak, nggak menarik bagi customer. Itu beda ya, beda di luar yang 20%. Jadi ini yang kami alami seperti itu. Jadi tidak ada lagi bakar-bakar uang. Kalau dulu mungkin pada saat marketplace itu baru open ya, bikin mall gitu kan, mereka buka lapak-lapak banyak, mereka mengundang banyak seller untuk masuk di situ, diberi kemudahan, nggak ada potongan. Tapi begitu traffic sudah mulai terbangun, customer sudah mulai rame, daily berapa juta orang yang datang ke dalam mall itu, maka saat itulah mereka mulai berpikir saatnya investasi mereka harus balik dong gitu kan. Dan bagi teman-teman UMKM yang sejak awal belum mempersiapkan secara detail tentang pricing, bagaimana menentukan harga jual, itu yang kasihan ya, yang marginnya terlalu mepet. Dia menentukan dari produk costing yang mereka lakukan sampai dengan menjadi harga jual, itu yang hanya sedikit tanpa memikirkan ada biaya-biaya itu. Itu yang menyedihkan sekali, kasihan ke mereka.
1: Baik, kalau dirasa Bu Dewi ini sejak kapan itu mulai berasanya?
4: Berasanya 2024 ya, mulai live streaming Shopee naik itu loh Kak.
1: Oh, mulai dari itu.
4: Ya, baik. Jadi dulu kan live streaming kan dulu diawali oleh TikTok ya, TikTok Shop ya. Lalu belakangan Shopee ini ikutan dia bikin fitur streaming juga. Saat live streaming itu kemudian mulai ramai, dan saat itulah traffic mulai meningkat tajam. Saat itulah kemudian Shopee terasa semakin kesini semakin begini gitu ya. Semakin kesini semakin tinggi di administrasinya. Dan ini menjadi diskusi-diskusi yang sangat panjang di tim manajemen kami. Tapi bagaimanapun kami tetap melanjutkan, karena dia adalah bagian dari channel distribusi pemasarannya Zama. Hanya saja kami beruntung, kami membatasi sejak awal berdiri bahwa marketplace kita batasi maksimal 20% dari total penjualan. Jadi kami masih punya channel-channel lain yang digunakan untuk penetrasi pasar, tidak bergantung pada marketplace.
1: Jadi 20% itu pun juga nggak dipukul rata berarti ya, Bu Dewi?
4: Maksimal kami 20% dari stok yang kami miliki itu peruntukannya untuk marketplace. Tapi finally kita nggak pernah over dari 15%. Jadi sisanya itu terjual di official store kami sendiri.
1: Gitu kan? Tadi kan sempat disinggung juga tuh Bu Dewi soal margin. Kalau saya baca-baca, fashion dan juga homeware ini kan kategori yang justru disebut mengalami kenaikan biaya layanan cukup signifikan di sejumlah platform. Ini gimana kalau dampaknya ke Bu Dewi sendiri, ke margin usaha Ibu sehari-hari?
4: Ya, ini mungkin juga PR bagi teman-teman UMKM. Mungkin Kak Nurul ya, aku sangat cermat

0: dalam melakukan penentuan harga pokok produksi sampai dengan harga jual itu karena background aku seorang akuntan. Jadi karena secara keilmuan aku ada, yang mungkin belum dimiliki dan tidak dimiliki teman-teman bukan yang lain, itu adalah bagaimana kita harus rinci dan detail dalam menentukan harga pokok produksi, lalu bagaimana pembebanan biaya operasional, bagaimana membebankan advertising atau iklan yang akan kita lakukan ke depan, sehingga pada saat menentukan margin, berapa kita akan jual produk kita itu semuanya sudah masuk ke dalam komponen-komponen tadi.
1: Okay.
0: Jadi kalau misal ada seorang pelaku UMKM, dia hitung sebuah produknya itu, biaya produksinya misalnya 100 ribu. Maka kalau dia dari awal sudah mengambil margin 100% misalnya, dari harga pokok, jadi dari 100, dia jual ke 200. Maka dari harga jual itu, dia dapat gross profit 50% kan? Karena dari penjualan 200 ribu, dikurangi cost of production-nya 100 ribu, dia dapat 100 kan? Itu kan 50% dari 200 ribu. Yang 10% buat biaya operasional tetap, yang sekian persen lainnya untuk dikembali.
1: Baik. Berarti memang sudah betul-betul dihitung begitu ya?
0: Betul. Kesian teman-teman yang perhitungan marginnya itu nggak tepat gitu. Jadi sangat terimbas sekali. Menjerit mereka, benar.
1: Okay. Baik, tapi kalau untuk sejauh ini dari Zama Homeware masih bisa ya untuk menangani hal tersebut, Bu Dewi?
0: Masih aman, alhamdulillah. Apalagi dia persentasenya kecil kan, hanya 15% atau kurang bahkan.
1: Okay.
0: Kita sisanya itu menggiring customer untuk beli langsung ke official store kami, melalui WA bisnis maupun melalui DM di platform mini website kami di Instagram.
1: Okay. Baik, itu untuk gambarannya dari Zama kawan ya. Tapi untuk dari pemerintah sendiri, nah ini saya mau geser juga nih ke Pak Farid. Pak Farid mungkin boleh dijelaskan, informasinya sih dari pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan Menteri UMKM ya nomor 3 tahun 2026. Ini barangkali boleh disampaikan juga Pak Farid, sudah sampai mana kalau untuk di Kota Malang?
2: Ya Mbak Nurul, alhamdulillah pemerintah merespon apa yang terjadi di masyarakat ya, terutama pada pelaku UMKM. Kalau sejauh mana, ini memang belum nyampe ke kita. Mudah-mudahan dalam waktu cepat ini, dalam waktu singkat ini, peraturan itu sudah bisa dilaksanakan.
1: Okay. Tapi barangkali boleh dijelaskan dulu nih Pak Farid, di luar sana mungkin banyak juga nih pendengar yang belum ngeh. Kira-kira apa sih yang membuat peraturan tersebut dikeluarkan? Kemudian juga ini harapannya apa dari peraturan Menteri UMKM ya nomor 3 tahun 2026? Boleh dijelaskan dulu Pak Farid.
2: Ya, jadi intinya gini Mbak, marketplace ini kan salah satu pendorong ya pertumbuhan UMKM di Indonesia. Banyak pelaku usaha itu yang lahir dan berkembang karena adanya marketplace. Nah ini harapannya pemerintah ini memberikan batasan lah. Apa yang disampaikan Bu Dewi tadi sangat sangat benar. Gimana caranya agar eksistensi para pelaku usaha utamanya yang benar-benar memanfaatkan marketplace ini juga ikut berkembang juga. Itu harapannya sih.
1: Baik, kalau untuk di Malang sendiri dari kasus tersebut apakah ada yang sudah pernah komunikasi dengan teman-teman di Skopindak langsung mengeluhkan atau gimana gitu Pak Farid?
2: Kalau secara langsung belum ya Mbak Nuril ya.
1: Baik.
2: Secara langsung belum, tapi sudah ada beberapa yang menyatakan bahwa memang ini gini, kita ini untungnya ya kalau kita bicara di Kota Malang, pelaku usaha kita ini mungkin agak sedikit berbeda lah. Teman-teman di Kota Malang ini jujur ya, kalau kita bicara kreativitas, bicara tentang apa cara-cara gimana sih caranya itu, memang bisa dikatakan pelaku usaha Kota Malang ini paling kreatif lah. Artinya apa yang disampaikan tadi sama Bu Dewi itu memang sangat sangat benar, karena memang di Kota Malang ini hampir semua ya dari pemerintah kita berikan fasilitasi, baik itu yang online maupun offline. Kalau ketergantungan kita kepada salah satu platform aja. Nah, ini yang juga menjadi persoalan. Tapi yang pasti gini, Mbak Nurul, insya Allah lah, kalau keluhan pasti ada ya, mungkin teman-teman mengatakan, Pak gini, apalagi dengan adanya peraturan baru pengenaan pajak terhadap UMKM. Nah, ini kan belum sampai ke arah sosialisasi ya, tapi kalau pada dasarnya kalau kita memahami tentang aturan itu, sebenarnya tidak ada pengaruhnya kok terhadap pelaku usaha mikro utamanya, nggih. Itu enggak.
1: Baik, tapi kalau untuk secara datanya barangkali Pak Farid ini boleh di-share juga, untuk UMKM yang ada di wilayah Kota Malang, kira-kira ada berapakah yang sudah ikut jualan di marketplace, dan dari mereka pun juga masih belum ada aduan secara langsung ya, barangkali keluhan saja itu tadi yang disampaikan.
2: Ya, kalau data pasti kami belum ada, Mbak Nurul, tapi kalau data pelaku usaha mikro itu kurang lebih 49 ribu, tapi kalau yang memanfaatkan marketplace itu kami belum ada data pastinya.
1: Baik, terima kasih. Itu kalau dari Pak Farid sebagai pengantar dulu, Pak Farid ya. Dan saya juga mau geser kawan ke sisi akademisi, kira-kira bagaimana merespon hal tersebut ya. Kalau dari sisi akademisi, saya mau geser juga ke Bu Asna selaku dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Bu Asna, ini boleh diceritakan ya, karena belakangan banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan biaya layanan marketplace yang terus naik. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di ekosistem marketplace saat ini?
3: Ya, terima kasih Kak Nurul. Dari sisi akademisi, kami melihat bahwa marketplace itu sudah melakukan revolusi dalam usahanya. Karena kalau dulu itu untuk istilahnya mempromosikan atau bakar uang, tapi sekarang mereka tentunya ingin profit juga kan gitu. Ya, dalam 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir memang mereka memberikan, artinya memberikan layanan atau subsidi ya, biaya subsidi untuk UMKM atau siapapun pelaku usaha yang ingin mempromosikan menggunakan platform bisnis di marketplace ya. Tetapi konsekuensinya kan gitu. Konsekuensinya sekarang karena mereka itu marketplace itu harus untung kan gitu ya. Nah, karena profit orientednya itu sehingga kenapa beberapa biaya operasional itu dialihkan atau dibebankan kepada penjual. Jadi memang dari sisi algoritma marketplace itu persaingan harga semakin ketat. Sehingga saya melihat di sini bahwa UMKM itu menghadapi double pressure. Double pressure itu maksudnya ya gimana? Karena di sisi biaya ditekan, karena mereka harus bagaimana membayar kan biaya, tetapi di sisi lain mereka harus untung kan seperti itu. Nah, sehingga untuk menaikkan harga mungkin akan menjadi sulit bagi UMKM. Sehingga kenapa kita tidak melihat dari sisi negatif positifnya ya, tetapi itu menjadi tantangan bagi manajemen UMKM ke depan, bahwa persaingan itu tidak hanya fokus pada harga, tetapi bagaimana mereka lebih meningkatkan persaingan berbasis nilai atau value competition, seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi, bahwa bagaimana kita mencoba, mungkin di awal memang harus mengenalkan dalam marketplace, tetapi tidak hanya menawarkan saja, tetapi kedepannya itu bagaimana. Kalau saya melihat dari beberapa penelitian dan pengabdian yang kami lakukan dari Upnikama ke UMKM, mereka memang literasi keuangannya sangat rendah. Nah, untungnya Bu Dewi itu yang melek keuangan kan gitu, jadi tahu antara omset, laba itu seperti apa mengaturnya. Tetapi mungkin bagi UMKM yang lain yang literasi keuangannya masih rendah, nah itu yang perlu, artinya bukan perlu, dibutuhkan untuk memahami bagaimana mengatur. Saya tentu sama-sama dari marketplace mau untung, UMKM juga mau untung, kan seperti itu. Sehingga bagaimana sisi mata uang ini bisa saling menguntungkan, tidak melemahkan satu dengan yang lain, seperti itu mungkin Kak.
1: Baik, tapi kemudian dari tadi yang sempat disebutkan ya Bu Asna, dari sudut pandang ekonomi digital, apakah memang kondisi ini merupakan fase bisnis yang masih wajar atau justru mulai mengkhawatirkan bagi UMKM, Bu Asna?
3: Ya, kondisi ini kalau menurut saya itu masih wajar sepanjang, tetapi memang ada risikonya juga kalau ini berlanjut, bahwa fokusnya persaingannya utamanya itu pada harga, gitu. Sehingga ya bukan hanya keuntungan, sebenarnya tidak hanya dampaknya pada ekosistem yang sehat itu bukan hanya pada UMKM, tapi ekosistem ekonomi digital itu sendiri itu harus memberikan ruang yang sehat untuk inovasi, untuk kualitas, kan gitu. Bukan hanya harga yang paling murah. Artinya siapa yang punya kualitas, siapa yang berinovasi, ya itu diberikan ruang. Tapi bukan hanya pada, kita tidak hanya fokus pada UMKM. Sehingga ini keinginan mungkin dari

0: naik kelas ya. Kemampuan UMKM itu tumbuh berkelanjutan, itu kan yang diharapkan. Tidak hanya fokus pada untung. Dan itu tidak hanya harga sebenarnya yang menjadi fokus utama. Tapi bagaimana tantangan daripada UMKM itu mampu berinovasi. Sehingga tidak hanya difokuskan pada harga, tapi mencoba untuk melihat sisi yang lain, angle yang lain. Bagaimana melakukan hubungan yang intens dengan pelanggan-pelanggan yang loyal, kan seperti itu. Sehingga ada cerita yang seperti Bu Dewi menceritakan bahwa apa sih yang menjadi keunikan dari Pak?
1: Iya.
0: Tidak hanya daster gitu, tapi di balik itu ada social entrepreneur.
1: Baik.
0: Kak Nurul, Kak Nurul.
1: Baik, oke, itu. Terima kasih Bu Asna untuk penjelasannya juga. Ternyata fenomenanya seperti itu, kawan, kalau dari pandangan ekonomi. Dan kawan, ini kita masih di segmen pertama, masih ada beberapa segmen yang lain untuk seluruh narasumber. Kita akan ngobrol kembali, kita jeda sejenak. Dan kawan, untuk Anda juga yang pengen join bersama kami, saya ingatkan dulu, Anda bisa manfaatkan interaktifnya di 0811-3600-911. Sebelum kita jeda, saya masih punya satu informasi juga buat Anda. Kawan, PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Anda bisa nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja semakin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini, kawan, khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku sampai 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Itu untuk informasinya. Dan saya masih punya satu pantun buat Anda. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
2: Jalan-Jalan Plus.

kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi. Dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri, tidak heran banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini, Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba paralayang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata

0: tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh,
8: kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
10: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini kita masih ngobrol di program Ijen Talk UMKM Terjepit Marketplace. Di segmen pertama tadi kita sudah bahas ya bagaimana latar belakangnya, kemudian juga bagaimana fenomena yang terjadi sampai di wilayah Malang sendiri. Tapi untuk selanjutnya, untuk seluruh narasumber ini tadi ada beberapa pendengar City Guide FM yang sudah join. Kita bacakan juga ya untuk bisa sambung bersama kami. Coba saya cek dulu, tadi ada yang gabung atas nama Pak Ahmad Soleh. Selamat pagi Pak Soleh, tadi berkomentar soal apa yang dibahas di program Ijen Talk. Ini soal biaya jasa aplikasi di marketplace. Itu kayaknya sudah diatur ya oleh pemerintah melalui Permendagri. Akan tetapi kayaknya itu Permendagri menurut dari Pak Soleh ini belum terlalu ngena ke marketplace. Soalnya biaya jasa aplikasi yang dimiliki marketplace itu terlalu mahal. Dan menurut Pak Soleh, kalau biaya itu untuk maintenance server atau juga mendevelop aplikasi, biaya tersebut bila diakumulasi ke semua customer akan terkumpul miliaran walaupun hanya 1000 perak. Karena customer itu lebih dari jutaan customer aktif, sedangkan maintenance server itu tidak lebih dari 2 juta. Waduh, itu kalau menurut dari Pak Ahmad Soleh ya. Atau mungkin kalau dari Pak Ahmad Soleh nanti mau juga on air, boleh Pak Soleh ya. Nanti bisa join bersama kami langsung di 0811 3-6-9-1-1. Dari narasumber, adakah yang mau menanggapi ini soal Permen UMKM nomor 3 ya tahun 2026 yang baru dikeluarkan itu? Mungkin kalau dari Pak Farid ya, bagaimana Pak Farid? Oke. Pak Farid masih belum ya, di-mute, okay. Belum di-unmute.
11: Ya, sependapat apa yang disampaikan sama Pak Soleh tadi, Mbak. Memang pada dasarnya Permendagri itu belum sampailah kepada para pelaku usaha tentang dampak dan lain sebagainya. Tapi yang pasti begini, Mbak, untuk teman-teman semuanya ya, untuk pemirsa, kalau kami dari sisi pemerintah, kami kan memberikan hampir semua yang menjadi persoalan dalam hal penjualan lah, bahasa sederhananya ya, baik itu online maupun offline. Saya berpendapat begini, Pak. Marketplace itu kan ibarat kita menyewa lapak ya. Lapak itu kan bukan milik kita. Besok aturan akan berubah, besok biaya akan naik, besok algoritma juga akan berubah. Nah, yang harus dimiliki UMKM itu adalah database dari pelanggan. Kita membangun jejaringnya seperti itu. Kemudian kita juga membangun jejaring juga dengan para komunitas. Banyak juga kemarin kan sempat kita bahas ya. Ini kalau kita bicara di luar marketplace ya, ini biar penyemangat aja Mbak Nurul buat teman-teman para pelaku usaha ketergantungan kita terhadap marketplace. Kemarin kita sempat bahas dua minggu yang lalu tentang dampak liburan terhadap para pelaku UMKM. Ternyata hampir semua pelaku UMKM ini menyatakan bahwa kita ini sekarang kewalahan. Karena apa? Karena orderannya luar biasa dari toko oleh-oleh, baik dari Jogja, dari kota-kota lain. Itu harapan kami sih seperti itu. Mungkin itu Mbak Nurul.
0: Baik, itu yang disampaikan dari ya. Segi pemerintahan juga. Dan memang rasanya masih kurang gitu Pak ya, untuk bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Baik, kemudian Pak Farid tadi kan sempat disampaikan juga tuh bagaimana untuk UMKM ini juga tidak ketergantungan pada marketplace. Jadi UMKM bisa naik kelas, tidak hanya untung gitu. Mungkin ini boleh disampaikan juga bagaimana strategi dari Diskopindak ya untuk menjawab kesenjangan atau apa sih yang jadi tantangan di masyarakat, apakah juga karena SDM-nya yang masih kurang. Tadi kan Bu Dewi sempat menyampaikan ya, banyak juga tuh Bu Dewi atau Bu Asnah tadi yang menyampaikan, masih banyak juga pelaku UMKM yang masih belum melek soal bagaimana hitung-hitungannya juga tuh Pak Farid.
11: Kita punya program, punya kegiatan itu yang namanya klinik bisnis, Mbak Nurul ya. Klinik bisnis ini kami lakukan mulai tahun 2019 ya sampai sekarang. Itu salah satu fokus utama kami yaitu pembuatan laporan keuangan. Ini kegiatan ini kami laksanakan setiap minggunya selama 1 tahun. Nah, ini kita dorong memang ini PR juga sih dari kami dari pemerintah, agar masyarakat atau pelaku usaha ini juga memahami tentang pembuatan laporan keuangan. Ini yang kita lakukan. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan BDK, Badan Diklat Keuangan, ini untuk memberikan edukasi. Mereka welcome, mereka siap, berapapun nanti peserta, mereka akan juga memberikan edukasi tentang laporan-laporan keuangan. Itu yang kita lakukan, Pak.
0: Oke, jadi memang sudah ada upaya juga ya untuk bisa menaikkan para UMKM yang ada di Kota Malang ini bisa naik kelas. Baik, saya juga mau bacakan dulu tadi ada komentar nih dari pendengar Serigar FM. Selamat pagi juga Pak Dani. Tadi Pak Dani juga menyampaikan semua biaya dari aplikasi akan naik perlahan, baik itu marketplace jualan online, tiket hotel, pesawat dan lain sebagainya. Akan naik perlahan. Dulu promo aplikasi kalau dipakai murah-murah gitu, kalau dari Pak Dani. Oke, terima kasih Pak Dani. Kemudian saya juga mau ke Bu Dewi selaku pelaku usaha langsung ya, founder dan juga CEO dari Zama Homeware. Bu Dewi, tadi di awal sudah sempat disampaikan bagaimana gambarannya sekarang yang dirasakan dari UMKM. Mungkin boleh disampaikan juga Bu Dewi, tantangan terbesar apa sih yang dirasakan saat berjualan di marketplace untuk sampai sekarang ini?
12: Ya, Kak Nurul, hampir 2 dekade ya, kita sudah masuk dekade yang kedua ini, bahwa marketing itu mengalami mega shifting. Bu Asna mungkin juga mengikuti ya. Bagaimana shifting itu berubah, ya kan? Mulai dari offline secara perlahan, udah masuk dekade kedua, sekarang sudah beralih ke online. Nah, sebetulnya kalau kita mau banyak belajar dan mau melek teknologi untuk mengoptimasi peluang digital marketing itu tidak harus melalui saluran marketplace, Kak Nurul. Jadi ada saluran lain yang bisa kita gunakan yang bahkan tidak berbiaya atau ada yang berbiaya tapi kecil. Contoh misalnya, Zama itu membangun dua digital platform secara sangat kreatif dan aktif sekali di TikTok maupun di Instagram.
0: Oke.
12: Untuk melakukan upload konten-konten terkait bisnis kami, dan kami itu 0 rupiah ngupload satu video durasi 15 detik itu, dalam satu pekan viewernya sudah 500.000 orang. Dan itu 0 rupiah. Kita tinggal melihat bagaimana conversion kan, dari satu tayangan video reels kami yang 15 detik itu, viewernya 500.000 orang, bisa jadi 10% dari mereka itu, apa namanya, kalau kata anak Gen Z itu, Kak Nurul, kepo ya, stalking-stalking, apa sih di kok viral? Akhirnya mereka follow. Ada yang hanya berarti di follower aja, tapi ada yang kemudian mereka itu conversionnya ke pembelian. Mungkin dari 500.000 viewer itu, 50.000-nya itu tertarik untuk ngelihat aja, tapi yang 5%-nya klik follow, dan conversion ke penjualan mungkin 1-2% dari 500.000 viewer kami itu. Tapi itu kan udah cuan ya, dengan 0% tanpa ada potongan apapun. Mereka belanja ke landing page yang kami siapkan.
0: Okay.
12: Landing page kami bisa melalui WhatsApp admins online, dan pada saat payment dilakukan kepada kami start, strategi mau effort ya, bangunlah tim kreatif yang kita arahkan mereka untuk bisa bikin konten-konten menarik dari produk kita. Tentunya kita nggak cuma sekedar jualan, tapi ada value dan ada cerita yang kami angkat dalam konten itu dalam durasi 15 detik. Itu tantangan bagi tim kreatif.
0: Okay.
12: Karena begitu kita upload, 10.000 viewer, 40.000 viewer, 500.000 viewer, itu 0 rupiah. Dan conversionnya pasti ke penjualan ya. Nah, kemudian kalau bisa aku menambahkan Kak Nurul ya, sekarang ini eranya sudah marketing 6.0 ya Bu Asna ya, bukan lagi 5.0. Kalau 5.0 itu adalah shifting dari offline ke online. Tapi dari 5.0 ke 6.0 itu, shopping experience. Jadi customer itu belanja sebuah barang, itu melihat behind the scene barang itu apa. Jadi gak cuma sekedar aku beli duster, no, gak cuma begitu. Tapi aku beli duster yang ini dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga sambil ngomong anaknya di rumah, sangat humanity lingkungannya dan seterusnya.
0: Okay.
12: Ditambah lagi alhamdulillah Kak Nurul, kemarin kami bisa sewa ya, UMKM ya Kak, belum mampu punya gedung, masih sewa. 3 bulan lalu kami sewa sebuah rumah kolonial.
0: Oke.
12: Bagus gitu. Dan itu kita jual juga dalam konten-konten kami. Kreativitas baik. Dan inovasi sesuai dengan Bu Asna tadi sampaikan, itu sudah kami lakukan Ibu, dan kami bisa menekan biaya tidak melalui melulu marketplace.
0: Luar biasa. Berarti memang juga tidak ketergantungan ya ke marketplace. Kemudian juga tadi sempat disebut bagaimana strateginya juga, kawan. Luar biasa. Kemudian, nah saya mau kembali juga nih ke Bu Asna. Bu Asna tadi kan sempat disinggung juga tuh, banyak UMKM yang mengaku tidak bisa menaikkan harga karena takut produknya ini kalah di algoritma marketplace. Tadi sempat disinggung juga tuh. Kemudian mungkin boleh dijelaskan ya Bu Asna, seberapa besar sih pengaruh algoritma terhadap persaingan harga? Kemudian juga apakah memang menaikkan harga ini menjadi ketakutan betul gitu ya untuk sampai sekarang bagi UMKM? Gimana Bu Asna?
13: Oke, terima kasih Nurul. Jadi algoritma di marketplace itu memang mempengaruhi visibilitas produk, sebuah produk ya di marketplace. Tapi bukan berarti UMKM itu hanya terjebak pada harga gitu. Jadi algoritma itu kan tidak hanya algoritma marketplace itu kan tidak hanya harga sebenarnya, tetapi bagaimana ratingnya, bagaimana review, kemudian bagaimana kecepatan pengiriman dan bagaimana seller itu mampu merespon dengan cepat apa yang ditanyakan atau yang dikomplain oleh pelanggan, sehingga itu sebenarnya yang menjadi fokus kedepannya. Mungkin sekarang yang lagi booming, yang yang masih krusial itu adalah pada harga. Tetapi ya, bagaimana UMKM itu mampu untuk tadi yang disampaikan Bu Dewi, saya setuju bahwa shifting ya, marketing 6.0 itu ada shifting e-commerce. Maksudnya kita tidak hanya mengandalkan pada memang marketplace itu penting, tetapi untuk kedepannya, untuk sustainability-nya, kita harus menggali lagi channel-channel sendiri, yang biasanya omni-channel ya, channel-channel tersendiri yang khusus untuk membangun branding, kemudian menguatkan, maksudnya meningkatkan loyalitas daripada pelanggan kita, sehingga itu menjadi lebih kompetitif ya. Jadi fokusnya bukan harga. Saya yakin kalau produk itu sudah banyak diminati, kemudian juga ditambah dengan inovasi tadi yang disampaikan Bu Dewi dengan memasukkan unsur-unsur budaya kan gitu ya, etnik ya, seperti itu, sehingga menarik untuk menarik untuk melihat ya. Jadi Gen Z itu kan memang maksudnya dia kan sangat paham terhadap teknologi, sehingga kalau melihat itu mereka merasa bahwa ikut memiliki produk tersebut. Nah seperti itu, sehingga memang bisa dikatakan ini dua sisi mata uang ya, ya peluang ya tantangan gitu, bagi UMKM.
0: Oke, baik. Tapi Bu Asna, kembali dengan apa yang kita bahas ya, UMKM terjepit marketplace. Ini kan kabarnya memang biaya administrasi itu naik, kemudian juga bisa berimbas pada margin kalau yang tidak dipikirkan dari awal. Mungkin boleh disampaikan strategi apa yang paling realistis dilakukan oleh UMKM sekarang ini?
13: Maaf, boleh diulang, Mbak? Pertanyaan.
0: Iya, boleh disampaikan Bu Asna, strategi apa yang paling realistis yang bisa dilakukan UMKM sekarang ya, karena biaya administrasi semakin naik, kabarnya juga bisa berimbas ke margin. Gimana Bu Asna?
13: Jadi yaitu tadi bahwa harga itu tadi kan terkait dengan harga, bahwa harga mulai maksudnya mindset daripada UMKM itu tidak hanya melihat pada harga. Belum tentu omset itu akan langsung berpengaruh pada laba, sehingga bagaimana mereka harus tentunya menciptakan, maksudnya menjalankan usahanya yang lebih efisien. Tadi kan yang disampaikan Bu Dewi, menghitung betul-betul biaya operasional, kemudian bagaimana memberikan nilai yang lebih tinggi dari pelanggan dan memperluas akses pasar, tidak hanya berhenti di marketplace satu saja, tapi membangun channel-channel bisnis yang lain, yang sendiri, yang mereka create sendiri, yang agar tidak berfokus pada satu marketplace saja, tetapi marketplace itu sebagai pondasi saja awal, tetapi untuk keberlanjutan mereka harus mampu untuk berinovasi, kemudian menggunakan saluran-saluran channel sendiri untuk bisnisnya, sehingga mereka lebih touch, maksudnya in touch, berarti lebih dekat dengan pelanggan. Jadi tidak tergantung pada satu marketplace saja, tapi channel saja, tapi lebih membangun channel-channel sendiri. Seperti tadi yang tentunya ya harus didukung oleh, kalau marketing 6.0 kan tidak hanya harga, tetapi lebih pada inovasi teknologi. Bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut untuk mampu menaikkan value kita. Seperti tadi kan, tidak hanya ini Bu Dewi, tidak hanya bisnis yang harus konten, kita dosen pun harus konten. Karena apa? Dengan itu adalah saluran promosi kita. Bagaimana kita mengeluarkan? Iya. Bagaimana kita mempromosikan? Bagaimana kita punya value? Oh, kalau kuliah di Unikama itu seperti ini, kita punya pengalaman tersendiri dengan konten-konten yang dibangun seperti itu. Okay. Itu mungkin Kak Nurul dari saya.
0: Oke, baik, itu untuk penjelasan dari Bu Asna. Dan ini tadi ada satu pendengar juga ya yang mau join, coba saya hubungkan dulu kawan. Ini tadi ada Pak Raffi Udin ya, kita masih coba terhubung. Ini dia sudah terhubung dengan saya. Selamat pagi Pak Raffi Udin.
14: Selamat pagi Bunya.
0: Iya, silakan Pak Raffi Udin. Halo, suara saya
14: bisa
0: jelas di sana?
14: Jelas.
0: Jelas Pak Raffi Udin.
14: Jelas suara saya, Mbak Ulan sama Dewi ya yang CEO ini.
0: Ya betul. Silakan okay. Pak Raffi Udin.
14: Mungkin kalau permasalahan UMKM itu ada Bapak UMKM di situ ya Pak. Pak siapa itu? Pak
0: Farid.
14: Lu Pak Farid ya, itulah Pak Farid kita amanahi untuk mengatur bagaimana mengatasi keluhan UMKM kan gitu kan, karena beliau sebagai amanah dari kita semua untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi teknologi yang berkembang. Tidak boleh berhenti berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan, karena memang tugas beliau begitu, sudah menjadi amanah dari rakyat.
0: Oke.
14: Yang kedua untuk Bu Dewi ini, saya ini kan orang awam Bu Dewi ya. Yang saya pahami marketplace itu contohnya kayak Shopee, Tokped kayak gitu kayaknya. Kalau saya tolong saya luruskan, atau Lazada atau Blibli itu kayaknya kan gitu. Cuman mungkin pengalaman saya gini, saya Bu Dewi ini. Seberapa kali ini saya kecewa ya membeli. Ya, memang konsekuensi, tapi ya apa caranya gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya Ibu Dewi ini kan sebagai adalah mengatur lapak lah katakannya, lapak jualan online, lapaknya lapak online lah ceritanya kan enggak gitu. Kalau UMKM itu kan biasanya offline. Kita khusus online lah dulu. Ini gini, Bu. Bagaimana menyeleksi apa penjual yang mau masuk ke lapak marketplace itu untuk meyakinkan bahwa barangnya itu beneran gitu. Maksudnya gimana ya, kalau beneran tuh maksudnya betul-betul berkualitas gitu loh Bu, anu Mbak Ulan kan gitu. Karena saya gini, saya beli kemarin itu beli apa ya, obat untuk membunuh rumput gitu kan. Udah saya beli di situ, enggak ada pengaruhnya, enggak ada dampaknya, ini beneran apa enggak nih dodolan kayak gitu. Apakah sebelum menjadi anggota itu dites dulu atau barangnya itu supaya ini beneran enggak sih, kalau memang ada kualitas, coba kualitasnya yang kayak mana gitu loh. Kemarin juga terakhir saya beli apa pembersih lantai Wipol kayak gitu kan. Itu barangnya tuh enggak jelas gitu Mbak. Siap, walaupun tetap kasih bintang 1 gitu loh. Ayo akhirnya kan saya sudah jadi korban gitu loh. Apa saya jadi korban dulu, saya baru kayak gitu gitu loh. Bagaimana nih Bu Dewi untuk, ya mungkinlah saya harapannya Bu Dewi bisa jelaskan untuk menjadi masuk ke anggota marketplace itu, yang dijual tuh betul barangnya bener-bener gitu. Kalau ngomong itu kualitasnya rendah, ya katakan rendah gitu. Di samping saya tetap ngasih bintang 1 Bu Dewi gitu loh. Jadi korban kita ini. Kalau untuk UMKM kejepit segala macam itu Pak anu lah yang bagian UMKM yang berpikir sama akademisi. Tapi untuk yang Bu Dewi mungkin bisa menjelaskan tentang itu, biar kita terjerahkan. Baik, udah balik saya kecil. Tapi mau dibalik kan berubut lagi, ribet lagi prosedurnya kan. Kan gitu aja Mbak Ulan, mungkin penjelasan dari Bu Dewi saya ingin tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini permasalahan Pak Raffi Udin ketika check out barang gitu ya di marketplace. Ini dari narasumber, ada yang mau menanggapi juga tadi yang dimention Bu Dewi mungkin?
12: Boleh Kak Nurul, dengan Bapak siapa tadi?
0: Dengan Pak Raffi Udin.
12: Dengan Pak Raffi Udin, ya, salam kenal Pak Raffi Udin. Jadi begini, sekarang itu lagi rame yang namanya marketing scamming. Scam, penipuan berkedok menjual sebagai seller di marketplace. Jadi kita harus menjadi customer atau pembeli yang bijaksana, yang berhati-hati dan waspada, karena seringkali senjata awal yang mereka lempar ke audience di marketplace itu adalah harga. Satu, logik tidak dengan kemampuan bekerjanya sebuah obat atau apa tadi disampaikan, itu dengan harga yang disampaikan tadi. Mereka scamming itu satu pasti dengan harga. Lalu yang kedua, scamming kedua itu sering mereka itu mengajak calon pembelinya itu untuk segera buru-buru check out.
0: Okay.
12: hanya 5 menit lagi ini diskon sekian, itu ya salah satu, walaupun tidak semua seller seperti itu. Lalu yang ketiga, sebagai pembeli yang bijaksana di marketplace, Mbak Saifuddin tadi ya, itu kita bisa mengetahui dari yang disampaikan Bu Asna tadi, melihat review dari customer, komentar dari mereka. Jadi semakin baik review, bintangnya 5 terus atau 4,9, itu menunjukkan kepuasan customer-customer sebelumnya yang pernah berbelanja di toko tadi. Nah, yang terjadi sekarang adalah banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab mendaftar sebagai seller di marketplace. Itu sengaja hanya untuk short term, jangka pendek. Aku tak, ya dalam tanda kutip ya, mungkin seperti itu, aku tak menipu lah misalnya. Aku tak scamming lah di marketplace. Aku sengaja buka toko 2 bulan saja misalnya. Itu ada seperti itu.
0: Okay.
12: Jadi mereka merampok atau mengambil konten orang. Zama sendiri pernah jadi korban, Kak Nurul. Jadi di tahun 2020-2021 itu ada seseorang yang mencuri foto-foto produk kami. Lalu mereka mengenalkan diri sebagai seller Duster Bordir Malang. Dan secara harga sangat tidak logik, mereka jual 100 ribu dapat 3. Lalu yang diupload itu foto-foto milik kami, gitu ya. Mereka mencuri di Instagram. Lalu banyak korban. Lalu ternyata korban-korban itu mencari, ini pasti ada aslinya gitu kan. Nah, ternyata ini adalah musibah yang membawa berkah. Foto-foto kami awalnya dicuri oleh orang tidak bertanggung jawab, dan itu menghasilkan follower-follower baru berdatangan yang mereka adalah korban penipuan. Jadi kita harus bijaksana, Pak, dalam melakukan check out, betul-betul mempelajari seller. Saya kira yang tahu bagaimana cara mendaftar, melakukan apa tadi namanya, verifikasi itu pihak Shopee ya. Saya juga seller di Shopee, jadi saya bukan di manajemen Shopee.
0: Seperti itu Pak Raffi Udin ya, untuk penjelasan dari Bu Dewi. Jadi untuk lebih lengkapnya lagi ya, ke yang punya marketplace gitu. Baik, untuk seluruh narasumber, kita jeda kembali. Masih ada satu segmen ya sebagai closing nantinya. Pastinya untuk Anda juga kawan yang mau bergabung, masih boleh di 0811 3600 911. Karena pagi hari ini kita bahas soal UMKM jepit marketplace.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
15: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
16: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, kita masih ngobrol di program Ijen Talk bersama dengan tiga narasumber soal UMKM terjepit marketplace. Kita sudah di akhir segmen. Nah, ini saya minta ya ke masing-masing narasumber untuk bisa memberikan closing statement dari apa yang kita bahas pagi hari ini. Dari Pak Farid dulu ini ya, saya minta untuk statementnya. Silakan Pak Farid sebagai closing statement.
1: Nah, Nurul, terima kasih. Ini untuk seluruh pelaku usaha ya, khususnya yang di Kota Malang. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Ya, pertama, bangun brand, merek. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian tingkatkan kualitas produk. Kemudian bangun media sosial, bangun database pelanggan, mulai punya website sendiri. Kemudian jangan tergantung pada satu marketplace. Perkuat pelayanan, tingkatkan repeat order, cari pasar B2B. Itu yang mungkin bisa saya lakukan, yang saya sampaikan, Mbak Nurul.
0: Baik, ini pesannya untuk para UMKM di luar sana. Kemudian selanjutnya Bu Dewi, dari pelaku usaha UMKM, ini apa nih pesan juga yang ingin disampaikan dari apa yang kita bahas di program Ijen Talk pagi hari ini? Silahkan Bu Dewi.
2: Ya, baik Kak Nurul. Marketplace itu trafiknya tinggi ya. Jadi berapa juta orang itu berkumpul di marketplace itu. Jadi simpelnya kita tuh sehari-hari kalau cari barang, pasti yang pertama kali kita buka apa? Marketplace kan? Kita klik TikTok Shop, kita klik Shopee gitu kan. Jadi untuk saat ini, berjualan di marketplace itu tetap menjanjikan, asal perhitungannya tepat, agar tidak boncos kena potongan administrasi tadi. Kemudian untuk jangka panjang, kita juga nggak boleh bergantung 100% ke marketplace saja. Harus omnichannel, channel marketingnya harus macam-macam ya. Zama so far ada 4 channel ya, Shopee salah satunya. Lalu harus ada ada lagi juga cara untuk membangun keberlanjutan dengan customer yang sudah kita punya itu. Kita kelola database itu dengan baik, sesuai dengan Pak Farid tadi sampaikan. UMKM harus punya database customer ya. Database itu harta yang paling berharga bagi pelaku usaha. Karena sebisa mungkin kita engage mereka, kita rawat mereka dengan berbagai macam strategi agar mereka loyal dan tidak berpindah ke lain hati, seperti itu Kak Nurul. Lalu salah satu cara juga yang bisa dilakukan itu yang oleh Zama ya. Kami suka ngasih voucher belanja, promo tertentu, ucapan selamat ulang tahun bagi mereka. Ulang tahun nih Malang kemarin, kita siapkan hadiah-hadiah khusus yang belanja di tanggal 1 April misalnya. Jadi baik, itu cara kita untuk men-engage customer kita. Jadi marketplace okay, untuk jangka pendek, tapi jangka panjang kita harus mempunyai official store sendiri dan kita besarkan sendiri, tidak bergantung pada pihak ketiga.
0: Baik, oke. Selanjutnya Bu Asna, silahkan Bu Asna, apa ini yang mau disampaikan dari apa yang kita bahas di program Ijen Talk pagi ini? Iya, Bu Asna.
3: Bu UMKM. Halo, sudah terdengar suara saya?
0: Sudah, Bu Asna. Silahkan.
3: Oke. Jadi yang ingin kami sampaikan untuk pelaku UMKM bahwa perubahan kebijakan marketplace itu memang di awal akan menimbulkan tekanan. Tetapi jangan membuat tekanan itu menjadi fokus yang akhirnya UMKM itu tidak bisa berkembang. Karena memang dalam dunia bisnis itu perubahan itu adalah pasti, tapi kemampuan beradaptasi itu adalah pilihan. Jadi tantangan terbesar itu mereka jangan berpikir hanya sebagai seller, tetapi bagaimana menjadi business builder. Jadi business builder itu cakupannya lebih luas dan berkelanjutan, di mana mereka mampu membangun merek, tadi yang disampaikan Bu Dewi, mengelola keuangan dengan baik, menciptakan nilai tambah, memanfaatkan teknologi dari tadi omnichannel, dan tentunya tetap membangun hubungan yang sangat baik dengan pelanggan yang loyal, kan gitu ya. Sehingga tentunya apapun tekanan-tekanan ekonomi yang di perubahan-perubahan dalam marketplace dan dinamika ekonomi digital di masa depan, tetap UMKM tetap bisa eksis dan kemudian bisa sehat, tangguh dan berkelanjutan. Itu dari kami, Kak Nurul.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah menyempatkan juga ya ngobrol-ngobrol bersama Sidikir FM pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Asna, Bu Dewi dan juga Pak Farid. Iya. Dan juga kawan, terima kasih untuk Anda para pendengar Sedigar FM yang sudah simak ya program IGN Talk pagi hari ini dan yang sudah bertanya. Dan kawan, pagi ini kita bahas soal UMKM terjepit marketplace. Pastinya juga buat Anda yang pengen simak kembali apa yang sempat kita bahas pagi hari ini, Anda bisa simak ya siaran ulangnya di kanal YouTube Radio Sedikit 911 FM. Saya ingatkan dulu, jangan lupa untuk selalu simak program IGN Talk setiap jam 8 pagi, setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Saya Nur Fitriani undur diri, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
7: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak. Kok banyune tambah mumpul ya?
6: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
7: Aku, Pak. Lah, yo

0: sama nih ono-ono ae.
1: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, program IGN Talk tadi baru saja kita ngobrol dengan beberapa narasumber soal UMKM terjepit marketplace. Nah, ini juga ya, barangkali kalau dari Anda tadi masih belum sempat simak secara utuh, Anda bisa simak juga di kanal YouTube-nya City Guide FM untuk bisa simak kembali di YouTube dengan sekali lagi judulnya UMKM terjepit marketplace. Ini juga menyoroti yang sedang ramai ya beberapa waktu yang lalu, karena kabarnya kawan akhir-akhir ini muncul gitu ya keluhan dari masyarakat soal biaya layanan marketplace yang terus naik. Fenomena tingginya biaya administrasi ini dipicu oleh kebijakan sepihak dari masing-masing perusahaan platform e-commerce atau marketplace. Mereka menaikkan biaya komisi, kemudian jasa aplikasi untuk mengejar profit perusahaan setelah di tahun-tahun sebelumnya mereka melakukan strategi bakar uang, entah itu untuk subsidi ongkir, buat diskon gitu ya. Nah, merespon dari apa yang sudah muncul keluhan dari masyarakat, dan pemerintah juga mengeluarkan ya Permen UMKM nomor 3 tahun 2026 yang peran utamanya dari peraturan ini kawan untuk melindungi dan juga memberikan jaringan pengaman hukum bagi pelaku usaha mikro kecil atau UMK dan juga dominasi platform digital. Jadi lewat peraturan tersebut marketplace besar ya diwajibkan untuk memberikan potongan biaya layanan hingga 50% bagi UMKM yang memenuhi kriteria. Ditargetkan juga bisa berlaku nanti di bulan Agustus 2026 mendatang. Bahkan tadi pun juga meskipun sudah ada permen, kabarnya juga dari masyarakat masih belum terasa gitu ya bagaimana efeknya gitu. Tadi pun juga sudah diiakan gitu kawan oleh salah satu narasumber kita ya dari perwakilan pemerintah. Tadi ada Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, ada Pak Farid Suaidi. Dan juga kawan untuk yang lainnya lagi, barangkali informasi-informasi dari Anda ya sekarang ini yang lagi dalam perjalanan masuk di jam 9 pagi. Tidak hanya apa yang dibahas di program IGN Talk tadi, mungkin informasi yang lainnya boleh untuk Anda sampaikan. Karena tadi kalau informasi yang kita dapat ya via WhatsApp, coba saya cek dulu. Tadi ada laporan soal kondisi jalan atau grill ini yang kondisinya rusak ya. Tadi ada informasi dari Pak Endarno, kawan, jam 8 lewat 31 menit dikirimkan foto ada penutup drainase yang mau jebol, sangat membahayakan kendaraan. Jadi mohon pihak terkait menindaklanjuti. Posisinya itu ada di Jalan Arif Margono, depan atau seberangnya

0: Kota Malang ada Pak Yoki. Nah, ini tadi juga kalau dari Pak Yoki, kawan ya, kita masih menunggu untuk tindak lanjutnya karena bakal ditinjau dulu ya untuk yang di daerah Arif Margono. Itu untuk informasinya. Kemudian tadi pagi juga dari Pak Yoki sudah ada update kawan soal keluhan masyarakat juga adanya grill drainase ya waktu itu yang dikeluhkan. Nanti kembali saya update untuk Anda lokasinya waktu itu yang dikeluhkan di area Jalan Merbabu. Ini juga atas laporan dari pendengar Sedikir FM ya, ada yang di Jalan Merbabu, Karya Wiguna. Ini semuanya sudah dilakukan perbaikan, dokumentasi dan juga info lengkapnya nanti saya update kembali di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di Sedikir 911 FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan hari kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa sonhoreg. Bagi sebagian orang, sonhoreg menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel. Serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah dan tokoh masyarakat.
3: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya sonhoreg ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur waktunya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan sonhoreg dilarang. Ya, aturan sudah ada. Ketentuan sudah ada, lainnya kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi, tidak luput kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan bersaksi lah.
2: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya sonhoreg, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
4: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhoreg ini seni atau ganggu gitu ya, share di berbagai grup ya. Jadi hampir 85% itu semuanya menolak sonhoreg untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
2: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat, sedangkan sonhoreg menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah sonhoreg boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Alifa membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, puluhan keluarga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih. Hingga 14 Juli, hampir 30 ribu liter air telah didistribusikan kepada 66 kepala keluarga atau 158 jiwa. Bantuan disalurkan setiap 2 hari sekali menggunakan truk tangki berkapasitas 5.000 liter ke 6 tandon yang tersebar di kawasan pemukiman. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jawa Timur, Edi Purwinarto, mengatakan fenomena El Nino diperkirakan membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang. Puncak kekeringan diprediksi terjadi pada Agustus hingga Oktober dan berpotensi berlanjut hingga awal 2027. PMI memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama warga masih mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
2: Kabar selanjutnya dari Serigara FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Presiden RI Prabowo Subianto resmikan panen raya serentak se-Indonesia di Malang. Peresmian panen raya TNI dalam mendukung program ketahanan pangan serentak se-Indonesia sudah diresmikan secara simbolis kemarin di Lanut Abidi Saleh Malang. Prabowo menjelaskan selain bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa, kegiatan panen raya serentak ini menunjukkan ketahanan pangan tidak hanya urusan Kementerian Pertanian. Bahkan Presiden Prabowo juga mengungkit kegiatan panen raya jagung bersama Polri sudah dilakukan beberapa waktu lalu.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Realisasi penyerapan Bulog Madiun hingga 8 Juli kemarin mencapai 67%.

0: 7.242 ton atau sekitar 87% dari target 77.258 ton setara beras. Capaian tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dimulainya musim panen kedua. Agung Saryanto, pemimpin cabang Perum Bulog Madiun, bilang total gabah yang telah diserap mencapai sekitar 92.000 ton gabah atau setara dengan 67.242 ton beras. Untuk mendukung penyimpanan hasil serapan, Bulog juga menambah kapasitas gudang dengan menyewa gudang di luar gudang induk.
1: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Dispenduk Capil Kota Surabaya menegaskan, 74 layanan administrasi kependudukan atau adminduk diberikan secara gratis dan tidak boleh dikaitkan dengan pungutan atau iuran dalam bentuk apapun. Layanan tersebut mencakup seluruh siklus kehidupan warga, mulai dari kelahiran, kebutuhan sekolah, pernikahan, perceraian, hingga kematian. Irfan Wahyu Derajat, Kepala Dispenduk Capil, menjelaskan, masyarakat tidak boleh diminta membayar atau diwajibkan melunasi iuran RT/RW sebagai syarat mengurus dokumen kependudukan. Irfan menegaskan, layanan adminduk adalah hak warga yang dijamin pemerintah.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Yaudah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai

0: Sedikit Nain on an FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 9 ini tadi ada beberapa informasi juga ya yang masuk di WhatsApp Sedikit FM. Sebelum kita update untuk beberapa informasi yang kita terima, ini tadi juga ada tambahan informasi dari analisis pembiayaan infrastruktur DPUPR PKP Kota Malang dari Pak Yoki. Ini atas informasi dari pendengar Sedikit FM ya. Kemudian juga dari keluhan para pendengar soal adanya beberapa grill di area Kota Malang itu yang posisinya ini entah ada yang rusak, kemudian ada juga yang bolong gitu ya, besinya sudah nggak ada. Ada di beberapa lokasi yang sudah berhasil untuk ditangani. Ini dia untuk update-nya. Ini tadi untuk informasi yang kita dapat untuk yang di daerah Karya Wiguna, daerah Basra dan juga Merbabu atas laporan pendengar Sedikit FM beberapa waktu yang lalu, ini sudah berhasil dilakukan perbaikan. Kemudian untuk laporan yang terbaru ya, yang di daerah sekitaran Arif Margono, ini nanti juga masih dilakukan peninjauan dulu kawan, karena kalau yang Arif Margono informasi baru kita terima pagi ini tadi ya dari Pak Endarno. Termasuk juga ini tadi beberapa foto yang kita dapat yang sudah berhasil tertangani, yang di Merbabu seperti ini kawan. Ini barangkali juga laporan dari Anda salah satunya. Nah, yang sebelumnya kabarnya yang di daerah Merbabu itu juga kondisi grill drainasenya ini rusak, ini sudah dilakukan perbaikan. Fotonya pas lagi ngecor gitu ya. Kemudian selain yang di Merbabu, yang di daerah Karya Wiguna ini juga ada foto before afternya kawan. Nah, untuk before-nya ini kan posisinya itu grillnya bisa dibilang ambles ya. Ini Anda bisa lihat di visual radio kami. Jadi besinya itu memang terbuka begitu, kemudian nampak ambles. Nah, selanjutnya foto yang kedua. Nah, ini untuk grill yang ambles tersebut dilepas dulu dan digantikan dengan grill yang baru ya, yang bagus. Itu grillnya ada di sebelah fotonya. Nih, Anda bisa lihat sebelum dipasangkan grill yang baru ini dibor dulu kawan, karena posisi yang awal sepertinya juga terlalu kecil. Jadi dilakukan penyesuaian dulu, baru dipasang dan akhirnya dicor gitu ya. Ini dia untuk hasilnya. Ini yang untuk di daerah Karya Wiguna, Tunggul Wulung. Kemudian untuk yang di Basra ya, ini tadi juga dokumentasinya masih menunggu dari teman-teman yang melakukan perbaikan. Oke, terima kasih Pak Yopi untuk informasinya. Itu tadi untuk laporan soal kondisi grill di beberapa wilayah Kota Malang yang sebenarnya dilaporkan pendengar Sedikit FM yang rusak ya, sudah berhasil dilakukan perbaikan. Ada yang lainnya lagi, karena hari ini ada kegiatan karnaval ya yang lokasinya di daerah Kalisongo. Tadi ada informasi dari beberapa pendengar, saya tampilkan dulu yang dari Pak Anto. Nah, ini tadi Pak Anto sempat kirim video, ini lagi lihat-lihat truk ya yang muat son semalam finish jam 11 ternyata. 11 lewat 15 menit suaranya ampun gitu, info dari Pak Anto. Dan perlu diperhatikan juga untuk yang mau mengarah ke daerah Dieng Atas, Kalisongo, hari ini sudah ditutup total ya untuk akses masuk ke Austinville perumahan lewatnya di Citraland, Villa Puncak Tidar, El Pico. Kemudian Dieng juga ini bisa lewat di sana kawan, kalau ke arah barat mending lewat di Jalan Candi atau di Badut gitu ya, di Candi Badut. Dan nanti bisa lanjut ke daerah Karangwidoro, lanjut ke Petung Sewu yang dari arah Bandulan, ya ini disarankan untuk tidak lewat di situ dulu yang arah Petung Sewu, karena finishnya itu lokasinya di daerah kidulnya Kalisongo. Jadi sekali lagi Anda tidak direkomendasikan buat ambil di area arah Bandulan ya untuk naik ke Kota Batu, karena untuk finish kegiatan karnaval ada di kidul Kalisongo. Tadi informasi dari Pak Anto, ada video durasi 1 menit lebih ya. Waduh, ini lagi jalan-jalan sambil lihat truk-truk son yang kemarin ikut memeriahkan son horek di daerah Kalisongo. Saya coba tampilkan dulu. Untuk videonya saya cepatkan ya. Hmm. Sudah berapa ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Anto ya. Cukup banyak nih di lokasi. Oke, terima kasih Pak Anto untuk informasinya ya. Dan beragam kawan untuk truk-truknya. Kemudian untuk yang lainnya tadi juga ada kiriman dari Bu Reni ya. Bu Reni juga masih proses nih kita download. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dan juga dokumentasi dari Anda. Karena durasinya cukup panjang-panjang nih tadi. Ada Pak Adi, informasi soal traffic Pak Adi ya. Tadi untuk lalu lintas dari area Bundaran Kayu Tangan Heritage, area Lafayette ya. Tadi untuk arah Semeru juga sudah mulai macet panjang hingga di depannya Avia. Setelah itu sudah lancar. Ada videonya juga dari Pak Adi, saya tampilkan dulu. Lumayan memang ya dominasi kendaraan pribadi roda 4 yang tersendat ya.
1: Jalan Semeru. Hampir lajurnya ke kanan.
0: Oke. Okay. Baik Pak Adi, terima kasih infonya. Yang arah ke kiri daerah Tugu itu lancar, cuman kalau yang ke kanan ya mengarah ke Semeru itu yang agak padat. Itu untuk informasi dari Pak Adi. Kira-kira di lokasi efek apa Pak ya? Boleh di-share juga tuh kalau sudah lepas dari sana. Oh, ini tadi informasi dari Pak Dani, ternyata PLN arah ke Lafayette antri bubaran pengajian. Oh, gitu Pak ya. Terima kasih Pak Dani. Pengajian di kafe situ berarti Pak ya, atau yang di mana tuh? Terima kasih Pak Dani infonya. Untuk yang lainnya lagi, pantauan dari Anda pagi hari ini masih bisa terus Anda bagikan di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau dengar kata Taman Hiburan Rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, terima kasih ya untuk Anda yang juga masih stay tune di Sedikit FM. Ini tadi juga masih ada beberapa informasi dari pendengar ya, termasuk kegiatan hari ini adanya karnaval. Itu memang berlangsung ada di beberapa wilayah. Nanti coba saya share untuk Anda daerah mana sajakah hari ini yang ada jadwal untuk kegiatan karnaval selain di Kalisongo, yang banyak informasi sudah kita dapat. Dan saya masih punya satu informasi dulu kawan buat Anda. Tahun 2026, barangkali yang pengen beli properti gitu ya, tapi takut malah boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramaland, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Paderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Paderman Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Paderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, dan kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan Anda miliki Villa Parama Paderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kawan, ini tadi ada video yang belum sempat untuk kita tampilkan dari Bu Reni. Nah, Bu Reni tadi juga menyampaikan ya, di daerah Kalisongo Bersih Desa sudah nampak sekitar 15 truk ini tadi. Saya coba tampilkan dulu videonya dari Bu Reni. Karena durasinya cukup lama kawan, saya coba cepatkan saja ya. Nah, ini hampir sama tadi dengan laporan dari Pak Anton ya. Setelah kegiatan check sound kemarin malam, ini masih berjejer untuk beberapa truk yang hari ini nanti bakal ikut kegiatan karnaval. Cukup banyak ya. Oke, dan posisinya juga masih di sepanjang jalan ini. Oke. Full ya, itu satu jalan penuh ini. Tapi untuk kendaraan roda 2 masih bisa akses, masih bisa lewat ya, meskipun harus meripit-meripit ya. Di pinggir jalan pun juga dari kru pemilik sonnya ya, ini tadi juga nampak ada yang tidur-tidur juga tuh di jalan ya, di sebelah truknya. Oke, terima kasih Bu Reni untuk informasinya. Kalau dihitung tadi jumlahnya sekitar 15 untuk truk sonnya ya, banyak betul memang. Terima kasih untuk infonya Bu Reni. Kemudian tadi juga kondisi trafik yang sempat padat ya di daerah sekitaran Simpang PLN mengarah ke Bundaran Kayu Tangan Heritage. Nah, tadi informasi itu datang dari Pak Adi. Kemudian selain dari Pak Adi, tadi informasi juga dari Pak Dani ya. Informasinya dari Pak Dani, penyebab antrean kendaraan karena tadi ada bubaran kajian yang lokasinya di salah satu kafe dekatnya dengan Bundaran Kayu Tangan Heritage. Oke, terima kasih ya Pak Dani. Kemudian tadi juga ditambah di sekolahan Kosayu Sutomo itu ada MPLS juga ya, jadi parkirannya banyak akibat pasar closing juga. Oke, terima kasih informasinya Pak Dani. Di SMA Islam ada seni gitu ya, kaitannya dengan MPLS tadi informasinya. Oke, terima kasih Pak Deni. Kemudian ini tadi ada juga dari Pak Ogon. Ini dari Pak Ogon yang belum sempat saya tampilkan. Tadi itu ada tulisan banner ya yang dibagikan ke Sedikit FM daerah Jedong Wagir. Itu juga ada kegiatan karnaval, tapi kalau yang di Jedong besok ya, bukan hari ini. Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini untuk kiriman foto dari Pak Ogon. Oke, thank you Pak Ogon untuk infonya. Dan kalau untuk hari ini kegiatan karnaval di mana sajakah? Nah, ini saya ingatkan juga buat Anda bisa antisipasi barangkali rutenya mau mengarah ke daerah sekitaran Kalisongo, Ndau ya, itu ada karnaval. Kemudian selain itu untuk hari ini ada karnaval juga di daerah Selorok, Kromengan. Kemudian di daerah
Desa Kemulan ya, yang di Kecamatan Turen. Selanjutnya kawan di daerah Desa Pojok, Kecamatan Dampit. Total ada 4 ya, ini yang sudah terdata di Sidikir FM. Mungkin ada lagi nih daerah lain yang belum masuk ke listnya Sidiguide, boleh untuk Anda share untuk nanti bisa kita sampaikan ke para pendengar biar bisa antisipasi hindari jalur tersebut. Dan untuk informasinya boleh Anda lengkapi kegiatannya start dari jam berapa, rutenya di mana juga ya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, Pemkat Malang dituntut kreatif dalam menjaga pembangunan di tengah pemangkasan anggaran. Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kabupaten Malang melakukan terobosan dengan mengoptimalkan tata kelola barang milik daerah atau BMD yang dinyatakan tidak digunakan untuk menyiasati keterbatasan anggaran. Kepala BKAD Kabupaten Malang Yeti Nurhayati menyampaikan dampak kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2026 membuat kapasitas fiskal Kabupaten Malang terpangkas sampai 644 miliar. Untuk itu, aset daerah yang sebelumnya berstatus rongsokan atau besi tua diubah jadi bernilai ekonomis tinggi melalui mekanisme lelang resmi seperti kendaraan dinas roda 2 dan 4, material kayu hingga besi tua bongkaran bangunan. Kawan, Jatim catat transaksi KDKMP terbesar se-Indonesia. Berdasarkan data dashboard Simkopdes per 7 Juli 2026, pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Jatim telah mencatat capaian nilai transaksi tertinggi di Indonesia dengan total transaksi mencapai 17,45 miliar. Nilai tersebut lebih dari separuh total transaksi nasional yang tercatat sebesar 30,06 miliar. Menurut Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih mampu menjalankan fungsi ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kawan, dua wakil Indonesia terhenti di perempat final. Dua wakil Indonesia gagal melanjutkan langkah pada perempat final Japan Open 2026 di Tokyo. Kekalahan tersebut membuat peluang Indonesia menambah wakil di semifinal berkurang. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari kalah dari pasangan Taiwan. Sementara tunggal putra Alwi Farhan takluk dari wakil tuan rumah Kodai Naraoka lewat pertandingan 3 game. Meski demikian, Indonesia masih memiliki wakil yang melaju ke babak semifinal untuk melanjutkan perjuangan di Japan Open 2026. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, senang sekali saya Eko Setiawan kembali menemani Anda dalam program Infrastruktur Update yang dipersembahkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Kawan City Guide, kita berbicara pembangunan daerah. Banyak orang langsung membayangkan gedung atau kawasan baru. Padahal, salah satu fondasi utama kemajuan daerah justru terletak pada kualitas jalannya. Jalan yang baik bukan hanya mempermudah perjalanan, jalan yang baik mempercepat distribusi hasil pertanian, membuka akses pendidikan dan kesehatan, menghubungkan kawasan wisata, sehingga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat menghadirkan program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan dukungan program ini dan bahkan kembali mengusulkan sejumlah ruas strategis untuk tahun 2026 ini. Lalu seperti apa dan apa manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Malang? Sudah bersama saya mewakili Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Pak Edwin Arif Fakhrudin ST MMMT. Pak Edwin ini Kepala Bidang Bina Teknik dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang atau yang akrab disapa Mas Edwin. Assalamualaikum Mas Edwin.
1: Waalaikumsalam, sehat Mas.
0: Wah, luar biasa Mas Edwin. Mas, mungkin banyak masyarakat yang sudah mendengar istilah Inpres Jalan Daerah atau IJD tetapi belum benar-benar memahami program ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih dulu, Mas.
1: Iya, Mas. Jadi saat ini memang ada beberapa kegiatan atau program dari pemerintah pusat, dari Kementerian PU maupun Bappenas yang tujuannya untuk menangani infrastruktur jalan daerah. Ada DAK, ada IJD. Kalau DAK itu anggarannya dari pusat, dan nanti ditransfer ke daerah, yang melaksanakan nantinya adalah pemerintah daerah. Kalau IJD, anggarannya dari pusat, yang mengerjakan nanti juga dari pusat, dari Kementerian PU, gitu Mas.
0: Nah, khusus untuk Kabupaten Malang sendiri, apa saja yang berhasil diperoleh melalui program IJD pada tahun 2025?
1: Untuk tahun 2025, Alhamdulillah Kabupaten Malang, sesuai usulan Bapak Bupati, kami mendapat dua ruas, yaitu ruas Kepanjen Pagak sepanjang 3,1 kilo, alokasi anggarannya kurang lebih 15,8 miliar, dan yang kedua ruas Kalipari Donomulyo panjangnya sekitar 2,56 kilo dengan alokasi anggaran sekitar 11 miliar.
0: Masyarakat mungkin bertanya, mengapa dua ruas ini yang menjadi prioritas, Mas?
1: Jadi IJD itu memang ada tematik yang ditentukan. Tahun 2025 itu tematiknya ketahanan pangan dan pendukung program strategis nasional yang ada di wilayah. Nah, dua ruas itu memang secara fungsi itu memang strategis atau sesuai dengan tematik yang ditentukan. Jadi dua ruas tersebut merupakan koridor sirip Pansela, juga merupakan akses distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi yang lain. Nah, dengan kondisi jalan yang semakin baik, waktu tempuh menjadi lebih efektif dan efisien, dan biaya transportasi dapat ditekan, gitu Mas.
0: Kalau bicara manfaat, apa dampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat ketika jalan ini ditingkatkan?
1: Tentunya manfaatnya sangat luas. Yang pertama tentu aksesibilitas masyarakat meningkat. Kemudian juga distribusi barang dan jasa jadi lebih lancar. Kemudian petani lebih gampang nih mengangkut panennya. Kemudian juga pengusaha juga lebih efisien dalam distribusi barang, dan masyarakat lebih gampang mengakses layanan pendidikan maupun kesehatan. Jadi pembangunan jalan ini sebenarnya memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Itu Mas.
0: Menarik. Nah, menariknya Kabupaten Malang ternyata tidak berhenti di tahun 2025. Saya dapat informasi di tahun 2026 atau tahun ini kembali diajukan sejumlah ruas strategis ya. Seperti apa usulannya itu, Mas Edwin?
1: Sebetulnya keinginan Pak Bupati dan kami tentunya akan mengajukan ruas-ruas strategis sebanyak-banyaknya ya. Cuman memang ini untuk IJD ada keterbatasan, jadi kami itu harus memasukkan usulan juga melalui aplikasi Citia namanya, dan di situ banyak keterbatasan sehingga akhirnya kami hanya bisa mengusulkan 3 ruas, di mana 2 ruas yang kami usulkan itu adalah ruas lanjutan dari IJD yang kemarin karena memang belum tuntas, yaitu ruas Kepanjen Pagak dan ruas Kalipare Donomulyo. Sedangkan satu lagi yang kami usulkan di luar lanjutan adalah ruas Tangsi Sipelot. Gitu Mas.
0: Kalau Kepanjen Pagak dan Kalipare Donomulyo mungkin sudah cukup familiar ya, tapi bagaimana dengan Tangsi Sipelot?
1: Tangsi Sipelot ini memiliki nilai strategis karena di ujungnya di Desa Pujiarjo sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ada Kampung Nelayan Merah Putih. Itu juga merupakan program nasional Mas. Jadi aksesnya memang harus didukung di sana. Nantinya untuk distribusi hasil nelayannya, kemudian juga untuk distribusi bahan bakar untuk perahunya yang disuplai ke sana, itu memang juga harus dipikirkan. Selain itu kan juga ada potensi-potensi wisata yang di sana seperti Bowule dan lain-lain. Gitu Mas.
0: Jika seluruh usulan itu nantinya dapat terrealisasi, seperti apa Mas gambaran yang ingin dicapai pemerintah Kabupaten Malang?
1: Kami berharap konektivitas antar wilayah nantinya jadi semakin lebih baik lagi ya, dan akses menuju sentra pertanian, perdagangan, hasil nelayan, pendidikan, kesehatan, hingga kawasan wisata juga menjadi lebih mudah. Kemudian juga masyarakat dapat bergerak lebih cepat dan lebih aman. Kemudian pada akhirnya pembangunan infrastruktur ini harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Malang.
0: Nah kawan, dari perbincangan hari ini kita bisa melihat bahwa pembangunan jalan bukan sekedar pekerjaan konstruksi. Di balik setiap kilometer jalan yang dibangun ada harapan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka akses pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terima kasih Mas Edwin atas informasi yang sangat lengkap ini. Tentu ini mengedukasi dan membuka wawasan kita terkait infrastruktur update yang ada di Kabupaten Malang.
1: Terima kasih Mas Eko dan seluruh kawan dari City Guide.
0: Baik, terima kasih Mas Edwin. Saya Eko Setiawan, pamit kawan. Sampai jumpa di program infrastruktur update, persembahan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. City Guide FM, guidance for your life.

0: decisions for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Serigeta 911 FM Guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sekarang di jam 10 lewat 23 menit, cukup terik pantauan cuaca di area Telogomas, Kota Malang ya, secara keseluruhan sama. Kalau update dari BMKG Juanda, wilayah Jawa Timur, ini cenderung bervariasi katanya cuacanya hari ini. Ada yang cerah, cerah berawan, kemudian udara agak sedikit berkabut begitu di beberapa titik, termasuk ada potensi hujan ternyata hari ini. Yaitu di wilayah Kota Wisata Batu dan Sampang. Coba saya cek lagi apakah ada perubahan kawan ya. Kalau tadi sih di dua titik itu yang dapat prediksi dari BMKG bahwa akan ada perubahan cuaca. Itu salah satunya tadi di Kota Batu maupun juga di wilayah Sampang untuk area Jawa Timur. Oh sorry, Sumenep kawan. Kota Batu dan Sumenep yang ada potensi hujan, tapi di sini dijelaskan kategorinya hujan ringan, intensitasnya ringan saja. Gitu, sementara untuk beberapa update ya kaitannya dengan cuaca. Kalau sekarang berapa derajat kita ya? Di area Telogomas ini terakhir tadi masih di 20-an, 26 gitu kawan. Gitu, sementara untuk update lainnya, ada Pak Yudi, update truk sound persiapan karnaval di Desa Kalisongo Dau hari ini. Saya coba cek dulu. Ada beberapa kiriman video ya, ini yang awalnya di jam 10 lewat 7 menit. Saya mau tampilkan juga di visual radio kami kawan, ini dia. Luar biasa ya. Berapa truk Pak ini Pak? Ini ada yang dihias juga truknya. Wow, ini dia kawan ya, masih saya tampilkan di episode radio kami. Iya, itu dia kiriman videonya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Yudi untuk update-nya. Lalu di ada tambahan lagi, masih standby truck sound-nya dekatnya area UB Kampus 2. Oke, start-nya dari sana ya. Dari UB Kampus 2, dari Dieng atas kawan start-nya. Sampai nanti, ini coba saya cek lagi. Ada tambahan videonya juga ternyata.
3: Truk lumayan banyak untuk peserta di Karnival Kalisongo Dau Kabupaten Malang untuk Sabtu hari ini. Untuk lalu lintas sudah diberlakukan tutup karena jalan menuju ke Dieng atas Desa Kalisongo sudah mulai ditutup. untuk melintas mobil diharap putar balik. Untuk kendaraan R2 masih bisa untuk R2.
2: Iya, ini
3: untuk area kampus UB, berdekatan dengan area kampus UB 2. Ini dibuat parkir untuk sound truck. Lumayan banyak untuk peserta karnival hari ini. Untuk hari ini kampus 2 UB.
2: Ya. Masih saya tampilkan kawan di visual radio kami. Itu dia kiriman video dari Pak Yudi ya. Banyak soundnya. Ini saya lihat-lihat tadi lebih dari 5 sudah kawan. Kemudian kan ini jalannya kecil ya, satu ruas jalur saja, jadi 2 lajur. Kemudian semua jalur itu tertutup oleh kendaraan truk sonhor. Kalau yang R2 memang betul kata Pak Yudi tadi, masih bisa melintas di sana, masih bisa nyelip-nyelip sedikit lah. Tapi kalau yang R4 benar-benar gak bisa lewat sama sekali. Tapi meskipun R2 masih bisa, agak sulit juga kawan, mending dihindari sekalian ya. Di area Kalisongo, kalau sekarang sih masih belum jalan karena masih persiapan. Nanti siang baru giat karnaval. Infonya itu di dekatnya kampus UB ya, untuk startnya Pandan Landung tadi untuk ininya kawannya, endingnya, finishnya di sana. Gitu, sementara untuk beberapa catatan untuk update lainnya nanti kita akan update lagi di segmen selanjutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in di 0811-3600-911 untuk traffic report. Dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: dessert.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri.
6: Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
7: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
5: Ngono iku jenengi egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambar yang nongliani.
8: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok

0: 91.1 FM.
1: City Guide 91.1 FM. Guidance for your life.

Sirikit 911 FM Guidance for Your Life kembali. Saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita masih di City Report dan untuk City Report didukung oleh Villa Paramapan Derman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Paramapan Derman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita geser dulu kawan ke beberapa update yang masuk di WhatsApp. Terakhir tadi kan ada kiriman video dari Pak Yudi ya, untuk giat karnaval di area Kali Songo. Tadi saya coba cek lagi, ternyata Bu Reni sebelumnya sempat berkabar bahwa truk sound horeknya itu ada 15. Saya mau coba play lagi deh. Bu Reni tadi kirim banyak berarti kawannya, sampai 15 truk. Ini saya tampilkan di episode radio. Ini truk yang pertama.

0: Saya agak percepat ya berarti videonya ya. Ini yang kedua warna merah. Kemudian yang ketiga warna kuning. Sama besarnya nih semua ya. Posisi juga masih di gerbang UB kampus 2. Kemudian ini yang keempat warna biru. Kelima warna putih. Oke, ini baru 5 berlalu. Di belakang masih ada warna putih lagi. Jadinya berapa? 6. Lanjut lagi ada 7. 8. 9. Wah. Ini besar-besar semua kawan. 10 warna biru lagi. Ini masih ada pada yang tidur ya, habis cek sound tadi malam kayaknya. 11 ada lagi yang lewat, lalu ini warna putih lagi. 12. 13. 14. Nah, 15. Oke, itu dia ya. Ada 15 truk kawan. Truk sound horror. Ini lebih nih. Ini 16. Kalau saya hitung sendiri kok 17 ya, Pak ya. Bu Reni, sorry. Kalau saya yang hitung kok jadi 17. Kalau di sini terusnya 15 truk lebih. Oh iya ya, betul. 17 nih kalau saya hitungnya. Around 17-18 lah begitu kawan. Apakah nanti akan ada tambahan lagi atau bagaimana? Kalau pesertanya berarti berapa? Biasanya tuh jumlah sound horror ini gak berbanding lurus dengan jumlah peserta. Kadang sound horror-nya lebih sedikit, pesertanya lebih banyak. Rombongannya tuh lebih banyak. Kadang misalnya sound horror-nya 20, tapi pesertanya bisa sampai 30-an ini ya. Regu lah seperti itu. Mungkin ada yang punya info tambahan. Estimasi di sini dijelaskan sampai tengah malam. Semoga sesuai dengan perizinan yang diterbitkan, kalau untuk pelaksanaannya sendiri tidak sampai melebihi batas ketentuan, apalagi sampai pagi. Harapannya nggak sampai seperti itu ya. Kalau kemarin di Tunggul Wulung, kalau bicara lagi Kota Malang, itu sesuai ya sebenarnya. Kurang lebih, nggak juga sih, lewat dari jam 12 juga ya informasi kita terima. Masih lewat dari batas ketentuan. Tapi yang paling penting pelanggaran yang terjadi adalah bukan soal waktunya sih kalau di Kota Malang. Lebih ke pelanggaran kegiatannya lah sekaligus kawan, karena belum ada izin yang diterbitkan. Dan di Kota Malang sendiri juga ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan sound horror itu ini kawan, kalau pelaksanaan sound horror itu dilarang ya di Kota Malang gitu. Kemudian update lainnya saya geser kembali, tadi ada Pak Dimas Kurniawan. Mohon update untuk kegiatan atau traffic hari ini di Malang Raya, apakah ada giat karnaval? Matur nuwun. Ada Pak, di Kalisongo ya. Kalau besok masih ada Jedong kalau besok, tapi malam hari ini kayaknya check sound. Jadi persiapan juga ya. Ini masyarakat area Dieng, Tidar, 3 harian ini kayaknya tidak bisa tertidur nyenyak karena dari Jumat ke Sabtu sudah ada check sound. Sabtu malam Minggu ini ada giat karnaval termasuk yang di Jedong, persiapan juga. Besok Minggu kayaknya juga masih jedak-jeduk ya. Harap bersabar. Banyak yang ngungsi saya lihat. Saya lihat juga di beberapa akun pet shop seperti itu, banyak kucing-kucing yang dititipkan. Katanya hari ini lagi rame banyak penitipan kucing, tapi bukan karena ownernya keluar kota, melainkan agar bisa beristirahat juga hewan-hewan peliharaannya. Karena di area Dieng dan Tidar katanya kena imbas dari getaran sound horror sehingga pada ngungsi. Ownernya pun juga langsung ngungsi gitu ya, mungkin juga staycation atau kemana. Dan kucing-kucingnya dititipkan ke pet hotel yang agak jauh dari lokasi. Ada yang review-review seperti itu kawan. Gitu sementara untuk beberapa catatan kaitannya dengan giat karnaval. Tadi yang di TikTok juga pada nanya ya. Yang di TikTok juga pada nanya di Kalisongo gimana update-nya. Kalau sekarang masih persiapan, nanti siang untuk giat karnavalnya. Saya lihat sih dari kiriman video masih pada ini ya. Kalau dari laporan yang kita terima tuh masih pada tidur yang di sound systemnya, yang di sound horror-nya kawan. Nanti siang mulai ini pelaksanaan giat karnavalnya. Gitu, sementara untuk beberapa update di jam 10 lewat 42 menit. Untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
1: City Guides Life Hacks.
0: Di banyak rumah, TV sering jadi penyelamat. Saat orang tua sedang memasak, bekerja, atau menyelesaikan pekerjaan rumah, anak pun duduk manis di depan layar. Tapi, apakah durasi menontonnya sudah sesuai dengan usianya? Nah, menonton TV sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilarang loh. Kalau dilakukan dengan aturan yang tepat, tayangan berkualitas justru bisa menjadi media belajar bagi anak. Yang penting, orang tua tahu batasannya. Nah, kalau

anak masih berusia di bawah 18 bulan, sebaiknya hindari paparan TV atau layar ya, kecuali untuk video call dengan keluarga. Karena video call bisa memberikan experience dua arah, sehingga masih ada interaksi di sana. Karena di usia ini, interaksi langsung dengan orang tua itu jauh lebih penting untuk perkembangan otaknya. Kalau usia 2-5 tahun, batasi waktu menonton maksimal 1 jam setiap hari. Pilih tayangan yang edukatif dan dampingi anak saat menonton. Sesekali ajak mereka mengobrol tentang isi tayangan, supaya anak tidak hanya menonton, tetapi juga belajar memahami apa sih yang dilihatnya. Nah, untuk anak usia sekolah, buat aturan bersama kawan. Misalnya, TV hanya boleh dinyalakan saat tugas sekolah selesai. Dan jangan sampai waktu menonton mengurangi waktu bermain, berolahraga, atau tidur. Karena keseimbangan aktivitas itu jauh lebih penting daripada durasi layar semata. Satu lagi yang sering terlupakan, hindari membiarkan anak menonton TV menjelang tidur. Paparan layar sebelum tidur bisa membuat anak lebih sulit terlelap, sehingga kualitas tidurnya ikut terganggu. Fun fact-nya kawan, para ahli menyebut yang paling menentukan bukan hanya berapa lama anak menonton TV, tetapi apa yang ditonton dan apakah ada orang tua yang mendampingi. Karena pendampingan membuat anak lebih mudah memahami tayangan sekaligus mempererat komunikasi dengan keluarga.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, pernah kepikiran gak sih? Dari dana cukai hasil tembakau, masyarakat Kota Batu bisa menikmati pelayanan kesehatan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan kerja, sampai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Makanya, Wali Kota Batu mengajak kita semua, ayo gempur rokok ilegal demi Kota Batu Sai. Jangan mudah tertipu kalau rokoknya tanpa pita cukai. Pakai pita cukai bekas, pita cukai palsu, atau pita cukainya tidak sesuai dengan produknya. Bisa jadi itu rokok ilegal. Ingat ya kawan, menjual rokok ilegal ada sanksi pidananya. Penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau Anda menemukan rokok ilegal, jangan tinggal diam. Segera laporkan saja ke Bea Cukai Malang atau WhatsApp di nomor 0851-1747-7876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Batu dan Bea Cukai Malang.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigeta in 11 FM, guidance for your life. Kembali kawan di City Report. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita geser kembali ke beberapa update yang sudah di-share oleh kawan-kawan pendengar. Ada Pak Roji. Saya hari ini berdoa saja, katanya. Semoga di area yang berdekatan sama karnaval, semuanya sehat-sehat saja dan semoga tidak ada mobil ambulan yang mau melintas di rute kemacetan. Amin. Tapi semoga kalaupun misalkan ada, worst case-nya ya, kalaupun misalkan ada, semoga masyarakat juga peka, semuanya juga bisa memberikan jalan dan tidak terhambat satu apapun, meskipun ada giat karnaval ya. Kalau memang situasinya urgent, ya harusnya tetap didahulukan, karena itu kendaraan prioritas. Kemudian Pak Syawal, ini ada kiriman dokumentasi Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, persiapan cek sound jam 4 sore. Sambung menyambung pokoknya ini ya, dari Kali Songo dilanjutkan nanti dengan area Wagir, Jedong, itu juga akan ada cek sound. Bila pengendara yang tidak berkepentingan ke daerah tersebut, hindari dulu, katanya Pak Syawal. Saya mau cek dulu ya, tadi Pak Syawal lumayan banyak tuh kiriman ininya, dokumentasi, dan ada, oh ini ada PDF-nya kawan ternyata. Saya mau coba cek dulu. Di PDF-nya ini harusnya ada penjelasan kaitannya dengan rute dan lain-lain, Pak ya. Masih saya download kawan. Tapi kalau ini ada gambar, ada fotonya untuk truk yang sudah standby di area Jedong Wakir. Nah, ini baru satu, Pak. Berapa truk kira-kira, Pak? Yang di sana, yang di area Jedong. Mungkin Pak Syawal juga boleh sharing-sharing apakah ngungsi sore sampai dengan malam hari nanti atau bagaimana. Kemudian saya geser kembali ke beberapa catatan traffic kawan ya. Ini kan hari Sabtu ya. Kalau mungkin biasanya hari Sabtu yang harus Anda antisipasi perjalanan arah ke Batu juga. Yang dari arah exit Singosari sudah mulai ramai ternyata. Exit Singosari arah ke perempatan Karanglo, Karanglo sampai di Kepuharjo, termasuk yang nanti masuk di area Pendem ya, Pendem juga ramai ternyata. Tapi ketika sudah bergeser ke area Giripurno, Pandanrejo itu relatif normal. Mungkin karena masih jam 10-11 ya, ini masih aman. Cuma yang ke arah kota itu cenderung lebih mendominasi daripada yang arahnya ke Karanglo. Kalau yang ke arah kota itu mulai dari flyover Arjosari turunan, itu sudah mulai ngantri sampai ke TLMCC. Termasuk yang di Raden Intan, Panji Suroso juga sama. Sudah ada perlambatan, hindari dulu kawan sementara waktu. Gitu sementara untuk beberapa update ya di area Kota Malang maupun Kabupaten Malang. Kawan-kawan juga boleh kembali update di titik lainnya dengan mention di @citykait911fm.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba dengarkan dulu suara di sekitar saya. Bukan suara kendaraan atau hiruk pikuk kota, tapi gemericik air yang berpadu dengan suara burung dan angin yang berhembus di sela pepohonan. Gimana? Rasanya baru beberapa menit di sini saja sudah bikin badan dan pikiran lebih ringan kan? Nah, saya sekarang sedang berada di Coban Kicik, sebuah air terjun yang berada di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski namanya Kicik yang berarti kecil, jangan salah. Justru pesona tempat ini ada pada suasananya yang masih alami dan belum terlalu ramai. Cocok buat Anda yang lebih suka menikmati alam tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain. Air terjunnya mengalir jernih dari kawasan pegunungan, jatuh di antara bebatuan alami dengan percikan air yang terasa begitu segar. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan hijau yang membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Duduk sebentar di atas batu sambil menikmati suara air saja sudah cukup membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kalau ingin berkunjung, sebaiknya datang pada pagi atau menjelang siang saat cuaca masih cerah. Selain pencahayaannya bagus untuk berfoto, jalur menuju air terjun juga lebih nyaman dilalui. Tetap gunakan alas kaki yang tidak licin ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, karena keindahan tempat ini salah satunya terjaga berkat para pengunjung yang peduli. Dari kota Malang, untuk perjalanan menuju Coban Kicik, Anda harus mengambil jalur ke arah Tumpang, lalu lanjut menuju Poncokusumo. Setelah tiba di kawasan wisata, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, hingga akhirnya suara air terjun mulai menyambut sebelum pemandangan benar-benar terlihat. Kalau Anda sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, mungkin Coban Kicik bisa jadi jawabannya. Saya lanjut menikmati sejuknya alam di sini ya. Sampai bertemu di destinasi menarik berikutnya, hanya di City Guide FM. Jalan-Jalan Plus.

0: Sedikit 911 FM guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, jalan tembus Kriasan tak akan dibuka pekan depan. Kabag Hukum Setda Kota Malang Suparno menyampaikan, jalan tembus Kriya Santa yang kategorinya jalan lingkungan sudah bisa difungsikan untuk jalan umum pada pekan depan. Dengan klasifikasi sebagai jalan lingkungan, maka kendaraan angkutan barang maupun berdimensi besar akan dibatasi. Sebagai pengamanan, pemerintah akan memasang portal pembatas ketinggian kendaraan dan melakukan uji fungsional sebelum dioperasikan secara penuh. Harapannya portal pembatas ketinggian juga berfungsi menyaring kendaraan bertona sebesar maupun kendaraan odol agar tidak memasuki kawasan pemukiman. Kawan, cuaca di Jawa Timur diprediksi cenderung bervariasi. Berdasarkan perakiraan BMKG Juanda, hari ini cuaca di Jawa Timur diprediksi bakal cerah namun berpotensi mengalami gangguan kabut dan udara kabur. Untuk suhu udara berkisar antara 10 hingga 34 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 5 hingga 31 km per jam. Selain itu kawan, juga ada sebagian wilayah yang diprediksi bakal diguyur hujan ringan meliputi Kota Batu dan juga Sumenep. Indonesia kawan siap rebut tiket final C5 Cup. Tim voli putra Indonesia akan menghadapi Vietnam pada babak semifinal C5 Cup 2026 pada hari Sabtu 18 Juli atau hari ini. Pertandingan ini kawan jadi kesempatan bagi Indonesia untuk melaju ke perempat ke partai final. Sebelumnya Thailand akan berhadapan dengan Kamboja pada semifinal lainnya. Dua tim pemenang akan bertemu di final untuk memperebutkan juara. Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal dan menghadapi Vietnam demi menjaga peluang meraih gelar juara. Laga semifinal ini kawan jadi pertandingan penting bagi perjuangan merah putih di turnamen tersebut. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Nurul Fitriani, selamat siang.
1: One Hot News.

Sirigate 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Masuk di City Report siang, tadi ada Pak Handi menjual rokok legal juga bikin sakit paru-paru katanya. Gempur pabrik rokok, oh ini menanggapi soal ILM tadi Pak ya, iklan layanan masyarakat terkait dengan rokok ilegal, penggunaan rokok ilegal dan gempur rokok ilegal seperti itu. Kalau yang rokok legal, ini juga keuntungannya nanti akan masuk di DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu, kemudian nanti dialokasikan ke berbagai sektor termasuk untuk pembangunan wilayah juga. Tapi kalau yang ilegal tentunya tidak, hanya keuntungan pribadi saja. Pak Rian, mintanya dong untuk truk gandeng yang mogok di Pasar Bulu Lawang depannya Indomaret, apakah sudah bisa gerak? Tadi nggak sempat dokumentasi, truk gandengnya arah Malang, mogok di tengah jalan. Tadi rekan di Newsroom sudah bantu konfirmasi ke Panit Lantas Polsek Bulu Lawang, Pak Supriyono. Kemudian Pak Supriyono juga masih akan menanyakan dulu katanya. Karena posisi sedang tidak bertugas begitu kawan ya. Ini akan diteruskan ke rekan-rekan yang sedang piket. Terima kasih Pak Supriyono untuk update-nya juga. Kawan-kawan mungkin yang di sekitaran Bulu Lawang boleh update gimana pantauan siang hari ini. Apakah juga masih menemui adanya truk yang trouble? Tergandeng ya, dikabarkan yang trouble, atau bagaimana, boleh berbagi info di 0811 3600 911.

0: Serigetai Nuanuan FM Guidance for Your Life. Kawan, kaitannya dengan truk yang trouble tadi dilaporkan sebelumnya oleh Pak Rian. Ini posisinya ada di wilayah Bululawang ya, depannya Indomaret, dekat dengan pasar. Lalu tadi sempat kita tanyakan ke Panit Lantas Polsek Bululawang, Pak Supriyono. Dan Pak Supriyono tadi sempat mention juga katanya akan segera ditanyakan ke yang piket. Dan ternyata di jam 11 lewat 10 menit sudah ada update kawan dari rekan-rekan Polsek Bululawang bahwa truk yang trouble itu masih ada dan masih diupayakan. Di dekat pasar ya, coba saya tracking dulu ya. Di aplikasi pemantau traffic apakah masih ada perlambatan di sana area pasar Bululawang? Oh iya, lumayan panjang nih kawan dari Krebet. Kalau kita dari selatan ya, dari Krebet Senggrong itu Anur 2 tersendat, lalu juga terus sampai pasar Bululawang baru lancar. Arah sebaliknya yang dari arah Kota Malang itu dari pertigaan Bululawang atau dari pom Bululawang sampai ke pasar juga baru setelah lewat di pasar baru lancar. Antisipasi yang akses di sana masih dalam upaya penanganan, masih diupayakan agar bisa segera beroperasi. Itu update sementara dari rekan-rekan Polsek Bululawang, kawan. Kalau tadi juga ada laporan yang masuk dari Pak Syawal, ini kaitannya dengan Bersih Desa Jedong 2026. Tadi kan kita dikirimi PDF ya. Nah ini saya baru bisa akses PDF-nya. Jadi di sini dijelaskan untuk giat besok di hari Minggu itu untuk pelaksanaan karnavalnya, kirab budayanya. Tapi kalau untuk hari ini itu ada check soundnya, dimulai di jam 4 sore. Nah ini yang bikin saya kaget juga adalah daftar peserta check sound. Jadi ini ada detail, saya tampilkan ya di episode radio kawan. Jadi di sini ada detailnya bahwa nama-nama sound yang terlibat dan juga daerahnya. Jadi ini ada 26 sound kawan yang ikut check sound hari ini ya. Jadi 26, tapi tidak bisa dikonfirmasi juga apakah ini 26-nya ini semuanya pakai truk yang besar-besar itu atau ada yang kadang yang pakai pickup juga. Mungkin nanti boleh ditambahkan juga mungkin kawan-kawan yang dari Jedong ya untuk menambahkan detailnya. Nah ini dia kawan, untuk lokasi parkirnya dijelaskan juga di sini. Ada Perum Singha Merta, kemudian Perum GDK, Lapangan Gantasan, Krobyoan Barat, dan Jaten Barat RW 6. Gitu. Kemudian ini sudah dijelaskan penempatan keamanan check sound. Oke. Ada Polsek, ada Koramil, ada Linmas, ada relawan juga yang standby untuk melakukan pengaturan di sana ya. Oke, untuk rutenya di sepanjang jalan desa. Saya agak zoom dulu, untuk startnya ini dari dekatnya Masjid Miftahul Huda ya. Kemudian finishnya dari Jurang Wuku itu ke Sunan Giri, exitnya di Sunan Giri. Oke, baik. Itu untuk giat rute kirab budayanya kawan. Oke, baik, terima kasih tambahan infonya Pak Syawal ya. Barangkali kawan-kawan juga ada update jadwal karnaval mungkin di titik yang lain, boleh berbagi info juga. Ternyata tadi ada Pak Syawal yang call in kawan. Coba saya angkat dulu ya teleponnya. Oke sebentar, ini kok gak bisa saya angkat dari sini ya. Coba nanti kita telepon kembali. Ini saya masih belum bisa akses teleponnya Pak Syawal. Oke sebentar, kita hubungkan lagi. Pak Syawal ini tadi yang share info kaitannya dengan giat karnaval. Halo Pak Syawal, selamat siang.
1: Selamat siang, salam sehat.
0: Salam sehat juga semuanya. Pak. Oke, baik.
1: Pak, langsung aja ya untuk check sound tadi. Saya kirim tadi ya. Kebetulan rumah saya di sekitar situ.
0: Oh, oke.
1: Okay. Okay. Baik, Mbak. Ini menurut saya, menurut saya rutenya itu sudah di pikirkan secara matang ya oleh panitia. Dan semoga tidak mengganggu perjalanan, karena mungkin kalau di daerah Jedong sana tidak signifikan untuk mengganggu kendaraan untuk keluar masuk ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena tidak terakses dengan kendaraan-kendaraan yang umum, maksudnya kendaraan seperti mau ke Batu atau yang lain-lain jalan utama. Itu saya kira tidak sangat mengganggu secara signifikan, tetapi jalan utama yang akan dipergunakan bukan untuk karnaval, yaitu untuk kegiatan parkir, Mbak, nanti. Nah, pastinya di situ akan menghambat atau menyempitkan perjalanan ketika mau arah ke Jedong. Jadi sebelum arah ke tempat venue,
0: yeah,
1: itu pasti jalannya dibuat parkir-parkir sesuai dengan arahan dari panitia kemarin, seperti itu yang saya tahu.
0: Mm-mm. Oke, baik. Jadi, Pak Syawal. Itu yang kan saya baca di PDF-nya ini ada 26 sawan. Itu 26 itu semuanya pakai truk, Pak, atau gimana?
1: Betul. Yang setahu saya, yang barusan saya keliling ya, Mbak ya. Ini rata-rata semuanya pakai sound yang besar-besar dan pastinya pakai truk yang besar.
0: Oke. Okay.
1: Juga pengiringnya juga ada yang pakai pickup kecil, itu pengiring.
0: Oh iya. Tapi itu masuk di list tadi juga, Pak, yang pengiring itu?
1: Tidak.
0: Apa beda? Oh, beda ya.
1: Tidak beda, iya.
0: Wah,
1: mungkin
0: luar biasa.
1: Kalau menurut saya ya, yang pickup itu untuk nanti karnaval yang tanggal 19. Jadi dia membawa apa ya, logistik ya dan lain-lain. Itu.
0: Oke, baik.
1: Kalau cek soundnya satu titik mungkin, Mbak ya, tidak bergerak. Tapi di titik-titik yang di share tadi, yang di proposal tadi.
0: Iya.
1: Di PDF tadi. Iya, itu sih. Jadi mungkin saran saya bagi warga ke Malang yang kalau mau ke Jedong, mungkin kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendadak atau mendesak, mungkin bisa dipikirkan lagi. Daripada nanti di gerbang apa perbatasan kota kabupaten itu ada penarikan parkir. Nah, informasi yang saya dapat, tapi belum valid ini ya, harga parkirnya kurang lebih 10-15 ribu.
0: Oh, untuk R2, R4 sama apa?
1: Nah, itu kalau saya yang tahu, yang saya dengar R2 di 10-15 ribu.
0: Oh, oke, baik. Pak Syawal, kalau mungkin ada update lagi nanti boleh berkabar, Pak, ya. Update parkir.
1: Baik, ya. Coba ya, nanti saya cek-cek lagi, siapa tahu ada informasi terbaru untuk masyarakat Malang Raya.
0: Siap,
1: untuk
0: Pak.
1: Desa Cedom.
0: Oke. Baik, ya. Terima kasih banyak, Pak Syawal, update-nya.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat juga, selamat siang. Itu dia kawan ya, update dari Pak Syawal. Untuk ya cek soundnya dipastikan hanya satu titik. Kemudian statis ya, dia tidak bergerak kemana-mana. Tapi harus diantisipasi juga untuk yang tidak berkepentingan. Katanya Pak Syawal mau mengarah ke Jedong, kayaknya hold dulu aja. Termasuk tadi untuk rute, dipastikan sudah dipikirkan secara matang dan tidak akan mengganggu banyak pergerakan lalu lintas. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update. Nanti kita sambung lagi di segmen setelah ini. Kawan-kawan juga yang mau kembali menambahkan beberapa update lainnya bisa langsung berkabar di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga

0: membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukan yang sama emang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, masuk di jam 11 lewat 26 menit, semakin ramai ya. Sudah mulai terlihat ada perlambatan di beberapa titik yang masuk ke kota dari Singosari. Dari gate Singosari maksudnya, gate exit, termasuk juga yang arahnya ke Batu. Kalau yang arah ke Batu dari Atletik yang sudah mulai ada perlambatan. Kalau yang arah ke kota Malang, masih di setelahnya flyover Arjosari, turunan flyover. Dan juga di area Panji Suroso. Antisipasi, Borobudur juga ada perlambatan dari arah Pasar Blimbing sampai ke TL Sabilillah. Update lainnya, saya geser dulu. Tadi ada informasi yang masuk dari Pak Muhammad Amin. Kirim infonya melalui video, kawan.
1: Priyono, kemudian masuk Priyono juga.
2: Bulu Lawang. Karena posisi sedang. Ekornya sudah di pertigaan Sempal Wadak, Mbak. Hmm. Yang untuk ke arah selatannya.
0: Iya.
1: Kawan-kawan mungkin yang di sekitaran Bulu Lawang boleh update gimana pantauan.
0: Ya, terimbas juga ternyata Pak Amin ya, karena ada truk gandeng yang trouble. Terakhir update dari rekan-rekan Bulu Lawang, masih diupayakan untuk penanganan. Berarti di lokasi, Pak Amin masih melihat ada ini ya, ada petugas yang standby di sana, Pak ya? Atau gimana Pak update-nya setelah lewat dari titik kepadatan? Mungkin nanti boleh berkabar. Pak Novaldi, di jam 11 lewat 22 menit, kirim info juga melalui video, kawan.
3: Lampu merah Sabilillah, kemungkinan ini trouble,
0: okay.
3: Soalnya ada yang ngatur warga tadi beberapa, lampunya merah terus soalnya,
0: okay.
3: Belum ada petugas, lampunya merah terus.
0: Baik, terima kasih Pak Novaldi. Coba setelah ini kita geser dulu ya laporannya ke rekan-rekan di sub kota Malang. Tapi saya coba pantau CCTV dulu deh, semoga bisa tercapture ya. Di pas di Sabilillah ya Pak ya, di simpang Sabilillahnya yang trouble. Coba saya cek dulu, soalnya lumayan panjang tuh, yang dari Borobudur mengular, terus yang dari arah Blimbing juga sama, yang dari arah utara maksudnya ya, bergeser ke sekitaran Sabilillah itu juga lumayan ngantri. Ini saya coba cek dulu di CCTV, Diskominfo Kota Malang. Ini kita lihat yang di Borobudur arah ke barat. Kalau di sini, di sini kayaknya normal deh, soalnya pada ngantri normal aja yang di area Borobudur, bergantian yang dari arah Ahmad Yani yang dari arah selatan. Coba saya tunggu ya, saya tunggu sampai yang dari arah Ahmad Yani ke utara itu clear. Apakah yang dari arah barat itu bisa langsung jalan atau gimana? Jadi sementara masih saya cek. Oh ya, saya tampilkan ya di visual radio kami kawan. Sebentar, ini dia. Ini kita masih menunggu update-nya. Oke, ini sudah clear yang dari arah barat. Lalu ini yang dari arah selatan maksudnya, yang dari arah barat kemudian langsung mobile. Kayaknya normal deh kalau yang di Sabilillah ya. Sementara ini relatif normal. Kalau yang dari barat ke ininya, yang dari barat ke utara saya agak nggak bisa lihat, tapi sejauh ini masih normal sih Pak. Tapi tadi kemungkinan ya, kalau kata Pak Novaldi. Oke, baik. Ada yang mungkin lewat di lokasi juga, boleh mengabarkan ya, untuk update-nya sejauh ini seperti apa. Apakah memang benar-benar trouble? Masih merah terus untuk lampunya, untuk traffic light-nya? Atau justru sudah normal? Nanti boleh Anda tambahkan, kawan, di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Bupati Sumedap Ahmad Fauzi Wongsoyudo kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan merotasi 5 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedap. Para pejabat yang dilantik diminta segera menunjukkan peningkatan kerja karena akan dievaluasi dalam 6 bulan ke depan. Pelantikan berlangsung di Rumah Dinas Bupati Sumedap pada Jumat 17 Juli 2026. Rotasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah atau OPD, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Badan Pusat Statistik Kota Semarang mencatat sebanyak 30 petugas sensus ekonomi mengundurkan diri secara berkala. Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengungkapkan, dari total petugas yang resign, 16 diantaranya karena diterima bekerja di tempat lain. Sementara sisanya karena sakit hingga faktor kuliah. Sesuai surat perjanjian kerja, puluhan petugas yang mundur tersebut dipastikan tidak mendapatkan hak honorarium. Menyikapi hal ini, pihak BPS Kota Semarang bergerak cepat dengan langsung merekrut petugas pengganti di tiap kecamatan, guna memastikan seluruh tahapan pendataan lapangan di Kota Atlas tetap berjalan sesuai target.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setiawahono melantik dan mengukuhkan Majelis Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (IHMI) Bojonegoro periode 2026-2031 di ruang rapat Angling Darmo Jumat kemarin. Pelantikan itu menjadi momentum memperkuat peran para cendekiawan muslim dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah melalui gagasan, kajian, dan inovasi. Dalam sambutannya, Bupati berharap kepengurusan IHMI mampu menghadirkan kepemimpinan yang kuat dan menjadi wadah yang menyatukan para cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu dan profesi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Dance for your life. Wisdom.
1: Saya dulu ada 5 bersaudara. Jadi bapak saya itu kebetulan memang pegawai negeri tapi golongan rendah lah. Jadi bapak saya dengan golongan rendah tadi menghidupi 5 orang anak yang masih kecil-kecil. Kemudian dengan kalau dikatakan adalah golongan-golongan orang yang tidak mampu lah. Walaupun dulu saya tinggal di Jakarta tapi kan di pinggiran gitu ya. Jadi bapak saya dulu pendatang juga dari Jawa, kemudian tinggal di Jakarta sampai punya anak. Ini dengan kerja di kejaksaan tapi golongan rendah, kemudian dengan penghasilan yang pas-pasan bisa menghidupi anak-anak dengan cara kesulitan ekonomi lah. Pada saat itu ibu saya juga sampai mengutang ke sana sini gitu ya. Nah, itu demi untuk menyekolahkan kakak saya dan adik-adik saya gitu. Jadi itu menurut saya perjuangan yang sangat luar biasa yang saya mungkin gak bisa membalas ya dengan perjuangan kedua orang tua saya yang sampai saat ini keduanya sudah almarhum. Begitu gigihnya, yang kalau saya lihat gaji pegawai negeri sekarang yang paling rendah pun kalau punya anak segitu dulu jauh sekali mungkin bisa 10 kali lipat dari sekarang. Ini bisa menyekolahkan kakak saya, adik-adik dan saya sendiri walaupun sampai tingkat SMA ya pada saat itu menurut saya udah luar biasa. Kami dulu serba keterbatasan, makan itu pun tetap makan pagi sore tapi lauknya bisa kita lihat dan hanya pakai Indomie atau pokoknya nggak mewah kalau zaman anak-anak sekarang. Itu jauh dari harap. Saya lihat bapak saya perjuangannya begitu tinggi, begitu gigih sehingga saya kemudian bisa masuk ke kejaksaan. Waktu itu juga bapak saya juga pensiun, alhamdulillah saya bisa masuk menggantikan bapak saya. Jadi saya tuh punya prinsip mengikuti gaya pimpinan bapak saya. Jadi saya berusaha pada saat saya sudah menjadi pegawai negeri di kejaksaan, kemudian saya menjadi jaksa, saya selalu berprinsip pada pola hidup bapak saya yang sederhana. Kesederhanaan itu berbanding lurus dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat gitu. Jadi itu akan lebih nyaman dibanding kita harus seolah-olah berpola hidup, bergaya hidup kita ini seolah-olah berpenghasilan yang sangat tinggi. Saya Trijoko SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk Wisdom di City Guide FM Malang. Wisdom.

0: for your life. Citygate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedes_eye_center.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
4: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
6: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM.
0: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Ya, kawan, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankan, yang masih di perjalanan juga tetap semangat, tetap hati-hati, mengingat semakin siang semakin ramai, apalagi di kondisi cuaca yang cukup terik ini. Kadang kalau ngantri lama, kemudian ada yang melakukan pelanggaran gitu, emosi langsung tersulut ya. Harap bersabar nih, lagi di perjalanan. Update beberapa titik tadi yang sempat dikabarkan soal kepadatan di sekitaran Bulu Lawang. Kita coba cek lagi, saat ini saya lihat antriannya relatif berkurang dari yang sebelumnya, kawan. Cuma memang yang dari Krebet sampai Pasar Bulu Lawang itu masih ada perlambatan. Tadi sih diupayakan katanya akan segera ditangani untuk truk yang trouble. Truk gandeng ya yang trouble. Lalu update lainnya, ini ada tambahan info dari Pak Diono. Ini kayaknya Pak Diono menanggapi soal telepon yang masuk tadi dari Pak Syawal ya. Katanya acara sound tetap berjalan dan pasti menutup jalan, padahal ada lapangan di setiap desa dan kelurahan. Kasian katanya bagi lansia dan para bayi, ditambah kalau ada darurat ambulan lewat. Kita berharapnya juga semoga masyarakat setempat juga memahami situasi dan kondisi. Ketika ada yang sakit mungkin juga bisa dikondisikan. Kemudian kalaupun ada kendaraan prioritas ya, entah itu ambulan atau mungkin yang pemadam kebakaran juga, ini bisa dikondisikan seperti itu untuk diberikan jalan ya. Jangan sampai nanti karena ada giat karnaval lalu ada kondisi darurat maka diabaikan. Semoga tidak seperti itu. Kalau tadi Pak Syawal juga menekankan bahwa untuk rute dan lain-lain sudah dipikirkan dan harapannya tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, kelancaran arus lalu lintas di jalur-jalur poros ya. Semoga demikian. Kita besok lihat implementasinya bagaimana, berarti kawan ya. Begitu, saya ingatkan kembali kalau yang hari ini ada di Kalisongo untuk giat karnaval nanti siang sampai di malam hari. Kemudian nanti sore ada check sound di Jedong Wagir. Lalu besoknya di siang hari juga ya, update-nya ada kirab budaya di Jedong juga. Pak Erianto bergabung melalui voice note, kawan.
1: Info traffic untuk di Bulu Lawang, truk mogoknya sudah tidak ada.
0: Alhamdulillah. Iya, truk mogok katanya di Bulu Lawang kawannya sudah clear. Karena saya lihat sudah mulai relatif terurai begitu untuk antriannya. Belum mendapat update kita tadi ya dari rekan-rekan Polsek Bulu Lawang. Tapi terima kasih Pak Rianto untuk tambahan infonya juga. Sementara untuk beberapa catatan yang lain, antisipasi exit dari Singosari masih ada perlambatan baik itu arah ke Kota Malang maupun juga yang arahnya ke Kota Batu dari arah Karanglo, kawan. Termasuk di sekitaran Jalan Red Logomas, kalau jam segini yang turun yang mendominasi ya. Yang dari arah Sengkaling masuk di Tunggul Mas itu yang sudah mulai ngantri, tapi kalau arah sebaliknya masih lancar. Mungkin bisa dimanfaatkan yang ke Batu lewat di jalur utama ini atau agak ke Ororombo dari Dermo. Itu juga boleh kawannya karena masih relatif lancar dua arah.
2: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya mau kasih tantangan dulu. Coba bayangkan, ada tempat yang harus ditempuh cukup jauh dari pusat kota Malang, tapi begitu sampai, yang menyambut bukan deretan bangunan atau suara klakson, melainkan gemuruh air terjun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Nah, sekarang saya lagi berdiri tepat di tempat itu. Saya sedang berada di Coban Manan, air terjun yang ada di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Tempat ini memang belum seterkenal coban-coban lainnya, tapi justru itu yang bikin suasana terasa spesial, rasanya seperti menemukan surga kecil yang masih tersembunyi. Nah, di depan saya, air terjun mengalir deras melewati tebing batu yang dipenuhi lumut hijau. Anginnya membawa percikan air yang sesekali mengenai wajah. Sementara suara gemuruh air berpadu dengan kicauan burung dari pepohonan di sekitarnya. Suasananya benar-benar bikin lupa kalau tadi sempat lelah di perjalanan. Yang menarik, menuju Coban Manan juga jadi bagian dari petualangannya. Anda akan melewati jalan setapak, area perkebunan, dan pemandangan pedesaan yang masih sangat alami. Jadi bukan cuma destinasi yang indah, tapi perjalanan menuju ke sini sayang kalau dilewatkan. Jangan lupa pakai sepatu yang nyaman karena ada sedikit trekking sebelum sampai di air terjun. Oke, kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan ke Kepanjen, lanjut menuju Paga, kemudian di Kecamatan Donomulyo, hingga masuk Desa Sumberoto. Setelah sampai di area parkir, tinggal lanjut berjalan kaki sampai suara air terjun mulai terdengar semakin jelas. Kalau Anda termasuk tipe yang lebih suka mengejar pengalaman daripada sekedar mencari tempat foto, Coban Manan wajib masuk daftar destinasi berikutnya. Saya lanjut dulu ya, menikmati segarnya alam di sini. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
6: Ana repes bae. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok ndaya aturan dhewe. Gawe dalan dhewe pisan cek gambayan wong liyane.
2: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. For your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sirigin 911 FM, guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, DPRD Kota Malang siapkan ranperda pencegahan LGBT. Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita menyampaikan, sebagai langkah awal rencana penyusunan rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang pencegahan LGBT, legislatif bakal alokasikan anggaran dalam perubahan APBD 2026. PAPBD itu untuk menyusun naskah akademik yang menjadi dasar pembentukan regulasi. Menurut Amitia, regulasi seperti ini sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah memiliki landasan hukum dalam menjalankan langkah edukasi ke masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki. Kawan, DPRD Jatim siap kawal proyek strategis Hovifah. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Hidayah Masayaji menegaskan pihaknya bakal memberikan dukungan penuh pada Pemprov Jatim untuk mengawal percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis hasil kesepakatan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dengan Menteri Perhubungan. Proyek ini kawan meliputi pembangunan dermaga baru di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, lalu pelebaran runway Bandara Juanda, serta peningkatan kualitas jalan provinsi untuk memperlancar distribusi logistik. Menurut Hidayat, pembangunan ini bakal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, menekan biaya logistik, serta mampu mengembangkan sektor pariwisata. Informasi lain, kawan, program B50 dinilai perkuat ekonomi nasional. Pemerintah menilai program mandatory biodiesel B50 tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tapi juga memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia. Program ini turut mendorong pemanfaatan minyak sawit dalam negeri secara lebih optimal. Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan penerapan B50 mampu mengurangi impor solar sekaligus menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Selain itu, program ini juga mendukung penurunan emisi karbon. Pemerintah berharap implementasi B50 dapat memperkuat industri sawit nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung target kemandirian energi Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Nurul Fitriani, selamat siang.
0: One Hot News.

City Gate 9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di siang hari ini saya Nurul Fitriani yang menemani Anda masih di City Report ya. Jam 12, kondisi cuaca masih panas terik. Telogomas, kali ini suhu udara ada di angka 28 derajat Celcius. Kalau Anda pun juga kawan yang lagi pantau nih di beberapa area, kira-kira suhunya juga apakah cukup terik siang hari ini? Sudah berapa derajat Celcius? Boleh untuk Anda share ya bersama kami. Anda bisa manfaatkan untuk share infonya di 0811-3600-911. Karena untuk di hari ini, informasi yang kita dapat ya dari BMKG Juanda di jam 4 pagi tadi, dan tadi sudah sempat kita bacakan di jam 6 pagi, harapannya bisa jadi acuan untuk Anda ya yang beraktivitas seharian penuh. Saya coba ulangi, suhu udara di wilayah Jatim kawan itu start dari angka 10 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu tertinggi ada di angka 34 derajat Celcius. Kira-kira kalau di area Anda masuk kategorinya yang berapa derajat Celcius, boleh untuk Anda share ya. Apakah yang panas ini panas terik banget gitu ya, di angka 34 paling panas di wilayah Jatim, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena sejauh ini kalau di Trogomas di angka 28 derajat Celcius. Kalau untuk di area Anda nanti boleh untuk Anda sampaikan. Cuaca informasi di wilayah Kota Batu jam 12 lewat 2 menit. Baru saja kita terima juga kabar dari Pusdalop PB BBBD Kota Batu. Secara visual di wilayah Kota Batu di bagian utara, selatan, barat, timur dan juga di area PB BBBD Kota Batu sendiri, cuaca untuk di siang hari ini masih cenderung cerah.

0: Sorry Good Night on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, cuaca memang cukup terik di luar. Dan barangkali kalau Anda juga yang masih dalam perjalanan, ini nanti boleh di-share juga ya. Seberapa terik di sana, suhunya juga berapa. Kalau tadi pagi ya, memang disambut dengan suhu yang cukup dingin. Bahkan kalau tadi pagi juga sekitar jam 5 Pak Sentot sempat kirim foto daerah Dinoyo itu 19 derajat Celcius kawan. Di daerah Dinoyo, kalau tadi pagi sekitaran jam 6 ya, sampai di Sidikir FM daerah Teluk Gomas itu ada di angka 18 derajat Celcius. Nah, untuk siang hari ini kawan, ini juga lumayan panas ya, angkanya sudah di 28 derajat Celcius. Tapi ternyata lebih panas lagi di daerah Rampal Celaket. Ini tadi ada dari Pak Vince, selamat siang juga Pak Vince, sempat mengirimkan dokumentasi berupa capture ponselnya ya. Untuk daerah Rampal Celaket, suhu ada di angka 32 derajat Celcius. Wah, mantep ini tadi kalau dari Pak Vince. Terima kasih ya Pak Vince untuk infonya. Untuk suhu terpanas sih hari ini di wilayah Jawa Timur 34 ya. Kira-kira di mana nih? Nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Karena biasanya suhu panas itu atau gerah ya, untuk suhu tertinggi di wilayah Jatim itu start dari jam 10 kawan sampai sekitaran jam setengah 3 sore. Kira-kira di jam-jam tersebut itu masuk kategori untuk wilayah, masuk kategori waktu ya, yang berpotensi mengalami suhu lebih tinggi. Kalau untuk dinginnya sih memang biasanya pagi ya, pagi subuh seperti itu, ataupun juga di malam harinya. Dan untuk yang tertinggi sekali lagi hari ini di angka 34 derajat Celcius. Waduh, ini di mana juga nanti boleh untuk Anda share kawan, yang kondisi suhunya cukup panas dan juga terik. Informasi yang lain, ini tadi ada laporan dari pendengar Sidikir FM ya. Kita dapat foto dari Pak Gagu, selamat siang juga Pak Gagu. Infonya sih di pertigaan Jalan Taman Agung itu ada pelepah pohon palem yang nyangkut di kabel. Ada fotonya Pak ya. Coba saya tampilkan dulu di visual radio kami. Ini dia kawan, Anda bisa lihat di visual radio kami ada foto dari Pak Gagu di pertigaan Jalan Taman Agung. Pelepah pohon palemnya ini ada yang nyangkut. Saya tampilkan sambil saya zoom ya. Ini Anda bisa lihat, memang kondisinya sudah kering gitu. Nah, untuk di lokasi itu nyangkut di kabel. Takutnya nanti juga kalau kena angin bisa mengenai pengendara gitu Pak ya. Coba kita share dulu Pak Gagu ke pihak DLH untuk bisa dibantu pembersihan ya di sana. Terima kasih Pak Gagu untuk informasinya. Kemudian untuk hari ini kawan, ada yang lagi dalam perjalanan barangkali di area Jalan Veteran ya. Beberapa waktu yang lalu kan sempat ramai lagi tuh adanya PKL-PKL di sana. Kabarnya muncul lagi. Bahkan di momen akhir pekan itu ada pendengar Sidikir FM yang kirim dokumentasi berupa video. Hari Minggu ya, waktu itu kita terima juga sekitaran Jalan Veteran ditemui ada 5 PKL. Kemudian juga beberapa hari selanjutnya kita dapat informasi juga masih ada yang jualan tuh di sana. Sepertinya petugas juga sudah tidak melakukan penjagaan gitu ya. Karena informasi yang kita dapat juga waktu itu dari pihak Satpol PP, kabarnya untuk penjagaan ini dilakukan sewaktu-waktu. Jadi kalau ada yang berjualan di sana, petugas Satpol PP akan berjaga. Tapi kalau sudah nampak tertib ya, jadi petugas juga nggak ada nih di lokasi. Tapi kalau untuk hari ini ya, seperti apa pantauannya di tanggal 18 Juli 2026, update dari Anda boleh ya untuk Anda share kembali kawan yang kebetulan barangkali melintas di area Jalan Veteran.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, untuk di siang hari ini kondisi lalu lintas kita akan update dulu bagaimanakah di ruas tol. Sepanjang ruas tol Pandaan Malang masih cenderung lancar, baik dari arah Malang menuju ke Pandaan maupun sebaliknya. Selain di ruas Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, dan lanjut sampai di Waru Utama sejauh ini kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja. Yang dari Waru Utama mengarah ke Mojokerto, Krian Kartosono juga sama. Kondisi lalu lintas siang hari ini masih cenderung lancar. Cuaca seperti apa di ruas tol? Anda bisa bagikan di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini ya, untuk Anda juga yang salah satunya lagi dalam perjalanan, kemudian mengarah ke area Suhat, coba saya cek dulu untuk pantauan lalu lintas ya di sekitaran Suhat. Sejauh ini sebenarnya masih lancar saja dari area Jembatan Suhat menuju ke Patung Pesawat maupun juga sebaliknya. Kondisi trafik masih cenderung landai. Apalagi yang di area depannya RSUB ya, juga kondisi lalu lintas masih cenderung landai lancar saja. Untuk di siang hari ini, kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811-36-99-62. Saya ulangi kawan, Anda bisa klik untuk informasi lebih lanjut di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811-36-99-62. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Nah kawan, termasuk juga untuk Anda salah satunya di tahun 2026 kali ini yang pengen investasi, apalagi sekarang itu kan investasi yang lagi banyak peminatnya, investasi berupa properti. Nah kalau Anda juga pengen investasi properti, takut boncos atau takut produktif, makanya kawan pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang selalu kita rekomendasikan mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Paderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Paderman.

0: Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Pandermandan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group. Kalau soal legalitas, sudah dipastikan aman. Segera ya Anda miliki Villa Parama Pandermandan Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermandanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, untuk Instagramnya Anda bisa cek di @paramapandermandanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalin, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guides Inside.
2: Wisata Gantangan yang diproyeksikan menjadi salah satu ruang publik baru di Kota Malang justru dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu pembuangan sampah liar. Padahal, kawasan ini tengah dipersiapkan sebagai destinasi wisata. Namun, masih ada oknum yang menjadikannya lokasi pembuangan sampah secara ilegal, dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah maupun akademisi. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Baihaki, pihaknya telah melakukan pemantauan selama beberapa pekan terakhir. Dari hasil pengamatan tersebut, Disporapar bahkan telah mengantongi nomor polisi kendaraan yang diduga membuang sampah di kawasan Gantangan dan menyerahkannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
3: Mulai tahun 2022 itu membangun kawasan itu menjadi kawasan hijau dan diperuntukkan untuk gantangan burung. Dalam perjalanan masih kita dapati salah seorang oknum atau monijen, kami menyebut warga, yang kurang menyadari di mana membuang sampah di tempat yang benar, yang sudah ditentukan, tapi kami masih mendapati yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini kami sudah mencoba berusaha mengintai siapa yang membuang sampah di situ. Petugas kami melakukan pengintaian beberapa hari, sudah mendapati oknum, bahkan kami dapatkan itu banyak tulang-tulang sisa atau sampah yang bau itu sengaja dibuang di situ. Kami sudah dapatkan dan kami sudah dapatkan datanya, kendaraannya, dan saat ini sedang kami lakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang punya kewenangan. Kendaraan ini, kendaraan plat nomor ini miliknya siapa dan posisinya beroperasinya ini sudah kami dapatkan. Tapi kami masih perlu menunjukkan bukti-bukti yang akurat sehingga kami nanti di dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar tepat.
2: Namun persoalan sampah tidak hanya berhenti pada penindakan. Menurut dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang, Chandra Dwi Ratna Wulandari, akar persoalan justru berawal dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Padahal Kota Malang telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan sampah, tetapi implementasinya dinilai masih belum optimal.
4: Fenomenanya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat itu mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana mengolah sampah yang baik dan juga pinginnya yang praktis. Nah, ini tidak butuh, saya sudah tidak butuh, ya sudah, saya buang di lingkungan. Kebetulan kalau sampah yang dibuang itu kelihatannya bukan hanya sampah rumah tangga ya, tetapi kalau ada sudah menggunakan kendaraan, mungkin bisa juga dari pelaku usaha ya.
2: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatikoran Matondang, mengatakan aksi pembuangan sampah liar di Gantangan sudah berulang kali terjadi. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembersihan kawasan, pemasangan banner larangan membuang sampah, hingga rencana pemasangan CCTV. Apabila pelaku berhasil diidentifikasi, pemerintah juga bakal menyiapkan sanksi berupa tindak pidana ringan atau tipiring.
5: Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap setiap persoalan kebersihan
1: kematian yang terjadi di wilayah Kota Malang. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan persampahan, kami terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah secara menyeluruh melalui peningkatan layanan pengangkutan, penguatan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan persampahan di lapangan.
2: Persoalan sampah di Wisata Gantangan menunjukkan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak cukup hanya dengan menghadirkan fasilitas. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi kunci agar ruang publik tetap bersih dan nyaman. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga Wisata Gantangan benar-benar

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Prianto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, coba saya cek kembali. Untuk yang di WhatsApp, ini tadi ada beberapa tambahan informasi dari pendengar. Pak Dani, selamat siang. Lagi mobile di manakah? Informasinya soal traffic ya. Saya beli dulu.
7: Tahu jajar, anu gratis. Sepi lancar.
6: Oke, terima kasih untuk informasinya. Itu untuk informasi dari Pak Dani. Kemudian ini tadi juga ada kabar, karena sudah mendekati di jam 1 siang ya, aktivitas di area sekitar

0: dan daerah, oh ini tadi infonya juga sudah mulai prepare nih di daerah Jedong. Terima kasih untuk informasinya. Tadi dari siapa tadi informasi daerah Jedong sudah mulai ada prepare kegiatan karnaval ya. Karena untuk hari ini kawan kegiatan karnaval itu masih di daerah sekitar mana ya kalau untuk hari ini? Oke, untuk hari ini kegiatan karnaval itu masih di daerah Kalisongo. Tapi kalau untuk yang di daerah Jedong sudah mulai persiapan, ini barangkali persiapan untuk check sound ya yang akan berlangsung nanti malam. Tadi itu ada dua foto dari Pak Ahmad Farid Fauzi. Nah, ini dia. Untuk yang di daerah Jedong juga sudah mulai prepare kawan untuk kegiatan sound horek ya nanti malam. Ini untuk foto yang pertama, kemudian ini untuk foto yang kedua. Waduh, sudah nampak full kawan ya, terpasang di atas truk mulai dari sound systemnya. Kemudian juga biasanya kalau untuk yang seperti ini dilengkapi dengan lighting, ditambah dengan videotron gitu ya sekarang itu. Nah, ini tertulis dari fotonya Pak Ahmad Farid, ini nomor urut 18 ya yang sudah mulai siap ini untuk kegiatan son-sonan nanti malam. Terima kasih Pak Farid. Kemudian untuk di lokasi masih bisa dilintasi Pak ya, meskipun sudah ada kendaraan berupa truk yang lengkap dengan sound systemnya yang terpasang di sana. Untuk pengendara roda 4 pun juga masih bisa akses kelihatannya. Betul seperti itu kah atau sudah mulai ditutup? Nanti boleh di-share lagi nih Pak Ahmad Farid untuk informasinya. Kemudian ini baru saja dari Bu Andika menanyakan daerah Panji Suroso macet kenapa ya? Panji Suroso, coba saya cek dulu daerah Panji Suroso. Mungkin kalau Anda yang sedang melintas juga di sana nanti boleh di-share ya. Kira-kira padatnya efek apa? Tadi Bu Andika melintas di Panji Suroso yang padat dari arah mana ke mana? Mengarah ke selatan atau ke utara? Bu Andika ya nanti boleh di-share. Karena kalau sejauh ini kita amati dari aplikasi pemantau traffic memang sudah mulai ada peningkatan arus. Dua arah ya, kalau di Panji Suroso daerah Plausan kawan itu sudah mulai ngantri dua arah sampai di LA Sucipto. Kalau sebelumnya tadi memang ada peningkatan arus ya di area sekitaran Simpang Belimbing Indah. Nah itu sudah mulai ada peningkatan arus juga sampai di area mana ini? Oh, masih di area sekitaran Panji Suroso ya, itu yang ada antrenya sampai di sekitaran Araya untuk kondisi trafik yang padat kalau dari arah utara ke selatan. Masih cukup normal kah kawan atau memang juga padatnya berbeda dari biasanya? Nanti boleh di-share ya Bu Andika. Mengingat hari ini juga hari Sabtu, momen weekend. Nah, ini nampaknya juga sudah mulai banyak ya untuk yang dari luar kota masuk ke dalam kota Malang. Tidak hanya Panji Suroso yang sudah mulai ada peningkatan arus. Tadi karena melihat daerah Panji Suroso, nampak juga Ahmad Yeni sekarang sudah mulai ngantri juga. Posisinya kalau Anda turun dari arah flyover Arjosari masuk dalam kota Malang, antrian bakal Anda temui sejak turunan flyover Arjosari. Seperti itu kawannya untuk peningkatan arus di siang hari ini. Tapi untuk di lokasi masih belum tahu juga ya, memang pure efek volume kendaraan sajakah atau yang lain, nanti boleh untuk Anda lengkapi yang barusan melintas di sana. Untuk yang di wilayah lainnya juga coba kita cek dulu untuk pantauan traffic di siang hari ini. Barangkali Anda yang melintas di area Jalan Veteran, sebenarnya dua arah masih cenderung landai lancar saja, apalagi yang di depannya kampus UM juga kondisi traffic masih landai. Di siang hari ini kawan, Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri. Tidak heran, banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
9: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
10: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
0: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
9: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
0: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 99.9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, sebelum kembali ke beberapa informasi dari para pendengar Sirigen FM, saya masih punya satu informasi juga buat Anda yang barangkali sudah punya rumah, rumahnya kemudian juga sudah jadi, tapi kok rasanya masih belum nyaman gitu, atau kantor dan juga tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Nah, saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build, desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, dengan pengerjaan yang profesional serta didukung material yang berkualitas. Lebih menarik lagi, kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk di area-area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 087-8627-8880. Saya ulangi, kawan, ya, di 087-8627-8880. Atau bisa kunjungi juga decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Kawan, informasi tadi dari beberapa pendengar Sirigen FM juga ya, daerah sekitaran perempatan Tombro tadi dari Pak Yogi jam 11 belum sempat saya baca. 11:47 tadi sempat padat ya karena efek penjemputan di SMP SMA Sabilillah. Sekarang sudah berserang sekitar 1 jam lebih ya, saya cek dari aplikasi pemantau trafik ini sudah mulai lancar. Itu untuk informasinya, terima kasih Pak Yogi, karena juga kondisi trafik berubahnya sangat cepat sekali ya, cukup fluktuatif. Jadi barangkali kalau tadi sempat padat, sekarang sudah mulai landai lancar saja, nanti boleh untuk Anda sampaikan terus. Kemudian kawan, tadi setelah dapat informasi dari Bu Andika ya, kondisi daerah Panji Suroso kok padatnya ini kenapa gitu. Kalau dilihat sebenarnya masih cukup normal ya, apalagi mengingat sekarang ini di momen weekend. Cuman kalau dari beberapa pendengar Sirigen FM yang lainnya, tadi ada beberapa info yang masuk juga ya. Pak Yopi, selamat siang. Ada foto yang dikirimkan daerah LA Sucipto, ini masih lancar. Ada foto yang dibagikan, Anda bisa lihat di visual radio kami. Oke, ini kalau Pak Yopi yang dari arah mana nih, Pak Yopi? Di situ kan perempatan ya. Kalau Pak Yopi dari arah mana nih? Nanti boleh dilengkapi juga. Kemudian ini tadi ada informasi dari Pak Beni. Selamat siang juga, Pak Beni. Informasinya berupa voice note soal update di daerah Panji Suroso. Saya play dulu dari Pak Beni.
1: Info dari Pak Beni mengabarkan untuk Ahmad Yani dan Panji Suroso itu sebenarnya tidak ada apa-apa, cuma itu hanya volume saja, mungkin karena weekend jadi sudah banyak yang masuk Kota Malang. Demikian informasi, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Beni untuk informasinya. Itu untuk informasi dari Pak Beni, kawan. Kemudian di Alas Sucipto, tadi informasi dari Pak Yopi yang masih lancar. Untuk yang di daerah LA Sucipto, kondisinya yang masih lancar, itu ternyata dari arah MCC, info dari Pak Yopi ya. Oke, terima kasih juga Pak Yopi untuk informasinya. Kemudian tadi kabar soal kegiatan Sonhor ya di daerah Jedong. Nah, ini kegiatannya masih nanti malam, sementara untuk sekarang untuk di lokasi itu belum ditutup ya. Kalau informasinya sih karena masih persiapan kirab budaya Jedong Sonhorek, sementara masih bisa masuk. Kalau sore nanti itu baru sudah ditutup, informasi dari Pak Ahmad Fauzi. Oke, terima kasih juga Pak Ahmad Fauzi untuk tambahan informasinya. Ini bisa Anda antisipasi dulu ya, karena memang hari ini jadwalnya di daerah Jedong itu ada kegiatan Sonhorek, kemudian juga di daerah yang cukup dekat juga ya. Tadi kalau kita sudah sempat sampaikan beberapa kali, hari ini juga barengan dengan kegiatan karnaval, start dari jam 1, kira-kira kurang beberapa menit lagi kawan ya. Mungkin boleh di-share juga tuh, sudah mulai persiapan belum di sana. Karena untuk jam 1 ini ada kegiatan karnaval juga, lokasinya di daerah cukup dekat ya dengan kota Malang, tepatnya di daerah Kalisongo, Kecamatan Dau. Itu biasanya juga jadi jalur alternatif dari Batu ke Malang maupun juga sebaliknya. Daerah Kalisongo, Dau ada karnaval ya di jam 1 nanti. Kemudian selain di wilayah Kalisongo, kegiatan yang juga ada karnavalnya hari ini itu ada di Desa Selorok, Kecamatan Kromengan. Kemudian di Desa Kemulan, Kecamatan Turen, dan juga di Dampit, tepatnya di Desa Poco. Itu kawan beberapa lokasi yang perlu untuk Anda antisipasi karena ada kegiatan-kegiatan karnaval.

0: 911 Hot News.
1: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan Pemkot Malang optimalkan DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCHT menjadi instrumen penting yang perlu dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, melalui pengalokasian anggaran terarah, DBHCHT diwujudkan melalui program strategis seperti peningkatan layanan kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, sampai pengembangan kualitas sumber daya manusia. Tahun ini, sektor kesehatan jadi salah satu fokus utama pemanfaatan DBHCHT dengan anggaran sebesar 17,12 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan, penerimaan bantuan iuran atau PBI. Kawan, perubahan regulasi dalam sistem marketplace dinilai masih dalam batas wajar. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Asna, pada CityGar FM menyampaikan, marketplace sudah melakukan revolusi dalam sistemnya dan ini merupakan hal yang wajar. Dalam beberapa tahun sebelumnya, marketplace selalu memberikan subsidi, namun saat ini cenderung berfokus pada profit oriented dan juga beban operasional dibebankan kepada para penjual atau seller. Menurut Asna, pola seperti ini masih lumrah karena marketplace juga ingin mendapatkan keuntungan balik modal. Namun di sisi lain, UMKM harus menghadapi double pressure, yaitu kesulitan untuk menaikkan harga produk karena takut kehilangan pelanggan. Kawan, pemerintah siap meluncurkan motor listrik nasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan segera meluncurkan motor listrik nasional dalam beberapa pekan ke depan, dan kendaraan tersebut diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat, khususnya para petani. Prabowo juga mengatakan motor listrik nasional disiapkan untuk mempermudah aktivitas operasional petani di berbagai daerah. Dia berharap kendaraan tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Selain motor listrik, pemerintah juga tengah menyiapkan proyek mobil nasional. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat industri otomotif dalam negeri melalui penggunaan komponen produksi nasional. Demikian 911 Hot News. Jam 1 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.

101.1 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, siang hari ini kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Semakin siang, semakin ramai, semakin padat juga. Beberapa update dari kawan-kawan pendengar tadi yang dibagikan ke C3 FM ini mostly soal perlambatan imbas dari volume, terutama kalau yang dari arah utara ke selatan itu di sekitaran LA Sucipto, kemudian juga Panji Suroso, lalu di sekitaran Ahmad Yani, tentunya menjadi titik poros ya, karena kendaraan-kendaraan luar kota banyak yang masuk di kota Malang, termasuk juga yang arahnya ke Batu. Karanglo itu juga sama menjadi titik ini kawan ya, perlambatan juga yang arahnya ke Karangploso. Sementara kalau mungkin nanti aksesnya di sekitaran Sengkaling, Telogomas, itu kepadatan ditemui nantinya di pertigaan Tunggul Mas. Tapi rata-rata yang arah ke ini justru ya, yang arahnya ke Dinoyo justru yang ngantri ini. Dari arah Tirto Utomo menuju ke pertigaan Tunggul Mas, masih ada perlambatan. Untuk beberapa catatan lainnya ada Pak Yopi. Kalau Pak Yopi berkabar LA Sucipto relatif ramai lancar begitu. Pak Beni juga tadi sempat menambahkan melalui voice note kawan ya, di sekitaran Ahmad Yani dan Panji Suroso tidak ada apa-apa untuk kepadatan, itu disebabkan dari volume saja. Sementara apa nih Pak Ahmad Farid, sementara bisa masuk sore ditutup total. Ini untuk giat karnaval Pak ya, yang di Kalisongo. Kemudian Pak Yopi itu juga tadi berkabar yang dari arah MCC katanya ramai lancar. Kemudian kembali bergabung kawan, Tumenggung Suryo padat merayap arah ke Hamid Rusdi. Pak Yopi juga di jam 1 lewat 3 menit ada kiriman videonya. Oh, foto ini ya. Saya mau tampilkan di Viso Radio kami. Ini update yang di sekitaran Tumenggung Suryo padat merayap arahnya ke Hamid Rusdi. Terima kasih Pak Yopi. Cuaca juga cerah, kalau di Telogomas agak mendung nih kawan ya, berawan lebih tepatnya. Sesuai dengan perakiran BMKG, hari ini cukup bervariasi katanya. Kadang mendung, kadang ya berawan, kadang tiba-tiba terik lagi, termasuk udara berkabut katanya begitu di beberapa titik. Kalau yang ada potensi hujan batu ya, infonya sih hujan ringan seperti itu kawan, sementara untuk update-nya. Baru saja masuk informasi dari Bu Dewi Kusmita, Suhat arah jembatan merayap, volume kendaraan saja katanya. Untuk arah sebaliknya masih lancar, iya ya, karena yang dari utara tuh masih cukup mendominasi kawan, antisipasi saja. Kalau yang di Ahmad Yani kan masih setelahnya flyover ya, perlambatan. Kemudian kalau belok ke Borobudur, Suhat, nah itu yang udah mulai ngantri juga. Ini dari terusan Candi Mendut sama ya, dari terusan Candi Mendut ekornya kawan, sampai nanti ke Taman Krida. Nah lepas dari Taman Krida tuh agak-agak normal, tapi nanti masuk di area Semanggi Timur, atau Bunga Coklat mungkin ya. Itu ancar-ancarnya udah mulai agak sedikit tersendat kembali. Gitu, sementara untuk beberapa update-nya. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan, yang lagi mobile juga, boleh kembali update pantauan di beberapa titik lain, bisa langsung call in di 0811-3600-911, atau boleh juga kawan bisa mention ya di media sosial kami, bisa di X, kemudian di TikTok, atau mungkin di Instagram, di @C3911FM.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat. Drainase ditutup rapat agar bau hilang. Masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Masih bersama saya, Yola Oktavia, menemani perjalanan Anda. Saya geser dulu ke WhatsApp, ada Bu Yulia, tadi kirim video kawan, kalau jalan ke arah Kalisongo Dau ditutup total katanya, dari arah Dieng karena 20 kendaraan Sonhorok yang berjejer memenuhi jalan dan sepanjang jalan Kalisongo sudah dipenuhi pedagang. Tadi kalau saya ngitungnya 17 Bu Yulia truknya, ternyata 20 ya ternyata. Banyak juga ya. Yang di Jedong, Jedong tadi berapa ya? 26. Kalau yang di Jedong itu 26 soundnya, sound systemnya. Kalau yang di Kalisongo ini tadi awal-awal ya, saya terima video pagi dari kawan-kawan pendengar yang lewat di sana, motoran ya, kalau mobilan nggak bisa. Jadi dia mendokumentasikan dari awal antrian pertama sampai yang paling belakang itu 17 kalau saya ngitungnya. Ternyata ini kalau kata Bu Yulia 20. Saya mau tampilkan dulu di visual radio kami kawan. Ini yang video ini yang dari paling depan, Bu, ya udah ya. Apa kita coba hitung lagi? Ini baru dua. Ini yang ketiga. Kayaknya tadi pagi belum dihias ya, belum ada ornamen-ornamen tambahan. Nih kayaknya udah pada komplit, udah pada dihias semua nih dari kiriman video ini. Oke, masih saya tampilkan kawan. Ada janur-janurnya juga. Baiklah. Kalau tadi belum ada spanduk di depan truk ya, sekarang saya lihat sudah ada spanduknya juga. Oke, baik. Berjejer semua ya, kendaraan Sonhorek. Siap-siap warga Kalisongo bergetar. Siang sampai malam hari ini. Ini kita melihat nanti apakah juga ada pihak terkait dari rekan-rekan Satpol maupun kepolisian yang tes volume desibelnya. Apakah sudah sesuai dengan surat edaran yang di... sahkan yang ditandatangani oleh Pemprov Jatim, oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Oke, ini masih ada tambahan rekamannya dari Bu Yulia. Saya sampai gak bisa ngitungnya ya, mepet-mepet semuanya banyak kendaraannya. Mungkin anggaplah 20-an tadi kawannya. Kalau terakhir saya hitungnya 17. Nanti coba kita cek lagi. Ini masih saya tampilkan di Visual Radio. Karena ini jalannya kan juga sempit ya, kalau dari video ini, sehingga memang R4 pun kalau berpapasan agak sulit. Yang kendaraan pribadi mungkin masih bisa, tapi kalau papasannya sama truk agak sulit juga kawan. Panas, cerah sekali di sana. Terima kasih banyak Bu Yulia. Oh ini ada update lagi di jam 1 lewat 13, lewat ini 6:19. Sebagian rumah warga kacanya sudah dilakban kata Bu Yulia. Luar biasa ya persiapan. Saya ambil video mulai urutan ke-12 katanya. Oke, baik Bu Yulia, coba nanti kita hitung ya. Dari 12 ditambah berapa tuh setelahnya kiriman video itu. Nanti kita cek lagi. Terima kasih banyak. Itu dia kawannya antisipasi di sekitaran Kalisongo. Kalau yang di Jedong jam 4 sore. Jam 4 sore itu tidak ada bergerak kemana-mana. Fokus untuk cek sound saja. Tapi besok paginya, di hari Minggunya baru ada giat karnavalnya. Ada kirab budayanya. Gitu untuk beberapa update. Kalau untuk pusat kota Malang termasuk yang arah ke Batu tidak ada hambatan, cenderung merambat tapi imbas dari volume kendaraan saja.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan untuk di siang hari ini ya, informasi di ruas tol untuk Anda yang lagi mobile di area ruas Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Kawan untuk di siang hari ini, seperti apa juga pantauan dari Anda di ruas tol soal kondisi cuaca, lalu lintas, Anda boleh sampaikan. Karena kalau untuk di Tlogomas sendiri sekarang sudah mulai agak berawan ya, meskipun masih cerah. Anda boleh share juga pantauannya di ruas tol via WhatsApp 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain Wanwar FM Guidance for Your Life. Kawan di WhatsApp ada yang bergabung, Pak Muhlis Juri. Ini menanyakan lebih tepatnya ya. Pak Muhlis ini menanyakan, mau nanya Son Horak di mana aja ya? Katanya rencana mau ke Tegalweru. Wah, ini kayaknya arah ke sana cukup terhambat nih, Pak. Karena di Kali Songo ada ini ya, ada karnaval. Informasinya siang ini mulai ongoing, katanya jam 1 ini ya, kawan. Antisipasi apa sudah mulai atau belum? Terakhir sih Bu Yulia tadi jam 1 masih persiapan ya, belum jalan, tapi ke kondisi kendaraan semuanya sudah ready, mulai dari mungkin hiasan-hiasan gitu-gitu. Cuman saya belum kelihatan pesertanya sih. Terakhir tadi itu masih ini saja, kawan. Kendaraan-kendaraan truk pengangkut ini juga ya, son horeknya gitu. Lalu ada beberapa jadwal pembaharuan karnaval, ini yang kita terima juga share-nya dari kawan-kawan pendengar. Saya coba cek ya, hari ini tanggal 18, selain di area Kali Songo juga ada di Sloro, Kromengan, kemudian di Kemulan, Turen, kemudian Pojok Dampit, Kecamatan Dampit, itu juga ada. Besok di Jedong, Wakir, lalu cuma satu ya, update sementara cuma satu. Kemudian di tanggal 25, minggu depan, itu di Sumber Pucung juga ada. Kemudian Dau ada lagi, tanggal 25 itu di Sumber Sekar. Itu yang selama bulan Juli. Nanti di tanggal 1 Agustus juga ada lagi, kawan. Info sementara sih di Ngajum ya. Gitu, sementara untuk update-nya. Nanti kita akan sampaikan barangkali ada pembaruan-pembaruan. Kemudian ada siapa nih? Pak Eris Nanda. Kemungkinan start jam 2, Mbak. Tadi aku ke temanku di Kali Songo, Sumber Sekar katanya. Oke. Siap, Pak Eris. Masih persiapan berarti memang sekarang ya. Belum ini, belum mulai. Baiklah. Trafiknya gimana tadi, Pak? R2 berarti masih aman melintas di lokasi? Atau bagaimana? Atau tadi Pak Eris pakai alternatif? Kalau pakai alternatif, boleh berbagi kabar juga. Lewatnya di mana saja. Di segmen sebelumnya saya sampaikan kalau yang ke arah Batu itu lewat di Telogomas tidak ada kepadatan karena rata-rata antriannya yang turun dari Sengkaling menuju ke Tunggulmas. Nah ini kalau saya lihat lagi, justru yang arahnya ke Batu sudah mulai ngantri dari pertigaan Tunggulmas arah ke Tirto Utomo. Gitu kawan. Sementara untuk beberapa update, kemudian juga ada Pak Uji arah ke SMPN 2 Wagir. Arah SMPN 2 Wagir, coba saya cek dulu Pak ya. SMPN 2 Wakir, apakah terimbas katanya? Kalau sejauh ini sih aman ya. Kalau saya lihat traffic yang mengarah ke sana itu aman-aman saja Pak, arah ke SMPN 2 Wakir. Gitu Pak Uci. Untuk update lainnya nanti kita sambung lagi kawan di segmen setelah ini. Kawan-kawan juga boleh kembali bergabung menambahkan update lainnya dengan mention di @911 FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan

0: Bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa sonhoreg. Bagi sebagian orang, sonhoreg menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
1: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya sonhoreg ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur waktunya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan sonhoreg dilarang. Ya, aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi, tidak luput kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
0: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya sonhoreg, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
2: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhoreg ini seni atau gangguan gitu ya, share di berbagai grup ya. Jadi hampir 85% itu semuanya menolak sonhoreg untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
0: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sedangkan sonhoreg menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah sonhoreg boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.

Jalan Plus. Kawan, saya mau kasih tantangan dulu. Coba bayangkan, ada tempat yang harus ditempuh cukup jauh dari pusat kota Malang, tapi begitu sampai, yang menyambut bukan deretan bangunan atau suara klakson, melainkan gemuruh air terjun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Nah, sekarang saya lagi berdiri tepat di tempat itu. Saya sedang berada di Coban Manan, air terjun yang ada di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Tempat ini memang belum seterkenal coban-coban lainnya, tapi justru itu yang bikin suasana terasa spesial, rasanya seperti menemukan surga kecil yang masih tersembunyi. Nah, di depan saya, air terjun mengalir deras melewati tebing batu yang dipenuhi lumut hijau. Anginnya membawa percikan air yang sesekali mengenai wajah. Sementara suara gemuruh air berpadu dengan kicauan burung dari pepohonan di sekitarnya. Suasananya benar-benar bikin lupa kalau tadi sempat lelah di perjalanan. Yang menarik, menuju Coban Manan juga jadi bagian dari petualangannya. Anda akan melewati jalan setapak, area perkebunan, dan pemandangan pedesaan yang masih sangat alami. Jadi bukan cuma destinasi yang indah, tapi perjalanan menuju ke sini sayang kalau dilewatkan. Jangan lupa pakai sepatu yang nyaman, karena ada sedikit trekking sebelum sampai di air terjun. Oke, kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan ke Kepanjen. Lanjut

menuju Pagak, kemudian di Kecamatan Donomulyo hingga masuk Desa Sumberoto. Setelah sampai di area parkir, tinggal lanjut berjalan kaki sampai suara air terjun mulai terdengar semakin jelas. Kalau Anda termasuk tipe yang lebih suka mengejar pengalaman daripada sekedar mencari tempat foto, Coban Manan wajib masuk daftar destinasi berikutnya. Saya lanjut dulu ya, menikmati segarnya alam di sini. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau dengar kata Taman Hiburan Rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas khasnya, pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sirikit 911 FM, guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, ada 3 proyek jalan strategis yang diusulkan Pemkab Malang ke pusat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga atau DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi menyampaikan 3 proyek strategis yang melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD diajukan ke Kementerian PURI dengan total usulan mencapai 150 miliar rupiah. Usulan ini kawan fokus untuk mempercepat peningkatan infrastruktur jalan di sejumlah kawasan prioritas yang dinilai punya peran penting dalam mendukung konektivitas wilayah, ketahanan pangan, investasi, sampai juga pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Malang. Jika usulan ini belum bisa direalisasikan tahun ini, pemerintah daerah akan kembali mengajukan di tahun berikutnya, mengingat program IJD masih berlangsung sampai 2029. Kawan, literasi keuangan dinilai penting untuk pengembangan UMKM. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas PGRI Kanjuruan Malang, Asna, memberikan catatan khusus bagi pelaku UMKM yang literasi keuangannya masih rendah, dikarenakan untuk meningkatkan pendidikan literasinya agar mampu memberikan perhitungan yang detail dalam perencanaan bisnis. Kepala Bidang Usaha Mikro Diskopinda Kota Malang, Farid Soaidi, juga menambahkan pihaknya juga akan aktif mendorong perkembangan UMKM, salah satunya melalui pemberdayaan UMKM dan juga pelatihan laporan keuangan. Sementara kata Farid, saat ini belum ada keluhan dari UMKM di Kota Malang terkait dampak meningkatnya biaya layanan di marketplace. Namun dirinya memastikan pemerintah tetap hadir untuk menjawab kebutuhan dari para pelaku usaha. Informasi lainnya kawan, Indonesia resmi hentikan impor solar. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia resmi menghentikan impor bahan bakar solar mulai Juli 2026. Langkah ini dilakukan setelah pemerintah berhasil menerapkan biodiesel B50 berbahan baku minyak sawit. Prabowo juga mengatakan penghentian impor solar menjadi tonggak baru kemandirian energi nasional. Menurutnya anggaran yang sebelumnya digunakan untuk impor kini bisa berputar di dalam negeri dan juga memberikan manfaat pada petani sawit. Selain B50, pemerintah juga mulai mengembangkan bahan bakar campuran bioetanol E10 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah menargetkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya dalam negeri bisa terus ditingkatkan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Doro Fitriani, selamat siang.
0: One Hot News.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
5: Mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri dari tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk di siang hari ini kawan ya, persoalan lalu lintas ini mulai ramai kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat memang hari Sabtu terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari arah selatan ke utara kawan. Baik dari arah Sukun meskipun ramai lancar, lalu sudah cukup signifikan di sekitaran Raya Langsep tadi ya. Panjang sekali antriannya dan sangat padat. Lalu Jalan Galunggung, lalu sekitaran Bendungan Sutami, dan di Jalan Raya Sumber Sari sampai ke pertigaan Dinoyo, daging itu sangat padat sekali kawan, luar biasa. Dan mungkin Anda boleh tambahkan nih, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang padat di mana saja kawan ya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi tadi di jam 14.10 kawan ya, dari Pak Rizky Agusta. Izin melaporkan, sepertinya sengaja spionnya ditutup soalnya. Apa ini ya?
1: Info-info, itu di perempatan Evan apa lagi? Jalan terusan Surabaya. Oh. Akhirnya di jalan, waduh.
0: Ini ada mobil parkir kawan, Honda CR-V ya. Atau Honda HR-V nih, HR-V. Honda HR-V dengan plat AG1423PO. Nah, ini luar biasa kawan ya. Nah, Peki apa PO? Peki kawan ya. Peki, AG1423 Peki kawan. Nah, ini parkir di Jalan Terusan Surabaya yang mau ke Bendungan Sutami itu. Luar biasa.
1: Perempatan Evan apa lagi? Jalan Terusan Surabaya. Akhirnya di jalan, waduh.
0: Oke. Terima kasih informasinya Pak Rizky Agusta. Sepertinya sengaja spionnya ditutup soalnya, kata Pak Rizky Agusta, tambahannya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rizky. Nanti kita coba telusuri lagi ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, tadi ada informasi yang mau untuk saat ini ya, ada informasi dari Pak Uji. Pak Uji menginformasikan, mohon info ke arah Jedong macet tidak? Arah SMPN 2 Wagir. Dari arah mana ini ya? Arah SMPN 2 Wagir. Oke, kita coba lihat ya. Untuk saat ini, kita coba lihat kawan. Untuk saat ini ramai lancar sih Pak ya, tidak ada kendala. Cenderung tidak ada kendala. Coba kita lihat pelan-pelan kawan ya. Untuk lalu lintas ini ya, di sekitaran pelabuhan Tanjung Priok ya. Iya, ramai lancar Pak Uji tadi ya informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi lain, ini dari Pak Eris menginformasikan gitu ya, kemungkinan start jam 2. Nah ini kita coba aja kawan Pak Eris. Nah, ini kemungkinan start jam 2 kawan, yang ada di Kalisongo ya, Sumber Sekar. Startnya dari Desa Kunci Mbak, kalau nggak salah, finishnya di Selorojo Dieng katanya seperti itu. Terima kasih Pak Eris untuk informasinya. Ini mengenai sonhorkan gitu kawan ya. Lalu ada Pak Fedianto menginformasikan, tolong tanya jalur Kertosono Batu lewat Kandangan apakah aman dari karnaval? Secara keseluruhan aman Pak Fedianto. Mungkin kalau misalkan ada beberapa titik yang terhalangi itu bisa tambahkan saja, karena informasi yang kita lihat saat ini masih ramai lancar, tidak ada kendala ya untuk saat ini. Dan kalau misalkan kita cek juga di titik-titik lainnya, kita coba perlahan kawan ya. Ini ada informasi dari Pak Heru Joko Purwanto kawan ya, di 13.42 tadi kawan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dimanapun berada pendengar City Guide, terutama yang lagi mobile, saya informasikan bahwa nanti kurang lebih jam 2 atau jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, kalau melintas di kisaran Muhammad Hatta, Dr. Muhammad Hatta, itu dihindari saja nanti jam 2, karena ada arak-arakan tumpeng. Okay. Mulai start dari Jalan Langsep yang, okay, dan itu di rumahnya kepala dusunnya, menuju ke jalan, masuk ke jalan besar Muhammad Hatta, terus masuk lagi ke jalan Manggis. Nah, kira-kira 1 kilo setengah lah, 1,5 km itu nanti akan ada arak-arakan, jadi hindari dulu antara jam 2 sampai jam 4 lah, itu nanti terjadi kemacetan. Demikian diinformasikan, sedangkan saat ini kondisi trafik di sekitaran Kota Batu, landai, tapi ramai okay. Lancar. Berhati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di sekitaran Jalan Manggis kawan ya, Batu, berarti di sekitaran Nganteng mungkin ya, kalau misalkan di sana itu. Kita coba cek kawan, kita coba cek bersama ya untuk kali ini. Ya, di Jalan Besar Muhammad Hatta ini kawan ya, jadi arak-arakannya ini start Jalan Langsep ke Jalan Besar Muhammad Hatta, terus ke Jalan Manggis, kira-kira jaraknya 1 km. Dan sekarang di Kota Batu masih ramai lancar. Terima kasih Pak Heru Joko. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Exit entry-nya cukup ramai, terutama di Gate Singosari. Arah ke Surabaya di Kecamatan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar, termasuk di Gempol Rembang, Kempas sampai dengan Paspro tidak ada hambatan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
6: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
5: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
6: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
5: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
6: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
1: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, selamat siang menuju sore maksud saya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan saya ada informasi untuk Anda kawan yang sedang terjebak kemacetan ini, pasti emosi juga ya. Nah, selain emosi kemacetan, nanti di rumah jangan sampai emosi lu juga, karena internet Anda lemot kawan. Nah, internet lemot ini sering bikin emosi, dan kalau seperti itu, saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman kawan. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Info lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah kawan, untuk sore hari ini ya, ada informasi tadi yang masuk dari Pak... Siapa ini? Dari Pak Indarto kawan, tadi sempat telepon di newsroom kawan ya. Jadi Pak Indarto ini menginformasikan, arah ke Jedong enak lewat SMP 2, lewat jurang akhir terus belok kanan arah bundar, sudah pasti aman. Soalnya nanti cek sound di Jedong, kalau di yang atas sudah ditutup, di yang atas nihil macet, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Indarto untuk informasi lalu lintasnya ya. Lalu ada Pak Dani menginformasi sekarang, Prancis Spanyol sekarang mikire, nunggu ulasan komentator Iqbal Zulkarnain. Oke, nanti kita coba bahas Pak ya, mengenai Prancis versus kok Prancis versus Spanyol ya jadinya ya. Kalau misalkan kita lihat, memang nantinya ini kan sebelumnya, maksud saya ya, sebelumnya Argentina versus England, yang menang Argentina. Nah, kalau misalkan kita lihat juga, hal ini akhirnya membuat banyak orang itu berpikiran, waduh, ternyata ya, ternyata ini sudah seperti yang diduga-duga. Banyak orang yang ngomong seperti itu kawan ya, Prancis melawan Spanyol gitu, yang lolos Spanyol gitu. Nah, Spanyol versus Argentina kawan, siapa yang nonton nanti? Dua hari lagi kawan ya, di hari Senin ya, di hari Senin jam 2 pagi, Anda mungkin kalau misalkan mau nonton boleh nih, sharing-sharing. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat, ada juga perebutannya juara ketiga ya, itu besok kawan di jam 4 pagi, Prancis versus Inggris gitu ya. Nah, Prancis versus Inggris. Nah, ini Pak Dani ngomong, keliru, Prancis versus Inggris katanya, final Spain.

juga nih ya pendapat Anda, bagaimana World Cup bracketnya yang akan mendapatkan juara nanti siapa kawan kemungkinan? Apakah sudah bisa prediksi, oh yang juara tiganya nanti Inggris, yang juara tiganya nanti Perancis gitu. Atau mungkin siapa kawan yang menjadi juara pertamanya, Spanyol atau Argentina? Anda boleh nih ya kirimkan ke WhatsApp kami mengenai pantauan-pantauan atau mungkin prediksi gitu ya mengenai final kawan. Final World Cup 2026. Jadi prediksi final Piala Dunia 2026 ini memang cukup seru dan cukup unik gitu ya. Banyak orang-orang yang memprediksi final Piala Dunia 2026 ini akan cukup seru. Dan kita lihat sendiri kan, La Furia Roja dengan Michael Oyarzabal itu akan menjadi andalan di depan kawan. Jadi Spanyol versus Argentina itu akan berlangsung di New York ya, New Jersey di Amerika Serikat. Dan final Piala Dunia 2026 ini menyajikan final yang ideal sebenarnya ya. Jadi Spanyol ke final Piala Dunia 2026 itu sangat menjanjikan sekali. Meski sempat imbang di awal fase grup, tapi La Furia Roja ini lolos ke 32 besar sebagai juara grup H kawan. Dan di fase knockout, Spanyol kemudian bisa mengalahkan Austria di 32 besar, Portugal di 16 besar, Belgia di perempat final, dan terakhir menyelesaikan Prancis di semifinal gitu ya. Dan Argentina pun juga tidak kalah apik kawan sepanjang turnamen, dan ini yang menjadi lawan yang cukup berat pasti untuk Spanyol. Jadi Spanyol itu masih akan mengandalkan Michael Oyarzabal di depan kawan ya. Penyerang Real Sociedad, dan itu sudah mengumpulkan 5 gol di Piala Dunia 2026, didukung oleh gelandang yang cukup komplit kawannya, ada Alex Baena, Dani Olmo, bahkan Lamine Yamal yang memang cukup aktif di sisi sayap kawan. Lalu ada Rodri juga, Fabian Ruiz juga cukup cair dan kreatif kawannya, dengan aktif membantu pertahanan untuk kemudian build up the attack gitu ya, atau membangun serangan balik. Lalu di belakang juga ada Cucurella, Laporte, Kurbasi, Pedro Porro, dan itu yang tidak bisa tergantikan memang ya. Keempat back ini akan menjaga gawang Spanyol yang memang dijaga juga oleh Unai Simon. Nah itu prediksi untuk Spanyol. Nah nanti kita coba bahas juga mengenai prediksinya Argentina. Mungkin menurut Anda bagaimana kawan ya? Ini Pak Dani yang tadi tanya-tanya juga, megang siapa ini? Bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami Pak Dani di 0811 3600 911. Dan kawan, saya ada informasi untuk Anda yang sudah punya rumah, atau mungkin lagi bangun rumah, atau mungkin rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman kawan, atau kantor atau dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, ini saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio kawan? Karena semua dalam satu layanan. Design and build, desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian Anda yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang kawan di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Di banyak rumah, TV sering jadi penyelamat. Saat orang tua sedang memasak, bekerja, atau menyelesaikan pekerjaan rumah, anak pun duduk manis di depan layar. Tapi, apakah durasi menontonnya sudah sesuai dengan usianya? Nah, menonton TV sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilarang loh. Kalau dilakukan dengan aturan yang tepat, tayangan berkualitas justru bisa menjadi media belajar bagi anak. Yang penting, orang tua tahu batasannya. Nah, kalau anak masih berusia di bawah 18 bulan, sebaiknya hindari paparan TV atau layar ya, kecuali untuk video call dengan keluarga. Karena video call bisa memberikan experience dua arah, sehingga masih ada interaksi di sana. Karena di usia ini, interaksi langsung dengan orang tua itu jauh lebih penting untuk perkembangan otaknya. Kalau usia 2-5 tahun, batasi waktu menonton.

maksimal 1 jam setiap hari. Pilih tayangan yang edukatif dan dampingi anak saat menonton. Sesekali ajak mereka mengobrol tentang isi tayangan, supaya anak tidak hanya menonton, tetapi juga belajar memahami apa sih yang dilihatnya. Nah, untuk anak usia sekolah, buat aturan bersama kawan. Misalnya, TV hanya boleh dinyalakan saat tugas sekolah selesai. Dan jangan sampai waktu menonton mengurangi waktu bermain, berolahraga, atau tidur. Karena keseimbangan aktivitas itu jauh lebih penting daripada durasi layar semata. Satu lagi yang sering terlupakan, hindari membiarkan anak menonton TV menjelang tidur. Paparan layar sebelum tidur bisa membuat anak lebih sulit terlelap, sehingga kualitas tidurnya ikut terganggu. Fun fact-nya kawan, para ahli menyebut yang paling menentukan bukan hanya berapa lama anak menonton TV, tetapi apa yang ditonton dan apakah ada orang tua yang mendampingi. Karena pendampingan membuat anak lebih mudah memahami tayangan sekaligus mempererat komunikasi dengan keluarga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Jalan-Jalan Plus.
7: Kawan, coba dengarkan dulu suara di sekitar saya. Bukan suara kendaraan atau hiruk-pikuk kota, tapi gemericik air yang berpadu dengan suara burung dan angin yang berhembus di sela pepohonan. Gimana rasanya? Baru beberapa menit di sini saja sudah bikin badan dan pikiran lebih ringan kan? Nah, saya sekarang sedang berada di Coban Kicik, sebuah air terjun yang berada di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski namanya Kicik yang berarti kecil, jangan salah. Justru pesona tempat ini ada pada suasananya yang masih alami dan belum terlalu ramai. Cocok buat Anda yang lebih suka menikmati alam tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain. Air terjunnya mengalir jernih dari kawasan pegunungan, jatuh di antara bebatuan alami dengan percikan air yang terasa begitu segar. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan hijau yang membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Duduk sebentar di atas batu sambil menikmati suara air saja sudah cukup membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kalau ingin berkunjung, sebaiknya datang pada pagi atau menjelang siang saat cuaca masih cerah. Selain pencahayaannya bagus untuk berfoto, jalur menuju air terjun juga lebih nyaman dilalui. Tetap gunakan alas kaki yang tidak licin ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, karena keindahan tempat ini salah satunya terjaga berkat para pengunjung yang peduli. Dan
2: Dari Kota Malang untuk perjalanan menuju Coban Kicik, Anda harus mengambil jalur ke arah Tumpang, lalu lanjut menuju Poncokusumo. Setelah tiba di kawasan wisata, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan hingga akhirnya suara air terjun mulai menyambut sebelum pemandangan benar-benar terlihat. Kalau Anda sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, mungkin Coban Kicik bisa jadi jawabannya. Saya lanjut menikmati sejuknya alam di sini ya. Sampai bertemu di destinasi menarik berikutnya hanya di City Guide FM.
6: Jalan-Jalan Plus.
8: Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
9: City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. Gimana lagi kalau bukan di Parama Land? Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
10: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
9: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali gitu kan. Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Paramalen kan nggak begitu ya. Di Paramalen ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Paramalen dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
10: Oke, jadi Paramalen ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan Pak Eko.
9: Wih, menarik ya.
10: Iya.
9: Nah, apa lalu keunggulan dari Paramalen ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
10: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa Paramalen ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke gitu Pak Eko. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus unitnya,
9: tinggal
10: gitu.
9: Duduk manis terima untung gitu ya.
10: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu. Jadi
9: iya, pasif income-nya langsung bekerja
10: gitu. Betul gitu Pak Eko.
9: Nah, saya juga mendengar ya kalau okupansi penyewa di Paramalen itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu Mas, angka rata-rata ini?
10: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
9: ini enggak di mock up sama sekali loh.
10: Iya. Asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di

0: memperhatikan ini dari hulu ke hilir, Pak Eko. Okay. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
1: Oke. Okay. Jadi nggak perlu khawatir lah ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu, Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
0: Oke. Okay. Kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil, Pak Eko, setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain, properti di sini, di kami ini, itu nggak hanya nilainya yang naik, Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin buat investor kami gitu.
1: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya.
0: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
1: Nah, kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan, kemarin saya minta data,
0: iya,
1: menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus cozy hook yang naik 10,1%, dan villatail naik hampir 9%.
0: Okay.
1: Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
0: Oke, jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya, Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan, Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit, dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Nah, tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul oke. Sehingga menunjang produktivitasnya. Sehingga kalau kita lihat, mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak, Pak Eko. Nah, salah satunya adalah Paramalen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas, Pak Eko. Sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya, Pak Eko.
1: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu, Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
0: Unit yang paling diminati investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing, Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak terjual, Pak Eko, karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe villatail ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium, Pak Eko.
1: Oke.
0: Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
1: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana, Mas David?
0: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya, Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5, Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
1: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
0: Jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terjadi transaksi, Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, layanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal, Pak Eko, mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu. Sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif, Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami pasarkan setiap hari gitu.
1: Oke, mantap. Nah, jadi

0: Kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
1: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama, lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau
0: tidak? Ya jarang.
1: Ya termasuk jarang, sehingga ya. Nah, ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
0: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
1: Iya.
0: Adanya di Paramale.
1: Paramale. Ya.
0: Apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramale?
1: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman, karena SHM kami itu on hand Pak Eko. Sehingga betul-betul aman, dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
0: Oke, Mas David, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Eko.
0: Sukses terus Mas David.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
0: Oke. Salam juga untuk teman-teman Paramalen ya.
1: Yap,
0: siap. Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 3 sore. Belasan siswa SD di Malang belajar di kelas yang nyaris ambruk. Sebanyak 18 siswa SD kelas 4 SDN 2 Klepu di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang melakukan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas yang kondisinya memprihatinkan. Salah satu siswa, Vera Danisa, mengaku khawatir atap bisa jatuh saat jam belajar. Seperti yang diketahui, kondisi kayu penyangga plafon sudah rapuh, atap harus disangga bambu dan masuk kategori rusak berat. Wali kelas 4 SDN 2 Klepu, Holat Silain, menyampaikan ruangan itu masih digunakan karena belum ada ruang pengganti yang memadai. Sebagai langkah antisipasi, pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan warga sekitar untuk meminjam rumah sebagai lokasi sementara kegiatan belajar mengajar jika kondisi ruang kelas semakin membahayakan. Kawan, UMKM diminta tekankan kualitas di tengah tuntutan kenaikan harga produk. Menurut dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Asna, meningkatnya biaya layanan di marketplace menuntut para seller untuk menaikkan harga produk. Namun, tantangan ini juga memacu UMKM untuk memperbaiki manajemennya. Salah satunya, melalui peningkatan branding produk berbasis value. Ia juga menekankan agar pelaku UMKM tidak hanya fokus pada tekanan imbas perubahan kebijakan marketplace, namun tetap harus beradaptasi dalam membangun merek, mengelola keuangan dengan baik, dan tetap membangun hubungan dengan pelanggan yang loyal. Kawan, AI dinilai jadi penggerak ekonomi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, kecerdasan buatan atau AI dapat menjadi game changer bagi perekonomian Indonesia. Karena menurutnya, AI membuka peluang besar untuk mempercepat transformasi digital nasional. Pemerintah berharap pengembangan AI dapat meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Memanfaatkan teknologi digital juga dinilai menjadi salah satu kunci menghadapi persaingan ekonomi global. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
1: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk kali ini kawan ya, saya kembali hadir di galeri City Guide Talk Show. Dan saat ini saya bersama Unira kawan. Jadi setiap tahun jutaan lulusan SMA dan SMK di Indonesia itu dihadapkan pada satu pertanyaan besar ya, lebih baik langsung kerja atau melanjutkan kuliah. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI, pilihan ini terasa semakin tidak mudah. Dan dunia kerja itu berubah begitu cepat ya, dan persaingannya semakin ketat. Sementara perusahaan saat ini tidak hanya mencari ijazah, tapi juga kompetensi, karakter, adab, dan kemampuan beradaptasi. Lalu, apakah kuliah masih menjadi investasi yang terbaik untuk masa depan? Nah, bagaimana memilih perguruan tinggi yang mampu menyiapkan lulusannya menghadapi tantangan zaman? Dan untuk membahasnya bersama Unira untuk di sore hari ini kawan ya, saya bersama dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang. Nanti kita akan coba bahas kawan. Dan Anda kalau misalkan ingin bergabung bersama kami, boleh nanti ya, kirimkan saja di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Sekali lagi kawan, saya Iqbal Zulkarnain bisa kembali menemani Anda ya dalam galeri City Guide Talk Show, sesi Unira Talks kawan. Dan untuk di sore hari ini, kita akan membahas mengenai kuliah atau langsung kerja, menyiapkan generasi tangguh yang beradab menghadapi era AI bersama Unira Malang. Nah ini kita juga ada satu pertanyaan besar memang ya, lebih baik langsung bekerja atau melanjutkan kuliah gitu. Apalagi di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan ini, pilihan ini semakin terasa tidak mudah gitu. Dan saya sekarang tidak sendirian kawan, saya sudah ditemani oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang, bersama Dr. M. Yusuf Aswar Anas, SEMM. Halo Pak Yusuf.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Pak Yusuf. Terima kasih ya telah berkenan bergabung bersama kami di City Guide untuk sore hari ini.
1: Terima kasih atas undangannya.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Yusuf. Dan Pak Yusuf, kita langsung saja ya. Belakangan ini kan kita sering mendengar nih kalau AI akan menggantikan banyak pekerjaan. Bahkan muncul anggapan untuk sukses itu tidak perlu kuliah, tidak harus kuliah. Nah, benarkah demikian Pak?
1: Terima kasih Mas Zulkarnain. Para pemirsa semua yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini ada pertanyaan penting hari ini yang disampaikan oleh Mas Zul tadi. Kita tahu bahwasanya hari ini perubahan yang begitu cepat, begitu masif, hadirnya artificial intelligence itu sudah ada di kehidupan kita. Mau tidak mau di era saat ini itu merupakan sebuah perubahan yang tidak bisa dielakkan begitu ya. Kemudian apakah kemudian kita masih penting untuk kuliah? Ya, okay. Kan sudah ada AI, betul, sudah bisa kita gunakan apa saja kan itu ya.
0: Nah,
1: tapi ingat bahwasanya AI itu adalah alat bantu. Dunia kerja yang terus harus menyesuaikan diri untuk kemudian bisa berkembang dengan baik, bisa berkompetisi dengan baik, yang bisa mempercepat itu dengan menggunakan bantuan AI. Saya melihat bahwasanya perubahan dunia kerja saat ini bukan AI bukan lagi menjadi sebuah ancaman, tetapi menjadi sebuah keniscayaan yang kemudian bisa memberikan banyak informasi dan juga mempercepat aktivitas-aktivitas kerjaan kita. Sehingga kemudian itu akhirnya akan merubah cara kerja kita, akan merubah cara kita itu mengambil berbagai macam keputusan. Tapi yang kemudian hari ini adalah yang berubah bukan hanya jenis pekerjaan, tapi juga kompetensi yang dibutuhkan. Jika dulu orang itu, perusahaan itu lebih banyak mencari individu-individu yang punya keahlian tertentu, tapi hari ini adalah perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang punya berpikir kritis, mampu bertransformasi, terus bisa melakukan sebuah perubahan-perubahan, inovasi, kreativitas dan seterusnya. Dan itu tidak bisa kemudian kita instan begitu saja bisa, tetapi ada prosesnya. Mungkin tools AI bisa kita gunakan, tetapi kita tidak mungkin bisa belajar untuk kritis kalau kemudian kita hanya mengandalkan itu semua. Mereka bisa menyiapkan data, apa saja data yang kita butuhkan ada di dalamnya, ada big data yang ada big data, di situ, kemudian kita panggil apa saja mereka akan keluar, tetapi apakah kita berani mengambil keputusan itu, itulah kemudian butuh sebuah integritas dan keberanian. Kemudian integritas inilah yang kemudian butuh proses yang perlu pembelajaran-pembelajaran yang penting bagi kita semua. Maka kemudian kemampuan ini justru semakin bernilai manakala kemudian kita bisa menggunakan AI secara bijak.
0: Sehingga
1: kemudian kita bisa berproses untuk menjadi pemimpin yang adaptif, punya kemampuan agility untuk belajar, kemudian bagaimana kita berpikir kritis atau critical thinking yang bagus, kemudian kita punya karakter yang itu kemudian tidak bisa digantikan oleh AI. AI hanya sebatas alat bantu, tetapi karakter kita itu harus kita bangun, kita betulkan sedikit demi sedikit melalui proses pembelajaran, ada experience, ada kemudian banyak hal yang kita lakukan di dunia pembelajaran itu. Maka butuh seorang guru, butuh mentor, butuh suasana akademik yang bagus agar kemudian karakter kita itu muncul, agar kemudian kita bisa beradaptasi dengan baik. AI akan kita gunakan secara bijak dan itu kemudian akan membangun sebuah integrasi yang luar biasa agar kemudian kita sendiri ini bisa menggunakan AI secara bijak.
0: Bijak, betul. Nah, kalau misalkan kita lihat juga nih Pak ya, kan tadi belum dijelaskan nih, apakah memang kuliah ini masih menjadi kebutuhan atau justru mulai kehilangan relevansinya di zaman-zaman seperti AI ini?
1: Jadi sebenarnya bukan kehilangan relevansinya, tetapi sebenarnya di dunia kuliah itu kita mahasiswa itu akan diajarkan untuk kemudian membangun sebuah karakter yang baik,
0: okay,
1: cara belajar yang baik, kemudian bagaimana dia bisa mendevelop dirinya agar kemudian menjadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif dan seterusnya, agar kemudian dia itu bisa menggunakan AI secara baik. Sehingga kemudian data-data yang dipunyai atau disediakan oleh AI,
0: okay,
1: itu kita bisa olah sedemikian rupa agar kemudian bisa membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Nah, sehingga kita pada saat zaman sekarang ini, kampus atau perguruan tinggi tetap punya core bagaimana mereka membangun sebuah sumber daya manusia yang jauh lebih baik dengan kemampuan integritas yang baik, kemudian nilai-nilai yang ditanamkan ini akan memberikan integrasi yang baik. Sedangkan AI itu adalah sebuah teknologi yang disediakan yang bisa kita gunakan untuk mempercepat proses kerja kita, untuk mengakselerasi bagaimana proses-proses pengambilan keputusan kita, seperti itu.
0: Nah kalau misalnya kita lihat apa kesalahan terbesar generasi muda ini ya, ketika mempersiapkan masa depan karir mereka, Pak?
1: Kita tidak bisa melihat kesalahan terbesar ya, tetapi sebenarnya generasi muda hari ini perlu kemudian melihat ke depan saya ini akan ekspektasinya seperti apa.
0: Ekspektasinya ya, seperti apa.
1: Kemudian dari situ yang paling penting adalah bagaimana kemudian seseorang itu menyiapkan dirinya. Hari ini misalkan anak-anak yang sudah lulus kelas 12 ya, sudah selesai di SMA, SMK atau sederajat itu, apakah kemudian dia sudah cukup untuk kemudian turun di dunia kerja? Dengan seperti itu kemudian ekspektasi ke depan apa? Cita-cita besar apa? Seperti itu kemudian dibutuhkan sebuah momen, yaitu bagaimana kita mampu untuk belajar di situ. Kesalahan terbesarnya adalah seseorang semuanya itu tidak mau belajar. Ya, tidak mau belajar, tidak beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Belajar ini hari ini tidak cukup belajar, tapi ada yang namanya dengan agility learning atau kecepatan kita untuk mempelajari sesuatu. Nah, kemudian kita terbangun kalau di kampus itu kan kita diajari untuk bagaimana critical thinking ya, bagaimana kita mengkritisi, bagaimana kita itu proses pengambilan keputusan, bagaimana kita belajar untuk membuat sebuah inovasi, kreativitas dan seterusnya itu, yang kemudian itu bisa didapatkan di lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi. Dengan seperti itu terbangun sebuah atmosfer, kemudian atmosfer akademik, dan juga ada kurikulum yang kemudian dipadukan agar kemudian mereka bisa menjadi insan yang berkualitas. Gitu.
0: Nah, ini ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat, ada nggak Pak kompetensi-kompetensi yang memang justru semakin dicari perusahaan gitu ya di tengah perkembangan teknologi? Ya, mungkin selain critical thinking gitu ya, dan agility learning.
1: Jadi hari ini kalau kemudian spesialis-spesialis seperti yang lain ya, pekerjaan-pekerjaan yang dulu misalkan akuntan, kemudian juru ketik dan seterusnya itu sudah sekarang sudah tergantikan banyak kan, sudah cepat gitu ya. Hari ini atau ke depan saya pikir dengan dunia AI sekarang ini yang begitu masif perkembangannya adalah bagaimana kemudian kita bisa yang dinamakan dengan AI literasi, yaitu kecepatan kita untuk kemudian mempelajari bagaimana karakter-karakter AI itu. Kemudian kita juga bagaimana kita membaca data.
0: Ini yang penting memang Pak ya.
1: Data. Ada data kemudian kita tidak bisa menginterpretasikan, kita juga susah untuk mengambil keputusan. Ini butuh yang dinamakan dengan data literasi. Kemudian ada juga digital leadership. Hari ini tidak kepemimpinan kita tidak cukup kemudian selesai dengan di ruangan, tetapi yang kita pimpin bisa jadi lebih dari di luar ruangan itu. Nah, kemudian dari itu semua ada satu hal yang juga penting untuk dipelajari, yaitu bagaimana kita mampu menjadi seseorang yang mengambil keputusan atau memecahkan masalah, problem solvernya seperti apa. Lah, untuk memecahkan masalah atau dinamakan dengan problem solver itu adalah kita harus bisa dari sekian problem yang ada kita analisa, kemudian kira-kira apa keputusan-keputusan yang harus kita ambil dari situ.
0: Betul,
1: dunia bisnis itu selalu dinamis, gitu ya. Setiap hari harus mengambil keputusan lah itu. Kemudian tadi adalah critical thinking. Oke. Kemudian kreativitas. Kemudian ada hal yang paling penting.
0: Apa itu,
1: kita
0: Pak?
1: Punya kemampuan apa saja, tetapi kalau kita tidak bisa berkomunikasi, susah ini.
0: Susah, betul.
1: Maka komunikasi juga menjadi kunci penting agar kemudian kita bisa mengkomunikasikan gagasan kita, ide-ide kreatif kita. Nah, itu butuh dilatih cara-cara kita berkomunikasi ini.
0: Nah, mungkin kalau misalkan Bapak berbicara kepada siswa kelas 12 untuk hari ini, apa yang paling perlu mereka persiapkan sebelum menentukan pilihan setelah lulus ini, Pak?
1: Ya, kalau saya boleh berbicara langsung kepada adik-adik siswa kelas 12 hari ini, saya ingin mengatakan bahwa jangan terlalu khawatir dengan pertanyaan setelah lulus mau kuliah atau langsung kerja. Yang lebih penting adalah bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah siap menghadapi masa depan ini yang terus berubah. Saat ini kita itu hidup di era AI. Dengan berbagai macam tools AI yang ada di sekitar kita, dimanapun perubahan yang terjadi itu sangat cepat sekali, sehingga kemudian banyak sekali pekerjaan-pekerjaan bermunculan, sementara pekerjaan yang bersifatnya rutin mulai digantikan oleh AI tersebut. Maka ada empat hal ada empat hal bekal penting yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kenali potensi dan minat diri. Jangan memilih jurusan nanti kalau kuliah itu asal-asalan. Temanku melok ikut ke si A, ke jurusan A, saya tak ikut saja. Ikut B saja. Jangan seperti itu. Tapi kemudian kenali dulu potensinya ini, sehingga cita-citanya itu harus inline dengan apa yang kemudian diambil hari ini. Yang kedua, bangun kompetensi yang relevan. Yaitu kuasai ilmu teknologi digital hari ini, kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis yang tadi saya sampaikan, kemudian kemampuan untuk bekerja sama. Kita nggak bisa bekerja itu sendiri-sendiri, pasti kita harus bekerja sama dengan satu dan yang lainnya. Serta kemampuan untuk memanfaatkan berbagai macam tools AI yang ada hari ini, sehingga kemudian kita juga bisa dengan seperti itu kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Kemudian yang ketiga, bentuk karakter yang kuat. Ya, dunia kerja itu membutuhkan orang-orang yang punya karakter. Yaitu apa? Jujur, disiplin, amanah.
0: Betul.
1: Ya. Kemudian dia bertanggung jawab. Itu yang enggak bisa digantikan oleh AI.
0: Betul.
1: Ya, sehebat apapun AI kalau kemudian kita, mohon maaf, value kita jelek, ya sudah, perusahaan pasti akan melempar kita.
0: Betul.
1: Kan itu ya. Maka itu value. Kemudian yang keempat, miliki keberanian untuk terus belajar. Ini yang paling penting. Orang-orang yang terus belajar, maka dia itu terbuka pikirannya untuk menerima hal yang baru. Maka kemudian kalau kita hari ini kemudian memutuskan untuk saya tak lanjut kuliah, maka dia itu mengambil sebuah keputusan yang jauh lebih besar. Kenapa demikian? Kita persiapkan dulu kesiapan kita untuk menghadapi 4 tahun kemudian.
0: Iya, betul.
1: Nah, di 4 tahun kemudian kita bisa menganalisa apa yang kemudian akan kita pelajari, sehingga kemudian kita terbangun karakternya, etos kerja kita, tanggung jawab kita. Mungkin kalau di kelas mulai kelas sekolah dasar, sekolah menengah itu kan termasuk sekolah dasar. Maka di jenjang perguruan tinggi itu relatif mereka itu dianggap sebagai mahasiswa yang sudah dewasa, berani mengambil keputusan sendiri, dan juga berani mengambil resiko atau menerima resiko yang mereka ambil atas keputusan itu. Maka dari itu, maka belajar itu menjadi hal yang sangat penting hari ini, yang kemudian tidak bisa ditinggalkan. Kemudian bagi adik-adik semua, bahwa kuliah bukan sekedar mencari gelar, tetapi mempersiapkan diri menjadi manusia yang lebih siap untuk menghadapi kehidupan.
0: Baik Pak, nanti kita coba lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Menarik sekali ini. Jadi ternyata memang yang berubah itu bukan penting atau tidaknya kuliah, tapi bagaimana perguruan tinggi ini mampu menghasilkan lulusan yang memang benar-benar siap untuk menghadapi perubahan zaman, khususnya di zaman-zaman AI seperti ini. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan ya pendapat Anda, pertanyaan Anda. Untuk adik-adik mungkin yang mendengarkan juga, yang masih kelas 12 ingin bertanya-tanya juga boleh ya, di 0811 3600 9911 atau kirimkan ke YouTube kami juga boleh pertanyaannya di @city_guide911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Kelenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang, seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Kelenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Kelenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Kelenteng En Ang Kiong bukan sekedar bangunan tua, dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus,
5: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Bro, Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dia anjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 89.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain dan Pak Yusuf ya. Masih membahas tentang kuliah atau langsung kerja, menyiapkan generasi tangguh yang beradab menghadapi era AI bersama Unira Malang. Dan untuk di segmen kedua kali ini kawan ya, kita akan bahas fokusnya memang ke kuliah sebagai investasi nih, bukan sekedar biaya saja. Dan banyak orang tua mengatakan kalau biaya kuliah sekarang itu cukup besar, tapi di sisi lain mereka berharap investasi ini bisa memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Nah, Pak Yusuf, kita langsung masuk saja mungkin ya. Mengapa Pak, pendidikan tinggi ini sebaiknya dipandang sebagai investasi, bukan sekedar ya, oh ini pengeluaran atau beban gitu Pak?
1: Oke, para pemirsa semua yang saya banggakan, sebenarnya pendidikan itu adalah relatif dengan sama dengan orang menuntut ilmu, ya, menambah pengetahuan, menambah pengalaman, menambah skill dan seterusnya ya. Memang harus dipandang sebagai investasi.
0: Investasi.
1: Kalau dalam terminologi akuntansi itu investasi. Kenapa? Memang feedbacknya atau kembalinya tidak hari ini, tetapi jangka panjang.
0: Oke.
1: Jangka panjang.

0: akan sudah selesai.
1: Iya.
0: Yeah. Sehingga kemudian tidak bisa menghasilkan dan itu akan menjadi berat.
1: Oke.
0: Okay. Ya, menjadi berat karena memang kita belajar itu tidak semata-mata kemudian apa ya istilahnya? Oh, nanti kalau belajar saya pasti dapat kerja. Kan juga enggak gitu juga
1: tidak
0: nanti
1: juga.
0: Ya. Tapi memang niat awalnya harus dibetulkan dulu memang. Hmm. Dalam rangka apa? Satu, memang dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan kita, keilmuan kita yang harus kita tingkatkan. Nanti insya Allah ada barokahnya kalau di situ itu.
1: Oke, okay, bisa tapi, dibilang human capital investment gitu
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi menginvestasikan bagaimana kita bisa meningkatkan ilmu yang kita punyai, yang dulunya hanya misalkan kalau kita rating 1 sampai 10 misal ada di 5 ya kita tingkatkan di 6 dan 7 kan gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kita akan dapatkan di kemudian hari.
1: Okay.
0: Meskipun kemudian nanti ada beberapa hal yang akan kita peroleh di dalam proses itu semua. Apa itu? Pengalaman.
1: Pengalaman,
0: ya,
1: betul.
0: Gak bisa. Kemudian jejaring, ya, kemudian kita dapat arahan dari para dosen, para guru-guru kita untuk kemudian bagaimana kita bisa belajar mengambil pilihan-pilihan di dalam proses perkuliahan itu.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak, ada yang masuk ini ya, ada dari Pak Riko ini. Mas Riko.
2: Halo Mas Iqbal, Pak Yusuf, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Saya Riko,
1: selamat sore.
2: Baru lulus SMK. Nah, jujur saya bimbang sih, pengennya langsung kerja karena ngerasa skill dari sekolah itu udah cukup gitu. Apalagi sekarang katanya banyak nih profesi yang mulai terdampak dan digantikan oleh kecerdasan buatan atau AI kan.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kalau saya maksain kuliah, takutnya itu pas lulus malah ilmunya udah ketinggalan zaman.
1: Oke.
2: Okay. Gimana ya Pak meyakinkan diri saya kalau kuliah di era AI ini masih relevan gitu loh dan masih jadi kebutuhan. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Nah, ini gimana Pak meyakinkan diri kalau kuliah di era AI ini masih relevan dan jadi kebutuhan?
0: Oke. Okay. Terima kasih Mas Riko ya.
1: Mas Riko,
0: ya,
1: betul. Riko.
0: Terima kasih atas atensinya. Saya sudah punya skill ini Pak, pengen kerja aja kan dia, atau kalau kuliah jangan-jangan nanti ilmu yang saya peroleh itu
1: kalah sama AI,
0: kalah
1: gitu.
0: Sama AI itu betul. Sudah ketinggalan zaman gitu ya. Oke, okay. Mas Riko yang saya banggakan, sebenarnya kuliah itu menyiapkan diri kita, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan apapun, termasuk kemudian kita memang di dalam kuliah itu banyak sekali mata kuliah ya, mata kuliah yang disusun dalam rangka apa? Untuk bisa menciptakan atau menghasilkan lulusan yang berkompeten ya, yang bisa punya kemanfaatan di kemudian hari. Kemudian kalau Anda hari ini ingin bekerja itu baik ya, bekerja baik. Namun demikian kemampuan untuk meningkatkan diri tidak boleh berhenti. Dengan cara apa? Ya dengan cara kalau bisa di dua-duanya bisa jalan, alhamdulillah jauh lebih baik ya, dua-duanya jalan itu ya. Dengan kenapa? Dengan kuliah itu kita akan belajar untuk lebih tinggi lagi terkait dengan bagaimana tadi sudah sampaikan, bagaimana kita itu bisa lebih dewasa untuk berpikir secara kritis, berpikir secara kritis, kemudian kita mampu membaca data dengan baik.
1: Okay.
0: Kemudian kita bisa belajar untuk berinovasi, kemudian kreativitas kita juga akan jauh lebih terasa di situ. Nah, dengan seperti itu kalau kita kuliah, saya pikir di dalam perkuliahan itu tidak selalu kemudian skill saja yang ditekankan, tetapi ada yang dinamakan membangun karakter dan juga membangun cara berpikir dan juga bagaimana kita membaca data. Di bangku kuliah itu ada basic filosofi yang kita bangun. Kalau kita sudah punya filosofinya, nanti kita akan menghadapi perubahan apapun itu bisa dengan mudah untuk bisa menggunakan itu. Contoh, kalau kemudian kita terfokus pada skill tertentu, ternyata skill itu kemudian tergantikan oleh AI, ya sudah selesai, skill itu akan digantikan.
1: Nah,
0: dulu kalau kemudian orang bekerja itu ya secara manual, kemudian datang mesin, maka dia akan tergantikan itu.
1: Betul.
0: Kan gitu ya. Tetapi kalau orang ini punya cara berpikir yang bagus, maka dia akan mendevelop dirinya agar kemudian bisa mengendalikan, oh sudah ada perubahan ini, apa yang harus saya lakukan, kritiknya. Kemudian kita juga akan diajari untuk bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan, atau kita bisa menjadi problem solver.

0: over. Karena hari ini tadi sudah saya sampaikan, perkembangan hari ini di dunia kerja apapun kita butuh integritas dan juga kemampuan untuk berpikir yang bagus serta keberanian untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di bangku kuliah juga ada banyak sekali nanti berbagai macam praktek-praktek yang bisa menjadi portofolio Anda.
1: Nah.
0: Ya, contoh misalkan kalau nanti di dalam bisnis kewirausahaan misalkan Anda diajari mulai dari nyusun studi kelayakan sampai kemudian bagaimana membangun startup bisnis.
1: Okay.
0: Kemudian bagaimana membaca pasar, bagaimana kemudian ini bisa sampai kepada konsumen. Kemudian diajari bagaimana kalau ada produk yang gagal apa yang harus dilakukan. Proses-proses ekosistem bisnis itu juga diajarkan. Sehingga kemudian di kemudian hari Anda pada saat bekerja, bekerja, tapi kemudian berpikirnya adalah bagaimana mendevelop diri dan kemudian nanti bisa jauh lebih baik, lebih sukses lagi gitu ya. Nah, ini di bangku kuliah itu memang ada ilmu-ilmu pakem gitu ya. Filosofi-filosofi yang kalau kita menggunakan AI kemudian kita tanya mesti muncul itu.
1: Tapi
0: filosofinya seperti apa?
1: Nah,
0: gitu ya. Maka kemudian kita butuhkan itu. Kalau kita hanya mengandalkan AI, apa saja pertanyaan kita muncul? Pasti muncul.
1: Tapi
0: kemudian kita tidak mampu menggunakan itu secara baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu filosofinya.
1: Nah, betul.
0: Contoh misalkan kita buat laporan keuangan gitu ya. Buatkan laporan keuangan gitu. Keluar. Tapi kemudian kok jadi gini ya, dari mana asalnya ini kan ya?
1: Iya.
0: Tanya AI lagi dan seterusnya, maka akan ada keruwetan di sini dan lama sekali untuk mengambil keputusan.
1: Oke. Nah mungkin kita lanjut nih Pak ya, dari pertanyaannya Mas Riko tadi, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja. Mungkin kalau misalkan keuntungan jangka panjang, apa keuntungan jangka panjang yang mungkin bisa diperoleh oleh seseorang ketika melanjutkan pendidikan tinggi Pak?
0: Iya. Para pemirsa budiman yang saya banggakan, sebenarnya namanya orang menuntut ilmu itu adalah yang pertama adalah penambahan ilmu itu.
1: Penambahan
0: ilmu, pengalaman, ada jejaring yang terbangun, kemudian cara pikir yang semakin sistematis dan juga mampu menjadi insan yang kritis dan inovasi.
1: Okay.
0: Itu butuh proses. Ya butuh proses. Meskipun itu sebenarnya juga kalau inovasi saya bisa melakukan inovasi-inovasi sendiri.
1: Betul.
0: Tapi memang butuh seorang mentor ya, atau guru atau dosen untuk mengarahkan itu semua. Pengalaman-pengalaman kami di perguruan tinggi dengan berbagai macam riset yang sudah ada ini coba kemudian kita elaborasikan agar kemudian pengalaman kami itu ini lakukan gitu ya. Sehingga ini menjadi mentor yang cukup kompeten lah gitu ya, yang baik agar kemudian mahasiswa-mahasiswa kami itu tidak terjerembab di lubang yang sama kali ini ya. Kemudian ini juga bukti pendidikan tinggi yang paling mudah itu adalah berupa ijazah. Ijazah. Kemudian ini merupakan legitimasi yang kita punyai. Kita pernah kuliah di perguruan tinggi ini di Unira, maka kita punya ijazah itu. Kemudian kita juga akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjangnya. Dengan pendidikan tinggi ini rating kita itu kan mesti berbeda. Kalau kita tahu kalau jenjang karir itu mesti
1: ada ratingnya lah.
0: Rating-ratingnya lah seperti itu. Kalau kita aspek itu yang kita lihat, maka ada rating S1 seperti ini, S2 seperti ini, SMA seperti ini, SD seperti ini, maka pasti ada rating-rating itu jangka panjang yang kita. Kemudian peluang karir juga semakin luas. Kenapa demikian? Karena kita dengan selesainya pendidikan di jenjang S1 itu juga akan membuka peluang-peluang yang lain yang kemudian tidak bisa dimasuki oleh teman-teman yang hanya di tingkatan dasar gitu ya.
1: Betul.
0: Kemudian ini juga akan memberikan hasil yang optimal, tidak hanya mengejar ijazah tapi mereka juga harus aktif untuk membangun portofolio yang tadi, mengikuti organisasi, UKM, kegiatan-kegiatan intra kampus. Kemudian itu akan lebih banyak memberikan pengalaman bagi mereka, bagi mahasiswa itu pada saat mereka ada di kampus, ada UKM, ada himpunan mahasiswa, belajar berorganisasi, sehingga di situ ada ruang untuk mengasah kemampuan seseorang itu agar jauh lebih baik. Ketemu sama teman di organisasi, ada problem diselesaikan bersama. Ketemu ada program yang kita fasilitasi yang kemudian itu juga mengasah mereka untuk menjadi insan-insan yang tangguh ya gitu ya. Karena memang kalau sudah ketemu di organisasi problemnya kan banyak itu.
1: Betul.
0: Nah, dengan problem yang banyak

0: itu kemudian kita mencoba untuk dampingi agar mereka terasa pikirannya, agar mereka berani menyampaikan pendapat, berani berinovasi, berani mengambil keputusan, dan itu tidak akan bisa dilakukan kalau dia tidak ada di dunia itu.
1: Oke, ini cukup menarik ini Pak ya. Jadi kemampuan memang benar-benar diandalkan ya untuk di Unira ini, maksudnya benar-benar diasah gitu Pak ya. Nah mungkin kalau misalkan sekarang kan banyak perusahaan yang memang lebih melihat kemampuan dibanding nilai IPK. Bagaimana menurut Bapak ini?
0: Ya, memang saya berpendapat bahwa memang saat ini tidak hanya menekankan pada sekedar IPK, tapi memang IPK itu biasanya screening awal, dilihat dari kemampuan seseorang. Bukan berarti kemudian IPK itu tidak penting, IPK sangat penting gitu ya, tetapi itu akan menjadi indikator seseorang untuk memiliki kedisiplinan.
1: Oke.
0: Orang-orang yang punya IPK bagus biasanya disiplin. Ya, tertib belajarnya, tertib mengerjakan tugas, kemudian tertib untuk kegiatan-kegiatan perkuliahan, dia juga konsisten di situ, dan juga dia punya kemampuan akademik itu. Yang berubah adalah IPK bukan lagi satu-satunya ukuran, tetapi juga bukan satu-satunya untuk menentukan keberhasilan, tetapi itu akan menjadi indikator pertama.
1: Betul. Oke, nah mungkin kalau misalkan kita lihat ini ada pertanyaan ya yang masuk dari Mas Dimas. Assalamualaikum Mas Iqbal dan Pak Yusuf. Saya tertarik sekali dengan dunia bisnis dan punya cita-cita buka lapangan kerja sendiri, bukan sebagai pencari kerja saja. Nah mungkin kalau misalkan saya memilih Fakultas Ekonomi Unira Malang, program praktik magang atau kerja sama industri seperti apa yang bakal saya dapatkan ini ya? Karena saya juga nggak mau nantinya belajarnya cuma teori saja di kelas. Oke, gimana itu Pak?
0: Ya, terima kasih. Dari Mas siapa tadi?
1: Dimas.
0: Mas Dimas, terima kasih Mas Dimas. Pertanyaan sangat luar biasa sekali. Jadi, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saya pegang hari ini, ada 3 program studi, manajemen, ada ekonomi syariah, dan juga perbankan syariah. Ketiga program studi itu punya program yang dinamakan dengan magang industri. Ya, magang industri. Ada banyak perusahaan yang bekerja sama dengan kita yang kemudian itu masuk dalam bagian satuan kredit semester atau SKS yang harus mereka tempuh, sehingga seluruh mahasiswa memang diwajibkan untuk mengikuti magang, baik itu di perbankan, di industri, di UKM, macam-macam, banyak sekali yang jejaring dengan kita, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian dari situ memang akan sangat pas sekali kalau kemudian Mas Iqbal tadi itu, apakah ada? Ya, ada program magang. Dengan seperti itu Anda akan dapat portofolio, pengalaman ketemu sama perusahaan langsung, bagaimana menghadapi bisnis langsung, bagaimana dia bisa menganalisa problem yang dihadapi oleh perusahaan, dan juga mencoba untuk memberikan berbagai macam masukan kepada perusahaan. Itu
1: ya,
0: luar biasa, itu menjadi pengalaman penting yang memang itu kita wajibkan. Memang itu adalah hal pembelajaran yang menurut saya sangat penting hari ini, ketemu dengan dunia nyata dalam bingkai sebuah program strata 1 di FEB itu, mereka bisa magang di berbagai macam tempat sesuai dengan keinginannya.
1: Jadi seperti itu ya.
0: Di samping magang ada lagi, jadi mahasiswa itu ada program entrepreneur itu, kewirausahaan itu yang tadi sempat saya spill itu, mereka juga diwajibkan untuk membuat sebuah proposal bisnis.
1: Apa itu? Itu berarti seperti proyek gitu
0: ya,
1: Pak?
0: Proyek ya. Setiap orang, setiap satu kelompok gitu, dia bisa partner 2-3 orang gitu ya, partneran, kemudian buat proyek. Mau buat proyek apa? Itu nanti didiskusikan dengan dosen pembimbing semua sampai kemudian proyek itu selesai. Nah, proyek itu selesai dan itu kemudian tahapan demi tahapannya ada ada feedback yang diberikan, ada nilai yang diberikan sampai kemudian menghasilkan sebuah proyek tertentu gitu ya. Ini kemudian nanti kalau di kewirausahaan itu nanti ada pagelaran proyek. Akhirnya semua kelompok itu nanti kita ada kasih lapak semua gitu ya. Mau proyeknya silakan dipresentasikan di situ.
1: Sehingga
0: ada banyak sekali yang hari ini dari proyek-proyek itu yang sudah dilanjutkan.
1: Sudah dilanjutkan
0: Pak, ya? Sehingga menjadi
1: UMKM bisnis, gitu ya.
0: UMKM bisa menjadi bisnis yang mereka sudah lakukan itu.
1: Dan itu
0: sudah praktis yang mereka lakukan. Kenapa? Karena ini tidak hanya virtual ya, tetapi langsung
1: praktiknya.
0: Indikatornya kalau itu misalkan kuliner, dari indikatornya adalah kamu untung berapa hari kali gitu ya. Ya itu nanti ada laporan keuangannya yang menjadi salah satu apa indikator yang akan kita nilai. Apakah bagaimana tingkat penjualan dari bulan ke bulan dan seterusnya. Itu selama satu semester akan diajarkan seperti itu.
1: Oke, nah mungkin ini pertanyaan saya sendiri Pak ya. Yeah. Kalau misalkan menurut Bapak seberapa penting sih pengalaman organisasi, magang, dan proyek yang memang nyata gitu ya bagi mahasiswa seperti tadi itu.
0: Wah, itu pentingnya luar biasa menurut saya. Kenapa? Itu dihadapkan langsung dengan kondisi yang hari ini mereka lakukan. Kenapa?
1: Yang real gitu
0: yang
1: ya?
0: Yang real gitu ya. Jadi teori-teori yang sudah diajarkan itu kemudian coba dipraktekkan.
1: Okay.
0: Contoh misalkan membuat studi kelayakan. Studi kelayakan mulai dari analisis pasar. Ya kalau kita ngomongin pasar ya, pasar itu hari ini butuh apa.
1: Okay.
0: Kemudian bagaimana kita mendesainnya, bagaimana strateginya nanti, produk apa yang kemudian akan kita gunakan. Dan itu ya, kalau kemudian sudah seperti itu kita punya yang dinamakan dengan constraint atau keterbatasan. Waduh pasar butuh ABC tapi saya nggak punya duit ini gimana kan gitu ya. Dan problem juga kan
1: problem,
0: gitu ya.
1: Problem juga.
0: Ya. Kemudian dia harus ngasah otak untuk di situ, problemnya itu. Sehingga kemudian dari situ mereka belajar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan itu.
1: Okay.
0: Nah, kemudian dari situ dia punya pengalaman, dia punya portofolio, dia punya rekam jejak. Magang juga seperti itu. Dia punya, saya pernah magang di Bank A misalkan itu, mereka punya sertifikat dari sana. Kemudian kalau banyak juga yang kemudian dari pihak dunia industri itu tertarik, gitu ya, wes mas sampean nek kuliah wis mari ndang mrene.
1: Ya. Langsung ditarik ya.
0: Langsung ditarik. Kenapa? Karena memang sudah kepincut ya dengan dengan seperti itu. Ada banyak lembaga keuangan yang memang kepincut dengan anak-anak kami kemudian mereka direkrut gitu ya. Sehingga kemudian ini menjadi apa ya? Menjadi hal yang penting. Ada lagi yang di luar negeri itu kalau magang pulang itu sangunya banyak.
1: Gitu. Oh gitu. Sangunya banyak ya.
0: Sangunya banyak. Gitu ya. Ternyata kalau dulu itu harus ngeluarin duit untuk perjalanan, untuk kos dan seterusnya, ternyata pulangnya kok tambah banyak uang saya Pak. Gitu ya. Alhamdulillah kamu harus syukuri itu kan itu ya. Nah itu juga pengalaman juga yang itu. Sehingga kemudian seberapa penting, sangat penting karena memang ini benar-benar akan apa namanya terjun langsung kepada dunia nyata. Tapi kemudian masih dibingkai dalam sebuah status akademis yang itu nanti bisa didevelop lebih jauh lagi gitu ya.
1: Oke, nah jadi memang kalau misalkan kita lihat ya jadi investasi pendidikan yang kita bahas di segmen kedua ini ternyata bukan hanya soal memperoleh ijazah saja tapi juga bagaimana membangun karakter, jejaring, pengalaman dan kompetensi yang memang ini bakal menjadi bekal sepanjang hidup untuk para mahasiswa. Nanti kita akan lanjut lagi Pak di segmen selanjutnya ya. Dan untuk Anda kawan boleh kirimkan pendapat atau mungkin sharing-sharing juga, tanya-tanya ke WhatsApp kami bersama Pak Yusuf ya. Kita akan menjawab bagaimana sih tantangan-tantangan yang memang bisa saja muncul di era AI kali ini kawan ya, dan bagaimana caranya menyiapkan generasi tangguh yang beradab menghadapi era AI bersama Undira Malang. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan sebelum kita lanjut lagi bersama Pak Yusuf ya, bersama Unira kawan, saya ada informasi untuk Anda. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%, nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Dan saya ada informasi, ada juga pantun gitu ya untuk Anda. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Nah, kita lanjut lagi bersama Pak Yusuf. Pak, kita di segmen ketiga ini ya. Kalau misalkan kita lihat setelah kita memahami tantangan dunia kerja, tentu ini masyarakat pengen tahu juga nih bagaimana perguruan tinggi mempersiapkan mahasiswanya supaya mampu bersaing. Kalau misalkan di Fakultas Ekonomi Unira Malang, apa filosofi pendidikan yang diterapkan, Pak?
1: Mas Zul yang saya hormati. Yeah. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unira ini sama dengan kita filosofi pendidikannya sama dengan di Unira, maka yang kami terapkan di FEB Unira adalah memang untuk membentuk lulusan yang cerdas ya, cerdas secara akademis, kemudian tetapi juga punya karakter yang penting ini. Apa itu? Adaptif terhadap perubahan, kemudian mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi tidak sekedar dia itu kuat di intelektualnya, tetapi juga punya karakter. Ya, ini adalah yang proses yang akan kita lakukan untuk membentuk manusia seutuhnya, yang dinamakan dengan konsep khairul ummah itu. Nah, di dalam konsep khairul ummah inilah yang kemudian kita kembangkan agar kemudian para mahasiswa itu tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kami sangat yakin betul bahwasanya pendidikan tinggi itu bukan sekedar proses transfer ya, transfer knowledge atau ilmu, tapi melainkan proses membentuk manusia seutuhnya. Salah satu kekhasan yang kami kembangkan adalah penguatan kewirausahaan. Tadi sempat saya sepil ya, transformasi digital, kemudian social entrepreneur, kemudian ini adalah bagian dari implementasi salah satu pilar kami, yaitu pilar khairul ummah, yaitu menjadi umat yang terbaik. Yakni ingin menjadi lulusan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tapi juga memiliki kepedulian sosial, menjunjung tinggi etika, serta mampu menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Inilah filosofi yang kemudian melalui pembelajaran ini yang lebih aplikatif dan kolaborasi dengan dunia kerja dan industri itu.
0: Baik. Iya. Jadi luar biasa sekali ini ya, tidak hanya membuat mahasiswanya itu pintar, tapi juga beradab gitu ya minimal. Betul, Pak ya. Betul. Dan kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kurikulum nih Pak, ngomong-ngomong soal kurikulum kan pasti sangat-sangat penting ya di dunia pendidikan. Di Fakultas Ekonomi Unira ini disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri saat ini apa tidak?
1: Sangat ya. Sangat, jadi ya, kita selalu melihat perkembangan dunia industri sekarang ini yang selalu berubah kan itu ya. Maka kemudian juga kita akan menyesuaikan itu. Maka kurikulum yang kita kembangkan selalu kemudian kurikulum yang bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Maka kemudian apalagi di dunia digital sekarang ini ya, bagaimana kita itu harus kejar-kejaran ya, kejar-kejaran untuk kemudian bisa terus beradaptasi agar kemudian mahasiswa itu bisa mendapatkan ilmu yang kekinian kan ya, kekinian yang mampu kemudian mereka juga bisa terima di kemudian hari. Maka kemudian kita berkolaborasi antara dunia. Tadi sudah sempat praktek-praktek yang sudah kita lakukan bahwasanya di kemudian hari ini itu kita kemudian dunia industri itu adalah partner kita, berkolaborasi. Jadi anak-anak itu magang di banyak tempat, itu adalah sebagai bagian dari praktikum mereka agar kemudian tidak tertinggal dengan perkembangan zaman dan bisa mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di dunia industri seperti itu, Mas. Gitu ya.
0: Nah ini ada pertanyaan Pak di YouTube ini Pak ya, masuk dari Mas Muzaki. Nah ini tanya, banyak beasiswa apa tidak?

0: itu ada jargon.
1: Oke, okay, jargonnya gimana, Pak?
0: Kampus untuk semua.
1: Kampus untuk ya. Semua.
0: Jadi sebenarnya yang jadi problem hari ini adalah animo atau hasrat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Hmm. Jadi kalau masalah biaya itu biasanya di kampus itu tidak menjadi alasan bagi seseorang itu tidak kuliah gara-gara biaya.
1: Oh gitu.
0: Ya, kenapa? Karena memang sudah menyediakan beberapa jenis beasiswa yang ada. Ada yang kita fasilitasi, ada beasiswa dari ada KIP. Kemudian ada dari beberapa perbankan juga memberikan beasiswa. Okay. Kemudian ada dari Basnas juga ada, dari internal juga ada. Ada beasiswa untuk bagi yang punya hafalan Quran bagus itu okay. juga ada beasiswa. Bagi yang punya prestasi tertentu juga ada beasiswanya. Kemudian bagi masyarakat miskin atau mohon maaf mungkin kurang mampu secara ekonomi gitu ya, maka ada beasiswa yang nanti misalkan tidak tercover oleh pemerintah, bisa ada beasiswa mulia. Dan banyak gitu. Sekali. Jadi sebenarnya prinsipnya itu kalau ke kampus pengin kuliah, kemudian saya tidak punya uang misalkan gitu ya, ya coba nanti bisa didiskusikan agar kemudian ini ada beberapa skema beasiswa yang bisa diambil.
1: Begitu, ya. Seperti itu Mas Musaki ya. Ya. Mungkin saya sebutkan ulang nih ya, satu persatu ada beasiswa eksternal tadi, KIP Kuliah, Basnas. Terus kalau yang internalnya tadi ada Tahfiz ya, Tahfiz, ya. Mulia.
0: Ada Mulia.
1: Terus habis itu apa lagi Pak?
0: Ada 99 juga.
1: 99. Ya. Nah, ya. Terus habis itu ada juga Bintang kalau nggak salah ya. Ya.
0: Bintang.
1: Nah, itu seperti itu Mas Musaki. Nah, kalau misalkan kita lihat Pak lanjut lagi nih ya. Menurut Pak Yusuf ini, apa saja keunggulan Fakultas Ekonomi Unila dibanding dengan perguruan tinggi lainnya, Pak?
0: Ya, memang setiap perguruan tinggi itu tentu memiliki keunggulan masing-masing. Ya. Di kami, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak melihat sebagai keunggulan sebagai upaya untuk membandingkan diri dengan kampus lain ya. Tetapi memang kami punya identitas.
1: Oke.
0: Ya, identitas dan nilai yang kami tawarkan kepada mahasiswa. Yang kami bangun adalah pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan masa depan sekaligus berakar pada nilai-nilai karakter yang tadi sempat kita diskusikan di awal itu adalah menjadi pondasi penting bagi seseorang untuk punya karakter gitu ya. Ada beberapa memang keunggulan yang menjadi pengembangan kami ya. Yang pertama ada penguatan karakter dengan nilai khair umah yang saya sampaikan tadi itu. Kami meyakini bahwa dunia kerja membutuhkan lulusan yang tidak hanya kompeten tapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, kepedulian sosial dan juga etika profesional. Sehingga kemudian pembentukan karakter itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses ini. Ini menjadi hal utama. Apapun skill yang kita punya, pondasinya harus ini, ya gitu ya.
1: Okay.
0: Kemudian yang selanjutnya adalah kita punya orientasi kewirausahaan, ya kewirausahaan yang tadi saya sampaikan itu menjadi hal penting. Ini mahasiswa itu kita tidak ciptakan sebagai job creator ya, bukan hanya untuk tidak hanya job seeker ya, tetapi harus menjadi job creator yaitu dengan program kewirausahaan tadi itu. Sehingga kita berupaya betul agar kemudian para mahasiswa ini nanti ke depan dengan beberapa program yang kita kembangkan itu bisa setidaknya nanti bisa menciptakan hal-hal baru lah untuk bisa mulai berwirausaha untuk membangun startup dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita mencoba untuk yang keempat itu pembelajaran dengan praktik tadi itu.
1: Iya, gimana itu, Pak?
0: Praktik tadi baik dengan magang maupun dengan hal. Kita punya lembaga, kalau kita ada namanya jurusannya adalah perbankan ya.
1: Oh, yang tadi itu ya.
0: Itu kita punya mini bank. Ya, punya mini bank di situ juga tidak virtual tapi langsung memang gitu ya. Memang aktif untuk melakukan aktivitas transaksi setiap hari yang kemudian nasabahnya dalam konteks ini adalah para mahasiswa, dosen dan seterusnya di lingkungan fakultas. Kemudian mereka ada beberapa sistem yang kita kembangkan dan mereka bisa menggunakan itu. Itu sebagai alat gitu. Untuk dan ini sama dengan bank-bank yang lain gitu ya.
1: Seperti bank-bank konvensional ya, pada umumnya. Ya,
0: pada umumnya. Sehingga tapi kemudian kita menggunakan mazhab syariah ya yang kita kembangkan ini. Sehingga ini adalah praktek yang mereka lakukan. Kemudian juga ada para mahasiswa juga kalau ingin investasi di saham kita juga punya galeri investasi syariah gitu ya. Ya sehingga kemudian anak-anak atau para mahasiswa bisa belajar untuk bagaimana cara beli saham ya, bagaimana cara beli menganalisis saham ini kira-kira bagaimana prospek ke depan gitu. Betul. Ya. Nah, itu ada namanya galeri investasi syariah yang kemudian ada mentornya di situ.

0: sehingga mereka bisa langsung melihat nih kira-kira nanti ini saham lagi ke depan yang lagi cuan ini yang mana gitu
1: ya, ya. Ini malah saya yang kepengen join ini malah join
0: dulu gitu ya. Ini ya. Nah, itu juga apa namanya diajarkan di di Gala Universitas Syariah itu. Kemudian tentunya ada suasana akademik yang lebih personal. Kenapa? Karena memang kita sangat dekat ya dengan para mahasiswa itu.
1: Betul. Seringkali
0: itu menjadi penting untuk bisa memberikan guidance pada mahasiswa, memberikan suasana akademik yang jauh lebih baik gitu.
1: Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat Pak ya, di univ-univ lain gitu, kalau misalkan kita dengar permasalahan mahasiswa pasti dengan dosen. Nah, kalau misalkan di Unira gimana? Bagaimana peran dosen dalam mendampingi mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja?
0: Oke. Jadi para dosen semua itu, setiap mahasiswa nanti itu mesti ada dosen wali ya. Dosen wali mungkin sama dengan yang lainnya. Kita tekankan memang ada hubungan personal dalam konteks untuk bagaimana mengempowering para mahasiswa. Betul. Itu ya. Agar satu memang secara akademis, satu misalkan ada tertib nanti diusahakan bisa lulus tepat waktu. Itu secara akademis gitu ya. Kemudian hal-hal yang lain seperti tadi kesulitan biaya itu juga ada tempat untuk kemudian kira-kira apa solusinya kali itu ya. Misalnya Pak Warik 3 itu kadang-kadang memberikan ruang untuk itu agar kemudian para mahasiswa tetap bisa melanjutkan kuliah tanpa kemudian ada hambatan-hambatan seperti itu. Maka peran dosen ini adalah di samping dia sebagai orang yang mengajarkan, dia juga bisa memberikan inspirasi ya kepada seluruh mahasiswa agar kemudian dia itu semakin semangat untuk kuliah gitu ya.
1: Oke, nah ini menarik nih ya. Jadi kampus hari ini tidak hanya cukup untuk mengajar di ruang kelas saja, kampus ini juga harus menjadi tempat lahirnya inovasi, kolaborasi, dan pengalamannya tak bagi mahasiswa. Tadi kan kita sudah bahas nih Pak ya, mengenai keunggulan-keunggulannya, kurikulumnya, filosofi pendidikannya, termasuk di bahkan di segmen sebelumnya kita sudah bahas juga tentang kewirausahaannya bagaimana, program praktik, magang, kerjasama industrinya gimana. Nah, tadi bahkan ada yang tanya beasiswa juga lengkap nih ya. Lengkap. Jadi Anda mungkin kalau misalkan mau join juga boleh ini kawannya ke Unira, minat langsung datang kemana Pak biasanya?
0: Langsung saja nanti bisa kalau jauh misalkan online dulu nanti ada di website Unira Malang itu PMP Unira Malang, atau mungkin yang Malang Raya itu langsung aja ke kampus Unira Malang,
1: Universitas Unira
0: Islam Raden Rahmat Malang di Jalan Mojosari nomor 2 Kebanjen.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi Pak ya, masih ada satu segmen lagi. Untuk Anda kawan boleh tambahkan pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: Oke, kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain bersama Pak Yusuf di segmen terakhir untuk kali ini. Dan mungkin untuk di segmen terakhir ini, Pak, saya pengen tahu di Unira ini program studinya ada apa aja, Pak Yusuf?
1: Di Universitas Islam Raden Rahmat Malang ada 14 program studi.
0: Oke.
1: Ya. Yang pertama ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tadi di tempat kami itu ada manajemen, kemudian ada ekonomi syariah dan juga perbankan syariah.
0: Okay.
1: Ada juga Fakultas Ilmu Keislaman di situ, itu bagi teman-teman yang ingin menjadi guru bidang agama, ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau PGMI. Kemudian ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau di FISIP, itu ada dua program studi di situ. Ada ilmu pemerintahan, ini bagi teman-teman yang suka berpolitik ya, jadi ingin jadi birokrat dan seterusnya di ilmu pemerintahan. Kemudian ada juga ilmu psikologi, di psikologi juga program studi psikologi. Kemudian di Fakultas Ilmu Pendidikan itu ada dua program studi yang penting bagi teman-teman yang ingin jadi guru SD, ada PGSD di situ. Ada juga yang ingin jadi guru IPS, ada pendidikan IPS ya. Kemudian ada di program studi Sains dan Teknologi atau Saintek, itu ada 5 program studi. Yang pertama ada Teknik Informasi, ada Teknik Informatika atau sistem informasi yang pertama, kemudian teknik informatika, kemudian ada juga program studi teknik mesin dan juga elektronik, yang terakhir ada program studi agroteknologi. Ya, teman-teman yang senang di bidang teknik ini bisa mengambil salah satu dari dua dari 5 jurusan itu.
0: Baik.
1: Ya, gitu.
0: Nah itu tadi ya, kalau misalkan kita lihat untuk jurusannya cukup lengkap ya Pak ya. Nah kalau misalkan kita lihat juga kan Pak, tadi sudah disebutkan untuk beasiswanya. Nah tapi ada juga nih yang bertanya, proses dan jalur penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ini gimana?
1: Ya, jadi proses untuk tahun ini hampir sama mirip dengan yang lainnya. Ada beberapa gelombang ya, ada beberapa gelombang, nanti bisa dilihat di website itu. Semua tetap ada proses penerimaan jalur, jalur dari berbagai macam jalur tadi itu. Kalau yang pengin biasanya atau yang reguler nanti ada gelombang 1, 2 dan 3 gitu ya. Sekarang kayaknya seperti ada masuk di gelombang 2 akhir nanti tahun itu, sampai bulan Juli akhir ini baru kemudian nanti ada gelombang 3. Silakan nanti segera langsung daftar di website kami di link itu, atau mungkin bisa langsung untuk ke sana untuk ngisi formulir pendaftarannya. Kenapa demikian? Karena memang ini hal-hal administratif ini perlu dilakukan untuk memberikan kejelasan dari proses-proses akademik yang dilakukan. Setelah itu kemudian nanti ada proses tes, kemudian setelah itu kemudian ada penempatan, ada kemudian pilih jurusan apa yang Anda inginkan di situ. Tentunya perlu juga bertanya kira-kira nanti jurusan apa Pak, saya pingin ini penting juga ya, agar kemudian nanti bisa dikasih gambaran. Misalkan kalau di manajemen, saya Pak ini nanti pingin bisnis gitu ya, atau pingin bekerja di sektor ini Pak, ini pingin di perbankan Pak, itu ya. Nah itu makanya ini penting untuk menggali potensi tadi itu agar tidak salah atau
0: tidak salah,
1: lebih tepat lah untuk pilih jurusannya dengan passion yang dimiliki.
0: Okay.
1: Kalau jurusannya itu sama dengan passionnya itu kan lebih semangat lagi untuk belajar. Kenapa? Karena memang itu kesukaannya di situ. Ya bagi teman-teman yang di bisnis ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu.
0: Baik. Ya. Nah ini terima kasih ya Pak Yusuf dengan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang yang memang sudah berbagi wawasannya bersama kita ini di City Guide untuk sore hari ini. Dari perbincangan sore hari ini ya, kita belajar kalau misalkan perubahan teknologi itu memang tidak bisa dihindari, tapi di tengah perubahan inilah kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang paling menentukan.
1: Betul,
0: betul Pak ya.
1: Betul.
0: Terima kasih Pak Yusuf sudah bergabung bersama kami ya.
1: Terima kasih Mas Zul.
0: Semoga kita bisa bertemu lagi di segmen selanjutnya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Nah untuk Anda kawan ya, Anda kalau misalnya kepengen join Unira juga, pengen daftar juga, dapatkan berbagai beasiswa juga, reguler, NU, Basnas, KIP dan lain-lain. Mungkin Anda info lengkapnya di bmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Saya Iqbal Zulkarnain pamit, sampai jumpa di Galeri City Guide selanjutnya.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat sore. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Sore hari ini kita masuk program City Report Weekend. Tidak terasa sudah momen weekend lagi menemani Anda yang juga lagi menikmati weekend di sekitaran Malang Raya. Tadi ada beberapa catatan informasi yang masuk di kami. Salah satunya ada Pak Edi. Kalau Pak Edi tadi jam 4 lebih 46 menit ini menanyakan dari UMM kalau mau ke Karanglo itu enaknya lewat di mana. Saya coba cek dulu Pak Edi ya. Tadi Pak Edi sempat telepon ke Radio City Guide. Kalau sekarang ini di sekitaran UMM, kalau mau lewat di Jembatan Tunggul Mas itu sebenarnya lalu lintas bisa dibilang gak terlalu padat juga sih Pak. Jadi cuma ada kepadatan nanti setelahnya pertigaan Tirto Utomo sampai dengan traffic light Jembatan Tunggul Mas. Itu ada antrian, tapi kayaknya masih normal, ini imbas dari traffic light saja. Kemudian nanti dari traffic light Jembatan Tunggul Mas belok kiri lewat di Karya Wiguna, lalu belok kiri lagi lewat Sasando ya, dari makam itu belok kiri lewat Sasando sampai dengan Kepuharjo. Nah ini Kepuharjo yang belok kanan arah ke Karanglo, kondisi lalu lintasnya relatif lancar. Yang padat itu justru yang dari Karanglo arah ke Karangploso. Ini ada potensi kepadatan mulai dari setelahnya ITN 2 sampai dengan perempatan Kepuharjo sebelumnya Enak Eco. Jadi hati-hati kawan, untuk Anda yang sore hari ini juga berencana untuk mobile di sekitaran Malang Raya, barangkali juga mau menikmati weekend bersama dengan keluarga atau apapun agenda Anda di jalan.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Ya kawan, tadi ada beberapa catatan informasi yang belum sempat kebaca juga ya. Salah satunya ada Pak Arif. Tadi Pak Arif mengirimkan beberapa informasi, termasuk ada voice note dan juga ada video. Saya putarkan dulu tadi informasi awal dari Pak Arif di jam 2 lebih 54 menit.
10: Assalamualaikum, selamat sore ini.
3: Sore Pak Arif.
10: Info aja ini di Setopan Ahranut ini lampunya masih nyala ya, jadi belum di flash. Kalau belum di flash gini macetnya ampun. Dari arah Batu ke Malang, dari Malang ke Batu. Kalau ini dari saya, dari Batu, ini saya Batu mau ke Surabaya. Ini macetnya, aduh. Mohon ini pihak terkait itu untuk di-flashkan ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Arif untuk laporan terkait dengan traffic light Arhanud. Tadi teman-teman di newsroom ini sudah meneruskan ke Kabid Lalin dari Dinas Perhubungan Kota Batu, Muhammad Nur atau Pak Mamat ya. Tapi ini tadi belum ada jawaban dari Pak Mamat. Nanti coba Pak kita sampaikan juga ke jajaran kepolisian, karena biasanya kalau bicara terkait dengan pengaturan lalu lintas termasuk juga bagaimana pengaturan traffic light, itu selain kontrolnya ada di Dinas Perhubungan, tentu juga ada koordinasi dengan kepolisian. Tapi terima kasih Pak Arif. Memang biasanya kalau pas ini ya, hari Sabtu, kemudian hari Minggu, intinya kalau pas weekend, long weekend, atau ketika memang libur yang lumayan panjang, ada tanggal merah begitu, kadang di traffic light Arhanud itu seringnya dibuat flashing. Salah satu tujuannya untuk memperlancar arus lalu lintas yang ada di sana. Ternyata kok sore hari ini tidak di flashing kondisinya. Terima kasih banyak Pak Arif sudah diingatkan. Nanti coba kita follow up lagi ke Dinas Perhubungan maupun juga kita teruskan ke jajaran dari kepolisian Polres Batu. Ada lagi informasi dari Pak Arif tadi menambahkan di jam 2 lebih 57 menit.
10: Waduh, ini saya barusan lewati Pak. Belum sempat saya foto ini tadi.
3: Oh, tadi kita minta dokumentasinya ya. Ada lagi dari Pak Arif di jam 2 lebih 59 menit. Kali ini ada videonya, saya tampilkan di visual radio.
10: Ini ada irap tumpeng, aduh, oh, depannya Arhanud.
3: Di mana nih Pak?
10: Jalannya tersendat ini. Aduh, kirap bikin macet aja. Parah.
3: Ya itu tadi kawan, di depan Arhanud juga ada kirap ya. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan, barangkali ini menjadi salah satu potensi kepadatan. Nah kita bicara lagi seputar Kota Batu. Kalau bicara Kota Batu itu kayaknya memang tidak ada habisnya. Termasuk ini saya punya rekomendasi untuk Anda yang sudah punya rencana mau investasi. Kalau mau investasi di bidang properti, pastikan jangan sampai malah boncos dan tidak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya, dekat dengan Jatimpa Group dan pastinya legalitasnya juga aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya, Anda bisa menghubungi Instagram di @paramapandermanhill atau menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
4: Foto, informasi seputar jalan tol.
11: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Japanan menuju Porong, lalu Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya Rosid Romansyah. Persiapan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2027 di Kabupaten Jember mulai dilakukan. Saat ini proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di 161 desa masih berlangsung sebagai tahapan awal sebelum Pilkades digelar. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, menyebut setelah seluruh anggota BPD dilantik, pemerintah akan membentuk panitia Pilkades. DPRD juga memetakan sedikitnya 12 desa yang berpotensi rawan konflik, di antaranya Desa Subo di Kecamatan Pakusari, serta sejumlah desa di Kecamatan Sumber Baru dan Pugar. Usai pelantikan BPD, DPRD akan berkoordinasi dengan Polri, TNI, Satpol PP, dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berlangsung aman dan kondusif. Sementara itu, mekanisme pemungutan suara masih dikaji dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan efisiensi anggaran.
2: Kabar selanjutnya dari Serigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Pemkab Malang dituntut kreatif dalam menjaga pembangunan di tengah pemangkasan anggaran. Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kabupaten Malang melakukan terobosan dengan mengoptimalkan tata kelola barang milik daerah atau BMD yang dinyatakan tidak digunakan untuk menyiasati keterbatasan anggaran. Kepala BKAD Kabupaten Malang Yeti Nurhayati menyampaikan, dampak kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2026 membuat kapasitas fiskal Kabupaten Malang terpangkas sampai 644 miliar. Untuk itu, aset daerah yang sebelumnya berstatus rongsokan atau besi tua diubah menjadi bernilai ekonomis tinggi melalui mekanisme lelang resmi seperti kendaraan dinas roda 2 dan 4, material kayu, hingga besi tua bongkaran bangunan.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pemerintah Kota Madiun menggencarkan program pilah sampah dari rumah sebagai langkah mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Winongo. Program tersebut diperkuat dengan pembentukan relawan pendekar hijau yang akan mendampingi masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang, program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membangun budaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus memperpanjang usia operasional TPA Winongo. Selain sosialisasi, masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai pemilahan sampah organik, anorganik, dan residu agar dapat dikelola sesuai jenisnya. Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Madiun mengalokasikan anggaran sebesar 10 juta rupiah bagi setiap RT yang difokuskan pada pengelolaan sampah, terutama pengolahan sampah organik melalui penyediaan sarana seperti lubang sampah organik.
4: Kawan, selamat sore.

0: PSSI sebagai penyelenggara. Surabaya berpengalaman jadi tuan rumah berbagai ajang sepak bola nasional maupun internasional. Piala Presiden dimulai 25 Juli sampai 6 Agustus diikuti 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. GBT Surabaya jadi tuan rumah grup B dihuni Persebaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC, klub Thailand.
1: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: City Guides Inside.
2: Wisata Gantangan yang diproyeksikan menjadi salah satu ruang publik baru di Kota Malang justru dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu pembuangan sampah liar. Padahal, kawasan ini tengah dipersiapkan sebagai destinasi wisata. Namun, masih ada oknum yang menjadikannya lokasi pembuangan sampah secara ilegal, dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah maupun akademisi. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Baihaki, pihaknya telah melakukan pemantauan selama beberapa pekan terakhir. Dari hasil pengamatan tersebut, Disporapar bahkan telah mengantongi nomor polisi kendaraan yang diduga membuang sampah di kawasan Gantangan dan menyerahkannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
3: Mulai tahun 2022 itu membangun kawasan itu menjadi kawasan hijau dan diperuntukkan untuk gantangan burung. Dalam perjalanan masih kita dapati salah seorang oknum atau mohon izin kami menyebut warga yang kurang menyadari di mana membuang sampah di tempat yang benar, yang sudah ditentukan, tapi kami masih mendapati yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini kami sudah mencoba berusaha mengintai siapa yang membuang sampah di situ. Petugas kami melakukan pengintaian beberapa hari, sudah mendapati oknum, bahkan kami dapatkan itu banyak tulang-tulang sisa atau sampah yang bau itu sengaja dibuang di situ. Kami sudah dapatkan dan kami sudah dapatkan datanya, kendaraannya, dan saat ini sedang kami lakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang punya kewenangan. Kendaraan ini, kendaraan plat nomor ini miliknya siapa dan posisinya beroperasinya ini sudah kami dapatkan. Tapi kami masih perlu menunjukkan bukti-bukti yang akurat sehingga kami nanti di dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar tepat.
2: Namun persoalan sampah tidak hanya berhenti pada penindakan. Menurut dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang, Chandra Dwi Ratna Wulandari, akar persoalan justru berawal dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Padahal, Kota Malang telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan sampah, tetapi implementasinya dinilai masih belum optimal.
4: Fenomenanya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat itu mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana mengolah sampah yang baik dan juga pinginnya yang praktis. Nah, ini tidak butuh, saya sudah tidak butuh, ya sudah saya buang di lingkungan. Kebetulan kalau sampah yang dibuang itu kelihatannya bukan hanya sampah rumah tangga ya, tetapi kalau ada sudah menggunakan kendaraan mungkin bisa juga dari pelaku usaha ya.
2: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatikoran Matondang, mengatakan aksi pembuangan sampah liar di Gantangan sudah berulang kali terjadi. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembersihan kawasan, pemasangan banner larangan membuang sampah, hingga rencana pemasangan CCTV. Apabila pelaku berhasil diidentifikasi, pemerintah juga bakal menyiapkan sanksi berupa tindak pidana ringan atau tipiring.

Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap setiap persoalan kebersihan yang terjadi di wilayah Kota Malang. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan persampahan, kami terus berupaya mengoptimalkan

0: menyelesaikan berbagai persoalan sampah di lapangan.
1: Persoalan sampah di wisata Gantangan menunjukkan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak cukup hanya dengan menghadirkan fasilitas. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi kunci agar ruang publik tetap bersih dan nyaman. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga wisata Gantangan benar

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedes_eye_center. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Kawan, lagi cari destinasi liburan yang seru dan lebih hemat? Di Jatim Park Group menghadirkan Holiday Special 2026 dengan diskon tiket 10% untuk pembelian melalui jtp.id mulai 13 sampai 19 Juli 2026. Tiket yang dibeli bisa digunakan hingga 30 September 2026. Jadi, kamu bisa atur jadwal liburan tanpa terburu-buru. Promo ini berlaku di 9 destinasi. The Legends Star Park, Batu Love Garden, Fantech Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive Thru Park, Museum Tubuh, dan Batu Ekonomis Park. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026, Festival Budaya Jepang yang digelar di The Legend Star Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Akan ada Cosplay Walk Competition, Cosplay Street Challenge, Cosplay Parade, Mini Games, hingga aneka Japanese Street Food yang siap memeriahkan acara. Nah, bagi yang ingin mengikuti kompetisi, pendaftaran dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinomatsuri atau menghubungi kontak person yang tertera di bio Instagram itu. Yuk cek promo lengkapnya di jtp.id dan siapkan liburan serumu.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, karena masih masanya ini bulan Suro, jadi barangkali juga perlu diantisipasi berbagai acara gebrak Suro, kemudian ini ya, berbagai acara kirab Muharram, kirab budaya dalam rangka memperingati satu Muharram bersih desa dan lain sebagainya. Ini tadi salah satunya ada Pak Dani. Pak Dani tadi sempat mengingatkan bagi pengguna jalan, terutama yang mau lewat di daerah Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, ini mending dihindari. Dari kemarin ya, kita dapat beberapa informasi dari kawan pendengar

ini kembali diingatkan oleh Pak Dani. Pak Dani tadi juga memfotokan ada papan peringatan begitu, tulisannya bertuliskan, tolong lewat jalan lain, daerah Jedong macet, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Ini mulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 12 malam. Lalu hari Minggu, itu juga infonya nanti ada penutupan jalan mulai dari jam 12 siang sampai dengan selesai, karena ada kirab budaya. Terima kasih banyak Pak Dani, walaupun sudah diinfo dari kemarin ya, tapi tentu juga ini mengingatkan bagi pengguna jalan yang hari ini juga mau melintas di sekitaran kawasan Dieng dan daerah Jedong. Kalau tadi di grup City Report, grup Traffic Report, kita juga dapat informasi dari Pak Asban kawan. Kalau Pak Asban tadi juga share ini terkait dengan rute beberapa jalan yang nantinya akan dilakukan penutupan. Untuk penutupan, kalau yang di flyernya Pak Asban ini, penutupannya itu tanggal 17 Juli hari Jumat jam 8 malam sampai dengan jam 11 malam. Kemudian hari Sabtunya di tanggal 18 Juli 2026 itu ditutup jalannya, mulai dari jalan Dieng atas yang mau mengarah ke kampus UB sampai dengan di sepanjang, pokoknya dari jalan Dieng atas kampus UB sampai ke atas itu nanti ditutup kawan, sampai dengan kantor desa Kalisongo. Nah, kalau dari flyer yang disampaikan oleh Pak Asban, penutupan di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 itu berlangsung dari jam 1 siang sampai dengan jam 11 malam. Ini kok ada perbedaan waktu ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dani. Coba nanti kita konfirmasi ke kantor kepolisian terdekat, kalau di daerah Kalisongo tuh masuknya Kecamatan Wagir ya, berarti Polsek Wagir. Terima kasih kawan, barangkali yang rumahnya dekat sana, ini perkembangan kondisi karnaval yang ada di sana bagaimana? Warga lokal barangkali juga punya informasi tambahan, punya informasi lebih detail, boleh bisa juga berbagi informasi bersama dengan kami. Hitung-hitung ini juga membantu ya bagi kawan pendengar City Guide, apalagi yang juga mau perjalanan. Nah, untuk informasi kawan, Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, itu tadi Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation. Oke, kita ke beberapa catatan informasi lain. Tadi selain ada Pak Dani, ada juga Bu Nuni yang sempat menyampaikan ini di depan Pusdik Arhanud Karangploso, itu juga ada karnaval. Tadi kondisi lumayan macet sekitar jam 3 sore, selalu hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Kalau sekarang ini hampir jam 5, bagaimana ya kondisi di lokasi? Kira-kira masih ada kepadatan atau seperti apa? Kali saja ada yang lagi perjalanan kawan, boleh bisa menambahkan untuk update informasinya. Nah, saya juga mengingatkan ini untuk Anda warga Malang dan sekitarnya, apalagi yang biasanya mobilitas dari Malang arah ke Blitar maupun juga arah sebaliknya. Kawan, mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 ini tidak diperbolehkan melintas di puncak Bendungan Lahor. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan serta penetapan Bendungan Lahor sebagai objek vital nasional. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan, mendukung operasi dan pemeliharaan, serta menjamin keberlanjutan fungsi dari Bendungan Lahor. Perlu diketahui juga, jalan di puncak Bendungan Lahor ini merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan

Lahore untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahore bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi. Dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri, tidak heran banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini, Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama, WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama, @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok, @pmbunikamaofficial. Yuk, amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya, Kak, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Tadi kita sempat dapat info juga, ini dari Ending Mobile 5457. Ini Pak siapa atau Ibu siapa ya? Tadi membagikan informasi di jam, infonya itu di jam 4 lebih 11 menit. Ini menyampaikan daerah Sawo Jajar di sore hari ini kondisinya ramai. Yang arah kemana ini? Mungkin boleh ditambahkan, tadi kita sudah kirim juga beberapa pendataan ya, ini dengan Bapak atau Ibu siapa. Nah, kawan, selain beberapa informasi tadi, mumpung ini lagi weekend, kayaknya saat yang tepat ya untuk bersantai di rumah. Kalau Anda pingin di rumah saja, pastinya salah satu yang dibutuhkan koneksi internet yang stabil. Kalau internet masih suka lemot, bikin emosi, ini saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan updo, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel ini hadir dengan layanan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya ini juga gratis biaya instalasi. Kalau mau tahu info lebih lengkapnya, bisa hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa juga kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah, kembali lagi ke beberapa catatan informasi. Tadi ada Pak Asadi, ini juga menyampaikan, mohon info di seputaran Malang ini kok terdengar sayup-sayup cekson. Daerah mana nih Pak Asadi? Pak Asadi dengarnya daerah mana, Pak? Kalau yang kita dapat memang sore hari ini ada karnaval di daerah Desa Jedong, Pak, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Kalau Pak Asadi ini posisi lagi ada di mana? Mungkin boleh ditambahkan, Pak, untuk informasinya. Nah, saya kembali mengingatkan bagi Anda pengguna jalan, kawan, mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 ini tidak diperbolehkan untuk melintas di puncak Bendungan Lahor. Sementara itu, untuk kendaraan roda 2 masih bisa melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan dan juga penetapan Bendungan Lahor sebagai objek vital nasional. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan, mendukung operasi dan pemeliharaan, serta menjamin keberlanjutan fungsi dari Bendungan Lahor. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan ini merupakan jalan inspeksi, bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsinya perlu untuk dijaga. Ingat, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta Sado. Info

0: 911 Hot News.
1: Sidiga 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, PKL liar kembali berjualan di Jalan Veteran Kota Malang pasca Satpol PP tidak lagi jaga di lokasi. Dari pantauan reporter City Guide, ada beberapa pedagang atau PKL liar yang kembali berjualan di sepanjang Jalan Veteran pasca Satpol PP tidak jaga di lokasi sejak 12 Juli lalu. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menyampaikan, memang benar ada beberapa laporan yang juga masuk ke Satpol PP soal kembalinya PKL di Jalan Veteran. Dia menyampaikan untuk sekarang penjagaan personel di pos diganti patroli rutin. Tapi Heru juga menegaskan kalau memang kondisi PKL kembali seperti sebelumnya, penjagaan personel Satpol PP di lokasi bakal diaktifkan lagi. Menurutnya tenda Satpol PP juga belum dibongkar, jadi bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu. Kawan, Gunung Semeru erupsi lagi, semburkan kolom abu ribuan meter lebih dari 6 menit. Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada hari ini dengan mengeluarkan abu vulkanik setinggi 1000 meter di atas puncak. Aktivitas erupsi tercatat memiliki amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi 6 menit 35 detik. Lebih lanjut, pos pantau Gunung Semeru menghimbau masyarakat agar menghindari kegiatan maupun aktivitas di sekitar Gunung Semeru karena statusnya masih di level 3 atau siaga. Kawan, AS tertutupi kabut asap akibat kebakaran hutan di Kanada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyalahkan Kanada karena negaranya tertutupi kabut asap akibat kebakaran hutan dalam beberapa hari terakhir, dan pihaknya berencana membalas polusi udara itu ke dalam tarif impor barang-barang Kanada. Kata Trump, pihaknya akan menghubungi Perdana Menteri Kanada Mark Carney untuk bertanya tentang langkah apa yang diambil untuk mengatasi masalah ini karena AS mengalami kerugian hingga miliaran dolar akibat fenomena tahunan tersebut. Sebelumnya, asap pekat terjadi akibat ratusan titik kebakaran terjadi di Kanada dan meliputi sebagian wilayah AS mulai dari Midwest hingga Northeast seperti salah satunya Toronto. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: Kawan sore hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Kembali lagi ke beberapa catatan informasi. Tadi ada infonya Pak Gunawan, belum sempat kita baca nih Pak. Tapi semoga nggak basi ya infonya ya. Tadi jam 3.40 ini terkait dengan adanya pelanggaran parkir. Nah Pak Gunawan tadi sempat menyampaikan ada kendaraan yang parkir di lokasi yang padahal sudah jelas ada tanda dilarang parkir. Nah tadi infonya itu masuk di kami di jam 3.42, termasuk ada videonya. Saya tampilkan di visual radio. Ini di mana nih Pak? Oh depannya Gajah Mada ya. Oke, di depannya
1: parkir kanan yang resmi kosong.
0: Oke.

0: ulangi lagi ya.
1: Gimana kita membaca data di kuliah itu ada basic filosofi yang kita pegang. Kalau kita sudah punya filosofinya, nanti kita
2: di saat menghadapi perubahan apa? Parkir kanan yang resmi kosong,
1: kemudian kita terfokus pada skill.
2: Ini malah ada satu mobil yang parkir tepat di rambu larangan parkir. N1007ABB.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya, saya tadi nggak sempat ke play nih, Pak. Tapi semoga jadi catatan juga ya. Coba nanti tetap kita teruskan ke jajaran kepolisian. Kalau yang baru saja lewat di daerah Jalan Agus Salim, kawan, di Plaza Gajah Mada mengarah ke timur, itu masih ada tidak ya mobil putih? Mobil warna putih yang parkir tepat di bawahnya rambu larangan parkir. Ini sangat disayangkan, padahal sudah sangat jelas rambu-rambunya, ada tulisan dilarang parkir, tapi kok masih parkir di lokasi yang tidak semestinya. Ada lagi, tadi ada Pak Yusuf di jam 4:02 ini mengabarkan terkait dengan adanya kabel yang menjuntai. Walaupun baru kita baca, tapi laporannya sudah kita teruskan dari tadi ya. Pak Yusuf tadi menyampaikan laporannya jam 4:02. Ini ada voice note dan juga ada video. Saya tampilkan juga di visual radio. Nah, itu terlihat kondisi kabelnya. Kabelnya menjuntai sampai ke jalan. Jadi kalau ada kendaraan yang melintas itu harus hati-hati. Takutnya bukan hanya menginjak kabelnya, tapi berpotensi ini ya, bisa terlilit oleh kabelnya, karena kabelnya itu melintang dari ujung jalan ke ujung lainnya. Nah, ini tadi Pak Yusuf juga menambahkan info, ada voice note-nya.
3: Info di pertigaan kacu ada kabel menjuntai dan mengganggu lalu lintas yang dari arah selatan ke utara.
0: Oke.
3: Jadi agak sedikit tersendat.
0: Dari selatan ke utara. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Tadi laporannya langsung kita teruskan ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Nur Widianto. Ini tadi Pak Wid juga baru saja balas. Tadi balas di jam 4:43. Informasi dari Kepala Diskominfo Kota Malang, Nur Widianto atau Pak Wid, siap untuk diperhatikan. Ini mohon maaf baru monitor kabel yang menjuntai di kacuk tadi ya. Semoga ini segera diatensi. Ini kabel PLN atau kabel dari provider. Tapi yang jelas hati-hati kawan untuk Anda yang mau melintas di sekitaran kacuk, terutama yang dari selatan mengarah ke utara.

0: kawan-kawan, tadi sore sekitar jam 4 sore kita sempat dapat informasi terkait dengan traffic light yang di perempatan Arhanud. Tadi ada yang mengomentari kalau traffic light di perempatan Arhanud itu kok tumben ya. Padahal ini momen weekend tapi kok tidak dibuat flashing. Dibuat flashing itu maksudnya kok tidak dinyalakan kuningnya saja. Karena biasanya kalau weekend atau ketika long weekend atau ketika momen-momen hari besar itu biasanya di perempatan Arhanud traffic light-nya di flashing, hanya dinyalakan kuning saja dengan tujuan untuk memperlancar arus lalu lintas yang ada di sana. Ternyata kalau hari ini kok tidak dibuat seperti itu, akhirnya lalu lintasnya lumayan macet di lokasi. Tadi yang berkomentar ada Pak Arif di jam 4:54. Lalu kita sudah teruskan ke Kabid Lalin dari Dinas Perhubungan Kota Batu, Pak Mamat, tapi masih belum direspon sampai dengan sekarang ini. Akhirnya kita teruskan juga laporannya ke Kanit Turjawali dari Polres Batu, Ibda Gema. Ini tadi sudah dijawab ya sama Ibda Gema. Informasi dari Ibda Gema siap diterima informasinya, akan segera dikoordinasikan dengan rekan-rekan dari Dinas Perhubungan. Dibantu oleh Ibda Gema untuk menyampaikan ke jajaran dari Dinas Perhubungan Kota Batu. Terima kasih banyak. Lalu juga ini ada Pak Didi tadi jam 4:36 itu menanyakan apakah di Jalan Menari dan sekitarnya ini sedang pemadaman listrik. Nah, kita juga nggak dapat info Pak sebelumnya. Ini kita masih coba konfirmasi ke asisten manajer jaringan distribusi dari PLN UP3 Malang, Fandi Faisal. Tapi Pak Fandi juga belum merespon. Kita tunggu saja update-nya. Barangkali Anda yang ada di Jalan Menari dan sekitarnya, boleh kawan menambahkan tadi informasi dari Pak Didi itu jam 4:36 ya. Jadi sekitar jam 4:30, sekarang ini sudah hampir 5:30. Apakah listriknya masih padam atau bagaimana? Lalu ada lagi Pak Nick tadi juga berbagi informasi di jam 4:39 kalau kata Pak Nick kawasan Piranha atas kondisinya mendung gelap dan sudah gerimis tipis. Oh, sudah gerimis Pak. Kalau di daerah Telogomas kondisinya mendung ya tapi tidak hujan. Daerah lain ada yang hujan juga tidak kawan? Di daerah Ikan Piranha Kota Malang sudah mulai hujan ini. Hati-hati barangkali untuk Anda yang juga berencana untuk mobile. Semoga kalau di daerah lain gak hujan ya. Biasanya malam minggu gini, salah satu yang mungkin ada juga yang berencana mau menghabiskan momen weekend, salah satunya dengan menikmati suasana outdoor. Tentu kalau kondisinya hujan kan gak recommended juga nih. Kalau di daerah lain bagaimana? Mungkin di beberapa titik lain yang ada di Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun juga yang ada di wilayah Kota Batu. Kalau untuk informasi lain, tadi ada juga Pak Lala. Kalau Pak Lala infonya tadi jam 4:57, ini menyampaikan sudah informasi ada kabel di pertigaan Kajo. Ini mengkonfirmasikan ada kabel, kondisinya memang masih memotong jalan sampai dengan jam 5 sore tadi. Harapannya pihak terkait segera menindaklanjuti, mengingat lalu lintas pada saat weekend kondisinya cukup ramai. Tadi Pak Lala juga kirim video ya di jam 4:57. Saya coba tampilkan dulu. Oke, ini masih loading ya. Dari Pak Lala tadi jam 4:57. Hati-hati kawan, kondisi kabelnya masih menjuntai dari ujung timur ke barat. Nah, ini kabelnya menjuntainya itu sudah menyentuh badan jalan. Jadi kalau pas kondisi ramai, ini membahayakan juga loh kalau nggak hati-hati ya. Membahayakan baik itu untuk roda 2, roda 4, maupun juga kendaraan-kendaraan besar. Apalagi di daerah Kaco ini kan bukan hanya dilintasi oleh kendaraan pribadi, tapi juga dilintasi oleh kendaraan umum. Kendaraan angkutan, baik itu angkutan orang maupun juga angkutan barang. Hati-hati, waspada kawan untuk Anda yang lagi perjalanan.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Sore hari ini kawan, untuk Anda yang mau melintas di sekitaran jalan tol, antisipasi gerbang tol Singosari, terutama untuk yang mau mengarah ke Malang di exit tol Singosari, kondisi lalu lintasnya lumayan padat, terpantau ada sedikit antrian. Sementara itu untuk jalur entry, kondisi lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Mengingatkan barangkali Anda yang mau mengarah ke Malang, alternatif lain bisa lewat di gerbang tol Lawang. Untuk jalur exit, kondisi ramai dan lancar. Kemudian untuk gerbang tol Pakis, ini lalu lintas baik entry maupun exit juga masih terpantau lancar. Begitu juga di gerbang tol Malang Madiopuro. Kalau di gerbang tol Malang Madiopuro relatif ramai lancar dua arah, baik itu untuk jalur exit maupun juga jalur entry.
1: Info tol, informasi seputar jalan-jalan.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, sore hari ini kita juga live di TikTok Radio City Guide ya. Ini tadi ada Pak Aris yang menyampaikan karnaval di daerah Kalisongo Dau sekarang ini sudah dimulai. Tadi mohon maaf saya tuh salah baca informasi. Kalau sebelumnya kawan, tadi kan kita dapat informasi dari Pak Asban ya, sekitar jam setengah dua siang tadi. Pak Asban itu kirim dua flyer. Saya tadi sekilas salah baca, saya kira ini adalah dua flyer yang saling berkaitan. Ternyata ini dua flyer dengan kegiatan yang berbeda. Jadi yang pertama tadi Pak Asban menyampaikan, ini sama dengan yang disampaikan oleh Pak Dani, terkait dengan adanya kegiatan kirab budaya atau karnaval di daerah Jedong, Kecamatan Wagir. Kalau yang di daerah Jedong, Kecamatan Wagir, hari ini itu baru cek sonnya, itu jam 6 sore nanti sampai dengan jam 12 malam. Kemudian untuk acara kira budayanya itu akan dilakukan besok dari jam 12 siang sampai dengan selesai. Ini untuk yang di daerah Jedong, Kecamatan Wagir. Kemudian tadi Pak Asban ini juga menyampaikan informasi lagi. Kalau info yang kedua ini kawan, ini terkait dengan penutupan jalan yang di daerah Kalisongo. Kalisongo itu Dau ya. Kalau yang karnaval di daerah Kalisongo Dau, itu ceksonya sudah kemarin malam. Nah, karnavalnya hari ini, tadi Pak Aris juga menyampaikan karnavalnya sudah dimulai. Kalau dari flyer yang beredar, karnavalnya itu dimulai dari jam 1 siang tadi, sampai dengan nanti kurang lebih jam 11 malam. Ada beberapa jalan yang ditutup, diantaranya ini mulai dari Jalan Dieng Atas. Kalau di Jalan Dieng Atas itu dipakai sebagai lokasi loading para peserta karnaval. Sementara itu untuk penutupan jalannya itu mulai dari depannya kampus 2UB sampai dengan kantor desa Kalisongo. Lalu nanti belok kiri, nanti finishnya itu di daerah apa ini bacanya ya, Loandeng Kidul. Bacanya gimana? Mungkin kalau saya salah baca boleh kawan dikoreksi ya. Jadi memang penutupan jalan ini yang perlu diantisipasi. Mulai dari Jalan Dieng Atas, depannya kampus 2UB, sampai dengan ke atas itu jalannya ditutup. Mendingan untuk Anda yang mau melintas bisa lewat di jalur alternatif yang lain. Karena pastinya kalau karnaval bukan hanya potensi kepadatan di jalur-jalur yang ditutup, tapi jalur-jalur yang di sekitarnya itu biasanya juga ikut terdampak ya. Jadi mending kalau memang tidak punya agenda yang terlalu mendesak, hindari dulu di sekitaran Kalisongo Dau. Ini mending lewat jalan lain, atau kalau memang harus lewat di sana, ya salah satu konsekuensinya harus bersabar dulu kawan. Ada yang nonton karnaval mungkin? Atau mungkin Anda warga sekitar boleh juga menambahkan informasinya. Nah kawan, untuk informasi lain tadi beberapa catatan juga masuk di WA kami ya. Ada beberapa catatan yang belum terbaca, salah satunya ada Pak Kolil. Tadi Pak Kolil berbagi informasi di jam 5 lebih 9 menit. Ada voice note-nya, saya coba putarkan dulu dari Pak Kolil.
1: Ya, izin melaporkan cuaca di Pakis ini gerimis. Terima kasih.
0: Oh, di daerah Pakis juga sudah mulai gerimis kawan. Selain tadi Panik juga menyampaikan ya, daerah Piranha Atas Kota Malang itu juga sudah mulai gerimis kondisinya. Daerah Tlogomas masih mendung, kayaknya sih belum gerimis nih kalau dilihat dari Studio City Guide. Kalau di daerah Anda gimana nih? Sudah mulai hujan belum kawan? Hati-hati yang mau perjalanan Pakis dan juga Jalan Piranha Atas ya. Di sore hari ini sudah mulai hujan gerimis.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan hari kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa sonhoreg. Bagi sebagian orang, sonhoreg menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel, serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan, maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan, keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini, pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga, hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
2: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya, sonhoreg ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur, waktunya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan sonhoreg dilarang. Dan aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi, tidak luput kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
1: Keluhan serupa juga sampai

0: sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sodorong ini seni atau gangguan gitu ya, share di berbagai grup ya, jadi hampir 85% itu semuanya menolak sodorong untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
1: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sedangkan sonhorek menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah sonhorek boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, mengingatkan yang hari ini punya rencana mobile di sekitaran Dieng atas, mending dihindari dulu karena lagi ada karnaval. Kalau di daerah Kalisongo Ndau, ini ada karnaval mulai dari jam 1 siang tadi sampai dengan jam 11 malam kalau jadwalnya. Dan untuk penutupan jalannya itu mulai dari Jalan Dieng atas, kalau Anda lewat Unmer itu ke atas, Jalan Dieng atas mulai dari depannya kampus UB2 sampai dengan pertigaan kantor desa Kalisongo. Nah itu lalu lintasnya ditutup, kemudian belok kiri, lalu belok kanan, nanti finishnya di daerah Ludeng Kidul ya. Ini tempat atau finishnya di daerah Pandan Landung. Jadi hati-hati saja untuk yang lagi perjalanan, mungkin bisa diantisipasi untuk potensi kepadatan. Kawan, itu tadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA. Info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang. Atau bisa juga cek di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang langsung ke Kampus 1 UNIRA Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. UNIRA Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, kita kembali lagi ke beberapa catatan informasi. Tadi ada beberapa informasi juga yang masuk di kami, kawan. Salah satunya ada Budiana. Kalau Budiana infonya masuk tadi jam 5 lebih 10 menit, termasuk Budiana tadi juga ngirim voice note. Saya putarkan dulu di untuk voice note-nya.
1: Selamat sore. Melaporkan perjalanan dari arah Probolinggo Barat menuju Exit Tol Sifosari tadi ramai lancar, kemudian cuacanya cerah sekali, tapi begitu masuk area Lawang menuju Singosari itu mendung gelap, dan ternyata ini di Exit Tol Singosari sudah mulai gerimis. Gitu, yang arah ke Batu lumayan padat, ini mengarah ke masuk kota ya. Masuk kota masih lumayan lumayan agak sepi ya, yang masuk ke Surabaya nggak seperti biasanya, mendung cenderung sudah mulai gerimis. Hati-hati, selamat sore.
0: Baik, selamat sore, terima kasih banyak Bu Diana untuk update informasinya. Kawan, itu tadi ya, di beberapa titik ternyata sudah mulai hujan gerimis. Barangkali bisa jadi catatan juga yang hari ini mau menikmati weekend. Ada beberapa lokasi di Malang Raya. Kalau di Kota Malang tadi yang diinfokan kondisinya sudah mulai gerimis itu di daerah Jalan Ikan Piranha. Kalau ini tadi kita juga dapat informasi daerah Pakis, lalu Budiana daerah Singosari itu juga sudah mulai hujan gerimis. Sore hari ini saya juga mau mengajak Anda, kita sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Asrul Rozi. Polres Batu tangkap pembobol gudang distributor makanan, kerugian mencapai 16,5 juta rupiah.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan laporannya.
3: Kawan, Satuan Reserse Kriminal Polres Batu berhasil mengungkapkan kasus pencurian dengan pemberatan yang menyasar gudang Indomaku di Adi Prima di Jalan Suropati, Kota Batu. Seorang pria berinisial NWN, warga Kabupaten Gresik, ditangkap sebagai tersangka setelah diduga membobol gudang dan membawa kabur berbagai kebutuhan pokok. Akibat kejadian tersebut, perusahaan mengalami kerugian sekitar 16,5 juta rupiah. Polisi mengungkapkan pelaku masuk ke dalam gudang pada malam hari dengan merusak gembok, pagar, dan pintu gudang sebelum membawa barang curian menggunakan jasa ekspedisi untuk mengelabui petugas. Berikut adalah keterangan dari Humas Polres Batu, M. Huda Rohma.
4: Di Senin tanggal 6 Juli 2026 jam 7.30 itu pemilik mengetahui dalam gudangnya ada hal yang janggal, maka pemilik mengecek kondisi di dalam gudang, ternyata di dalam gudang ada beberapa barang yang berkurang.
3: Dari pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa pecahan gembok, satu unit mobil yang diduga digunakan mengangkut hasil curian, serta telepon genggam milik tersangka. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolres Batu dan menjalani proses penyelidikan lebih lanjut dengan sangkaan tidak pidana pencurian dengan pemberatan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Ya kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di website City Guide 911 FM.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Jalan-Jalan Plus. Kalau dengar kata Taman Hiburan Rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas khasnya, pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah Kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju Desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-jalan.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
8: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
7: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
8: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
7: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
8: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
7: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
9: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan, dan juga terima kasih banyak Anda yang masih bersama dengan kami. Di tengah berbagai kegiatan karnaval yang sekarang ini sedang berlangsung di wilayah Malang Raya ya, termasuk juga di wilayah Kota Malang, beberapa waktu lalu kita juga wawancara dengan Kabid Linmas dari Satpol PP Kabupaten Malang, Asri Wulandari. Disampaikan dari pemerintah Kabupaten Malang lewat Satpol PP, ini juga terus gencar melakukan sosialisasi dan juga edukasi terutama kepada panitia penyelenggara karnaval, baik itu yang dari kecamatan, dari kelurahan, bahkan panitia langsung yang ini mereka ada yang dari RT, RW, ada juga yang dari tokoh masyarakat ya. Semua kegiatan ditekankan oleh Bu Asri, ini harus ada izinnya sesuai dengan surat edaran yang ada di pemerintah Kabupaten Malang. Salah satu yang juga ditekankan ini juga terkait dengan bagaimana penggunaan sound system, atau yang barangkali masyarakat juga menyebutnya sound horeg ya, ini yang sering kali dikeluhkan. Dari pemerintah Kabupaten Malang sendiri sebenarnya tidak punya surat edaran terbaru yang mengatur terkait dengan bagaimana sound horeg pada kegiatan karnaval dan sejenisnya. Waktu itu juga diakui oleh Bu Asri dari Satpol PP Kabupaten Malang, surat edaran berkaitan dengan kegiatan karnaval di Kabupaten Malang itu terakhir diterbitkan di tahun 2023. Tapi juga dipastikan nantinya selama ada berbagai kegiatan karnaval dan sejenisnya di Kabupaten Malang, ini akan selalu ada pemantauan baik itu dari Satpol PP maupun juga dari Kepolisian Polres Malang. Nah, Anda sebagai masyarakat sejauh ini gimana kawan, terutama yang hari ini ya, mungkin ada di sekitaran wilayah yang ada kegiatan karnaval di daerah Kalisongo Dau, apakah juga kegiatannya masih aman-aman saja, masih lancar, dinilai tidak menjadi satu gangguan di masyarakat? Karena sebenarnya waktu itu kita juga ngobrol ya bersama dengan dosen magister dan doktor dari Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Oman Sukmana. Kalau kata Prof. Oman, sebenarnya kegiatan karnaval itu menjadi satu peluang yang bisa menggerakkan berbagai sektor. Dari sektor ekonomi, kemudian sektor pariwisata, bahkan ini juga penggerak seni budaya dalam suatu daerah. Ada banyak sebenarnya, ini bahkan bisa menjadi sarana edukasi, bisa menjadi sarana persuasi atau ajakan. Karena kalau di karnaval itu kan menampilkan berbagai aksi ya, ketika memang dikelola dengan baik, ada aturan yang memang bagaimana aturannya ini jelas mengatur soal penyelenggaraan karnaval. Sebenarnya ada banyak juga sisi positif dari kegiatan karnaval yang ini bisa dimanfaatkan. Itu yang disampaikan oleh akademisi bidang sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Oman Sukmana. Kalau Anda sendiri melihatnya gimana kawan? Kan orang itu juga pro kontra ya. Ada yang senang dengan kegiatan karnaval, ada juga yang tidak senang. Karena tidak senangnya itu ya karena ada beberapa bagian yang dinilai ini tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Kemudian juga ada beberapa bagian yang dinilai ini mengganggu. Salah satunya persoalan desibel pada sound horeg. Barangkali Anda sebagai masyarakat, kalau yang hari ini ada di dekat lokasi yang ada kegiatan karnaval, bagaimana update terkini kawan kondisi di sekitar Anda? Boleh juga berbagi informasi bersama dengan kami, boleh lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, DPRD Kota Malang mulai susun raperda untuk pencegahan LGBT. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani, mengatakan penyusunan naskah akademik akan menjadi tahap awal sebagai dasar sebelum raperda dibahas bersama pemerintah Kota Malang. Ia menambahkan, perda ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan edukasi kepada masyarakat sekaligus menjadi acuan penanganan jika ditemukan dugaan praktik yang dinilai berkaitan dengan LGBT. Saat ini, raperda tersebut masih berada pada tahap penyusunan naskah akademik hingga mendapatkan persetujuan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah. Kawan, polisi di Blitar dipecat setelah terbukti terlibat narkoba. Kasih Humas Polres Blitar Kota, AKP Samsul Anwar, menyampaikan pihaknya telah memecat anggota kepolisian berpangkat Aibtu, inisial EW, yang sebelumnya bertugas di Polsek Sukorejo. Ia menyebut yang bersangkutan sudah lama melakukan pelanggaran dan telah menjalani sidang etik berulang kali hingga diberhentikan dengan tidak hormat sesuai keputusan Kapolda Jatim. Lebih lanjut, pihaknya tidak ada toleransi bagi anggota yang terlibat narkotika karena hal tersebut melanggar hukum dan mencoreng nama baik kepolisian. Kawan, Indonesia hentikan impor solar per Juli 2026. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan menghentikan impor solar mulai Juli 2026 karena pemerintah berhasil mengembangkan bahan bakar diesel berbasis minyak sawit atau B50. Kata Prabowo, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mampu memproduksi B50 dan penghentian impor solar akan memberikan manfaat ekonomi yang besar untuk masyarakat karena anggaran bisa berputar lagi di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga memulai pengembangan bensin campuran etanol 10% untuk memperluas penggunaan bioetanol dan menarget peningkatan hingga E20 dengan mempercepat pembangunan pabrik.

0: 389.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain kawan. Dan kalau misalkan kita lihat tadi ada beberapa informasi yang belum, oh sudah terbaca ini kawannya, sudah terbaca. Kita coba lihat yang belum terbaca ini ada dari Pos Pantau Semeru. Jadi ini laporan kawan ya, laporan aktivitas gunung api dari jam 12 siang tadi sampai jam 6 petang barusan. Gunung Semeru terpantau untuk meteorologinya cuaca cerah berawan, angin bertiup lemah ke arah tenggara dengan suhu udara kisaran 21 sampai 26 derajat Celcius. Gunung berkabut ya, antara 0 sampai 2 hingga kabut 0 sampai 3. Asap kawah tidak teramati, letusan asap tidak teramati, visual gunung api Semeru tertutup kabut kawan. Letusannya ini mencapai 22 jumlahnya, gugurannya 1, hembusan 4, dan tremor harmonik jumlahnya 1. Tingkat aktivitas untuk saat ini masih level 3 atau siaga. Jadi perlu waspadai saja. Nah ini ada bisa lihat juga di visual radio kami. Tertutupi kawan ya oleh kabut, jadi tidak terlihat untuk Gunung Semerunya. Terima kasih informasinya dari Pos Pantau Semeru. Lalu kalau misalkan kita cek tadi kawan, ada informasi ya dari Pak Alsen menginformasikan laporan kedua di 1751 tadi. Kondisi teh alamat ya, ini persimpangan Masjid Sabilillah dan sebelahnya Malang Strudel. Kondisi trafik padat lancar, semalam saya dapatkan sangat mengganggu. Mohon diteruskan ke pihak terkait, katanya seperti itu. Nah ini kawan.
1: Sore menjelang malam untuk Malang City Guide melaporkan, ini aduan kedua saya mengenai lampu ilegal yang berdiri persis di samping traffic light, yakni Sabilillah, ada di pojoknya Malang Strudel. Ya, lihat ya, ini tolong dong segera dibenahi, jam segini aja segini terang loh.
0: Nah itu kawan ya, terima kasih informasinya Pak Alsen. Dan lalu kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada informasi juga yang masuk dari reporter kami, reporter City Guide FM, yang akan membawakan kabar dari Kota Batu. Ini kita coba lihat kawan, informasi yang akan dibawakan oleh Asrur adalah CCTV ungkap pelaku pencurian gudang Indomarko di Kota Batu, satu tersangka ditangkap.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, silahkan Asrur.
3: Kawan, pengungkapan kasus pencurian di gudang Indomarko Adi Prima Kota Batu terus berlanjut. Setelah penetapan seorang pria berinisial NWN sebagai tersangka, Satreskrim Polres Batu mengungkap keberhasilan mengidentifikasi pelaku tidak lepas dari petunjuk rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. Kasus ini bermula dari laporan pemilik gedung yang menemukan sejumlah barang hilang pada Senin 6 Juli 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti, dan melakukan penyidikan hingga akhir mengarah kepada pelaku. Berikut adalah keterangan dari Kasihumas Polres Batu, M. Huda Rohma.
4: Terungkapnya kasus ini berawal dari adanya laporan kemudian ditindaklanjuti dan pengembangan dari teman-teman reskrim, juga ada dari CCTV sehingga mempermudah untuk penemuan atau mengetahui pelaku di kejadian tersebut.
3: Oke. Okay.

0: Batu memastikan tersangka beserta barang bukti kini telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga menghimbau masyarakat segera melaporkan tindak pidana kriminal agar dapat segera ditindaklanjuti dan diungkap. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 91 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk malam hari ini kawan, untuk lalu lintas di sekitaran kota Malang, kita coba cek kembali kawan ya. Untuk kali ini lalu lintas di beberapa titik seperti di sekitaran Kawi untuk di jam 6 lebih 20 menit ramai lancar kawan. Sudah mulai ada antrian di beberapa titik seperti yang menuju ke Ijen atau Ijen menuju ke Kawi kawan ya. Lalu sekitaran perempatan Kawi ya, simpang Kelut itu juga sudah ramai dari arah barat maupun timur, waspadai saja, sudah mulai ramai kawan meskipun belum padat. Lalu kalau misalkan kita cek di Kaitangan sudah mulai mengalami peningkatan volume kawan, termasuk sampai di sekitaran Jalan Semeru, lalu Jalan Bromo itu sudah mulai mengalami peningkatan volume. Yang kita lihat juga di sekitaran Suhat kawan, dari arah utara ke selatan menuju ke jembatan Suhat itu sudah mulai ramai juga. Lalu titik lain kita cek ini di sekitaran Muharto, ramai lancar menuju ke Ki Ageng Gribik maupun sebaliknya ke sekitaran Klenteng itu juga ramai lancar, atau mungkin ke Maijen Sungkono ya, ramai lancar kawan. Titik lain di sekitaran pertigaan Dinoyo kawan, ini cukup ramai ya, ada antrian yang lumayan panjang di Jalan Gajayana sampai Sumbersari maupun sebaliknya masih cenderung ramai lancar. Dan di Tlogomas masih ada antrian, tepatnya di TL Tunggul Mas kawan, dari arah Batu maupun dari arah Malang. Dan di Candi Panggung sudah mulai ramai, waspadai saja, termasuk di TL Sabilillah dari arah selatan ke utara sudah mulai ada antrian. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lain, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Saya ada juga informasi untuk Anda kawan yang mungkin ingin bangun rumah lah, atau mungkin rumahnya sudah jadi gitu ya, tapi terasa belum nyaman kawan, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Nah, saatnya sekarang percayakan pada Dekor Your Studio kawan. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan kawan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, lalu serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi nih, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area-area tertentu ya. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878 6278 8880, atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Selamat malam kawan, kita kembali update informasi lalu lintas di ruas jalan tol. Dan bagi Anda yang sedang mengarah ke ruas tol Padan Malang juga masih terpantau ramai lancar kawan. Lalu bagi Anda yang ingin meneruskan ke tol Kejapanan Gempol, untuk arus lalu lintasnya masih ramai lancar kawan. Bagi Anda sedang mobile di ruas jalan tol, bisa juga update kondisi lalu lintas maupun cuacanya melalui WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di CityGate FM.
2: CityGate 911 FM. Guidance for your life.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Sebanyak 30 siswa sekolah rakyat di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di Pamekasan terpaksa harus dititipkan ke sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso menyampaikan, siswa sekolah rakyat untuk sementara dititip ke Sampang yang sudah memiliki gedung sekolah permanen. Herman mengatakan ruang kelas sekolah rakyat di Pamekasan masih terbatas dan harus menunggu pembangunan gedung permanen selesai. Dirinya menyebut 30 siswa bisa masuk sekolah rakyat berdasarkan dari penjangkauan dari keluarga miskin. Mereka akan mulai bersekolah sejak 31 Juli 2026 nanti.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Kota Semarang memperketat pengendalian alih fungsi lahan guna menjaga keberadaan sawah dan ruang terbuka hijau di tengah pesatnya pembangunan kota. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan pemanfaatan lahan milik masyarakat harus tetap mengacu pada aturan tata ruang. Karena itu pihaknya akan memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap setiap usulan pembangunan. Agustina juga memastikan proyek pembangunan Kopdes Merah Putih di Kota Semarang sama sekali tidak menyasar lahan hijau maupun pertanian produktif, melainkan murni berada di wilayah permukiman warga.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Tingginya pengangguran dan minimnya lowongan pekerjaan di Bojonegoro memaksa warganya bekerja di luar negeri dengan menjadi pekerja migran Indonesia. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Bojonegoro mencatat mulai Januari hingga Juni 2026 sebanyak 304 PMI. Kepala Disperinaker Bojonegoro Mahmudi bilang, buruh migran naik sekitar 41% dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. PMI terbanyak berasal dari Kecamatan Kedung Adem, yakni 72 orang.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City 89.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi kita cek kawan ya, untuk informasi yang masuk ke WhatsApp kami, ada dari reporter Heri Prasetyo yang ingin terhubung melalui lain telepon kawan.

0: segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Okay, Harry. Silakan.
2: Kawan pedagang kaki lima kembali berjualan di kawasan Jalan Veteran Kota Malang pada malam hari setelah sebelumnya ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Menyikapi kondisi tersebut, Satpol PP memastikan akan kembali memperkuat pengawasan apabila pelanggaran terus berulang. Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, bilang pihaknya telah menerima laporan mengenai aktivitas PKL yang kembali memanfaatkan badan Jalan Veteran sebagai lokasi berjualan pada malam hari. Karena itu, posko pengawasan yang sebelumnya didirikan belum dibongkar.
3: Pak, kita anu lagi, kita pantau lagi lah dari situ. Sebenarnya kita sudah pasang CCTV, makanya saya sampaikan jam berapa. Karena CCTV itu kita pakai timer itu sampai jam 9. Jam 9 itu aktif mulai pagi, jam 6 sampai jam 9 malam CCTV kami tempatkan di sana. Kan kemarin kan orangnya, sekarang kita pakai teknologi. Nah, berarti kalau di atas jam 9 ya, yang tadi saya sampaikan, ya coba nanti sistemnya kita timer sampai malam seperti apa. Mencoba, kemarin sudah kita edukasi, ya kita bina lah itu, seperti itu. Kemudian kalau dia kembali melanggar, ya kita akan tempatkan personil lagi.
2: Selain itu, kawan Satpol PP masih menunggu realisasi program penataan lingkar kampus yang digagas Universitas Brawijaya. Heru bilang, koordinasi dengan pihak kampus telah dilakukan melalui dua kali pertemuan untuk membahas penataan kawasan, termasuk kemungkinan penyediaan ruang bagi aktivitas pedagang. Dari Kota Malang, Heru Prasetyo melaporkan.
1: Terima kasih Heri untuk informasinya mengenai PKL kembali berjualan. Satpol PP siapkan pengawasan ulang di Jalan Veteran.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: City Guide's Life Hacks.
5: Di banyak rumah, TV sering jadi penyelamat. Saat orang tua sedang memasak, bekerja, atau menyelesaikan pekerjaan rumah, anak pun duduk manis di depan layar. Tapi, apakah durasi menontonnya sudah sesuai dengan usianya? Nah, menonton TV sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilarang loh. Kalau dilakukan dengan aturan yang tepat, tayangan berkualitas justru bisa menjadi media belajar bagi anak. Yang penting, orang tua tahu batasannya. Nah, kalau anak masih berusia di bawah 18 bulan, sebaiknya hindari paparan TV atau layar ya, kecuali untuk video call dengan keluarga. Karena video call bisa memberikan experience dua arah, sehingga masih ada interaksi di sana. Karena di usia ini, interaksi langsung dengan orang tua itu jauh lebih penting untuk perkembangan otaknya. Kalau usia 2-5 tahun, batasi waktu menonton maksimal 1 jam setiap hari. Pilih tayangan yang edukatif dan dampingi anak saat menonton. Sesekali ajak mereka mengobrol tentang isi tayangan, supaya anak tidak hanya menonton, tetapi juga belajar memahami apa sih yang dilihatnya. Nah, untuk anak usia sekolah, buat aturan bersama kawan. Misalnya, TV hanya boleh dinyalakan saat tugas sekolah selesai, dan jangan sampai waktu menonton mengurangi waktu bermain, berolahraga, atau tidur, karena keseimbangan aktivitas itu jauh lebih penting daripada durasi layar semata. Satu lagi yang sering terlupakan, hindari membiarkan anak menonton TV menjelang tidur. Paparan layar sebelum tidur bisa membuat anak lebih sulit terlelap, sehingga kualitas tidurnya ikut terganggu. Fun fact-nya kawan, para ahli menyebut yang paling menentukan bukan hanya berapa lama anak menonton TV, tetapi apa yang ditonton dan apakah ada orang tua yang mendampingi. Karena pendampingan membuat anak lebih mudah memahami tayangan sekaligus mempererat komunikasi dengan keluarga.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: guidance for your life. CityGate FM. Udah siap? Yuk berangkat.
1: Siap. Eh, bentar.
0: Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
0: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba dengarkan dulu suara di sekitar saya. Bukan suara kendaraan atau hiruk-pikuk kota, tapi gemericik air yang berpadu dengan suara burung dan angin yang berhembus di selap pepohonan. Gimana? Rasanya baru beberapa menit di sini saja sudah bikin badan dan pikiran lebih ringan kan? Nah, saya sekarang sedang berada di Coban Kicik, sebuah air terjun yang berada di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski namanya Kicik yang berarti kecil, jangan salah. Justru pesona tempat ini ada pada suasananya yang masih alami dan belum terlalu ramai. Cocok buat Anda yang lebih suka menikmati alam tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain. Air terjunnya mengalir jernih dari kawasan pegunungan, jatuh di antara bebatuan alami dengan percikan air yang terasa begitu segar. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan hijau yang membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Duduk sebentar di atas batu sambil menikmati suara air saja sudah cukup membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kalau ingin berkunjung, sebaiknya datang pada pagi atau menjelang siang saat cuaca masih cerah. Selain pencahayaannya bagus untuk berfoto, jalur menuju air terjun juga lebih nyaman dilalui. Tetap gunakan alas kaki yang tidak licin ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, karena keindahan tempat ini salah satunya terjaga berkat para pengunjung yang peduli. Dari kota Malang, untuk perjalanan menuju Coban Kicik, Anda harus mengambil jalur ke arah Tumpang, lalu lanjut menuju Poncokusumo. Setelah tiba di kawasan wisata, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, hingga akhirnya suara air terjun mulai menyambut sebelum pemandangan benar-benar terlihat. Kalau Anda sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, mungkin Coban Kicik bisa jadi jawabannya. Saya lanjut menikmati sejuknya alam di sini ya. Sampai bertemu di destinasi menarik berikutnya, hanya di City Gate FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Ketua PHRI Kota Malang berharap pembenahan infrastruktur pariwisata terus jadi fokus pemerintah. Ketua PHRI Kota Malang Agus Basuki menyampaikan pembenahan infrastruktur pariwisata harus terus dilakukan seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan di Kota Malang. Ia menilai salah satu masalah yang masih terjadi sekarang soal terbatasnya ruang parkir Kota Malang karena menurutnya kondisi ini bisa mengganggu kenyamanan wisatawan. Selain itu, Agus juga menekankan masalah lain yang perlu diperhatikan soal sampah dan kondisi taman kota. Ini dianggap penting untuk selalu dikelola dengan baik karena menjadi wajah pertama yang dilihat wisatawan saat berkunjung ke Malang. Kawan, pelaku UMKM disarankan tidak hanya bergantung pada marketplace. Kenaikan biaya layanan berupa komisi, administrasi, dan fitur promosi di marketplace bisa memaksa penjual untuk memutar strategi agar tidak kalah saing dengan produk impor maupun sesama pedagang lokal. Imbas kondisi tersebut, founder and CEO Zama Homeware, Sri Dewi Wirautami menyarankan agar para seller memanfaatkan channel atau platform untuk penetrasi pasar sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada marketplace. Menurutnya, branding produk yang kuat di media sosial mampu meningkatkan eksistensi produk serta memperbesar peluang datangnya pembeli. Kawan, korban jiwa gempa bumi Venezuela capai 5.000 lebih. Gempa bumi kembar yang terjadi di Venezuela pada Juni 2026 lalu memiliki magnitudo 7,2 dan 7,5 dalam interval waktu kurang 1 menit. Memiliki jumlah korban meninggal dunia yang luar biasa, mencapai 5.069 jiwa. Ketua Majelis Nasional Venezuela, George Rodriguez, mengatakan guncangan tersebut menghancurkan wilayah pesisir negara La Guaira yang terletak di sebelah utara Caracas dan wilayah inilah mayoritas korban jiwa berada. Lebih lanjut, krisis terjadi pasca gempa karena sekitar 20.000 warga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa tinggal di kamp-kamp pengungsian. Demikian 911 News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia. Program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
2: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, kembali saya Erika Rosa bersama dengan Anda, dan malam hari ini saya mau mengajak Anda, kita ngobrol seputar hewan. Malam hari ini kita masuk program Kawan Animalia. Di program Kawan Animalia, nanti saya akan ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Trianita Damayanti. Topik bahasan kita bicara niat baik yang ternyata keliru, fakta bawang putih untuk kesehatan anabul. Nah, ini untuk Anda para pet owner ya, ternyata ada beberapa hal yang barangkali kita anggap benar, ternyata ini menjadi satu tindakan yang keliru. Apa ya maksud dari topik bahasan kita hari ini? Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Dok Nita, dan Anda juga boleh kawan untuk bergabung bersama dengan kami, termasuk mungkin mau sharing pengalaman, Anda yang juga mau menyampaikan beberapa tanggapan, Anda boleh bergabung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali di program Kawan Animalia.

0: Kawan, di program Kawan Animalia malam hari ini saya bersama dengan praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Trianita Damayanti. Kita mau bicara tentang niat baik yang ternyata keliru, fakta bawang putih untuk kesehatan anabol. Itu topik bahasan kita hari ini. Nah kawan, di era media sosial sekarang ini ya, rasanya kok semakin banyak tips tentang kesehatan anabol yang beredar dengan berbagai klaim, termasuk juga berbahan alami. Salah satunya, ini terkait dengan penggunaan bawang putih yang dipercaya bisa mengusir kutu atau bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Sayangnya, tentu tidak semua informasi yang viral ini terbukti aman ya. Bahkan beberapa justru bisa membahayakan kesehatan dari anabol kita. Maka dari itu, rasanya penting juga, apalagi untuk Anda pet owner, bagaimana memahami kalau kasih sayang kepada anabol itu juga harus dibarengi dengan informasi yang benar dan berbasis ilmu kedokteran hewan. Nanti kita akan ngobrol banyak. Ini saya sudah sambung di line Zoom bersama dengan praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Trianita Damayanti. Selamat malam dok. Iya, bisa di unmute dulu dok.
1: Malam.
0: Iya, Dok Nita kok suaranya agak kecil ya di kami ya? Iya, halo Dok Nita?
1: Udah terdengar?
0: Oke, lebih jelas Dok. Terima kasih Dok malam hari ini menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol di program Kawan Animalia. Kita kembali bicara seputar hewan ya. Dok Nita gimana sehat Dok? Kabarnya Dok?
1: Alhamdulillah sehat. Bang, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga dok. Semoga gitu terus dok ya. Ini sudah lepas tugas dok dari klinik?
1: Sudah.
0: Oke, nanti kita ngobrol banyak bersama dengan Dok Nita ya. Saya juga mengundang Anda, boleh kawan, kalau yang mau ikut gabung, barangkali Anda mau ikut sharing, apalagi Anda punya anabol di rumah. Kalau mau ikut sharing, mungkin juga berbagi pengalaman, mau menyampaikan beberapa tanggapan, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh line telepon ya. Nanti kita juga akan bahas tentunya bersama dengan Dok Nita. Sebelumnya untuk Anda yang lagi perjalanan kawan, update beberapa catatan informasi lalu lintas juga boleh terus Anda sampaikan, termasuk di sekitaran Malang Raya. Tadi ada beberapa catatan yang belum sempat kebaca. Ini salah satunya ada Pak Septian di jam 6:38 tadi menyampaikan di pertigaan Krebet itu tidak ada orang-orang yang mau mengalah. Yang mau belok kanan ini selalu ambil jalur kiri. Oke, ini kehapus ya tadi dari Pak Septian ya. Coba kita putarkan dulu. Tadi Pak Septian juga kirim video jam 6:38. Saya putarkan dulu.
2: Kondisi di pertigaan Krebet ini orang-orangnya benar-benar gak ada yang mau ngalah. Orang yang mau belok kanan kebanyakan mereka ambil haluan sebelah kiri. Ya, seperti ini depan ini bison warna biru berplat AG. Di belakang juga ada plat DA. Mereka kayak gak mau antri. Entah ini ya kayak gini.
0: Padat merambat ini Pak ya kondisinya.
2: Ya semoga bisa menjadi pelajaran buat pengendara yang lain. Terima kasih.
0: Ya terima kasih Pak Septian untuk informasinya. Lalu kita juga dapat info dari Kapolsek Wagir Ibtu Sigit Kurnia. Untuk karnaval yang di daerah Jedong Wagir itu dilaksanakannya besok tanggal 19 Juli 2026. Hari ini cek sound yang rencananya besok akan digunakan. Tadi tidak disampaikan lebih lengkap ya, di masa cek sound malam hari ini, apakah juga dilakukan penutupan jalan atau bagaimana? Coba nanti kita konfirmasi kembali. Oke kawan, kita kembali di talk show malam hari ini, program Kawan Animalia bicara niat baik yang ternyata keliru, fakta bawang putih untuk kesehatan anabol. Nah, ini kan memang banyak ya, kalau kita bicara media sosial itu kan banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Penggunaan bahan dapur salah satunya untuk kesehatan anabul, itu ada juga beberapa konten yang mengarahkan terkait dengan hal tersebut. Kalau Dok Nita sendiri melihat bagaimana ini ya disrupsi informasi terutama yang berkaitan juga dengan anabul dan mitos-mitosnya, menyikapi fenomena ini, apa tanggapannya nih Dok Nita?
1: Ya, sebenarnya kalau melihat fenomena ini kan itu menunjukkan kalau pet owner udah banyak yang memiliki rasa peduli ya terhadap kesehatan anabulnya. Tapi sayangnya di sini kepeduliannya itu tidak didasarkan atau tidak dibarengi dengan informasi yang benar. Oleh karena itu kita sebagai pet owner ini harus lebih kritis, kemudian juga memastikan kalau informasi tersebut memang berasal dari sumber-sumber yang terpercaya.
0: Baik, ini sebenarnya adalah sebuah alarm positif kalau pet owner membaca berbagai informasi, itu tandanya peduli. Tapi sayangnya, ya itu tadi catatannya harus diimbangi juga dengan ilmu, gitu Dok ya. Nah Dok, apa sih Dok kemudian yang membuat mungkin pet owner ini rasanya kok mudah percaya dengan berbagai tips yang ada di media sosial?
1: Oke, mungkin.
0: Iya, Dok Nita, halo.
1: Iya.
0: Oke, Dok, ya. Tadi sempat tersendat, Dok Nita. Mungkin boleh diulangi lagi, Dok. Kenapa? Apa yang membuat para pet owner ini mudah percaya dengan berbagai tips yang ada di media sosial?
1: Mungkin yang pertama, beberapa faktornya itu salah satunya karena kita sekarang lagi bahas bawang putih ya. Bawang putih itu kan bahan alami. Mungkin mereka berpikir kalau alami jadi dianggap aman. Padahal itu belum tentu gitu ya. Sebagai contohnya kayak coklat itu juga alami, tapi dia juga beracun buat anabul. Kemudian juga ada anggur, dia juga bisa menyebabkan gangguan pada ginjalnya. Dan sekarang yang kita bahas adalah bawang putih. Itu juga mungkin pada manusia penggunanya aman-aman aja gitu ya jika dikonsumsi. Tetapi berbeda jika dikonsumsi oleh anabul, dia bisa menjadi toksik. Itu mungkin yang pertama karena ada kata alami. Kemudian yang kedua bisa karena mendapat testimoni dari orang lain. Padahal belum tentu yang alami atau yang orang lain lakukan itu sama gitu yang jika dipraktekkan ke anabul kita seperti itu. Selanjutnya mungkin karena bahan tersebut mudah didapat dan juga murah gitu.
0: Oke, itu beberapa alasan ya kenapa kemudian tips-tips yang ada di media sosial itu kok juga mudah untuk diikuti. Salah satu yang cukup sering muncul Dok Nita, ini kan penggunaan bawang putih. Bahan ini apakah juga semudah itu Dok dipercaya baik untuk anabul, faktanya gimana nih Dok?
1: Faktanya jadi kalau untuk bawang putih sendiri ini dia tidak boleh dikonsumsi oleh anabul. Kalau mungkin mereka percaya berdasarkan penelitian pada manusia, karena kalau pada manusia bawang putih ini kan dia mengandung beberapa senyawa yang memiliki efek sebagai antibakteri, kemudian juga anti jamur dan juga bisa sebagai antioksidan, itu jika pada manusia. Tetapi ini berbeda jika dipraktekkan atau dikonsumsi oleh anjing maupun kucing, karena baik pada manusia dengan anjing maupun kucing ini dia memiliki metabolisme yang berbeda. Nah, untuk bawang putih sendiri, dia jika dikonsumsi oleh anjing maupun kucing, dia bisa merusak sel darah merah seperti itu. Bersifat toksik untuk kedua anabul ini.
0: Dok, selain kita bicara bawang putih ya, kalau kita bicara bahan alami secara keseluruhan, apakah otomatis bahan alami itu selalu aman untuk anabul atau hewan peliharaan?
1: Belum tentu ya, jadi tidak semua bahan alami itu aman untuk anabul, tergantung dengan efeknya. Jadi kita harus melihat efeknya dan juga dosis yang diberikan, karena biasanya kalau dalam toksikologi gitu, kita bicaranya semua itu tergantung dengan dosis. Jadi zat-zat jika dia diberikan dengan dosis yang sesuai anjuran gitu ya, dia bisa menjadi obat. Tapi kalau misal dosis yang diberikan ini berlebih, dia malah menjadi racun untuk anabul kita, seperti itu. Seperti contohnya.
0: Ya, halo dok.
1: Ya, apakah terdengar?
0: Ya, tadi terakhir bilang contohnya dok, habis itu terputus.
1: Nah, oke, okay. Contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau pada manusia untuk penggunaan bawang putih ini kan aman-aman aja untuk dikonsumsi, sedangkan pada anabul ini bersifat toksik dan tadi bisa menyebabkan kerusakan pada sel darah merahnya, seperti itu.
0: Baik, nah ini tentu menjadi satu peringatan juga, reminder untuk kita bersama ya, apalagi yang punya anabul. Ternyata berbagai tips yang kita barangkali sering lihat di media sosial itu tidak semuanya benar. Kemudian juga berbagai bahan yang diklaim alami itu juga tidak selamanya baik, bahkan justru berbahaya bagi anabul. Barangkali Anda juga punya beberapa pengalaman yang mau di-share kawan, boleh juga nanti gabung bersama dengan kami, bisa sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Ini tadi ada beberapa komentar yang barusan masuk ya, ada Pak Adi Nugroho dan juga ada Pak Dimas Kurniawan, nanti kita bacakan setelah jeda Pak ya. Kita jeda dulu kawan, setelah ini saya mau sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Heri Prasetyo. Ada beberapa catatan informasi dari Heri. Saya sambung dulu informasi dari Heri. Muskot Kormi Kota Malang digelar. Pemerintah Kota Malang targetkan kepengurusan baru pertahankan prestasi dan cetak inovasi.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Heri, silakan laporannya.
4: Kawan, Musyawarah Kota atau Muskot Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Malang resmi digelar hari ini sebagai forum tertinggi organisasi untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan sekaligus memilih ketua dan pengurus baru. Pemerintah Kota Malang bersama KORMI Jawa Timur berharap forum tersebut dilahirkan pemimpin yang inovatif, amanah, serta mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi KORMI Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang Muskot menjadi momentum strategi untuk menentukan arah organisasi ke depan. Ia berharap kepengurusan baru tetap bersinergi dengan pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan olahraga masyarakat.
5: Di Kota Malang dan kebetulan juga dihadiri Ketua KORMI Jawa Timur dan Ketua KORMI Kota Malang, dan tentunya sesuai ADRT tadi disampaikan bahwa Muskot ini nanti akan ada evaluasi dan juga nanti akan ada penggantian pengurus. Penggantian pengurus maksudnya adalah memang ini kita musyawarah kota yang dilakukan, apakah ini nanti pengurusnya tetap atau lanjut dan apa-apa nanti dia dirembuk dalam musyawarah kota KORMI ini. Dan depan memang ini kami berharap dengan nanti pengurusan yang baru ini, kita tetap seiring sejalan, tetap kita berkoordinasi, agar kita punya satu target yang sama untuk menjadikan warga Kota Malang lebih tahes.
4: Ketua Umum KORMI Jawa Timur, Debi Sisilia Samoa, memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan Muskot telah berjalan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mulai dari progres penjaringan hingga pendaftaran calon ketua. Debi menilai KORMI Kota Malang menjadi salah satu organisasi yang memiliki tata kelola dan administrasi terbaik di Jawa Timur. Ia juga menyoroti pesatnya perkembangan jumlah induk organisasi olahraga atau inorga di Kota Malang. Dari 64 inorga yang tercatat di tingkat Provinsi Jawa Timur, sekitar 60 diantaranya telah bergabung di KORMI Kota Malang. Sementara itu, Ketua KORMI Kota Malang, Sofian Edi Jarwoko, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Muskot yang menjadi forum tertinggi organisasi di tingkat kota. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Malang, seluruh pengurus panitia, serta puluhan inorga yang berpartisipasi dalam menyukseskan agenda tersebut. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Heri Prasetyo. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di website City Guide 911 FM.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Jalan-jalan plus. Kawan, saya mau kasih tantangan dulu. Coba bayangkan, ada tempat yang harus ditempuh cukup jauh dari pusat kota Malang, tapi begitu sampai, yang menyambut bukan deretan bangunan atau suara klakson, melainkan gemuruh air terjun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Nah, sekarang saya lagi berdiri tepat di tempat itu. Saya sedang berada di Coban Manan, air terjun yang ada di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Tempat ini memang belum seterkenal coban-coban lainnya, tapi justru itu yang bikin suasana terasa spesial, rasanya seperti menemukan surga kecil yang masih tersembunyi. Nah, di depan saya, air terjun mengalir deras melewati tebing batu yang dipenuhi lumut hijau. Anginnya membawa percikan air yang sesekali mengenai wajah. Sementara suara gemuruh air berpadu dengan kicauan burung dari pepohonan di sekitarnya. Suasananya benar-benar bikin lupa kalau tadi sempat lelah di perjalanan. Yang menarik, menuju Coban Manan juga jadi bagian dari petualangannya. Anda akan melewati jalan setapak, area perkebunan, dan pemandangan pedesaan yang masih sangat alami. Jadi bukan cuma destinasi yang indah, tapi perjalanan menuju ke sini sayang kalau dilewatkan. Jangan lupa pakai sepatu yang nyaman, karena ada sedikit trekking sebelum sampai di air terjun. Oke, kalau berangkat dari kota Malang, arahkan perjalanan ke Kepanjen, lanjut menuju Paga, kemudian di Kecamatan Donomulyo, hingga masuk Desa Sumberoto. Setelah sampai di area parkir, tinggal lanjut berjalan kaki sampai suara air terjun mulai terdengar semakin jelas. Kalau Anda termasuk tipe yang lebih suka mengejar pengalaman daripada sekedar mencari tempat foto, Coban Manan wajib masuk daftar destinasi berikutnya. Saya lanjut dulu ya, menikmati segarnya alam di sini. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
9: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
8: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
9: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
8: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
9: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
8: Kalau ternyata katarak?
9: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
8: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
9: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526. Atau Instagram at @candideseyecenter_.
10: Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
11: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
12: guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Malam hari ini saya masih ditemani sama Dok Nita dari Praktisi Dokter Hewan Satwa Sehat Malang. Kita bicara niat baik yang ternyata keliru, fakta bawang putih untuk kesehatan anabol. Itu topik bahasan kita hari ini. Nah, Dok Nita, sebelum kita lanjut di program Kawan Animalia ya, ngobrol banyak bersama dengan Dok Nita, saya mau play dulu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Salah satunya ada Pak Johannes tadi menyampaikan update informasi di jam 6 lebih 53 menit. Ada videonya, saya tampilkan di visual radio.
1: Tapi alun-alun
0: Oke, ini di mana nih Pak Johannes?
2: Selamat malam City Guide.
0: Malam Pak.
2: Info lalu lintas di
0: Kayu Tangan kayaknya ya.
2: Sudah mulai semrawut. PKL di mana-mana.
0: Oke, ini kondisi terkini di Kayu Tangan ya. Saya coba percepat untuk videonya. Ya, itu intinya tadi. Oke.
2: Pedagang bakso di depannya Yamaha Sentral. Sama pedagang kopi.
0: Makin banyak PKL. Oke, Pak Johannes, terima kasih banyak untuk informasinya. Ada lagi?
2: Di Kayu Tangan Heritage. Terima kasih.
0: Oke. Itu tadi, kawan, kondisi di Kayu Tangan malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Johannes sudah berbagi informasi. Dan itu tadi, kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2. View Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia. Tadi salah satu yang bertanya di program Kawan Animalia, ini ada Pak Dimas. Pak Dimas menyampaikan, boleh tanya tidak ya, tapi sedikit ini keluar dari topik bahasan hari ini. Tadi Pak Dimas kirim voice note, boleh Pak kita coba putarkan ya voice note-nya.
3: Ya, rekan-rekan City Guide, jadi saya punya anabul itu di rumah itu kan 6 bulan atau 7 bulan yang lalu itu kan ketabrak. Sudah saya operasi, terus akhirnya kan pasang pen ya. Karena dia di pinggulnya itu patah gitu kan, patah ya patah tah lah intinya kayak gitu. Usianya anabul saya sih udah 10 tahun lebih sih sebenarnya. Nah ini kan pada saat operasi itu ya memang memakan biaya yang lumayan lah. Nah memang disarankan oleh pihak klinik itu untuk dilepas pennya. Cuman saya mau menanyakan apakah kalau misalkan apa ya, pennya tidak dilepas itu berbahayakah bagi anabul atau gimana? Terus juga ini saya juga, anabul saya ini kan sudah saya steril pada waktu masih kecil ya. Jadi masih usia belum ada setahun udah saya steril. Nah ini tapi sterilnya itu kurang sempurna. Itu kalau misalkan di steril ulang itu apakah bisa?
0: Oke, ada tambahan lagi dari Pak Dimas?
3: Kebetulan betina sih untuk anabul saya.
0: Iya, itu tadi Dok Nita mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Pak Dimas. Iya, halo Dok.
4: Iya, apakah terdengar suaranya?
0: Terdengar jelas Dok.
4: Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan lepas pen itu kan tadi disebutkan kalau memang disarankan oleh dokter hewan untuk dilepas pennya. Jadi mungkin karena dokter hewannya juga lebih tahu ya kondisinya seperti apa, jika memang disarankan untuk dilepas, sebaiknya memang mengikuti arahan dari dokter hewan tersebut, karena khawatirnya jika tidak dilepas, dia berefek buruk jika digunakan jangka panjang seperti itu. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan kenapa dokter hewan tersebut menyarankan untuk pennya dilepas. Kemudian untuk karena anabolnya juga.
0: Ya, Dok Agnita.
4: Ya, jadi biasanya sebelum dilakukan prosedur tersebut perlu dilakukan pengecekan darah dan lain-lain sebelum dilakukannya prosedur untuk pelepasan pen seperti itu.
0: Baik, kalau soal sterilisasi, Dok?
4: Lalu untuk steril itu sebenarnya itu apakah sudah dipastikan memang kalau dari sterilnya itu tidak terangkat sempurna seperti itu, karena kan biasanya dilakukan pengecekan ya untuk memastikan, dan jika dilakukan steril ulang biasanya akan sedikit sulit gitu, karena kan memang organnya tidak sempurna, tidak sesempurna ketika awal sebelum di steril ya, dan ketika sudah diangkat pasti dia sudah mengalami perubahan gitu. Jadi ketika di steril ulang itu memang sebelum dilakukan steril ulang perlu dipastikan apakah memang benar-benar organnya itu belum terangkat sempurna gitu.
0: Oke, baik. Sudah terjawab Pak Dimas ya, apa yang tadi ditanyakan. Terima kasih Dok Nita sudah menjawab juga pertanyaan dari pendengar. Nah Dok, barangkali ada kawan pendengar yang baru bergabung ya. Tadi bicara soal topik bahasan kita hari ini, niat baik yang ternyata keliru, fakta bawang putih untuk kesehatan anabol. Kembali lagi Dok, mungkin bisa ditekankan, kenapa ya bawang putih ini justru berbahaya untuk anabol, termasuk juga kucing dan anjing.
4: Oke, jadi untuk bawang putih ini kenapa dia berbahaya buat anabol? Karena dia punya senyawa, jadi dia mengandung organus.

0: eritrositnya ini rusak atau hancur lisis gitu ya, nanti dia akan terjadi anemia atau kekurangan darah itu.
1: Oke. Nah, apa dok sebenarnya yang akan terjadi di dalam tubuh ketika anabul ini mengkonsumsi bawang putih?
0: Jadi ketika dia anabul kita mengonsumsi bawang putih, kan nanti si senyawa sulfur itu dia disep.
1: Iya, dok Nita, kayaknya ada gangguan koneksi ya. Iya, halo dok.
0: Apakah terdengar?
1: Dok, tapi putus-putus dok. Mungkin
0: Oke,
1: boleh
0: maaf.
1: diulang lagi dok. Apa yang terjadi di dalam tubuh anabul ketika mengkonsumsi bawang putih?
0: Ya, jadi ketika anabul mengonsumsi bawang putih, nanti kan si senyawa sulfur yang ada dalam bawang putih itu kan diserap sama tubuh. Dia menyebabkan terjadinya oksidasi hemoglobin yang pada akhirnya akan menyebabkan eritrosit atau sel darah merahnya itu pecah. Jadi nanti kalau dia udah pecah, kan terjadi anemia atau kekurangan darah. Sedangkan si sel darah merah ini sendiri, dia fungsinya untuk salah satunya itu untuk membawa oksigen. Ketika banyak sel darah merah yang pecah, berarti kan jumlah oksigen yang harusnya disampaikan ke jaringan itu menjadi berkurang. Nah, itu biasanya menyebabkan hewannya menjadi lemas, kemudian kelihatan pucat gitu. Dan bahkan ada yang sampai kolaps seperti itu.
1: Oke, apakah ini dok, kucing atau anjing ini ada yang lebih sensitif, salah satunya ada yang lebih sensitif terhadap bawang putih?
0: Yang lebih sensitif itu kucing, karena dia untuk enzim pelindung terhadap stres oksidatif ini juga lebih rendah, sehingga untuk eritrositnya ini jauh lebih mudah mengalami kerusakan gitu.
1: Oke. Lalu apa dok efeknya yang barangkali langsung bisa dilihat secara kasat mata ya, yang bisa muncul beberapa waktu atau beberapa hari kemudian ketika si anabul ini mengkonsumsi bawang putih?
0: Oh, biasanya untuk gejalanya ya yang kelihatan itu ada tadi jadi pucat, karena kan memang dia terjadi anemia atau kekurangan darah. Kemudian jadi lemas, nafsu makannya juga turun. Kadang juga ada yang muntah atau diare karena dia juga sifatnya bisa mengiritasi saluran pencernaannya. Kemudian juga ada yang detak jantungnya atau denyut jantungnya lebih cepat gitu. Dan bahkan karena dia terjadi pecah apa tadi sel darah merah, kadang juga ada yang terlihat urinnya itu berwarna urin atau pipisnya itu berwarna merah tua gitu.
1: Oke. Nah, Dok Nita, nanti kita masih ada beberapa segmen juga untuk ngobrol di program Kawan Animalia. Nanti kita kembali lagi, Dok ya. Kita jeda dulu sebentar, Dok ya. Sebelumnya kawan, terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi terkait dengan laporannya Pak Johanis soal banyaknya PKL di Kayu Tangan. Ada videonya juga lengkap tadi. Kita sudah teruskan ke Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono. Semoga segera direspon juga oleh Pak Heru, kita tunggu respon cepatnya. Ada lagi, tadi ada Bu Dwi, ada truk mogok sebelumnya pertigaan Jalan Industri Wendit arah ke Malang. Kondisi jalannya cukup gelap, jadi diharap yang lagi melintas itu supaya waspada karena posisi truknya agak ke tengah. Terima kasih banyak Bu Dwi. Ini informasi sekaligus juga mengingatkan bagi pengguna jalan. Nah kawan, itu tadi traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.

0: Wisdom.
1: Saya dulu ada 5 bersaudara. Jadi bapak saya itu kebetulan memang pegawai negeri tapi golongan rendah lah. Jadi bapak saya dengan golongan rendah tadi menghidupi 5 orang anak yang masih kecil-kecil. Kemudian dengan kalau dikatakan adalah golongan-golongan orang yang tidak mampu lah. Walaupun dulu saya tinggal di Jakarta tapi kan di pinggiran gitu ya. Jadi bapak saya dulu pendatang juga dari Jawa, kemudian tinggal di Jakarta sampai punya anak.

0: Ini dengan kerja di kejaksaan tapi golongan rendah, kemudian dengan penghasilan yang pas-pasan bisa menghidupi anak-anak dengan cara kesulitan ekonomi lah. Pada saat itu ibu saya juga sampai mengutang ke sana sini gitu ya. Nah, itu demi untuk menyekolahkan kakak saya dan adik-adik saya gitu. Jadi itu menurut saya perjuangan yang sangat luar biasa yang saya mungkin gak bisa membalas ya dengan perjuangan kedua orang tua saya yang sampai saat ini keduanya sudah almarhum. Begitu gigihnya, yang kalau saya lihat gaji pegawai negeri sekarang yang paling rendah pun kalau punya anak segitu dulu jauh sekali mungkin bisa 10 kali lipat dari sekarang ini bisa menyekolahkan kakak saya, adik-adik dan saya sendiri walaupun sampai tingkat SMA ya pada saat itu menurut saya udah luar biasa. Kami dulu serba keterbatasan, makan itu pun tetap makan pagi sore tapi lauknya bisa kita lihat dan hanya pakai Indomie atau pokoknya nggak mewah kalau zaman anak-anak sekarang itu jauh dari harap. Saya lihat bapak saya perjuangannya begitu tinggi, begitu gigih sehingga saya kemudian bisa masuk ke kejaksaan. Waktu itu juga bapak saya juga pensiun, alhamdulillah saya bisa masuk menggantikan bapak saya. Jadi saya tuh punya prinsip mengikuti gaya pimpinan bapak saya. Jadi saya berusaha pada saat saya sudah menjadi pegawai negeri kejaksaan, kemudian saya menjadi jaksa, saya selalu berprinsip pada pola hidup bapak saya yang sederhana. Kesederhanaan itu berbanding lurus dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat gitu. Jadi itu akan lebih nyaman dibanding kita harus seolah-olah berpola hidup, bergaya hidup, kita ini seolah-olah berpenghasilan yang sangat tinggi. Saya Trijoko SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk Wisdom di City Guide FM Malang. Wisdom.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan kembali di program Kawan Animalia bersama dengan praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada dokter Nita. Dan hari ini kita masih bicara tentang niat baik yang ternyata keliru, fakta bawang putih untuk kesehatan anabol. Ini termasuk untuk Anda yang punya anabol ya. Ini tadi ada beberapa pertanyaan juga yang masuk di kami. Tadi ada yang belum sempat kebaca, tapi nanti kita bacakan juga. Sebelumnya kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda yang barangkali rumahnya sudah jadi, tapi kok terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Ini solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus Decor Your Studio? Karena semuanya itu dalam satu layanan, design and build, desain dibuat sesuai dengan karakter dan juga kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan juga fungsional bersama dengan Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga nomornya 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Oke, itu tadi kawan sekilas informasi ya. Kita kembali lagi ke Dok Nita. Dok, ada gak sih dok kasus yang barangkali juga pernah ditemui oleh dokter Nita nih ya, ketika bicara ada anabol yang baru mengkonsumsi bawang putih, kemudian gejalanya nih terlambat untuk disadari oleh pet ownernya? Iya, halo dok. Oke dok, Nita bagaimana suara kamu ya, bisa didengar dok?
1: Tadi ya, sempat terputus.
0: Silakan dok.
1: Boleh diulang pertanyaannya?
0: Oke, tadi terkait dengan ini dok, kita berbicara soal kalau di kasus yang mungkin pernah ditemui juga oleh dok Nita, itu ada gak sih dok pet owner yang barangkali telat untuk menyadari gejala dari anabolnya pasca mengkonsumsi bawang putih?
1: Kalau sejauh ini saya belum pernah menemukan yang racunan bawang putih ya. Tetapi saya pernah membaca karena memang efeknya itu kan ada yang tidak langsung terlihat. Jadi memang banyak dari owner yang mereka terlewat gitu ya. Jadi tidak langsung menyadari setelah mengonsumsi bawang putih. Karena untuk ketika dia mengonsumsi bawang putih, kerusakan dari eritrositnya ini berlangsungnya bertahap, jadi nggak langsung. Jadi awalnya kayak mereka cuma ngelihat mungkin anabolnya jadi sedikit malas gitu, makannya juga berkurang. Tapi ketika eritrositnya sudah banyak yang hancur gitu, ketika terjadi anemia, napas cepat, nah itu baru mereka sadar. Karena memang tadi eritrositnya nggak langsung yang semuanya hancur gitu ya, jadi bertahap.
0: Oke, nah gejala kecil-kecil dok yang barangkali ini tetap harus diperhatikan ya. Mungkin ada yang sudah terlanjur mengkonsumsi bawang putih, ini gejala-gejalanya yang paling mudah dipahami apa nih dok, atau mudah kita deteksi?
1: Yang pertama itu tadi ya, kita juga sebelum gejalanya kita perlu, sebagai owner kita perlu mengingat lagi kira-kira makanan apa yang kita berikan ke pet kita yang harusnya nggak dikonsumsi tetapi kita berikan gitu. Setelah itu untuk gejalanya sendiri yang perlu diperhatikan, mungkin yang pertama anabolnya jadi lemas gitu, mukosa mulutnya jadi pucat, kemudian itu kan kalau pucat dia menunjukkan adanya anemia. Lalu juga mungkin ada muntah atau diare, karena tadi seperti yang sudah disebutkan ya, dia juga bersifat iritan buat saluran pencernaan yang akhirnya menyebabkan muntah dan diare gitu. Nafsu makannya juga menurun gitu. Mungkin seperti itu untuk gejala-gejala yang perlu diperhatikan.
0: Baik. Dok, kalau mungkin ini baru sadarnya beberapa hari ya setelah mengkonsumsi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pet owner?
1: Kalau sudah sadar berarti yang pertama harus dihentikan pemberiannya dan juga langsung dibawa ke dokter hewan. jangan coba-coba untuk mengobati sendiri ya, takutnya nanti makin memperparah kondisinya. Karena nanti ketika sudah dibawa ke dokter hewan, maka dokter hewan akan melakukan beberapa pemeriksaan, dan jika diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang, itu akan lebih bagus ya untuk mengetahui sejauh apa gangguan organnya terjadi.
0: Oke, apa kondisi ini bisa ditangani dengan cepat, dok, ketika mungkin sudah dibawa ke dokter hewan?
1: Jika dia dibawanya sudah dari awal gitu ya, ketika owner sadar langsung dibawa, ini biasanya prognosis atau kemungkinan kesembuhannya baik. Tetapi kalau terlambat, ya itu tadi bisa mungkin untuk prognosisnya jadi...
0: Oke, dok Nita, halo.
1: Ya.
0: Ya, gimana dok? Tadi sempat terputus dok. Pengobatan seperti apa atau penanganan seperti apa yang biasanya akan dilakukan oleh dokter?
1: Biasanya nanti melihat dari pemeriksaannya. Kan dari pemeriksaan biasanya dilakukan juga pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah dan lain-lain. Nah, dari situ nanti ketika hasil darahnya sudah keluar, akan diberikan treatment sesuai dengan hasilnya tadi, karena untuk treatment pun kita juga perlu pertimbangan ya, agar treatment yang diberikan itu juga tepat.
0: Oke, ya nanti satu segmen lagi barangkali dok Nita untuk kita ngobrol di program Kawan Animalia. Sebelumnya kawan, tadi kita juga dapat laporan ya dari kawan pendengar City Guide di jam 6 lebih 20 menit. Ini kita tadi dapat laporan terkait dengan lampu yang ada di sebelahnya Malang Strudel. Saya play dulu laporannya. Tadi kita sudah teruskan juga ke pengaduan traffic light Malang Raya, Kota Malang khususnya, dan sudah ditindaklanjuti.
2: Selamat sore menjelang malam untuk Malang City Guide. Melaporkan ini aduan kedua saya mengenai lampu ilegal yang berdiri persis di samping traffic light Ayani Sabilillah. Ada di pojoknya Malang Strudel. Ya, lihat ya. Ini tolong dong segera dibenahi. Jam segini aja segini terang loh.
0: Oke, tadi Pak Alsen ya yang laporan di jam 551 kawan. Kemudian kita sudah teruskan ke pengaduan traffic light Kota Malang dan sudah direspon juga. Ini tadi dijawab langsung oleh Pak Tommy, anggota Satpol PP Kota Malang. Ini untuk menindaklanjuti laporan yang tadi, lampu yang dimaksud itu memang dari pihak Malang Strudel. Sekarang ini sudah dilakukan koordinasi dengan HRD Malang Strudel dan juga teknisi dari Malang Strudel untuk menindaklanjuti. Pegawai Malang Strudel ini atas nama Bu Ingrid bersedia mematikan lampunya untuk kedepannya akan disesuaikan dengan teknisi pihak Malang Strudel. Oke, itu tadi sudah direspon ya. Terima kasih banyak untuk respon cepatnya dari Satpol PP Kota Malang. Nah kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA. Info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau bisa juga cek di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 UNIRA Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. UNIRA Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Decisions for Your Life. CityGate FM.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: Kawan masih di program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Drianita dari Satwa Sehat Malang. Kita bicara tentang niat baik yang ternyata keliru, fakta bawang putih untuk kesehatan anabol. Terima kasih banyak Anda yang juga masih bersama dengan kami. Mengingatkan juga kawan, tadi ada Pak Andri ya. Ini Pak Andri, info lalu lintas jam 7.18 menit tadi kalau nggak salah. Oh iya, jam 7.18 menit tadi Pak Andri menyampaikan beberapa catatan. Ada videonya, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Di Kebon Agung macet panjang sekali karena keluar nih, masuknya truk yang muat tebu. Ini mulai dari Karangsono sampai hampir PLN, macet total. Truknya karnaval seperti son horek.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Andri untuk informasinya. Kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Oke, kita kembali lagi ya. Ini dengan Dok Nita. Dok, kita boleh bacakan satu pertanyaan dulu dok ya, yang juga masuk di kami. Oh, tadi ada beberapa sebenarnya. Dari Pak Adi Nugroho salah satunya, selamat sore. Terkait dengan Kawan Animalia hari ini, mungkin bisa diinfo juga terkait dengan akar dari tumbuhan anting-anting yang punya efek seperti catnip, itu apakah juga menyehatkan untuk anabul, terutama untuk kucing? Gimana nih, Dok Nita? Oke, halo dok. Dok Nita?
2: Iya, apakah terdengar?
0: Terdengar jelas dok. Gimana dok?
2: Kalau untuk penelitiannya sebenarnya masih jarang ya terkait dengan akar dari tumbuhan.
0: Iya, halo dok. Kayaknya ada gangguan koneksi lagi. Silakan.
2: Iya, apakah terdengar?
0: Silakan dok.
2: Jadi untuk penelitian terkait dengan akar dari anting-anting ini sepertinya masih sedikit gitu ya. Tapi kalau untuk tanaman anting-anting sendiri ini ada literatur yang dia menyebutkan kalau di tanaman anting-anting ini bisa
0: digunakan. Oke, gitu dok ya.
2: Seperti itu.
0: Dok, ini ada lagi Pak Sultan Hadi. Memang agak sedikit menyimpang dari topik bahasan kita hari ini. Intinya Pak Sultan tanya, Pak Sultan ini punya anjing usia 8 bulan, tapi baru adopsi 4 bulan. Kondisinya agresif, gak mau nurut. Gimana caranya dok ya, supaya mau nurut sama owner yang baru, pet owner yang baru? Dok Nita?
2: Ya. Untuk anjing yang agresif, ini memang wajar ya, karena memang tidak dari kecil dilatih seperti itu. Dan memang dari awal juga bukan dari beliau gitu kan yang merawat, karena baru adopt juga. Jadi memang harus dilatih secara perlahan, didekati secara perlahan, karena kan kita hewan ketika dibawa ke tempat yang baru, itu kan mereka juga perlu adaptasi. Jadi memang harus pelan-pelan dilatih untuk menurut, bahkan hewan yang sudah ada atau dirawat sejak kecil pun kadang untuk melatihnya itu susah dan perlu waktu. Jadi memang harus bersabar untuk melatih hewan tersebut.
0: Baik. Nah dok, sekaligus juga di segmen terakhir ini, mungkin beberapa catatan bisa diberikan dok. Kalau bukan bawang putih, bagaimana cara dok untuk mengatasi kutu pada anabul?
2: Mengatasi kutu, jadi untuk mengatasi kutu ini kan dia parasit, ektoparasit gitu ya. Jadi bisa digunakan, bisa menggunakan antiparasit yang telah teruji, seperti salah satu contohnya biasanya zat yang terkandung itu ada selapektin gitu. Dan untuk penggunaannya sendiri dia harus mempertimbangkan dari spesiesnya, kemudian juga umurnya, lalu berat badannya, dan juga kondisi kesehatannya, seperti itu.
0: Oke, sama mungkin tips juga dok, apa tips yang bisa disampaikan untuk pet owner supaya bisa memilah dan memilih informasi di media sosial?
2: Agar bisa memilah dan memilih informasi, yang pertama kita harus pastikan untuk sumbernya tersebut apakah ada referensi ilmiahnya gitu ya. Jadi kita memang memastikan kalau informasi tersebut benar-benar terpercaya. Lalu bisa juga karena ini kita berada di ranah kedokteran hewan, jadi kalau misal ada suatu informasi yang kita masih belum yakin, kita bisa tanya ke dokter hewan tersebut. Dan juga kita misal ada informasi yang dia ada klaim 100% pasti menyembuhkan, nah itu jangan langsung percaya. Balik tadi di poin yang pertama, kita harus cari referensi ilmiahnya terlebih dahulu. Dan jika ada satu produk yang misal dia ada klaim tersebut tadi ya, kita harus pastikan ingredients-nya apa gitu. Jangan langsung digunakan, karena jika kita tidak tahu bahan atau kandungan dalam produk tersebut, akhirnya nanti akan membahayakan anabol kita, seperti itu.
0: Oke. Nah, itu tadi beberapa tips dari Dok Nita ya. Terima kasih banyak dok untuk ngobrolnya malam hari ini. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Selamat malam, Dok Nita.
2: Selamat malam, terima kasih.
0: Ya kawan, itu tadi program Kawan Animalia bersama dengan Dok Nita dari Satwa Sehat Malang. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di program Kawan Animalia, yang sudah menyimak program Kawan Animalia. Saya Erika Rosa, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, lagi cari destinasi liburan yang seru dan lebih hemat? Di Jatim Park Group menghadirkan Holiday Special 2026 dengan diskon tiket 10% untuk pembelian melalui jtp.id mulai 13 sampai 19 Juli 2026. Tiket yang dibeli bisa digunakan hingga 30 September 2026. Jadi, kamu bisa atur jadwal liburan tanpa terburu-buru. Promo ini berlaku di 9 destinasi. The Legends Star Park, Batu Love Garden, Fantech Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive-Thru Park, Museum Tubuh, dan Batu Ekonomis Park. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026, Festival Budaya Jepang yang digelar di The Legend Star Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Akan ada Cosplay Walk Competition, Cosplay Street Challenge, Cosplay Parade, Mini Games, hingga aneka Japanese Street Food yang siap memeriahkan acara. Nah, bagi yang ingin mengikuti kompetisi, pendaftaran dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinomatsuri atau menghubungi kontak person yang tertera di bio Instagram itu. Yuk cek promo lengkapnya di jtp.id dan siapkan liburan serumu.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend tentunya. Baik kawan, untuk malam hari ini pantauan cuaca dari BMKG di area Tlogomas juga masih terpantau. Suhu udaranya berada di 19 derajat Celcius kawan. Sedangkan untuk udara malam hari ini kabur ini ya. Lalu untuk kelembapan suhunya itu berada di 90%. Lalu untuk kecepatan angin berada di 3,8 km per jam kawan. Lalu kalau kami pantau arus lintas di kawasan Tlogomas sendiri juga masih terpantau ramai lancar kawan. Bagaimana untuk update situasi lalu lintas di kawasan Anda yang mungkin di malam hari kawan-kawan pendengar lagi mobile, bagaimana pantauannya ini ya? Apakah malam hari ini lancar atau ada beberapa titik-titik kemacetan di kawasan Anda? Ini bisa sampaikan juga kepada kami kawan di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Iya kawan, kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol. Untuk malam hari ini lalu lintas yang mengarah ke Surabaya ada sedikit keramaian di gerbang tol Kejabanan, tapi lepas dari itu kondisinya lancar. Dari tol Kejabanan Porong Sidoarjo sampai di Waru kondisi lancar, begitu juga arah sebaliknya yang dari Waru Sidoarjo bahkan masuk di tol Pandaan Malang, kondisi lalu lintas juga masih terpantau lancar.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panerman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panerman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 082-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 39.11 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan tadi juga ditemani dengan komposisi lagu dari Sogi Burnian yang Asma Librasi, yang sudah kami sajikan untuk Anda di menit 25 ya, lepas dari jam 8 malam kawan. Kawan, mulai 1 Agustus 2026, untuk kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan melintas di puncak Bendungan Lahor. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan serta penetapan Bendungan Lahor sebagai objek vital nasional. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan, mendukung operasi dan pemeliharaan, serta menjamin keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat kawan, untuk penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 itu dimulai tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Iya kawan, tentunya maraknya PKL di sejumlah titik di Kota Malang ini menjadi sorotan DPRD Kota Malang ya. Pihaknya juga mengusulkan bahwa Pemkot itu membangun dialog secara humanis ya, dan juga melakukan penataan kawasan kuliner. Sedangkan dari Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mengungkapkan fenomena menjamurnya PKL ini juga tidak dapat diselesaikan hanya melalui penertiban saja kawan. Nah ini menurutnya dari DPRD Kota Malang ini, pemerintah juga perlu membuka ruang komunikasi untuk memberikan pemahaman yang baik bagi para pedagang. Ia juga mengatakan kawan, pemerintah dapat menyusun skema pengaturan yang lebih fleksibel, mulai dari penetapan jam operasional hingga penyediaan lokasi yang layak. Pasalnya untuk operasi penertiban dinilai tak lagi efektif untuk menangani persoalan PKL kawan. Menurut Trio, penanganan secara represif juga justru berpotensi munculkan persoalan baru. Sebaliknya, untuk cara pendekatan persuasif ini diyakini ya mampu membangun kesepahaman antara pemerintah dan juga para pedagang. Selain itu, DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang untuk mengoptimalkan kawasan kuliner yang telah tersedia, salah satunya itu dengan menghadirkan berbagai kegiatan ataupun event agar lokasi tersebut juga ramai dikunjungi masyarakat dan juga PKL ini mendapatkan keuntungan kawan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberadaan PKL ini di bahu jalan dan juga trotoar tetap harus kita tertibkan. Contoh saja seperti di area jalan, di area Kayu Tangan sendiri yang sampai menutupi trotoar. Padahal itu trotoar itu buat orang-orang pejalan kaki, tapi malah dibuat jualan. Itu sebenarnya kan tidak pas ya kawan ya. Dan selain itu, apalagi yang katanya veteran dibuat jualan lagi karena tidak ada yang menunggu untuk dari Satpol PP-nya kawan. Nah maka dari itu kawan, DPRD juga berencana mendorong untuk pembahasan penataan PKL ini melalui rapat koordinasi lintas komisi. Nah selama ini pembahasan juga masih berjalan parsial ya, antara fungsi penertiban oleh Satpol PP dan juga pembinaan oleh Diskopindag. Tentunya ke depan Semoga saja Satpol PP bisa menata PKL di Kota Malang dan ada solusinya yang menyeluruh, kawan. Atau mungkin kawan-kawan punya pendapat lain, bisa Anda sampaikan juga kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.
1: City Guides Inside.
2: Wisata Gantangan yang diproyeksikan menjadi salah satu ruang publik baru di Kota Malang justru dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu pembuangan sampah liar. Padahal, kawasan ini tengah dipersiapkan sebagai destinasi wisata. Namun, masih ada oknum yang menjadikannya lokasi pembuangan sampah secara ilegal, dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah maupun akademisi. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Baihaki, pihaknya telah melakukan pemantauan selama beberapa pekan terakhir. Dari hasil pengamatan tersebut, Disporapar bahkan telah mengantongi nomor polisi kendaraan yang diduga membuang sampah di kawasan Gantangan dan menyerahkannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
3: Mulai tahun 2022 itu membangun kawasan itu menjadi kawasan hijau dan diperuntukkan untuk gantangan burung. Dalam perjalanan masih kita dapati salah seorang oknum atau mohon izin kami menyebut warga yang kurang menyadari di mana membuang sampah di tempat yang benar, yang sudah ditentukan, tapi kami masih mendapati yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini kami sudah mencoba berusaha mengintai siapa yang membuang sampah di situ. Petugas kami melakukan pengintaian beberapa hari, sudah mendapati oknum, bahkan kami dapatkan itu banyak tulang-tulang sisa atau sampah yang bau itu sengaja dibuang di situ. Kami sudah dapatkan dan kami sudah dapatkan datanya, kendaraannya, dan saat ini sedang kami lakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang punya kewenangan. Kendaraan ini, kendaraan plat nomor ini miliknya siapa dan posisinya beroperasinya ini sudah kami dapatkan. Tapi kami masih perlu menunjukkan bukti-bukti yang akurat sehingga kami nanti di dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar tepat.
2: Namun persoalan sampah tidak hanya berhenti pada penindakan. Menurut dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang, Chandra Dwi Ratna Wulandari, akar persoalan justru berawal dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Padahal Kota Malang telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan sampah, tetapi implementasinya dinilai masih belum optimal.
4: Fenomenanya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat itu mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana mengolah sampah yang baik dan juga pinginnya yang praktis. Nah, ini tidak butuh, saya sudah tidak butuh, ya sudah saya buang di lingkungan. Kebetulan kalau sampah yang dibuang itu kelihatannya bukan hanya sampah rumah tangga ya, tetapi kalau ada sudah menggunakan kendaraan mungkin bisa juga dari pelaku usaha ya.
2: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatikoran Matondang, mengatakan aksi pembuangan sampah liar di Gantangan sudah berulang kali terjadi. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembersihan kawasan, pemasangan banner larangan membuang sampah, hingga rencana pemasangan CCTV. Apabila pelaku berhasil diidentifikasi, pemerintah juga bakal menyiapkan sanksi berupa tindak pidana ringan atau tipiring.
5: Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap setiap persoalan kebersihan yang terjadi di wilayah Kota Malang. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan persampahan, kami terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah secara menyeluruh melalui peningkatan layanan pengangkutan, penguatan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan persampahan di lapangan.
2: Persoalan sampah di Wisata Gantangan menunjukkan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak cukup hanya dengan menghadirkan fasilitas. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi kunci agar ruang publik tetap bersih dan nyaman. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga Wisata Gantangan benar-benar

0: kids for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama, WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama, @PMB Unikama Official, atau @Unikama Official, TikTok, @PMB Unikama Official. Yuk, amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan di jam 8 lebih 30 menit tadi ada Pak Yoyo juga menginfokan ya, dari LA Sucipto mau mengarah ke Wendi terjadi kemacetan, ada apa ya? Dan sedangkan kalau kami pantau kawan, dari arah LA Sucipto mau ke Wendi memang terpantau macet ya, ada kemacetan. Nah, kemungkinan ini naiknya volume kendaraan saja, atau mungkin kawan-kawan yang sedang melalui daerah LA Sucipto mau ke Wendi, ini bisa Anda sampaikan juga kawan, kira-kira yang berada di Wendit itu macetnya karena apa? Atau naiknya kendaraan saja? Ataukah ada beberapa insiden lain? Ini juga bisa Anda sampaikan ke WhatsApp kami kawan, ke nomor WhatsAppnya 0811-3600-911. Kawan, ini Satpol PP Kota Malang juga akan memberikan peringatan keras ini ya kepada para PKL yang masih nekat berjualan di area yang memang sudah ditetapkan sebagai kawasan larangan. Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, juga mengatakan selama ini pihaknya sebenarnya sudah mengedepankan pembinaan dan juga edukasi. Bahkan untuk tenda-tenda pedagang yang sempat ditertibkan itu juga belum langsung diangkut kawan, sebagai bentuk toleransi dan juga memberi kesempatan kepada para pedagang ini untuk mematuhi aturan. Namun ya, kalau masih ada kembali yang berjualan di lokasi terlarang, tentunya Satpol PP memastikan akan kembali melakukan penertiban dan juga menempatkan personil di lokasi kawan. Di sisi lain, Satpol PP juga sedang berkoordinasi dengan Universitas Brawijaya yang disebut tengah menyiapkan program pemetaan ya kawasan di sekitar kampus jika nantinya kampus menyediakan tempat bagi para pedagang. Itu nanti juga akan menjadi kewenangan pihak Universitas Brawijaya. Sementara Satpol PP juga akan fokus menjalankan tugasnya menjaga ketertiban umum. Nah, tentunya untuk memperkuat pengawasan tersebut kawan, Satpol PP juga akan memanfaatkan yang namanya CCTV yang aktif setiap hari mulai pagi hari ya, jam 6 itu sampai malam yaitu di jam 9. Nah, kamera ini tentu saja digunakan untuk memantau apabila masih ada beberapa aktivitas berjualan di kawasan terlarang. Satpol PP juga menegaskan kawan, pemerintah tentunya tidak melarang juga bagi masyarakat yang mencari nafkah ya, yang menjadi perhatian ini.

0: Ini adalah lokasi berjualannya, sebab untuk penggunaan badan jalan sebagai tempat berdagang ini juga dinilai dapat mengganggu arus lalu lintas dan juga membahayakan keselamatan pengguna jalan serta mengurangi kenyamanan kepada masyarakat. Jadi harapannya kawan, untuk para pedagang ini tetap bisa berjualan dan juga mencari rezeki ya, tapi di lokasi yang memang sudah sesuai dengan aturan. Nah, ini dengan begitu kawan, untuk roda ekonomi pastinya juga tetap berjalan, dan sementara ketertiban dan juga keselamatan di ruang publik juga tetap terjaga. Begitu kawan, ataupun kawan-kawan yang lain mempunyai pendapat lain, bisa Anda sampaikan ke WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Lalu di malam hari ini di jam 8:43 kawan, ada Pak Suroso mengirimkan voice note. Kita akan putarkan dulu voice note-nya dari Pak Suroso.
1: Mohon izin menginformasikan bahwasanya di Pemandian Mendit ada acara tebu dulu.
0: Oh,
1: jadi kemungkinan
0: baik.
1: Agak tersendat. Monggo yang berkenan hadir, monggo dipersilakan. Matur nuwun.
0: Nggih. Terima kasih Pak Suroso untuk informasinya. Baik, itu tadi untuk di daerah Wendit ada kegiatan ya, kegiatan tempo dulu. Nah, makanya untuk kawan-kawan yang mau mengarah ke Wendit harap berhati-hati, atau mungkin yang tidak mau sampai macet nih bisa beralih ke jalan lain gitu kawan ya. Bagi Anda kawan yang ingin menyampaikan arus lintas di malam hari ini, bisa Anda sampaikan juga di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu kita akan move dulu ke newsroom kawan untuk pantauan arus lalu lintas di seputar jalan tol.
2: Infotol, informasi seputar jalan tol.
3: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak, terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gudung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri. Tidak heran, banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life.
2: Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 9 malam. Ada beberapa titik di Kota Batu sering dijadikan lokasi pembuangan sampah liar. Menurut Koordinator Kebersihan sekaligus Koordinator Penyapuan Jalan Kota Batu, Rudi Eko Prasetyo, beberapa kawasan yang sering jadi lokasi pembuangan sampah liar ada di Jalan Sahara Atas dan Bawah, Jalan Metro, serta Jalan Hasanuddin. Rudi menyampaikan sesuai peta di lapangan, aksi pembuangan sampah liar memang paling sering terjadi di jalan yang umumnya sepi. Jalan-jalan itu kebanyakan tidak berpenghuni dan tidak masuk jangkauan rutin petugas penyapu jalan. Rudi menilai masalah pembuangan sampah liar di Kota Batu makin memprihatinkan. Dia menyayangkan beberapa kawasan yang harusnya dilihat sebagai kawasan asri justru menjadi tempat buang sampah oknum tidak bertanggung jawab. Jawa Timur dorong kopi dan rempah agar semakin terkenal. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Rifki Ismail menyampaikan, pihaknya membuka Festival Kopi dan Rempah Jawa Timur di Balai Pemuda Surabaya kemarin malam. Ia menyebut langkah ini dilakukan untuk memperkuat daya saing komoditas unggulan Jawa Timur seperti kopi, teh, dan coklat, serta rempah-rempah lainnya. Lebih lanjut, Jawa Timur juga menjadi salah satu sentra terbesar untuk produksi kopi nasional, sehingga pihaknya mendukung perdagangan kopi agar semakin berkembang. Kawan, Indonesia hentikan impor solar per Juli 2026. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan menghentikan impor solar mulai Juli 2026 karena pemerintah berhasil mengembangkan bahan bakar diesel berbasis minyak sawit atau B50. Kata Prabowo, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mampu memproduksi B50 secara mandiri, dan penghentian impor solar akan memberikan manfaat ekonomi yang besar untuk masyarakat karena anggaran bisa berputar lagi untuk dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga memulai pengembangan bensin campuran etanol 10% atau E10 untuk memperluas penggunaan bioetanol dan menargetkan peningkatan hingga E20 dengan mempercepat pembangunan pabrik bioetanol baru. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Baik kawan, kita beralih ke informasi dulu yang sempat masuk tadi ya ke WhatsApp City Guide. Di jam 9 kurang 13 menit ya, di jam 8 lewat 47. Ini ada Pak Nick. Tanya info, Mas, mohon info apa besok hari Minggu ada giat karnaval di Mondoroko Singosari yang berakibat penutupan jalan. Saya besok pagi hari Minggu berencana mau ke arah sini. Untuk pantauan dan informasi yang masuk ke kami sejauh ini belum ada informasi penutupan jalan ya Pak Nick. Jadi mungkin atau barangkali nanti ada pendengar yang lain ada informasi tambahan, boleh Anda respon di WhatsApp kami di City Guide. Kemudian baru saja ada informasi dari Pak Imam Bukhari ya, di jam 9 lewat 3 menit. Selamat malam Pak Imam Bukhari. Sebaiknya simpang 3 Aris Munandar tidak dipakai parkir di tengah jalan, walaupun ke kanan tidak boleh. Ini mungkin banyak parkir liar ya, jadi mengakibatkan kepadatan volume kendaraan seperti itu di jalan simpang 3 Aris Munandar nih. Dan sudah coba diteruskan oleh kawan-kawan newsroom ke lantas dan di sub terkait ya untuk penanganan parkir liar ini. Terima kasih Pak Imam Bukhari untuk informasinya. Untuk cuaca kawan, malam hari ini cukup cerah dan segar ya. Saat ini masih 19 derajat dengan kelembapan udara 91%. Dan kecepatan angin 3,8 km per jam. Ini saya pantau dari website BMKG, perakiraan cuaca. Untuk Anda yang sedang mobile malam ini di kendaraan, di perjalanan, dan merasa mungkin sedikit kurang fit badannya, Anda boleh untuk istirahat sejenak, beli kopi, beli teh, beli jahe, supaya tubuh Anda semakin relax ya, semakin segar dan semakin sehat tentunya. Dan kawan, tadi kita di jam 8 ya, di jam 7 maksud saya, sudah mendengar tentang kawan animalia tadi sama Mbak Erika. Jadi berbincang tentang hewan peliharaan dan anabul gitu ya. Dan ternyata memang ketika hewan peliharaan kita itu makan bawang putih, itu banyak sekali manfaatnya ya untuk hewan peliharaan. Tapi ternyata kawan, untuk manusia atau seperti kita yang mengonsumsi bawang putih, itu juga tidak kalah banyak manfaatnya. Jadi selain memang dari manfaat kesehatan dan untuk kekebalan tubuh, itu juga sangat berpengaruh jika kita mengonsumsi bawang putih. Nah, tapi akan kita lanjutkan obrolan kita setelah lagu Bruno Mars, Risk It All.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
5: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
9: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangannya dihadapi.
10: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Anda masih mobile bersama kami kawan di City Report jam 9 malam. Oke kawan, untuk Anda ya yang akhir-akhir ini mungkin merasa cuaca Malang sering berubah-ubah ya. Cuaca Malang terasa lebih dingin, lebih sejuk gitu ya. Dari biasanya, yang biasanya malam cukup gerah ya, cukup panas, tapi akhir-akhir ini cukup dingin, selalu menyentuh di angka 18 sampai 21 derajat Celsius. Dan ini disebabkan oleh musim yang sudah mulai pancaroba kawan. Padahal harusnya sekarang sudah di musim kemarau, tapi masih terasa berdinding sampai sekarang. Dan salah satu akibatnya adalah nanti tubuh kita atau kekebalan imun kita itu menurun karena kondisi cuaca yang berubah-ubah. Tadi sempat sore hari ada beberapa pendengar City Guide yang menginformasikan di beberapa titik di Malang Raya terjadi gerimis dan hujan ringan. Tadi ada di Pakis, ada di Singosari, di Karanglo, dan tidak lama sebetulnya gerimis dan hujan ini ya. Dan juga di Jember tadi kawan juga sempat mengalami hujan ringan ya. Padahal sekarang masih ada di musim kemarau gitu. Nah tapi yang saya ingin perhatikan adalah ketika musim dan cuaca yang berubah-ubah, ini nanti bisa mengakibatkan sistem imun kita atau imun tubuh kita ini menurun. Sehingga perlu upaya dari kita sendiri untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, salah satunya dengan kita mengonsumsi bawang putih, kawan. Ini saya baca dari Halodoc ya. Jadi memang sudah ada risetnya. Ternyata makan bawang putih mentah itu cukup baik dan sangat baik ya untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh Anda, kemudian bisa menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah gitu. Dan ini juga bisa menjadi salah satu opsi untuk Anda yang saat ini mungkin rasanya kurang enak badan karena suhunya cukup dingin gitu ya. Karena di siang hari biasanya di jam 12, jam 1 siang udaranya dan cuacanya cukup terik mataharinya. Nanti di malam cukup dingin, jadi berubah-ubah dan tubuh beradaptasi dengan cepat. Nah ini bisa Anda gunakan opsi dengan makan bawang putih mentah. Nah kenapa kok makan bawang putih mentah ini bisa meningkatkan sistem imun tubuh gitu? Karena manfaat ini berasal dari senyawa aktif yang namanya alisin. Nah ini terbentuk secara maksimal saat kita mengunyah bawang putih itu di dalam mulut. Jadi ketika alisin ini, senyawa aktif alisin yang ada di bawang putih, kita kunyah kemudian bertemu dengan enzim yang ada di mulut dan kita telan. Nah ketika diproses di lambung ini bisa untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Salah satunya juga membuat tubuh kita menjadi lebih hangat gitu. Dan di samping itu juga manfaat untuk mengonsumsi bawang putih mentah ini bisa menjaga kesehatan jantung. Nah ini bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL ya, dan menstabilkan tekanan darah sehingga mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Nah ini manfaatnya untuk mengonsumsi bawang putih mentah ini cukup banyak kawan, dan bisa jadi salah satu opsi untuk Anda yang mungkin ingin mengonsumsi obat alternatif ya, nggak selalu dari obat konvensional, tapi bisa salah satunya opsinya dengan mengonsumsi bawang putih mentah seperti itu kawan. Dan Anda masih bisa tambahkan informasi seputar jalan tol, informasi traffic, cuaca di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Informasi seputar jalan tol.
2: Selamat malam kawan, kita kembali update informasi lalu lintas di ruas jalan tol. Dan kalau kami lihat kawan, kalau Anda yang mau melintasi ke tol Malang Pandaan juga masih terpantau lancar kawan. Untuk arus lainnya bagi Anda yang mau mengarah ke tol Porong Gempol, untuk arus lainnya juga masih lancar. Bagi Anda kawan yang ingin menginformasikan seputar ruas jalan tol ya ataupun cuacanya, bisa Anda sampaikan juga kepada kami di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Tadi kita putarkan lagu dari Raisa featuring Ahmad Dhani, Biarlah Menjadi Kenangan. Wah, ini malam minggu ya, sangat cocok untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile di dalam mobil maupun sedang duduk santai di rumah sambil mendengarkan radio City Guide. Baik, kita bergeser. Tadi ada informasi yang sudah sempat saya sampaikan ya dari Pak Imam Bukhari tentang parkir liar di Jalan Simpang 3 Aris Munandar. Dan sudah diteruskan oleh kawan-kawan kami di newsroom, ada Iqbal, ada Ilham, ke Kabid Parkir di Sub Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Dan sudah ada respon, katanya gih, kami akan segera tertibkan. Baik, terima kasih Pak Rahmat Hidayat. Kemudian juga ada informasi dari Pak Dhani ya. Ini Pak Dhani mengeluhkan tentang bunyi sound horek ini. Katanya, aduh sound horek kere gitu. Dan masih kita tanyakan ini, sound horek di daerah mana ya? Mengingat sekarang juga banyak sekali malam ini kegiatan karnaval yang menggunakan sound horek ya. Salah satunya juga di daerah Kalisongo, kemudian di Cedong gitu. Dan mungkin Pak Dhani ini ada informasi tambahan, nanti boleh di update kembali ya, sound horek di daerah mana gitu. Dan juga barusan sekali masuk dari Pak Johannes di jam 9 lewat 28 menit ini mengirimkan video. Jadi ada bis masuk di jalan Sudimoro. Sebentar, saya putarkan dulu ya di radio visual, bisa Anda lihat kawan.
1: Bus ini masuk di jalan Sudimoro ini.
0: Ini jalannya memang kecil ya, tapi kok bisa ada bis gini?
1: Orang Malang atau mana nih bus ini, belum tahu. Bus besar gini masuk di jalan tikus begini.
0: Iya, ini mungkin juga ada miskomunikasi nih dari pihak travel dan sopirnya ini. Masih berhenti ya Pak, bisnya ini belum jalan ya? Karena memang sempit jalannya kawan, jadi harus bergantian dengan kendaraan lain gitu. Ada mobil, ada motor. Baik, terima kasih Pak Johannes ya, informasinya tadi kawan di jam 9 lewat 28 menit mengirimkan video tentang bis yang masuk di jalan Sudimoro. Nah ini Pak Dhani tadi sudah update ini, katanya sound horek di Kalisongo. Waduh, ini harap bersabar ya kawan untuk Anda yang berada di wilayah terdekat dari Kalisongo ya. Karena memang eventnya ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari gitu. Jadi kemungkinan malam ini sampai nanti dini hari event karnaval desa di Kalisongo ini masih berlangsung gitu. Baik, terima kasih Pak Dhani dan Pak Johannes yang sudah mengabarkan informasinya. Dan kita masih berbincang kawan tadi tentang manfaat makan bawang putih ya, bawang putih untuk kesehatan gitu. Dan memang banyak sekali manfaatnya dari yang sudah saya sebutkan. Jadi kalau kita mengonsumsi bawang putih itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan mampu mengontrol gula darah gitu. Tapi di samping itu juga untuk Anda yang perokok atau memang gaya hidupnya buruk gitu ya, ini makan bawang putih mentah itu juga bisa menjadi sifat anti kanker. Jadi ada senyawa sulfur aktif di dalam bawang putih ini berpotensi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker terutama pada saluran pencernaan. Dan ini sudah ada datanya gitu. Dan ini bisa menjadi salah satu opsi untuk Anda yang ingin gaya hidupnya lebih sehat, lebih kuat gitu. Anda bisa konsumsi bawang putih mentah. Tapi mungkin yang penasaran ya, gimana caranya mengonsumsi bawang putih mentah ini? Apakah kita kupas kemudian kita langsung makan gitu? Tapi tidak semudah itu kawan. Ternyata ada tahapannya untuk mengonsumsi bawang putih sehingga bisa mendapatkan manfaat yang kita konsumsi. Jadi pertama itu kita kupas dan kita cincang atau kita hancurkan 1-2 siung bawang putih. Lalu kita diamkan selama 10-15 menit sebelum kita konsumsi. Nah, kenapa kok perlu untuk didiamkan terlebih dahulu sebelum kita konsumsi? Karena di proses mendiamkan bawang putih ini bisa memaksimalkan pembentukan senyawa alisin. Nah, senyawa alisin yang sempat saya mention tadi itu yang akan membantu manfaatkan bawang putih ketika kita konsumsi. Jadi Anda cincang terlebih dahulu, kemudian Anda diamkan selama 10-15 menit sebelum Anda konsumsi. Dan barangkali untuk Anda yang tidak kuat ya mengonsumsi bawang putih secara langsung ya, mungkin rasanya terlalu sengak gitu ya, atau pedas, atau terlalu kuat rasanya. Nah, Anda boleh tambahkan madu, minyak zaitun, atau juga bisa Anda tambahkan ke dalam salad atau sayuran yang lainnya untuk sebagai penawar rasa getir ya dari bawang putih gitu. Dan itu kawan ya, salah satu manfaat bawang putih untuk kesehatan. Dan kita bergeser ke pantauan traffic. Sejauh ini masih lengang kawan, tapi untuk Anda yang melaju di jalan Laksda Adi Sucipto ini cukup padat di pertigaannya sampai ke arah Raya Wendit Barat. Dan di beberapa titik tepatnya di Malang Kota ini juga masih ramai lancar, belum ada informasi dan dari pendengar kami tentang kepadatan yang berlebih gitu ya. Tapi kalau dari pantauan kami di Sumber Sari sampai ke Bendungan Sutami ini cukup ramai ya. Dan di pertigaan traffic light MT Haryono ini juga cukup padat.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan Hari Kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa sonhoreg. Bagi sebagian orang, sonhoreg menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel, serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan, maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan, keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini, pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga, hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
2: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya, sonhoreg ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur, waktunya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan sonhoreg dilarang. Ya, aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi, tidak luput kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
1: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya sonhoreg, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
3: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhoreg ini seni atau ganggu gitu ya, persen di berbagai grup ya, jadi hampir 85% itu semuanya menolak sonhoreg untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
1: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat, sedangkan sonhoreg menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah sonhoreg boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Baik kawan, kita masih ngobrol ya tentang manfaat mengonsumsi bawang putih ya untuk kesehatan dan imun tubuh kita. Nah, tadi kita sudah berbincang banyak sekali manfaatnya dan bagaimana cara mengonsumsi yang benar tentang mengonsumsi bawang putih ini ya, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari mengonsumsi bawang putih. Jadi yang pertama, kita cincang atau kita hancurkan 1-2 siung bawang putih, lalu kita diamkan selama 10-15 menit sebelum dikonsumsi, karena proses mendiamkan bawang putih ini untuk memaksimalkan pembentukan senyawa alisin. Dan untuk Anda yang tidak kuat dengan rasa getirnya, getir dari bawang putih terlalu pekat gitu rasanya, Anda boleh untuk menambahkan madu, minyak zaitun, atau Anda boleh tambahkan ke dalam salad gitu, atau sayur-sayuran yang lain untuk menetralkan rasa getir ya. Tapi batas aman konsumsi harian dari bawang putih ini adalah sekitar 1-2 siung per hari. Apalagi untuk Anda yang punya masalah asam lambung dan sedang mengonsumsi obat pengencer darah, nah sebaiknya Anda boleh untuk konsultasikan dulu dengan dokter sebelum rutin mengkonsumsi bawang putih ini, karena efek sampingnya adalah dapat memicu iritasi lambung atau resiko pendarahan. Jadi walaupun mengonsumsi bawang putih ini juga punya banyak sekali manfaat ya untuk kesehatan tubuh, seperti menghangatkan badan, kekebalan imun tubuh, menguatkan jantung, tapi juga punya efek samping seperti iritasi lambung atau resiko pendarahan. Nah, ini berlaku untuk Anda yang punya masalah asam lambung atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Jadi barangkali di samping itu Anda yang tidak punya riwayat penyakit lambung atau tidak sedang mengonsumsi obat-obatan, Anda boleh untuk konsumsi bawang putih ini supaya bisa meningkatkan kekebalan imun tubuh ya. Apalagi cocok sekali kawan di Kota Malang, di Malang Raya yang saat ini suhunya ya cukup berubah-ubah. Jadi paginya panas sekali, kemudian malamnya dingin sekali gitu. Dan untuk pantauan traffic kali ini kawan, belum ada kemacetan berlebih ya, termasuk untuk Anda yang sedang mengarah ke Kota Batu, tidak ada informasi hambatan laju kendaraan di sepanjang jalan, jadi masih aman untuk melaju di jalan raya. Dan untuk informasi selengkapnya kawan, Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Keuntungan naik menuju ke tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau dengar kata Taman Hiburan Rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

911 Hot News. Sini Geda 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, PKL liar kembali berjualan di Jalan Veteran Kota Malang pasca Satpol PP tidak lagi jaga di lokasi. Di pantauan reporter City Guide, ada beberapa pedagang atau PKL liar yang kembali berjualan di sepanjang Jalan Veteran pasca Satpol PP tidak lagi jaga di lokasi sejak 12 Juli lalu. Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menyampaikan, memang benar ada beberapa laporan yang juga masuk ke Satpol PP soal kembalinya PKL di Jalan Veteran. Dia menyampaikan, untuk sekarang penjagaan personil di pos diganti patroli rutin. Tapi Heru juga menegaskan, kalau memang kondisi PKL kembali seperti sebelumnya, penjagaan personel Satpol PP di lokasi bakal diaktifkan lagi. Menurutnya, tenda Satpol PP juga belum dibongkar, jadi bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu. Kawan,

Sekolah rakyat terintegrasi Banyuwangi memasuki tahap akhir pembangunan. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyampaikan pihaknya sedang memantau progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Jawa Timur yang berlokasi di Banyuwangi. Ia menyebut nantinya sekolah rakyat terintegrasi ini akan memiliki asrama dengan jenjang mulai SD sampai SMA. Lebih lanjut, proses pembangunan sudah memasuki tahap akhir dengan mencapai 88% dan dirinya berharap langkah ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Kawan KPK ungkap penyebab banyaknya kepala daerah yang korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyampaikan terdapat beberapa faktor yang membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi, seperti pada awal tahun hingga bulan Juli ini sudah ada 10 kepala daerah yang terjadi operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan korupsi dipengaruhi oleh aspek integritas individu dan kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan keuangan dengan tujuan untuk menutupi tingginya biaya politik dalam pemilu atau pilkada. Akibat hal tersebut, kata Budi, pihaknya mendorong terus perbaikan sistem pembiayaan politik untuk menekan tingginya biaya kampanye yang memicu praktik korupsi. Salah satunya yang diusulkan seperti peran negara perlu diperbesar dalam pembiayaan kampanye lewat penyediaan alat peraga kampanye atau APK bagi peserta pemilu. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam. 911 Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Anda kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit kawan. Dan malam hari ini kita akan langsung masuk ke sebuah masalah klasik yang memang dihadapi oleh hampir seluruh pengguna jalan di Malang Raya kawan. Dan ini adalah masalah yang setiap hari memicu kekesalan di jalanan kawan. Dibahas di sosial media, tapi solusinya tidak pernah tuntas ya. Kita akan membedah fenomena cukir gaib atau juru parkir liar kawan, dan bagaimana hak Anda sebagai pengguna jalan perlahan-lahan direnggut di ruang publik kawan. Dan mungkin kita mulai dulu ya dari skenario yang pasti pernah Anda alami sendiri. Anda berkendara lalu berhenti di depan mesin ATM atau mungkin toko retail gitu ya, untuk membeli barang yang pengerjaannya mungkin tidak sampai 2 menit gitu kawan ya, atau mungkin berhenti di tempat fotokopi gitu ya, yang mungkin ngeprintnya tidak sampai 500 rupiah gitu. Tapi pas Anda datang ini, area depan toko ini terlihat sepi, tidak ada tanda-tanda keberadaan juru parkir, dan Anda memarkir kendaraan sendiri, mengunci stang sendiri dan masuk ke dalam toko begitu saja, tidak ada orang lain yang membantu kawan ya. Nah, begitu Anda keluar dan mulai menyalakan mesin kendaraan, tiba-tiba terdengar suara peluit dari arah belakang. Seorang oknum cukir muncul entah dari mana, berdiri di belakang motor Anda, lalu mengadahkan tangan meminta uang. Nah, ini alasan mengapa masyarakat menyebutnya sebagai parkir gaib ya, parkir setan gitu. Mereka tidak ada saat kita membutuhkan bantuan untuk memarkir kendaraan atau menyeberang jalan yang padat, tapi mereka baru menampakkan diri saat melihat ada potensi uang yang bisa diambil. Pertanyaannya, apa sebenarnya jasa yang kita bayar dari transaksi Rp2.000 untuk motor ya, dan Rp3.000 untuk mobil, bahkan lebih dari itu untuk mobil kawan, biasanya Rp4.000 atau Rp5.000. Nah, apakah uang ini dibayarkan untuk keamanan? Faktanya tidak kawan. Hampir semua cukir akan lepas tangan kalau misalkan ada helm yang hilang atau mungkin kendaraan lecet, bahkan kendaraan yang hilang gitu ya, pasti angkat tangan. Anda pasti sering melihat tulisan di area parkir yang menyatakan bahwa kehilangan barang bukan tanggung jawab pengelola. Nah, jika keamanan tidak dijamin kawan dan tenaga untuk memarkir tidak diberikan, maka uang yang Anda serahkan itu statusnya adalah retribusi resmi atau sekedar pungutan liar. Dan kalau misalkan kita lihat aturan hukum yang berlaku di Kota Malang, Malang ini punya perda yang mengatur tentang tata cara dan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dan memang ada perda baru yang belum muncul kawan ya, belum rilis, dan nantinya akan dirilis. Nah, kalau misalkan kita lihat di aturan sebelumnya, setiap jukir itu sebenarnya resmi, setiap jukir resmi ya, wajib memiliki atribut lengkap, mulai dari seragam resmi, kartu anggota yang jelas, hingga kewajiban paling mendasar memberikan karcis parkir resmi kepada pengguna jasa. Dan karcis ini bukan sekedar kertas hiasan saja, karcis ini adalah bukti transaksi yang sah dan jaminan kalau misalkan uang yang Anda bayarkan akan masuk ke pendapatan asli daerah atau PAD yang nantinya untuk digunakan untuk membangun kota. Tapi di lapangan realitanya, berapa kali Anda menerima karcis resmi tanpa harus memintanya terlebih dahulu? Hampir tidak pernah, bahkan karcisnya pun biasanya fotokopian gitu ya. Uang parkir mengalir setiap detik di jalan Malang, tapi angka kebocoran PAD dari sektor ini terus menjadi catatan merah setiap tahunnya. Uang itu masuk ke kantong perorangan dan kelompok-kelompok tertentu, bukan ke kas daerah. Nah, kita juga bedah ya kontradiksi yang terjadi di gerai-gerai toko retail modern. Ya mungkin kalau kita sebut merek gitu ya, Alfamart, Indomaret gitu, di sekitaran Malang Raya, di dinding toko itu biasanya ada tulisan yang sangat jelas kawan. Pihak manajemen mengatakan kalau ada papan pengumuman gitu ya, berukuran besar bertuliskan parkir gratis gitu. Manajemen toko ini sudah membayar pajak parkir tahunan secara resmi kepada Bapenda kawan ya, pemerintah daerah, supaya konsumen mereka bisa berbelanja dengan nyaman tanpa ada beban tambahan. Tapi di bawah papan pengumuman gratis tersebut, setiap hari tetap ada oknum jukir yang berdiri dan menarik uang dari konsumen. Ini bukti nyata kawan, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari otoritas terkait ya. Pihak toko tidak bisa berkutik kawan ya. Pemerintah daerah terkesan tutup mata dan konsumen berada di posisi paling lemah yang dipaksa untuk membayar untuk sesuatu yang seharusnya gratis. Nah, masalah ini bukan sekedar urusan kehilangan uang Rp2.000. Ini adalah masalah penataan ruang publik dan perlindungan warga kota.
jalan raya dan trotoar dibangun menggunakan uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan fungsinya adalah untuk mobilitas publik. Ketika ruang-ruang publik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok parkir liar secara sepihak, hak pengguna jalan untuk mendapatkan kenyamanan dan kelancaran berkendara makin terganggu. Parkir liar seringkali memakan setengah badan jalan utama di area padat seperti Ramayana, Soekarno-Hatta, Dinoyo, atau mungkin kawasan-kawasan seperti kayak Kaitangan yang sekarang mungkin sudah mulai aman kawan ya, tapi masih ada pelanggaran-pelanggaran parkirnya kawan. Dan ini memicu kemacetan panjang terutama di akhir pekan. Warga lokal yang tiap hari bekerja di kota ini harus mengorbankan waktu dan energinya di tengah kemacetan hanya karena ruang jalan beralih fungsi menjadi ladang bisnis ilegal. Nah kawan, masyarakat kita membutuhkan ketegasan, bukan sekedar imbauan atau mungkin mengingatkan saja atau razia musiman yang efeknya hanya bertahan antara 1 sampai 3 hari saja ya. Dan pengguna jalan berhak menolak membayar jika cukir tidak bisa menunjukkan karcis resmi dan tidak mengenakan atribut yang sah. Nah, tapi di lapangan, menolak membayar seringkali memicu konflik fisik atau mungkin intimidasi verbal-verbal dari oknum cukir kawan. Dan hal ini menunjukkan kalau ekosistem parkir liar sudah berada di level yang meresahkan karena merasa mereka tidak tersentuh oleh hukum. Malam ini kawan, di program Blue Spirit, saya tidak ingin mengajak Anda berpasrah pada keadaan. Saya ingin mendengarkan langsung suara dan pengalaman Anda di mana saja titik-titik parkir goib yang menurut Anda sudah paling meresahkan di Malang Raya saat ini kawan. Bagaimana pengalaman Anda ketika coba mempertahankan hak sebagai pengguna jalan dengan menolak membayar parkir liar. Anda bisa mengirimkan opini atau pendapat dan fakta yang Anda temukan di lapangan. Kirimkan di 0811 3600 911. Sampaikan pendapat Anda secara langsung ya, atau kirimkan ke sosial media di @city911fm. Tetap bersama kami di Blue Spirit.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba dengarkan dulu suara di sekitar saya. Bukan suara kendaraan atau hiruk pikuk kota, tapi gemericik air yang berpadu dengan suara burung dan angin yang berhembus di sela pepohonan. Gimana? Rasanya baru beberapa menit di sini saja sudah bikin badan dan pikiran lebih ringan kan? Nah, saya sekarang sedang berada di Coban Kicik, sebuah air terjun yang berada di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski namanya Kicik yang berarti kecil, jangan salah. Justru pesona tempat ini ada pada suasananya yang masih alami dan belum terlalu ramai. Cocok buat Anda yang lebih suka menikmati alam tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain. Air terjunnya mengalir jernih dari kawasan pegunungan, jatuh di antara bebatuan alami dengan percikan air yang terasa begitu segar. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan hijau yang membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Duduk sebentar di atas batu sambil menikmati suara air saja sudah cukup membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kalau ingin berkunjung, sebaiknya datang pada pagi atau menjelang siang saat cuaca masih cerah. Selain pencahayaannya bagus untuk berfoto, jalur menuju air terjun juga lebih nyaman dilalui. Tetap gunakan alas kaki yang tidak licin ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, karena keindahan tempat ini salah satunya terjaga berkat para pengunjung yang peduli. Dari kota Malang, untuk perjalanan menuju Coban Kicik, Anda harus mengambil jalur ke arah Tumpang, lalu lanjut menuju Poncokusumo. Setelah tiba di kawasan wisata, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, hingga akhirnya suara air terjun mulai menyambut sebelum pemandangan benar-benar terlihat. Kalau Anda sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, mungkin Coban Kicik bisa jadi jawabannya. Saya lanjut menikmati sejuknya alam di sini ya. Sampai bertemu di destinasi menarik berikutnya, hanya di City Guide FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Kawan, lagi cari destinasi liburan yang seru dan lebih hemat? Di Jatim Park Group menghadirkan Holiday Special 2026 dengan diskon tiket 10% untuk pembelian melalui jtp.id mulai 13 sampai 19 Juli 2026. Tiket yang dibeli bisa digunakan hingga 30 September 2026. Jadi, kamu bisa atur jadwal liburan tanpa terburu-buru. Promo ini berlaku di 9 destinasi. The Legends Star Park, Batu Love Garden, Fontek Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive Thru Park, Museum Tubuh, dan Batu Ekonomis Park.
4: Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026, Festival Budaya Jepang yang digelar di The Legend Star Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026.

0: akan ada cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food yang siap memeriahkan acara. Nah, bagi yang ingin mengikuti kompetisi, pendaftaran dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinomatsuri atau menghubungi kontak person yang tertera di bio Instagram itu. Yuk cek promo lengkapnya di jtp.id dan siapkan hiburan serumu.
1: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga.

0: dan berfungsi bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 891FM Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi di Blue Spirit untuk malam hari ini bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan dilanjutkan pembahasan mengenai masalah parkir di Kota Malang kawan ya. Di segmen kedua ini kita bedah lebih dalam mengenai aliran uang dari sektor parkir ini. Dan kenapa ekosistem parkir liar di Malang ini begitu sulit diberantas kawan. Ya kita tidak hanya bicara tentang oknum perorangan di pinggir jalan, tapi bisa jadi tentang sebuah gurita bisnis informal yang menguasai aset publik secara ilegal. Nah mungkin uang 2.000 rupiah dari satu sepeda motor atau 5.000 rupiah dari satu mobil terlihat kecil kalau berdiri sendiri. Tapi kalau misalkan kita lakukan hitungan matematis yang sederhana berdasarkan realita di lapangan kawan, Kota Malang ini merupakan kota wisata, kota kuliner, kota pelajar, kota industri yang setiap hari ada ratusan ribu pergerakan kendaraan di jalanan kawan. Dan kalau Anda perhatikan satu titik kawasan kuliner atau area pertokoan yang padat, dalam satu hari satu titik parkir bisa menampung ratusan bahkan ribuan kendaraan secara bergantian dari pagi hingga malam. Dan jika satu jukir bisa mengumpulkan ratusan kendaraan per hari, maka perputaran uang tunai di satu koridor jalan itu bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Dan kalau dikalikan dengan seluruh titik parkir di 5 kecamatan di Kota Malang ini, angkanya berubah menjadi miliaran rupiah setiap bulannya. Dan pertanyaan yang harus kita tanyakan atau ajukan, kemana larinya uang sebanyak itu kawan? Kalau uang tersebut masuk secara resmi ke kas daerah lewat retribusi pajak parkir, maka pembangunan fasilitas publik di kota ini jelas akan terbantu secara signifikan ya. Perbaikan jalan berlubang, pembenahan trotoar, hingga penyediaan transportasi publik yang layak bisa dibiayai dari sektor ini. Tapi faktanya kawan, dari laporan keuangan daerah selalu menunjukkan hal yang sama. Pendapatan target dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum selalu meleset dan jauh dari potensi real di lapangan. Terjadi kebocoran sistematis yang sangat besar. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru mengalir deras ke kantong-kantong pengelola modal, oknum koordinator di lapangan, hingga sindikat premanisme yang mengkafling jalanan kota secara sepihak ya. Dan ini adalah bentuk privatisasi ruang publik secara ilegal. Dan lahan parkir di tepi jalan umum adalah milik negara, dibangun menggunakan uang pajak yang Anda bayarkan. Tapi di lapangan, lahan publik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang menentukan tarif seenak jidatnya sendiri tanpa dasar hukum. Dan Anda pasti sering menemui situasi di mana tarif parkir tiba-tiba naik 2 kali lipat saat ada acara besar akhir pekan atau musim liburan, tiba-tiba 20.000. Wah, kaget ya. Nah, di kawasan tertutup atau acara insidental mungkin, tarif motor bisa naik menjadi 5.000 rupiah dan mobil menjadi 10.000 rupiah tanpa ada karcis resmi. Dan ketika Anda mempertanyakan dasar hukum kenaikan tarif tersebut, Anda akan dihadapkan oleh sikap defensif dan premanisme gitu. Nah, kita soroti aspek yang paling meresahkan dari fenomena itu, yaitu krisis keamanan dan ancaman intimidasi yang dihadapi oleh warga Kota Malang. Jalan raya yang seharusnya menjadi ruang aman bagi semua orang, saat ini tuh berubah menjadi ruang yang penuh tekanan psikologis kawan ya. Banyak pengguna jalan, terutama perempuan, takut terintimidasi ketika berhadapan dengan oknum jukir liar yang agresif. Ada banyak laporan di mana kendaraan pengguna jalan digores secara sengaja, banding peskan atau menerima makian verbal kawan, hanya karena menolak membayar parkir yang tidak sah atau karena meminta karcis resmi. Dan tindakan inilah yang sudah masuk ke dalam ranah kriminalitas pengancaman dan pemerasan di ruang publik. Ironisnya kawan, posisi konsumen atau pengguna jalan di kota ini selalu berada di pihak yang salah ya. Ketika terjadi konflik antara warga dan jukir liar, mekanisme perlindungan yang cepat dan tegas dari pihak berwenang ini masih minim. Pos-pos pengaduan seringkali hanya bersifat formalitas tanpa ada tindakan penegakan hukum yang konkret di lapangan. Dan kondisi inilah yang membuat para oknum jukir liar merasa punya wewenang, punya kekuasaan penuh atas lahan yang mereka jaga. Karena mereka tahu tindakan ilegal mereka tidak akan berujung pada sanksi hukum yang berat ya, mungkin tipiring saja. Nah, masyarakat Malang tidak boleh dibiarkan terus-menerus kalah oleh premanisme berkedok jukir kawan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus berani membongkar struktur sindikat yang mengorganisir parkir liar, baik dari hulu maupun hingga ke hilir kawan. Bukan hanya menangkap jukir-jukir kecil di lapangan yang hanya menerima upah harian. Perlu ada digitalisasi sistem parkir secara menyeluruh di titik-titik padat untuk memutus aliran uang tunai ilegal yang selama ini dinikmati oleh para oknum tersebut. Nah, di segmen kedua ini kawan, saya ingin Anda ikut memetakan ya bagaimana realiti ini terbentuk. Menurut pengamatan Anda, mengapa sistem pengawasan parkir
parkir dari dinas terkait di Malang terkesan mandul gitu kawan ya menghadapi cukir liar. Apakah Anda pernah menjadi korban intimidasi atau mungkin kekerasan verbal hanya karena mempertahankan hak Anda sebagai pengguna jalan? Anda bisa sharing opini Anda dan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 360911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Di banyak rumah, TV sering jadi penyelamat. Saat orang tua sedang memasak, bekerja, atau menyelesaikan pekerjaan rumah, anak pun duduk manis di depan layar. Tapi, apakah durasi menontonnya sudah sesuai dengan usianya? Nah, menonton TV sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilarang loh. Kalau dilakukan dengan aturan yang tepat, tayangan berkualitas justru bisa menjadi media belajar bagi anak. Yang penting, orang tua tahu batasannya. Nah, kalau anak masih berusia di bawah 18 bulan, sebaiknya hindari paparan TV atau layar ya, kecuali untuk video call dengan keluarga. Karena video call bisa memberikan experience dua arah, sehingga masih ada interaksi di sana. Karena di usia ini, interaksi langsung dengan orang tua itu jauh lebih penting untuk perkembangan otaknya. Kalau usia 2-5 tahun, batasi waktu menonton maksimal 1 jam setiap hari. Pilih tayangan yang edukatif dan dampingi anak saat menonton. Sesekali ajak mereka mengobrol tentang isi tayangan, supaya anak tidak hanya menonton, tetapi juga belajar memahami apa sih yang dilihatnya. Nah, untuk anak usia sekolah, buat aturan bersama kawan. Misalnya, TV hanya boleh dinyalakan saat tugas sekolah selesai. Dan jangan sampai waktu menonton mengurangi waktu bermain, berolahraga, atau tidur. Karena keseimbangan aktivitas itu jauh lebih penting daripada durasi layar semata. Satu lagi yang sering terlupakan, hindari membiarkan anak menonton TV menjelang tidur. Paparan layar sebelum tidur bisa membuat anak lebih sulit terlelap, sehingga kualitas tidurnya ikut terganggu. Fun fact-nya kawan, para ahli menyebut yang paling menentukan bukan hanya berapa lama anak menonton TV, tetapi apa yang ditonton dan apakah ada orang tua yang mendampingi. Karena pendampingan membuat anak lebih mudah memahami tayangan sekaligus mempererat komunikasi dengan keluarga.

0: Vibes for your life. Citygate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Bisa jamu dan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
4: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyune tambah mumbul ya?
3: Waduh iyo iyo, siap-siap bu, tak cek cek. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek itrai nasi. Anggitnya kos-kosan dah iyo.
4: Aku pak. Lah, yo po yo, wis gak digawe kan?
3: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini kira, gara no saluran banyu ni mampet dah. Kau kan nonggon liyoy, sama ni ono no ai.
5: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mendengarkan Blue Spirit di City Guide 911 FM bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita sudah sering ya mendapatkan banyak sekali laporan, keluhan yang masuk ke City Guide kawan. Dan mayoritas dari kawan pendengar biasanya itu melaporkan titik-titik rawan parkir liar yang semakin meluas, seperti area sekitaran alun-alun hingga jalan-jalan tikus di pusat kuliner yang saat ini juga tidak luput dari penarikan tarif tidak resmi ya. Dan pertanyaan besar yang muncul sekarang adalah bagaimana kita menghentikan gurita bisnis ilegal ini secara sistematis dan mengembalikan fungsi ruang publik secara adil kawan. Jadi jalan keluar dari masalah menahun ini tidak bisa lagi kita andalkan, kita hanya mengandalkan maksudnya kesadaran moral oknum di lapangan kawan ya. Tapi perlu atau harus melalui perombakan kebijakan secara struktural dari pemerintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Langkah pertama yang bisa dilakukan dan yang paling mendesak adalah transparansi tata kelola melalui digitalisasi sistem pembayaran parkir atau e-parking kawan ya. Tidak boleh menggunakan cash lagi. Beberapa tahun lalu mungkin sistem parkir elektronik sudah menggunakan mesin pembayaran mandiri, sempat diuji coba ya menggunakan kris gitu kawan. Tapi akhirnya apa? Banyak yang dicoret-coret, banyak krisnya yang dirusak gitu ya oleh oknum-oknum tertentu di beberapa titik yang ada di Kota Malang. Dan hasilnya apa? Tidak efektif karena tidak ada penindakan yang cukup tegas dari pihak pemerintahan. Nah, tapi di proyek tersebut terkesan mandul juga dan mangkrak di lapangan, tidak ada pengawasan ketat, tidak ada resistensi kuat dari kelompok-kelompok pemerintahan, dan malah resistensi kuatnya dari kelompok pengelola modal parkir liar yang merasa lahannya terancam kawan. Digitalisasi sistem parkir ini bukan hal yang mustahil dilakukan kalau ada kemauan politik yang tegas kawan, atau political will dari kepala daerah, atau kalau misalkan kita tahu sekarang ya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, dan kota-kota besar lainnya sudah mulai menerapkan sistem parkir berbasis aplikasi atau pembayaran non-tunai langsung di tempat untuk memutus peredaran uang tunai di jalanan. Dan kemarin ada beberapa pendengar yang sempat telepon di newsroom ya, dan saya yang angkat, mereka mengeluhkan soal parkir, dan mereka itu berharap kalau misalkan mereka bisa meminjam Wali Kota Surabaya, bahkan sampai segitunya kawan ya, untuk menangani masalah parkir di Kota Malang, atau mungkin meniru cara Surabaya memberantas parkir-parkir liar kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kota-kota besar lain seperti Surabaya itu mulai menerapkan sistem parkir berbasis aplikasi atau mungkin pembayaran non-tunai langsung di tempat untuk memutus peredaran uang tunai di jalanan kawan. Jadi ketika uang tunai tidak lagi berpindah tangan secara langsung di tepi jalan, maka celah kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD bisa ditutup rapat. Jadi para jukir yang resmi harus diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan lokal sebagai pegawai resmi dengan standar upah yang layak dan jelas. Dengan begitu, jukir bertanggung jawab langsung kepada negara, bukan lagi tunduk pada setoran harian kelompok premanisme kawan. Dari sisi masyarakat atau pengguna jalan,

Anda juga harus diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan yang jelas untuk berani menegakkan aturan. Aturan dasar dalam perda sangat jelas menyatakan, kalau cukir tidak memberikan karcis resmi, Anda berhak untuk menolak membayar, kawan. Tapi dalam realitas di jalanan atau realitanya, hak menolak ini hampir mustahil dilakukan tanpa adanya kontak risiko konflik fisik ya. Konsumen seringkali terpaksa membayar Rp2.000 atau Rp5.000 bukan karena patuh pada aturan, tapi terpaksa untuk membeli rasa aman supaya terhindar dari intimidasi oknum-oknum di lapangan. Pemerintah daerah tidak bisa menerus-menerus melemparkan tanggung jawab ini kepada masyarakat dengan imbauan berani menolak loh. Harusnya pemerintah juga harus hadir menyediakan ekosistem yang aman. Harus ada pos pengaduan taktis di lapangan yang siap merespon laporan pemerasan parkir secara instan, kawan. Lengkap dengan sanksi hukum pidananya yang tegas bagi pelaku pungutan liar. Tidak hanya tipiring saja, kalau misalkan memang bisa tindak pidananya lebih berat lagi gitu, kawan ya. Selama penegakan hukum hanya bersifat razia musiman yang bocor sebelum dilaksanakan, maka selama itu pula juga ruang publik itu akan terus disandra oleh kepentingan kelompok ilegal. Dan mengembalikan marwah tata kota yang tertib dan nyaman itu adalah tugas bersama. Kita tidak boleh menormalisasi pungutan liar sekecil apapun atas nama kebiasaan. Alah gak apa-apa 2000, kasihan juga gitu ya, 2000 anggap saja sedekah. Tidak seperti itu, kawan ya. Jalan raya adalah hak mobilitas Anda yang dilindungi undang-undang, bukan kafling bisnis milik perorangan. Dan memang untuk menutup jam pertama di program Blue Spirit malam hari ini, saya mengajak Anda semua untuk berpikir kritis ya, dan tidak lelah menyuarakan hak-hak kita sebagai warga kota yang taat pajak khususnya. Jangan biarkan ketidaktegasan sistem merusak kenyamanan hidup bertetangga di kota ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan setelah jeda informasi ini kita akan langsung melangkah ke jam 11 nantinya, kawannya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya mau kasih tantangan dulu. Coba bayangkan, ada tempat yang harus ditempuh cukup jauh dari pusat kota Malang, tapi begitu sampai, yang menyambut bukan deretan bangunan atau suara klakson, melainkan gemuruh air terjun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Nah, sekarang saya lagi berdiri tepat di tempat itu. Saya sedang berada di Coban Manan, air terjun yang ada di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Tempat ini memang belum seterkenal coban-coban lainnya, tapi justru itu yang bikin suasana terasa spesial, rasanya seperti menemukan surga kecil yang masih tersembunyi. Nah, di depan saya, air terjun mengalir deras melewati tebing batu yang dipenuhi lumut hijau. Anginnya membawa percikan air yang sesekali mengenai wajah. Sementara suara gemuruh air berpadu dengan kicauan burung dari pepohonan di sekitarnya. Suasananya benar-benar bikin lupa kalau tadi sempat lelah di perjalanan. Yang menarik, menuju Coban Manan juga jadi bagian dari petualangannya. Anda akan melewati jalan setapak, area perkebunan, dan pemandangan pedesaan yang masih sangat alami. Jadi bukan cuma destinasi yang indah, tapi perjalanan menuju ke sini sayang kalau dilewatkan. Jangan lupa pakai sepatu yang nyaman, karena ada sedikit trekking sebelum sampai di air terjun. Oke, kalau berangkat dari kota Malang, arahkan perjalanan ke Kepanjen, lanjut menuju Paga, kemudian di Kecamatan Donomulyo, hingga masuk Desa Sumberoto. Setelah sampai di area parkir, tinggal lanjut berjalan kaki sampai suara air terjun mulai terdengar semakin jelas. Kalau Anda termasuk tipe yang lebih suka mengejar pengalaman daripada sekedar mencari tempat foto, Coban Manan wajib masuk daftar destinasi berikutnya. Saya lanjut dulu ya, menikmati segarnya alam di sini. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, dua kurir sabu di Kota Malang tertangkap, barang bukti 3 kg sabu diamankan. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Holis Ariana menyampaikan, pihaknya berhasil mengamankan dua pria berinisial MS 24 tahun dan MR 25 tahun setelah diduga menjadi kurir narkoba. Dari hasil penangkapan tersebut, kepolisian mengamankan barang bukti 3,2 kg sabu-sabu dan 2.800 butir ekstasi. Lebih lanjut, dua pelaku tersebut diancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Kawan, Jawa Timur mencatat nilai transaksi koperasi Desa Merah Putih mencapai Rp17,45 miliar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, capaian ini menunjukkan koperasi mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Khofifah menambahkan, hingga 7 Juli 2026, total transaksi mencapai Rp17,45 miliar atau lebih dari separuh transaksi KDMP di Indonesia. Untuk kedepannya, koperasi diharapkan terus berkembang sebagai pusat layanan ekonomi desa yang profesional dan berkelanjutan. Kawan, Prabowo pimpin panen raya serentak di Indonesia hari ini. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan, panen raya di Indonesia dilaksanakan di 43 titik se-Indonesia. Acara dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto hari ini secara simbolik di Malang. Kegiatan panen tersebut didampingi TNI Angkatan Udara di 8 lokasi, panen padi oleh TNI Angkatan Darat di 31 titik lokasi, serta panen kedelai oleh TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Prabowo juga meninjau sejumlah stan yang menampilkan program unggulan TNI serta berbagai inisiatif hilirisasi untuk mendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan industri nasional. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News. Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya di jam 11 untuk kali ini ya. Anda masih dalam program Blue Spirit di City Guide 911 FM. Memasuki jam kedua ini, kita beralih ke ruang isu yang sangat dekat dengan masa depan generasi muda dan pertumbuhan ekonomi di Malang Raya kawan. Dan kita akan membongkar sebuah realita pahit yang dihadapi oleh para pencari kerja, fresh graduate, dan pekerja muda di kota ini. Isu tentang ketimpangan antara upah minimum kota dan UMK Malang dengan maraknya praktik eksploitasi tenaga kerja berkedok gaji pengalaman gitu ya. Mari kita lihat fakta di lapangan kawan. Malang Raya dikenal luas sebagai salah satu barometer kota pendidikan terbesar di Indonesia. Ada puluhan perguruan tinggi berdiri di sini yang setiap tahunnya meluluskan belasan ribu sarjana baru. Tapi masalahnya, ledakan jumlah lulusan ini tidak pernah sejalan atau tidak pernah sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja formal. Jadi Malang ini tidak punya kawasan industri manufaktur yang besar seperti daerah satelit di sekitarnya ya. Akibatnya apa? Terjadi hukum pasar yang timpang. Pasokan tenaga kerja sangat melimpah, sementara permintaan atau lowongan kerja sangat sedikit. Dan ada pun biasanya informal sektornya. Nah, kondisi ini menempatkan posisi tawar pekerja muda di titik yang paling lemah. Ketimpangan ini dimanfaatkan oleh banyak oknum pemberi kerja atau pemilik usaha lokal untuk melakukan efisiensi anggaran secara tidak sehat. Banyak lowongan kerja dibuka dengan persyaratan yang sangat tinggi, mencari lulusan sarjana, menguasai banyak sekali yang sekaligus, dan siap bekerja di bawah tekanan dengan jam kerja yang panjang. Tapi ketika masuk ke negosiasi hak perolehan pendapatan, mereka diam saja. Angka yang ditawarkan sangat jauh di bawah standar UMK resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan memang kalau misalkan kita lihat standar UMK Kota Malang saat ini berada di kisaran 3,5-3,7 gitu kawan ya. Tapi di realita jalanannya banyak usaha lokal atau kafe hingga agensi kreatif yang hanya berani memberikan upah berkisar antara 1 juta sampai 1,5 sampai 2 juta rupiah saja per bulan. Dan ketika angka rendah ini tersebut dipertanyakan ya oleh calon pekerja, muncul sebuah benteng atau tameng klasik dari pihak perusahaan. Mereka menggunakan argumen, ya upah rendah itu wajar, kan statusnya masih dalam percobaan. Atau dengan dalih, ya pekerja muda harusnya memprioritaskan mencari pengalaman atau portofolio terlebih dahulu daripada memikirkan nominal materi. Dan narasi ini berkembang menjadi sebuah normalisasi yang salah kaprah di tengah pergaulan urban, kawan. Istilah gaji pengalaman atau kerja cari ilmu digunakan untuk menutupi fakta kalau perusahaan sedang memotong hak normatif pekerjanya demi keuntungan sepihak, kawan. Dan ayo kita berpikir secara logis menggunakan hitungan biaya hidup real di Kota Malang saat ini. Misalkan biaya sewa kamar kos, pengeluaran untuk makan sehari-hari, biaya transportasi, kebutuhan internet, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya terus mengalami kenaikan setiap tahun. Uang senilai 1,5 juta rupiah per bulan di Malang saat ini hanya cukup bertahan hidup secara minimalis, bahkan seringkali minus, nombok-nomboki, kawannya. Pengalaman kerja, ilmu, janji portofolio tidak akan pernah bisa digunakan oleh pekerja untuk membayar tagihan listrik, tidak bisa digunakan oleh pekerja untuk membayar makan. Nah, hal inilah yang sangat-sangat sering, kawan, ya, dilakukan oleh perusahaan, menormalisasikan eksploitasi ini, membuat banyak anak muda di Malang terjebak dalam kemiskinan kota, meskipun mereka berstatus sebagai pekerja aktif dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3 gitu ya. Dan praktik ini bukan hanya merugikan individu pekerja, tapi juga merusak ekosistem dunia kerja lokal secara keseluruhan. Ketika pasar kerja terbiasa menerima upah murah di bawah standar hukum, maka nilai profesionalisme pekerja di kota ini terus dihargai rendah. Hal ini memicu fenomena pelarian bakat atau brain drain, kawannya, di mana anak-anak muda potensial akhirnya yang khususnya asal Malang ini, kawan, ya, anak-anak muda potensial dan kreatif asal Malang ini akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan kota Malang demi mencari penghidupan yang lebih adil di ibu kota atau daerah lain yang lebih besar, atau bahkan keluar negeri yang menghargai tenaga mereka secara legal. Dan malam hari ini saya ingin membuka ruang untuk Anda yang mungkin pekerja muda, fresh graduate, atau mungkin Anda yang memang sedang mencari kerja, job seeker gitu ya. Anda yang pernah mengalami hal itu juga, boleh Anda tambahkan, kawan. Pernahkah Anda terjebak dalam sistem kerja yang memanfaatkan tenaga Anda secara maksimal, tapi dihargai dengan alasan gaji pengalaman atau gaji seminimal mungkin gitu? Berapa standar upah terendah yang pernah Anda terima di kota ini untuk beban kerja yang tidak realistis? Anda boleh tambahkan pendapat Anda di WhatsApp di 0811 3600 911.

0: Ger, sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyai, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi,
5: nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
2: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Oh ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Di segmen kali ini kawan, kita akan melangkah lebih jauh ya. Kita tidak hanya membicarakan keluhan, tapi kita bedah hitung-hitungan logisnya dan mengapa sistem pengawasan ketenagakerjaan di Malang Raya terkesan mandul menghadapi maraknya eksploitasi pekerja muda. Nah kawan, mari kita lihat dari sudut pandang hukum dan regulasi terlebih dahulu ini ya. Di Indonesia memiliki aturan yang sangat jelas mengenai ketenagakerjaan. Undang-undangnya secara tegas menyatakan kalau setiap pekerja berhak atas penghidupan dan upah yang layak. Aturan tentang masa percobaan atau probation pada program magang pun juga memiliki batasan legal yang ketat kawan. Jadi masa percobaan atau probation dari percobaan kerja ini ya, paling lama adalah 3 bulan kawan. Dan setelah itu pekerja harus ada kejelasan statusnya. Program magang pun wajib memberikan uang saku yang layak untuk transportasi dan makan, bukan justru memeras tenaga secara gratis kawan. Tapi di lapangan banyak pemilik usaha lokal di Malang dengan sengaja menabrak aturan hukum ini. Mereka membuat sistem masa percobaan yang tidak masuk akal. Misalnya 3 bulan sampai 1 tahun gitu ya, dengan upah yang hanya separuh dari UMK kawan. Begitu masa percobaan selesai, kontrak kerja tidak diperpanjang dengan berbagai alasan subjektif. Lalu mereka membuka lowongan baru untuk mencari korban berikutnya. Nah ini pola perputaran tenaga kerja murah yang terus berulang kawan. Perusahaan mendapatkan produktivitas maksimal tanpa pernah harus membayar kewajiban upah secara penuh sesuai hukum negara. Nah sekarang mari Anda bisa hitung ya bersama saya, gunakan logika matematikanya dasar yang untuk menghitung biaya hidup real di Kota Malang. Kita asumsikan seorang pekerja menerima upah sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Biaya sewa kamar kos yang memang sederhana di Malang ini saat ini berkisar antara 700 sampai 1,5 lah, seperti itu kawan ya. Kalau misalkan kita lihat pun bahkan ada yang lebih murah kawan, 500 sampai 700 ribu rupiah per bulan gitu ya. Nah sisa uang hidup, sisa untuk hidup maksud saya, itu hanya tinggal 800 ribu rupiah. Kalau misalkan kisaran 500 sampai 700 ribu rupiah kawan ya, untuk kosnya. Nah kalau misalkan dibagi untuk 30 hari, maka anggaran makan dan transportasi harian hanya berkisar di angka 26 ribu rupiah per hari. Dan angka ini hanya cukup untuk makan satu porsi nasi lalapan sederhana dalam sehari. Bahkan tidak nasi lalapan kawan ya, nasi tahu tempe gitu. Bahkan cuma nasi aja pakai Indomie gitu. Nah hitungan ini membuktikan kalau upah di bawah standar hukum tersebut secara matematis tidak memberikan ruang bagi pekerja untuk hidup layak, apalagi untuk menabung atau berinvestasi. Jadi pekerja-pekerja muda dipaksa berutang atau bergantung pada kiriman orang tua hanya untuk berangkat kerja setiap harinya kawan. Dan ini adalah bentuk subsidi terselubung yang diberikan oleh orang tua pekerja kepada perusahaan kaya yang enggan membayar upah dengan layak kawan. Dampak jangka panjangnya apa dari pembiaran praktik tersebut? Terjadinya fenomena pelarian bakat atau brain drain maksud saya, secara masif kawan, dari Malang Raya. Jadi kota ini punya potensi sumber daya manusia kreatif dan digital yang luar biasa. Lulusan kampus-kampus lokal di Malang diakui memiliki kompetensi yang tinggi, tapi karena industri lokal tidak menghargai tenaga mereka secara profesional, bakat-bakat terbaik ini memilih untuk langsung keluar dari Malang setelah lulus. Mereka bermigrasi kawan, ke Surabaya, ke Jakarta atau kota-kota lain yang menawarkan sistem pengupahan yang rasional dan sesuai regulasi. Akibatnya apa? Industri kreatif, sektor usaha lokal di Malang sendiri yang kesulitan akhirnya untuk berkembang ke level yang lebih tinggi karena selalu kehilangan tenaga kerja terbaiknya. Dan pertanyaannya, di mana keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan lembaga pengawas terkait? Mengapa praktik pelanggaran upah minimum ini bisa terjadi secara terang-terangan di depan mata tanpa ada sanksi hukum yang tegas? Pengawasan ketenaga kerjaan di kota ini terkesan pasif, kawan. Mereka baru bergerak kalau misalkan ada laporan resmi yang masuk dari pekerja. Tapi realitanya, pekerja muda hampir tidak pernah berani membuat laporan resmi ke Disnaker. Posisi tawar pekerja yang lemah membuat mereka takut akan konsekuensi pemecatan secara sepihak atau ancaman masuk ke dalam daftar hitam industri lokal dengan alasan tidak boleh meludah di sumur sendiri, kawan ya. Dan ketakutan inilah yang dipelihara oleh oknum pengusaha untuk terus melanggengkan sistem upah murah ini. Dan kawan, struktur ekonomi yang sehat tidak boleh dibangun di atas penderitaan dan pemerasan hak para pekerjanya. Perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum sesuai hukum yang berlaku sebenarnya adalah perusahaan yang gagal secara manajemen bisnis dan tidak layak untuk beroperasi dengan mengorbankan masa depan anak muda. Dan di paruh waktu ini kawan ya, kita ingin menajamkan lagi pembahasan kita. Menurut Anda, apa solusi yang paling konkret untuk mendesak otoritas terkait agar lebih tegas mengawasi sistem pengupahan di berbagai lini pekerjaan apapun kawan ya, di kafe, agensi, UMKM, usaha kecil atau usaha lokal di Malang. Nah, Anda bisa sampaikan opini dan usulan yang solutif ya dan membangun secara langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Saya dulu ada 5 bersaudara. Jadi bapak saya itu kebetulan memang pegawai negeri tapi golongan rendah lah. Jadi bapak saya dengan golongan rendah tadi menghidupi 5 orang anak yang masih kecil-kecil. Kemudian dengan kalau dikatakan adalah golongan-golongan orang yang tidak mampu lah. Walaupun dulu saya tinggal di Jakarta tapi kan di pinggiran gitu ya. Jadi bapak saya dulu pendatang juga dari Jawa, kemudian tinggal di Jakarta sampai punya anak. Ini dengan kerja di kejaksaan tapi golongan rendah, kemudian dengan penghasilan yang pas-pasan bisa menghidupi anak-anak dengan cara kesulitan ekonomi lah. Pada saat itu ibu saya juga sampai mengutang ke sana sini gitu ya. Nah, itu demi untuk menyekolahkan kakak saya dan adik-adik saya gitu. Jadi itu menurut saya perjuangan yang sangat luar biasa yang saya mungkin gak bisa membalas ya dengan perjuangan kedua orang tua saya yang sampai saat ini keduanya sudah almarhum. Begitu gigihnya, yang kalau saya lihat gaji pegawai negeri sekarang yang paling rendah pun kalau punya anak segitu dulu jauh sekali, mungkin bisa 10 kali lipat.

Itu menurut saya udah luar biasa. Kami dulu serba keterbatasan, makan itu pun tetap makan pagi sore, tapi lauknya bisa kita lihat dan hanya pakai Indomie. Nah, pokoknya nggak mewah kalau zaman-zaman anak-anak sekarang. Itu jauh dari harap. Saya lihat bapak saya perjuangannya begitu tinggi, begitu gigih, sehingga saya kemudian bisa masuk ke kejaksaan. Waktu itu juga bapak saya juga pensiun, alhamdulillah saya bisa masuk menggantikan bapak saya. Jadi saya tuh punya prinsip mengikuti gaya pimpinan bapak saya. Jadi saya berusaha pada saat saya sudah menjadi pegawai negeri kejaksaan, kemudian saya menjadi jaksa, saya selalu berprinsip pada pola hidup bapak saya yang sederhana. Kesederhanaan itu berbanding lurus dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat gitu. Jadi itu akan lebih nyaman dibanding kita harus seolah-olah berpola hidup, bergaya hidup, kita ini seolah-olah berpenghasilan yang sangat tinggi. Saya Trijoko SMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, untuk Wisdom di City Guide FM Malang. Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi ya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ternyata kita sudah di penghujung segmen dari Blue Spirit kawan. Hampir jam 12 malam ya, 2 jam penuh kita habiskan bersama malam hari ini di program Blue Spirit. Dan kita sudah membedah dua persoalan besar yang menjadi duri dalam kehidupan urban di Malang.

Raya. Di jam pertama kita menelanjangi carut marut ekosistem parkir liar yang memang merampas hak kenyamanan jalan raya Anda. Dan di jam kedua ini kita juga baru saja menguliti realita pahit di dunia kerja lokal tentang bagaimana regulasi upah minimum seringkali kalah oleh normalisasi eksploitasi berkedok gaji pengalaman, kawan. Dan untuk menutup obrolan kita malam hari ini ya, saya tidak ingin meninggalkan Anda dengan rasa pesimis mungkin. Kita sudah melihat masalahnya, kawan. Kita sudah menghitung logikanya. Kita sudah menghitung bagaimana sih kegagalannya. Dan kita sudah menghitung letak kebocoran sistemnya di mana. Tahu di mana letak kebocorannya. Dan sekarang, di segmen terakhir ini, kita bicarakan langkah nyata ke depannya, kawan ya. Gimana sih generasi muda dan pekerja di Malang Raya bisa keluar dari jebakan upah murah ini dan membangun posisi tawar yang lebih kuat di hadapan industri. Dan langkah awal yang paling mendasar adalah membangun kesadaran kolektif tentang hak-hak hukum ketenaga kerjaan. Banyak pekerja muda di kota ini masuk ke dunia kerja dengan tangan kosong, tanpa literasi hukum yang memadai. Mereka tidak tahu apa itu hak normatif, bagaimana aturan pemutusan hubungan kerja, atau batasan legal dari sebuah kontrak magang. Ketidaktahuan inilah yang menjadi celah bagi oknum pengusaha untuk melakukan eksploitasi. Dan Anda harus mulai mendidik diri sendiri, kawannya. Membaca aturan ketenaga kerjaan bukan lagi tugas sarjana hukum saja, tapi kewajiban setiap masyarakat, kewajiban setiap orang untuk menukarkan tenaga. Membaca aturan ketenaga kerjaan saat ini itu bukan lagi tugas sarjana hukum, kawan, tapi kewajiban setiap orang yang menukarkan tenaga dan waktunya dengan upah. Jadi Anda tahu nih, hak Anda dilindungi oleh undang-undang. Anda tidak akan mudah diintimidasi oleh narasi-narasi palsu di ruang wawancara kerja ya. Dan selanjutnya kita harus berani mengubah pola pikir kolektif di tongkrongan kita ya, di obrolan kita gitu. Normalisasi terhadap upah murah itu harus dihentikan dari obrolan sehari-hari. Kita sering kali memaklumi kalau misalkan ada teman yang digaji tidak layak dengan kalimat klasik, ya disyukuri saja, yang penting ada pemasukan. Ya disyukuri saja, yang penting kerja. Nah, kalimat pemakluman seperti ini secara tidak langsung ikut melanggengkan sistem yang merusak, kawan. Bersyukur adalah wilayah spiritual individu. Jadi bersyukur itu bukan ranah orang untuk mencampuri, kawan ya. Dan bersyukur itu adalah sesuatu yang private. Tapi menuntut hak upah yang layak sesuai hukum adalah wilayah profesional yang mutlak. Dan kita harus mulai berani saling mengingatkan, membangun solidaritas terhadap para pekerja. Kalau misalkan sebuah perusahaan lokal terus-menerus memberikan rekam jejak pengupahan yang buruk dan mengeksploitasi pekerjanya, maka komunitas pekerja muda harus berani memberikan sanksi sosial berupa boikot lamaran kerja. Nah, ketika sebuah industri kesulitan mendapatkan bakat-bakat terbaik karena reputasinya buruk gitu ya,

Anda para pekerja muda gitu ya. Masa muda Anda terlalu berharga kalau hanya dihabiskan untuk mencicil keuntungan kekayaan bagi pemilik usaha yang enggan menghargai keringat Anda secara adil. Dan pengalaman kerja memang penting kawan. Ilmu di lapangan memang berharga. Tapi semua itu harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak kemanusiaan yang mendasar. Anda berhak menolak dieksploitasi dan Anda berhak menuntut apa yang menjadi hak legal Anda sebagai pekerja. Dan terima kasih kawan, saya sudah menemani Anda 2 jam di program Blue Spirit. Anda bisa ceritakan ya kesaksian, opini kritis Anda bagaimana tentang topik bahasan kita malam hari ini di 0811 3600 911.

0: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gundung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi. Dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri, tidak heran banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini, Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung, Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok ewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon dan lamun ijo. Moro belok kanan lulu. Kacek mirameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau dengar kata Taman Hiburan Rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Di banyak rumah, TV sering jadi penyelamat. Saat orang tua sedang memasak, bekerja, atau menyelesaikan pekerjaan rumah, anak pun duduk manis di depan layar. Tapi, apakah durasi menontonnya sudah sesuai dengan usianya? Nah, menonton TV sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilarang loh. Kalau dilakukan dengan aturan yang tepat, tayangan berkualitas justru bisa menjadi media belajar bagi anak. Yang penting, orang tua tahu batasannya. Nah, kalau anak masih berusia di bawah 18 bulan, sebaiknya hindari paparan TV atau layar ya, kecuali untuk video call dengan keluarga. Karena video call bisa memberikan experience dua arah, sehingga masih ada interaksi di sana. Karena di usia ini, interaksi langsung dengan orang tua itu jauh lebih penting untuk perkembangan otaknya. Kalau usia 2-5 tahun, batasi waktu menonton maksimal 1 jam setiap hari. Pilih tayangan yang edukatif dan dampingi anak saat menonton. Sesekali ajak mereka mengobrol tentang isi tayangan, supaya anak tidak hanya menonton, tetapi juga belajar memahami apa sih yang dilihatnya. Nah, untuk anak usia sekolah, buat aturan bersama kawan. Misalnya, TV hanya boleh dinyalakan saat tugas sekolah selesai. Dan jangan sampai waktu menonton mengurangi waktu bermain, berolahraga, atau tidur. Karena keseimbangan aktivitas itu jauh lebih penting daripada durasi layar semata. Satu lagi yang sering terlupakan, hindari membiarkan anak menonton TV menjelang tidur. Paparan layar sebelum tidur bisa membuat anak lebih sulit terlelap, sehingga kualitas tidurnya ikut terganggu. Fun fact-nya kawan, para ahli menyebut yang paling menentukan bukan hanya berapa lama anak menonton TV, tetapi apa yang ditonton dan apakah ada orang tua yang mendampingi. Karena pendampingan membuat anak lebih mudah memahami tayangan sekaligus mempererat komunikasi dengan keluarga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: dan angin yang berhembus di sela pepohonan. Gimana? Rasanya baru beberapa menit di sini saja sudah bikin badan dan pikiran lebih ringan kan? Nah, saya sekarang sedang berada di Coban Kicik, sebuah air terjun yang berada di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski namanya Kicik yang berarti kecil, jangan salah. Justru pesona tempat ini ada pada suasananya yang masih alami dan belum terlalu ramai. Cocok buat Anda yang lebih suka menikmati alam tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain. Air terjunnya mengalir jernih dari kawasan pegunungan, jatuh di antara bebatuan alami dengan percikan air yang terasa begitu segar. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan hijau yang membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Duduk sebentar di atas batu sambil menikmati suara air saja sudah cukup membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kalau ingin berkunjung, sebaiknya datang pada pagi atau menjelang siang saat cuaca masih cerah. Selain pencahayaannya bagus untuk berfoto, jalur menuju air terjun juga lebih nyaman dilalui. Tetap gunakan alas kaki yang tidak licin ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, karena keindahan tempat ini salah satunya terjaga berkat para pengunjung yang peduli. Dari Kota Malang, untuk perjalanan menuju Coban Kicik, Anda harus mengambil jalur ke arah Tumpang, lalu lanjut menuju Poncokusumo. Setelah tiba di kawasan wisata, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, hingga akhirnya suara air terjun mulai menyambut sebelum pemandangan benar-benar terlihat. Kalau Anda sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, mungkin Coban Kicik bisa jadi jawabannya. Saya lanjut menikmati sejuknya alam di sini ya. Sampai bertemu di destinasi menarik berikutnya, hanya di City Guide FM. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan hari kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa Sonhoreg. Bagi sebagian orang, Sonhoreg menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel, serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan, maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan, keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini, pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga, hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
2: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya, Sonhoreg ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur, waktunya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan Sonhoreg dilarang. Dan aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi, tidak luput kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
1: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya Sonhoreg, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
3: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhoreg ini seni atau gangguan gitu ya, share di berbagai grup ya, jadi hampir 85% itu semuanya menolak Sonhoreg untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
1: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sedangkan Sonhoreg menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah Sonhoreg boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya mau kasih tantangan dulu. Coba bayangkan, ada tempat yang harus ditempuh cukup jauh dari pusat kota Malang, tapi begitu sampai, yang menyambut bukan deretan bangunan atau suara klakson, melainkan gemuruh air terjun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Nah, sekarang saya lagi berdiri tepat di tempat itu. Saya sedang berada di Coban Manan, air terjun yang ada di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Tempat ini memang belum seterkenal coban-coban lainnya, tapi justru itu yang bikin suasana terasa spesial, rasanya seperti menemukan surga kecil yang masih tersembunyi. Nah, di depan saya, air terjun mengalir deras melewati tebing batu yang dipenuhi lumut hijau. Anginnya membawa percikan air yang sesekali mengenai wajah. Sementara suara gemuruh air berpadu dengan kicauan burung dari pepohonan di sekitarnya. Suasananya benar-benar bikin lupa kalau tadi sempat lelah di perjalanan. Yang menarik, menuju Coban Manan juga jadi bagian dari petualangannya. Anda akan melewati jalan setapak, area perkebunan, dan pemandangan pedesaan yang masih sangat alami. Jadi bukan cuma destinasi yang indah, tapi perjalanan menuju ke sini sayang kalau dilewatkan. Jangan lupa pakai sepatu yang nyaman, karena ada sedikit trekking sebelum sampai di air terjun. Oke, kalau berangkat dari kota Malang, arahkan perjalanan ke Kepanjen, lanjut menuju Paga, kemudian di Kecamatan Donomulyo, hingga masuk Desa Sumberoto. Setelah sampai di area parkir, tinggal lanjut berjalan kaki sampai suara air terjun mulai terdengar semakin jelas. Kalau Anda termasuk tipe yang lebih suka mengejar pengalaman daripada sekedar mencari tempat foto, Coban Manan wajib masuk daftar destinasi berikutnya. Saya lanjut dulu ya, menikmati segarnya alam di sini. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri. Tidak heran, banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini, Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung, Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Ma, ada kabar gembira.
3: Apa sih, heboh banget?
2: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
3: Yang bener.
4: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kalau dengar kata Taman Hiburan Rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: jalan-jalan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Di banyak rumah, TV sering jadi penyelamat. Saat orang tua sedang memasak, bekerja, atau menyelesaikan pekerjaan rumah, anak pun duduk manis di depan layar. Tapi, apakah durasi menontonnya sudah sesuai dengan usianya? Nah, menonton TV sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilarang loh. Kalau dilakukan dengan aturan yang tepat, tayangan berkualitas justru bisa menjadi media belajar bagi anak. Yang penting, orang tua tahu batasannya. Nah, kalau anak masih berusia di bawah 18 bulan, sebaiknya hindari paparan TV atau layar ya, kecuali untuk video call dengan keluarga. Karena video call bisa memberikan experience dua arah, sehingga masih ada interaksi di sana. Karena di usia ini, interaksi langsung dengan orang tua itu jauh lebih penting untuk perkembangan otaknya. Kalau usia 2-5 tahun, batasi waktu menonton maksimal 1 jam setiap hari. Pilih tayangan yang edukatif dan dampingi anak saat menonton. Sesekali ajak mereka mengobrol tentang isi tayangan supaya anak tidak hanya menonton tetapi juga belajar memahami apa sih yang dilihatnya. Nah, untuk anak usia sekolah, buat aturan bersama kawan. Misalnya, TV hanya boleh dinyalakan saat tugas sekolah selesai dan jangan sampai waktu menonton mengurangi waktu bermain, berolahraga, atau tidur. Karena keseimbangan aktivitas itu jauh lebih penting daripada durasi layar semata. Satu lagi yang sering terlupakan, hindari membiarkan anak menonton TV menjelang tidur. Paparan layar sebelum tidur bisa membuat anak lebih sulit terlelap, sehingga kualitas tidurnya ikut terganggu. Fun fact-nya kawan, para ahli menyebut yang paling menentukan bukan hanya berapa lama anak menonton TV, tetapi apa yang ditonton dan apakah ada orang tua yang mendampingi. Karena pendampingan membuat anak lebih mudah memahami tayangan sekaligus mempererat komunikasi dengan keluarga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba dengarkan dulu suara di sekitar saya. Bukan suara kendaraan atau hiruk-pikuk kota, tapi gemericik air yang berpadu dengan suara burung dan angin yang berhembus di sela pepohonan. Gimana? Rasanya baru beberapa menit di sini saja sudah bikin badan dan pikiran lebih ringan kan? Nah, saya sekarang sedang berada di Coban Kicik, sebuah air terjun yang berada di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski namanya Kicik yang berarti kecil, jangan salah, justru pesona tempat ini ada pada suasananya yang masih alami dan belum terlalu ramai. Cocok buat Anda yang lebih suka menikmati alam tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain. Air terjunnya mengalir jernih dari kawasan pegunungan, jatuh di antara bebatuan alami dengan percikan air yang terasa begitu segar. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan hijau yang membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Duduk sebentar di atas batu sambil menikmati suara air saja sudah cukup membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kalau ingin berkunjung, sebaiknya datang pada pagi atau menjelang siang saat cuaca masih cerah. Selain pencahayaannya bagus untuk berfoto, jalur menuju air terjun juga lebih

0: satunya terjaga berkat para pengunjung yang peduli. Dari Kota Malang, untuk perjalanan menuju Coban Kicik, Anda harus mengambil jalur ke arah Tumpang, lalu lanjut menuju Poncokusumo. Setelah tiba di kawasan wisata, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan. Hingga akhirnya suara air terjun mulai menyambut sebelum pemandangan benar-benar terlihat. Kalau Anda sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, mungkin Coban Kicik bisa jadi jawabannya. Saya lanjut menikmati sejuknya alam di sini ya. Sampai bertemu di destinasi menarik berikutnya, hanya di City Guide FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
6: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun icu. Moro belok kanan dulu, kacek birameter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois, dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe, gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak, berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan hari kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa sonhoreg. Bagi sebagian orang, sonhoreg menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel, serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan, maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan, keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini, pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga, hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
2: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya, sonhoreg ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur, waktunya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan sonhoreg dilarang. Dan aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi, tidak luput kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
1: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang.

0: Malang, anggota Komisi A DPRD Kota Malang Rohmat mengatakan, persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya sonhoreg, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
1: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhoreg ini seni atau gangguan gitu ya, share di berbagai grup ya, jadi hampir 85% itu semuanya menolak sonhoreg untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
0: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat, sedangkan sonhoreg menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah sonhoreg boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah temeras sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
1: Aduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya mau kasih tantangan dulu. Coba bayangkan, ada tempat yang harus ditempuh cukup jauh dari pusat kota Malang, tapi begitu sampai, yang menyambut bukan deretan bangunan atau suara klakson, melainkan gemuruh air terjun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Nah, sekarang saya lagi berdiri tepat di tempat itu. Saya sedang berada di Coban Manan, air terjun yang ada di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Tempat ini memang belum seterkenal coban-coban lainnya, tapi justru itu yang bikin suasana terasa spesial. Rasanya seperti menemukan surga kecil yang masih tersembunyi. Nah, di depan saya, air terjun mengalir deras melewati tebing batu yang dipenuhi lumut hijau. Anginnya membawa percikan air yang sesekali mengenai wajah. Sementara suara gemuruh air berpadu dengan kicauan burung dari pepohonan di sekitarnya. Suasananya benar-benar bikin lupa kalau tadi sempat lelah di perjalanan. Yang menarik, menuju Coban Manan juga jadi bagian dari petualangannya. Anda akan melewati jalan setapak, area perkebunan, dan pemandangan pedesaan yang masih sangat alami. Jadi bukan cuma destinasi yang indah, tapi perjalanan menuju ke sini sayang kalau dilewatkan. Jangan lupa pakai sepatu yang nyaman, karena ada sedikit trekking sebelum sampai di air terjun. Oke, kalau berangkat dari kota Malang, arahkan perjalanan ke Kepanjen, lanjut menuju Paga, kemudian di Kecamatan Donomulyo, hingga masuk Desa Sumberoto. Setelah sampai di area parkir, tinggal lanjut berjalan kaki sampai suara air terjun mulai terdengar semakin jelas. Kalau Anda termasuk tipe yang lebih suka mengejar pengalaman daripada sekedar mencari tempat foto, Coban Manan wajib masuk daftar destinasi berikutnya. Saya lanjut dulu ya, menikmati segarnya alam di sini. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku dah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi gue rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya dulu ada 5 bersaudara. Jadi bapak saya itu kebetulan memang pegawai negeri tapi golongan rendah lah. Jadi bapak saya dengan golongan rendah tadi menghidupi 5 orang anak yang masih kecil-kecil. Kemudian dengan kalau dikatakan adalah golongan-golongan orang yang tidak mampu lah. Walaupun dulu saya tinggal di Jakarta tapi kan di pinggiran gitu ya. Jadi bapak saya dulu pendatang juga dari Jawa, kemudian tinggal di Jakarta sampai punya anak. Ini dengan kerja di kejaksaan tapi golongan rendah, kemudian dengan penghasilan yang pas-pasan bisa menghidupi anak-anak dengan cara kesulitan ekonomi lah. Pada saat itu ibu saya juga sampai mengutang ke sana sini gitu ya. Nah, itu demi untuk menyekolahkan kakak saya dan adik-adik saya gitu. Jadi itu menurut saya perjuangan yang sangat luar biasa yang saya mungkin gak bisa membalas ya dengan perjuangan kedua orang tua saya yang sampai saat ini keduanya sudah almarhum. Begitu gigihnya, yang kalau saya lihat gaji pegawai negeri sekarang yang paling rendah pun kalau punya anak segitu dulu jauh sekali mungkin bisa 10 kali lipat dari sekarang ini, bisa menyekolahkan kakak saya, adik-adik dan saya sendiri walaupun sampai tingkat SMA ya pada saat itu menurut saya udah luar biasa. Kami dulu serba keterbatasan, makan itu pun tetap makan pagi sore tapi lauknya bisa kita lihat dan hanya pakai Indomie. Nah, pokoknya nggak mewah kalau zaman-zaman anak-anak sekarang, itu jauh dari harap. Saya lihat bapak saya perjuangannya begitu tinggi, begitu gigih sehingga saya kemudian bisa masuk ke kejaksaan. Waktu itu juga bapak saya juga pensiun, alhamdulillah saya bisa masuk menggantikan bapak saya. Jadi saya tuh punya prinsip mengikuti gaya pimpinan bapak saya. Jadi saya berusaha pada saat saya sudah menjadi pegawai negeri kejaksaan, kemudian saya menjadi jaksa, saya selalu berprinsip pada pola hidup bapak saya yang sederhana. Kesederhanaan itu berbanding lurus dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat gitu. Jadi itu akan lebih nyaman dibanding kita harus seolah-olah berpola hidup, bergaya hidup kita ini seolah-olah berpenghasilan yang sangat tinggi.
2: Saya Trijoko SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk Wisdom di City Guide FM Malang. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gudung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri. Tidak heran, banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini, Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung, Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
5: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya dulu ada 5 bersaudara. Jadi bapak saya itu kebetulan memang pegawai negeri tapi golongan rendah lah. Jadi bapak saya dengan golongan rendah tadi menghidupi 5 orang anak yang masih kecil-kecil. Kemudian dengan kalau dikatakan adalah golongan-golongan orang yang tidak mampu lah. Walaupun dulu saya tinggal di Jakarta tapi kan di pinggiran gitu ya. Jadi bapak saya dulu pendatang juga dari Jawa, kemudian tinggal di Jakarta sampai punya anak. Ini dengan kerja di kejaksaan tapi golongan rendah. Kemudian dengan penghasilan yang pas-pasan bisa menghidupi anak-anak dengan cara kesulitan ekonomi lah. Pada saat itu ibu saya juga sampai ngutang ke sana sini gitu ya. Nah, itu demi untuk menyekolahkan kakak saya dan adik-adik saya gitu. Jadi itu menurut saya perjuangan yang sangat luar biasa yang saya mungkin gak bisa membalas ya dengan perjuangan kedua orang tua saya yang sampai saat ini keduanya sudah almarhum. Begitu gigihnya yang kalau saya lihat gaji pegawai negeri sekarang yang paling rendah pun kalau punya anak segitu dulu jauh sekali mungkin bisa 10 kali lipat dari sekarang ini bisa menyekolahkan kakak saya, adik-adik dan saya sendiri walaupun sampai tingkat SMA ya pada saat itu menurut saya udah luar biasa. Kami dulu serba keterbatasan, makan itu pun tetap makan pagi sore tapi lauknya bisa kita lihat dan hanya pakai Indomie atau pokoknya nggak mewah kalau zaman anak-anak sekarang itu jauh dari harap. Saya lihat bapak saya perjuangannya begitu tinggi, begitu gigih sehingga saya kemudian bisa masuk ke kejaksaan. Waktu itu juga bapak saya juga pensiun, alhamdulillah saya bisa masuk menggantikan bapak saya. Jadi saya tuh punya prinsip mengikuti gaya pimpinan bapak saya. Jadi saya berusaha pada saat saya sudah menjadi pegawai negeri kejaksaan, kemudian saya menjadi jaksa, saya selalu berprinsip pada pola hidup bapak saya yang sederhana. Kesederhanaan itu berbanding lurus dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat gitu. Jadi itu akan lebih nyaman dibanding kita harus seolah-olah berpola hidup, bergaya hidup, kita ini seolah-olah berpenghasilan yang sangat tinggi.
2: Saya, Trijoko SAMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, untuk Wisdom di City Guide FM Malang. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau dengar kata Taman Hiburan Rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: jalan-jalan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, sejoli di Malang nekat produksi dan edarkan kosmetik ilegal berbahaya. Kapolresta Malang Kota, Kombes Putu Kolis Aryana menyampaikan, sejoli inisial RW warga kota Malang dan SHS warga Kabupaten Kediri ditangkap oleh Satres Narkoba Polresta Malang Kota karena nekat memproduksi dan mengedarkan lotion pemutih badan kosmetik ilegal berbahaya setelah belajar meracik secara otodidak melalui internet. Dari penangkapan itu, polisi menyita setidaknya 1,4 ton bahan baku kosmetik siap edar yang dipasarkan melalui platform e-commerce. Mereka menciptakan merek sendiri untuk produk perawatan kulit dan memanfaatkan tingginya permintaan pasar. Kasus ini terendus setelah petugas melakukan patroli cyber di sejumlah platform belanja daring. Kawan,

0: peredaran narkotika jenis sabu sebesar 5,4 kg. Menurut Sri, terungkapnya kasus tersebut menjadi alarm bahwa peredaran narkoba di Jatim masih sangat tinggi. Sri juga menekankan implementasi Perda P4GN harus diperkuat melalui langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak, meliputi pemerintah daerah, BNN, kepolisian, sekolah, perguruan tinggi, ormas, hingga keluarga sebagai benteng pertama. Kawan, tiga wakil Indonesia tampil di final eSport World Cup 2026. Tiga wakil Indonesia akan bertanding pada babak final Free Fire eSport World Cup 2026 yang digelar Sabtu. Mereka akan bersaing memperebutkan gelar juara dunia di Paris, Prancis. RR Kikazu, FOC Divine, dan tim Fatality menjadi tiga tim Indonesia yang lolos ke partai puncak. Seluruh tim akan menghadapi lawan dari berbagai negara menggunakan format Champion Rush untuk menentukan juara. Selain Free Fire, babak final Mobile Women Invitational atau MWI 2026 juga digelar pada hari yang sama. Pertandingan ini menjadi peluang bagi wakil Indonesia untuk kembali meraih prestasi di ajang eSport World Cup 2026. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sergeant Lain on FM, Guiding for Your Life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani, pagi hari ini menemani Anda di program Ijen Talk. Untuk di pagi hari ini, kawan, kita akan ngobrol soal UMKM, terjepit marketplace. Nah, ini juga kita akan bahas yang kali ini lagi jadi sorotan, karena beberapa waktu yang lalu sempat ramai juga ya di media sosial, banyak yang sharing bagaimana para UMKM, kawan, ini juga menghadapi tantangan baru karena ada biaya layanan marketplace ya yang terus merangkak naik. Fenomena tingginya biaya administrasi ini, kawan, kabarnya sih dipicu oleh kebijakan sepihak dari masing-masing perusahaan platform e-commerce ya atau marketplace. Kemudian juga dari pemerintah tidak tinggal diam mengeluarkan Permen UMKM nomor 3 tahun 2026. Tapi sebenarnya fenomenanya seperti apa sih untuk yang di Malang sendiri? Kemudian juga dari permen yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, apakah sudah ada sosialisasi ke masyarakat? Kira-kira juga penerapannya nanti seperti apa? Anda boleh kawan bersama kami, barangkali nanti ada yang mau tanya-tanya para UMKM di luar sana yang kemarin sudah sempat merasakan gitu ya biaya layanan di marketplace ini yang terus merangkak naik. Anda boleh join bersama kami. Anda bisa manfaatkan di WhatsApp 0811-3600-911. Kita juga lagi live di YouTube-nya Radio Serigar FM. Jadi kalau Anda pengen join juga, bisa manfaatkan untuk simak kami di kanal YouTube Radio Serigar FM. Kita akan bahas pagi hari ini UMKM terjepit marketplace.

0: Serigan Lain Warna FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini menemani Anda di program Ijen Talk untuk edisi 18 Juli 2026. Nah, kawan, untuk di pagi hari ini kita akan ngobrol soal UMKM terjepit marketplace. Nah, ini kita akan bahas salah satu yang juga beberapa waktu lalu sempat ramai ya dibicarakan di media sosial, salah satunya bahkan juga di Sedikit FM beberapa kali disinggung. Kabarnya dari pelaku UMKM ya sekarang ini yang sudah melek digital, bahkan mereka yang berjualan di marketplace ini menemui tantangan baru. Ada isu kawannya yang sedang jadi sorotan. Kabarnya biaya layanan marketplace itu terus merangkak naik, dan fenomena tingginya biaya administrasi ini kabarnya dipicu kebijakan sepihak dari masing-masing platform e-commerce atau marketplace yang mereka itu menaikkan biaya komisi dan juga jasa aplikasi untuk mengejar profit perusahaan setelah beberapa tahun sebelumnya mereka itu ada strategi bakar uang ya dengan diskon maupun juga dengan subsidi ongkir. Nah, tapi dengan merespon hal tersebut, pemerintah juga tidak tinggal diam ya. Kabarnya sudah ada juga tuh Permen UMKM nomor 3 tahun 2026 yang peran utama dari peraturan ini untuk melindungi dan juga memberikan jaringan pengamanan hukum bagi pelaku UMKM dari dominasi platform digital. Nah, lewat peraturan Menteri UMKM dari peraturan Menteri ini, kabarnya marketplace besar diwajibkan untuk memberi potongan biaya layanan sampai 50% bagi UMKM yang memenuhi kriteria. Dan itu pun juga kabarnya masih berlaku nanti di bulan Agustus 2026. Tapi kalau untuk di Malang sendiri, bagaimana kira-kira gambarannya? Apakah memang para UMKM ini sudah mulai merasakan hal tersebut? Kemudian juga apakah UMKM kita ini benar-benar terjepit oleh marketplace atau justru ini bisa jadi peluang untuk bisa naik kelas? Nanti kita akan bahas, kawan ya, bersama dengan tiga narasumber yang sekarang ini sudah terhubung bersama dengan saya. Kita akan bahas dari sisi akademisi, kemudian juga dari pemerintahan, dan juga dari pelaku usahanya langsung. Saya mau sapa beberapa narasumber kita pagi hari ini. Sudah ada tiga narasumber. Saya mau sapa dulu dari dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruan Malang, ada Bu Asna, MSc PhD. Selamat pagi, Bu Asna.
1: Selamat pagi, Kak Nurul.
0: Semangat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Asna. Sehat juga, Bu Asna, untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Libur, Bu Asna, atau sudah di kampus ini?
1: Ini hari ini kita memang libur weekend Senin sampai Jumat.
0: Oh, baik. Terima kasih loh Bu Asna sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama kita.
1: Terima kasih juga.
0: Baik, selain dengan Bu Asna, kawannya nanti akan ngobrol dari sisi akademisi, dari pemerintah kawannya bagaimana kebijakannya nanti, program apa juga yang sudah disiapkan. Kita akan ngobrol langsung juga bersama dengan Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, ada Pak Farid Suaidi, STMM. Selamat pagi, Pak Farid.
2: Selamat pagi, Mbak Nurul.
0: Pagi, semangat pagi. Waduh, hari ini libur juga, Pak Farid ya.
2: Alhamdulillah. Sama dengan Bu Asna.
0: Iya. Terima kasih loh Pak Farid sudah menyempatkan waktunya juga untuk ngobrol bersama kami pagi hari ini. Saat itu kawan, dari pelakunya langsung dari UMKM nanti kita juga akan, karena kita sudah hadirkan ada founder dan juga CEO dari Zama Homeware, ada Bu Sri Dewi Wira Utami. Selamat pagi, Bu Dewi.
3: Selamat pagi, Kak Nurul.
0: Selamat pagi juga, Bu Dewi. Waduh, sudah mulai beraktivitas pagi hari ini bersama kami, Bu Dewi ya.
3: Ya, beda dengan Pak Farid dan Bu Asma. Kalau entrepreneur itu 24 jam dalam 7 hari kami bekerja terus, Kak.
0: Luar biasa. Terima kasih loh Bu Dewi sudah menyempatkan juga untuk ngobrol bersama dengan Sedikit FM pagi hari ini. Dan juga kawan, kita ingatkan untuk para pendengar Sedikit FM di luar sana, barangkali ada juga nih teman-teman dari para UMKM yang pengen nimbrung juga, nanti boleh untuk join bersama kami di 0811-3600-911 ya untuk interaktifnya. Kita sarankan untuk voice note maupun telepon biar lebih enak ngobrol langsung dengan narasumber. Karena pagi hari ini kita bahas soal UMKM terjepit marketplace. Saya mau mulai dari Bu Dewi dulu ya, dari pelaku usahanya langsung. Ini saya mau tanya-tanya dari pelaku usaha yang membangun brand sendiri, apakah Ibu Dewi ini sudah merasakan gitu ya perubahan biaya, dan juga akhir-akhir ini kabarnya memang ada peningkatan itu ya Bu Dewi untuk biaya administrasi di marketplace. Gimana tuh Bu Dewi?
3: Ya, betul Kak. Around 20%.
0: 20%.
3: Bayangkan 20% dari harga jual itu dipotong oleh marketplace. Itu belum termasuk jika kita sebar voucher, belum termasuk jika kita menawarkan cashback kepada customer. Karena seller itu untuk mendapatkan traffic yang menarik di marketplace, itu kalau cuma ngupload tokonya Kak, nggak menarik bagi customer. Itu beda ya, beda di luar yang 20%. Jadi ini yang kami alami seperti itu. Jadi tidak ada lagi bakar-bakar uang. Kalau dulu mungkin pada saat marketplace itu baru open ya, bikin mall gitu kan, mereka buka lapak-lapak banyak, mereka mengundang banyak seller untuk masuk di situ, diberi kemudahan, nggak ada potongan. Tapi begitu traffic sudah mulai terbangun, customer sudah mulai rame, daily berapa juta orang yang datang ke dalam mall itu, maka saat itulah mereka mulai berpikir saatnya investasi mereka harus balik dong gitu kan. Dan bagi teman-teman UMKM yang sejak awal belum mempersiapkan secara detail tentang pricing, bagaimana menentukan harga jual, itu yang kasihan ya, yang marginnya terlalu mepet. Dia menentukan dari produk costing yang mereka lakukan sampai dengan menjadi harga jual, itu yang hanya sedikit tanpa memikirkan ada biaya-biaya itu. Itu yang menyedihkan sekali, kasihan ke mereka.
0: Baik, kalau dirasa Bu Dewi ini sejak kapan itu mulai berasanya?
3: Berasanya 2024 ya, mulai live streaming Shopee naik itu loh Kak.
0: Oh, mulai dari itu.
3: Ya, baik. Jadi dulu kan live streaming kan dulu diawali oleh TikTok ya, TikTok Shop ya. Lalu belakangan Shopee ini ikutan dia, bikin fitur streaming juga. Saat live streaming itu kemudian mulai ramai, dan saat itulah traffic mulai meningkat tajam. Saat itulah kemudian Shopee terasa semakin kesini semakin begini gitu ya. Semakin kesini semakin tinggi di administrasinya. Dan ini menjadi diskusi-diskusi yang sangat panjang di tim manajemen kami. Tapi bagaimanapun kami tetap melanjutkan, karena dia adalah bagian dari channel distribusi pemasarannya Zama. Hanya saja kami beruntung, kami membatasi sejak awal berdiri bahwa marketplace kita batasi maksimal 20% dari total penjualan. Jadi kami masih punya channel-channel lain yang digunakan untuk penetrasi pasar, tidak bergantung pada marketplace.
0: Jadi 20% itu pun juga enggak dipukul rata berarti ya, Bu Dewi?
3: Maksimal kami 20% dari stok yang kami miliki itu peruntukannya untuk marketplace. Tapi finally kita enggak pernah over dari 15%. Jadi sisanya itu terjual di official store kami sendiri.
0: Tadi kan sempat disinggung juga tuh Bu Dewi soal margin. Kalau saya baca-baca, fashion dan juga homeware ini kan kategori yang justru disebut mengalami kenaikan biaya layanan cukup signifikan di sejumlah platform. Ini gimana kalau dampaknya ke Bu Dewi sendiri, ke margin usaha Ibu sehari-hari?
3: Ya, ini mungkin juga PR bagi teman-teman UMKM. Mungkin Kak Nurul ya, aku sangat cermat dalam melakukan penentuan harga pokok produksi sampai dengan harga jual itu, karena background aku seorang akuntan. Jadi karena secara keilmuan aku ada, yang mungkin belum dimiliki dan tidak dimiliki teman-teman mungkin yang lain, itu adalah bagaimana kita harus rinci dan detail dalam menentukan harga pokok produksi, lalu bagaimana pembebanan biaya operasional, bagaimana membebankan advertising atau iklan yang akan kita lakukan ke depan, sehingga pada saat menentukan margin, berapa kita akan jual produk kita itu semuanya sudah masuk ke dalam komponen-komponen tadi. Jadi kalau misal ada seorang pelaku UMKM, dia hitung sebuah produknya itu, biaya produksinya misalnya 100.000. Maka kalau dia dari awal sudah mengambil margin 100% misalnya, dari harga pokok, jadi dari 100 dia jual 200. Maka dari harga jual itu dia dapat gross profit 50% kan? Karena dari penjualan 200.000 dikurangi cost of production-nya 100.000, dia dapat 100 kan? Itu kan 50% dari 200.000. Yang 10% buat biaya operasional tetap, yang sekian persen lainnya untuk dikembalikan.
0: Baik. Berarti memang sudah betul-betul dihitung begitu ya?
3: Betul. Kesian teman-teman yang perhitungan marginnya itu nggak tepat gitu. Jadi sangat terimbas sekali. Menjerit mereka, benar.
0: Okay. Baik, tapi kalau untuk sejauh ini dari Zama Homeware masih bisa ya untuk menangani hal tersebut, Bu Dewi?
3: Masih aman, alhamdulillah. Apalagi dia persentasenya kecil kan, hanya 15% atau kurang bahkan.
0: Okay.
3: Kita sisanya itu menggiring customer untuk beli langsung ke official store kami, melalui WA bisnis maupun melalui DM di platform mini website kami di Instagram.
0: Okay. Baik, itu untuk gambarannya dari Zama kawan ya. Tapi untuk dari pemerintah sendiri, nah ini saya mau geser juga nih ke Pak Farid. Pak Farid mungkin boleh dijelaskan, informasinya sih dari pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan Menteri UMKM ya nomor 3 tahun 2026. Ini barangkali boleh disampaikan juga Pak Farid, sudah sampai mana kalau untuk di Kota Malang?
2: Ya Mbak Nurul, alhamdulillah pemerintah merespon apa yang terjadi di masyarakat ya, utamanya pada pelaku UMKM. Kalau sejauh mana ini memang belum nyampe ke kita. Mudah-mudahan dalam waktu cepat ini, dalam waktu singkat ini peraturan itu sudah bisa dilaksanakan.
0: Okay. Tapi barangkali boleh dijelaskan dulu nih Pak Farid, di luar sana mungkin banyak juga nih pendengar yang belum ngeh. Kira-kira apa sih yang membuat peraturan tersebut dikeluarkan? Kemudian juga ini harapannya apa dari peraturan Menteri UMKM ya nomor 3 tahun 2026? Boleh dijelaskan dulu Pak Farid.
2: Ya, jadi intinya gini Mbak, marketplace ini kan salah satu pendorong ya pertumbuhan UMKM di Indonesia. Banyak pelaku usaha itu yang lahir dan berkembang karena adanya marketplace. Nah ini harapannya pemerintah ini memberikan batasan. Nah apa yang disampaikan Bu Dewi tadi sangat sangat benar, gimana caranya agar eksistensi para pelaku usaha utamanya yang benar-benar memanfaatkan marketplace ini juga ikut berkembang juga. Itu harapannya sih.
0: Baik, kalau untuk di Malang sendiri dari kasus tersebut apakah ada yang sudah pernah komunikasi dengan teman-teman di Diskopindak langsung mengeluhkan atau gimana gitu Pak Farid?
2: Kalau secara langsung belum ya Mbak Nuril ya.
0: Baik.
2: Secara langsung belum, tapi sudah ada beberapa yang menyatakan bahwa memang ini gini, kita ini untungnya ya kalau kita bicara di Kota Malang, pelaku usaha kita ini mungkin agak sedikit berbeda lah. Teman-teman di Kota Malang ini jujur ya, kalau kita bicara kreativitas, bicara tentang cara-cara gimana sih caranya itu, memang bisa dikatakan pelaku usaha Kota Malang ini paling kreatif lah. Artinya apa yang disampaikan tadi sama Bu Dewi itu memang sangat sangat benar, karena memang di Kota Malang ini hampir semua ya dari pemerintah kita berikan fasilitasi, baik itu yang online maupun offline. Kalau ketergantungan kita kepada salah satu platform aja, dan yeah, ini yang juga menjadi persoalan. Tapi yang pasti gini Mbak Nurul, insya Allah lah, kalau keluhan pasti ada ya, mungkin teman-teman mengatakan pak gini, apalagi dengan adanya peraturan baru pengenaan pajak terhadap UMKM. Nah ini kan belum sampai ke arah sosialisasi ya, tapi kalau pada dasarnya kalau kita memahami tentang aturan itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya kok terhadap pelaku usaha mikro utamanya, nggih. Itu
0: ya. Baik, tapi kalau untuk secara datanya barangkali Pak Farid ini boleh di-share juga untuk UMKM yang ada di wilayah Kota Malang, kira-kira ada berapakah yang sudah ikut jualan di marketplace, dan dari mereka pun juga masih belum ada aduan secara langsung ya, barangkali keluhan saja itu tadi yang disampaikan.
2: Ya, kalau data pasti kami belum ada Mbak Nurul, tapi kalau data pelaku usaha mikro itu kurang lebih 49.000 ya. 49.000, tapi kalau yang memanfaatkan marketplace itu kami belum ada data pastinya.
0: Okay. Baik. Terima kasih. Itu kalau dari Pak Farid sebagai pengantar dulu Pak Farid ya.
2: Iya.
0: Dan saya juga mau geser kawan ke sisi akademisi, kira-kira bagaimana merespon hal tersebut ya kalau dari sisi akademisi, saya mau geser juga ke Bu Asna selaku dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas PGRI Kanjuruan Malang. Bu Asna, ini boleh diceritakan ya, karena belakangan banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan biaya layanan marketplace yang terus naik. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di ekosistem marketplace saat ini?
1: Ya, terima kasih Kak Nurul. Dari sisi akademisi, kami melihat bahwa marketplace itu sudah melakukan revolusi dalam usahanya. Karena kalau dulu itu untuk istilahnya mempromosikan atau bakar uang, tapi sekarang mereka tentunya ingin profit juga kan gitu. Ya, dalam 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir memang mereka memberikan, artinya memberikan layanan atau subsidi ya, biaya subsidi untuk UMKM atau siapapun pelaku usaha yang ingin mempromosikan menggunakan platform bisnis di marketplace ya. Tetapi konsekuensinya kan gitu. Konsekuensinya sekarang karena mereka itu marketplace itu harus untung kan gitu ya. Nah, karena profit orientednya itu sehingga kenapa beberapa biaya operasional itu dialihkan atau dibebankan kepada penjual. Jadi memang dari sisi algoritma marketplace itu persaingan harga semakin ketat. Sehingga saya melihat di sini bahwa UMKM itu menghadapi double pressure. Double pressure itu maksudnya ya gimana? Karena di sisi biaya ditekan, karena mereka harus bagaimana membayarkan biaya, tetapi di sisi lain mereka harus untung kan seperti itu. Nah sehingga untuk menaikkan harga mungkin akan menjadi sulit bagi UMKM. Sehingga kenapa itu tidak kita tidak melihat dari sisi negatif positifnya ya, tetapi itu menjadi tantangan bagi manajemen UMKM ke depan, bahwa persaingan itu tidak hanya fokus pada harga, tetapi bagaimana mereka lebih meningkatkan persaingan berbasis nilai atau value competition, seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi, bahwa bagaimana kita mencoba, mungkin di awal memang harus mengenalkan dalam marketplace, tetapi tidak hanya menawarkan saja, tetapi kedepannya itu bagaimana. Kalau saya melihat dari beberapa penelitian dan pengabdian yang kami lakukan dari Uptikama ke UMKM, mereka memang literasi keuangannya sangat rendah. Nah untungnya Bu Dewi itu yang melek keuangan kan gitu, jadi tahu antara omset laba itu seperti apa mengaturnya. Tetapi mungkin bagi UMKM yang lain yang literasi keuangannya masih rendah, nah itu yang perlu, artinya bukan perlu, dibutuhkan untuk memahami bagaimana mengatur. Saya tentu sama-sama dari marketplace mau untung, UMKM juga mau untung kan seperti itu. Sehingga bagaimana sisi mata uang ini bisa saling menguntungkan, tidak melemahkan satu dengan yang lain seperti itu mungkin Kak.
0: Baik, tapi kemudian dari tadi yang sempat disebutkan ya Bu Asna, dari sudut pandang ekonomi digital, apakah memang kondisi ini merupakan fase bisnis yang masih wajar atau justru mulai mengkhawatirkan bagi UMKM, Bu Asna?
1: Ya, kondisi ini kalau menurut saya itu masih wajar sepanjang, tetapi memang ada risikonya juga kalau ini berlanjut, bahwa fokusnya persaingannya utamanya itu pada harga gitu. Sehingga ya bukan hanya keuntungan, sebenarnya tidak hanya dampaknya pada ekosistem yang sehat itu bukan hanya pada UMKM, tapi ekosistem ekonomi digital itu sendiri itu harus memberikan ruang yang sehat untuk inovasi, untuk kualitas kan gitu, bukan hanya harga yang paling murah. Artinya siapa yang punya kualitas, siapa yang berinovasi, ya itu diberikan ruang. Tapi bukan hanya pada, kita tidak hanya fokus pada UMKM. Sehingga ini keinginan mungkin dari Bu Dewi selaku pelaku, Bapak Farid sebagai pemerintah, itu kan inginnya UMKM itu kan naik kelas ya. Kemampuan UMKM itu tumbuh berkelanjutan, itu kan yang diharapkan. Tidak hanya fokus pada untung. Dan itu tidak hanya harga sebenarnya yang menjadi fokus utama. Tapi bagaimana tantangan daripada UMKM itu mampu berinovasi. Sehingga tidak hanya difokuskan pada harga, tapi mencoba untuk melihat sisi yang lain, angle yang lain, bagaimana melakukan hubungan yang intens dengan pelanggan-pelanggan yang loyal kan seperti itu. Sehingga ada cerita yang seperti Bu Dewi menceritakan bahwa apa sih yang menjadi keunikan dari Pak
0: Iya.
1: gak hanya daster gitu, tapi di balik itu ada social entrepreneur.
0: Baik.
1: Kak Nurul.
0: Baik, oke, itu. Terima kasih Bu Asna untuk penjelasannya juga. Ternyata fenomenanya seperti itu, kawan, kalau dari pandangan ekonomi. Dan kawan, ini kita masih di segmen pertama, masih ada beberapa segmen yang lain untuk seluruh narasumber. Kita akan ngobrol kembali, kita jeda sejenak. Dan kawan, untuk Anda juga yang pengen join bersama kami, saya ingatkan dulu, Anda bisa manfaatkan interaktifnya di 0811-3600-911. Sebelum kita jeda, saya masih punya satu informasi juga buat Anda. Kawan, PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Anda bisa nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja semakin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini kawan khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku sampai 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Itu untuk informasinya. Dan saya masih punya satu pantun buat Anda. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Jalan-Jalan Plus.

0: saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi. Dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri, tidak heran banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yep, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
7: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
7: Ayo, semangat. Poldan Mi,
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Cadence for your life. Gate FM.
8: Serigain Line 101 FM, Guardian for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini kita masih ngobrol di program Ijen Talk UMKM Terjepit Marketplace. Di segmen pertama tadi kita sudah bahas ya bagaimana latar belakangnya, kemudian juga bagaimana fenomena yang terjadi sampai di wilayah Malang sendiri. Tapi untuk selanjutnya, untuk seluruh narasumber ini tadi ada beberapa pendengar Serigain FM yang sudah join. Kita bacakan juga ya untuk bisa sambung bersama kami. Coba saya cek dulu, tadi ada yang gabung atas nama Pak Ahmad Soleh. Selamat pagi Pak Soleh. Tadi berkomentar soal apa yang dibahas di program Ijen Talk. Ini soal biaya jasa aplikasi di marketplace. Itu kayaknya sudah diatur ya oleh pemerintah melalui Permendagri. Akan tetapi kayaknya itu Permendagri menurut dari Pak Soleh ini belum terlalu ngena ke marketplace. Soalnya biaya jasa aplikasi yang dimiliki marketplace itu terlalu mahal. Dan

0: kan, walaupun hanya 1000 perak. Karena customer itu lebih dari jutaan customer aktif. Sedangkan maintenance server itu tidak lebih dari 2 juta. Waduh, itu kalau menurut dari Pak Ahmad Soleh ya. Atau mungkin kalau dari Pak Ahmad Soleh nanti mau juga on air, boleh Pak Soleh ya. Nanti bisa join bersama kami langsung di 0811-3600-911. Dari narasumber, adakah yang mau menanggapi ini soal permen UMKM nomor 3 ya tahun 2026 yang baru dikeluarkan itu? Mungkin kalau dari Pak Farid ya, bagaimana Pak Farid? Oke. Pak Farid masih belum ya, di-mute, okay. Belum di-unmute.
1: Ya, sependapat apa yang disampaikan sama Pak Soleh tadi, Mbak. Memang pada dasarnya Permendagri itu belum sampailah kepada para pelaku usaha tentang dampak dan lain sebagainya. Tapi yang pasti begini, Mbak, untuk teman-teman semuanya ya, untuk pemirsa, kalau kami dari sisi pemerintah, kami kan memberikan hampir semua yang menjadi persoalan dalam hal penjualan lah, bahasa sederhananya ya, baik itu online maupun offline. Saya berpendapat begini, Pak. Marketplace itu kan ibarat kita menyewa lapak ya. Lapak itu kan bukan milik kita. Besok aturan akan berubah, besok biaya akan naik, besok algoritma juga akan berubah. Nah, yang harus dimiliki UMKM itu adalah database dari pelanggan. Kita membangun jejaringnya seperti itu. Kemudian kita juga membangun jejaring juga dengan para komunitas. Banyak juga kemarin kan sempat kita bahas ya. Ini kalau kita bicara di luar marketplace ya, ini biar penyemangat aja Mbak Nurul buat teman-teman para pelaku usaha ketergantungan kita terhadap marketplace. Kemarin kita sempat bahas dua minggu yang lalu tentang dampak liburan terhadap para pelaku UMKM. Ternyata hampir semua pelaku UMKM ini menyatakan bahwa kita ini sekarang kewalahan. Karena apa? Karena orderannya luar biasa dari toko oleh-oleh, baik dari Jogja, dari kota-kota lain. Itu harapan kami sih seperti itu. Mungkin itu Mbak Nurul.
0: Baik, itu yang disampaikan dari segi pemerintahan juga. Dan memang rasanya masih kurang gitu Pak ya, untuk bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Baik, kemudian Pak Farid tadi kan sempat disampaikan juga tuh bagaimana untuk UMKM ini juga tidak ketergantungan pada marketplace. Jadi UMKM bisa naik kelas, tidak hanya untung gitu. Mungkin ini boleh disampaikan juga bagaimana strategi dari Diskopindak ya untuk menjawab kesenjangan atau apa sih yang jadi tantangan di masyarakat, apakah juga karena SDM-nya yang masih kurang. Tadi kan Bu Dewi sempat menyampaikan ya, banyak juga tuh Bu Dewi atau Bu Asnah tadi yang menyampaikan, masih banyak juga pelaku UMKM yang masih belum melek soal bagaimana hitung-hitungannya juga tuh Pak Farid.
1: Kita punya program, punya kegiatan itu yang namanya klinik bisnis, Mbak Nurul ya. Klinik bisnis ini kami lakukan mulai tahun 2019 ya sampai sekarang. Itu salah satu fokus utama kami, yaitu pembuatan laporan keuangan. Ini kegiatan ini kami laksanakan setiap minggunya selama 1 tahun. Nah, ini kita dorong memang ini PR juga sih dari kami dari pemerintah, agar masyarakat atau pelaku usaha ini juga memahami tentang pembuatan laporan keuangan. Ini yang kita lakukan. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan BDK, Badan Diklat Keuangan, ini untuk memberikan edukasi. Mereka welcome, mereka siap, apapun nanti peserta, mereka akan juga memberikan edukasi tentang laporan-laporan keuangan. Itu yang kita lakukan, Pak.
0: Oke, jadi memang sudah ada upaya juga ya untuk bisa menaikkan para UMKM yang ada di Kota Malang ini bisa naik kelas. Baik, saya juga mau bacakan dulu tadi ada komentar nih dari pendengar Serigera FM. Selamat pagi juga Pak Dani. Tadi Pak Dani juga menyampaikan semua biaya dari aplikasi akan naik perlahan, baik itu marketplace, jualan online, tiket hotel, pesawat dan lain sebagainya. Akan naik perlahan. Dulu promo aplikasi kalau dipakai murah-murah gitu, kalau dari Pak Dani. Oke, terima kasih Pak Dani. Kemudian saya juga mau ke Bu Dewi selaku pelaku usaha langsung ya, founder dan juga CEO dari Zama Homeware. Bu Dewi tadi di awal sudah sempat disampaikan

0: bagaimana gambarannya sekarang yang dirasakan dari UMKM. Mungkin boleh disampaikan juga Bu Dewi, tantangan terbesar apa sih yang dirasakan saat berjualan di marketplace untuk sampai sekarang ini?
1: Ya, Kak Nurul, hampir 2 dekade ya, kita sudah masuk dekade yang kedua ini, bahwa marketing itu mengalami mega shifting. Bu Asna mungkin juga mengikuti ya, bagaimana shifting itu berubah, ya kan? Mulai dari offline secara perlahan, udah masuk dekade kedua, sekarang sudah beralih ke online. Nah, sebetulnya kalau kita mau banyak belajar dan mau melek teknologi untuk mengoptimasi peluang digital marketing itu tidak harus melalui saluran marketplace, Kak Nurul. Jadi ada saluran lain yang bisa kita gunakan yang bahkan tidak berbiaya atau ada yang berbiaya tapi kecil. Contoh misalnya Zama itu membangun 2 digital platform secara sangat kreatif dan aktif sekali di TikTok maupun di Instagram.
0: Oke.
1: Untuk melakukan upload konten-konten terkait bisnis kami, dan kami itu 0 rupiah ngupload satu video durasi 15 detik itu, dalam 1 pekan viewernya sudah 500.000 orang. Dan itu 0 rupiah. Kita tinggal melihat bagaimana conversion kan, dari 1 tayangan video reels kami yang 15 detik itu, viewernya 500.000 orang, bisa jadi 10% dari mereka itu, apa namanya, kalau kata anak Gen Z itu, Kak Nurul, kepo ya, stalking-stalking, apa sih di kok viral? Akhirnya mereka follow. Ada yang hanya berarti di follower aja, tapi ada yang kemudian mereka itu conversionnya ke pembelian. Mungkin dari 500.000 viewer itu, 50.000-nya itu tertarik untuk ngelihat aja, tapi yang 5%-nya klik follow, dan conversion ke penjualan mungkin 1-2% dari 500.000 viewer kami itu. Tapi itu kan udah cuan ya, dengan 0% tanpa ada potongan apapun. Mereka belanja ke landing page yang kami siapkan.
0: Okay.
1: Landing page kami bisa melalui WhatsApp admins online, dan pada saat payment dilakukan kepada kami start. Strategi mau effort ya, bangunlah tim kreatif yang kita arahkan mereka untuk bisa bikin konten-konten menarik dari produk kita. Tentunya kita nggak cuman sekedar jualan, tapi ada value dan ada cerita yang kami angkat dalam konten itu dalam durasi 15 detik. Itu tantangan bagi tim kreatif.
0: Okay.
1: Karena begitu kita upload, 10.000 viewer, 40.000 viewer, 500.000 viewer, itu 0 rupiah. Dan conversionnya pasti ke penjualan ya. Nah, kemudian kalau bisa aku menambahkan Kak Nurul ya, sekarang ini eranya sudah marketing 6.0 ya Bu Asna ya, bukan lagi 5.0. Kalau 5.0 itu adalah shifting dari offline ke online. Tapi dari 5.0 ke 6.0 itu shopping experience. Jadi customer itu belanja sebuah barang, itu melihat behind the scene barang itu apa. Jadi gak cuma sekedar aku beli duster, no, gak cuma begitu. Tapi aku beli duster yang ini dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga sambil ngomong anaknya di rumah, sangat humanity lingkungannya dan seterusnya.
0: Okay.
1: Ditambah lagi alhamdulillah Kak Nurul kemarin kami bisa sewa ya, UMKM ya Kak, belum aku punya gedung, masih sewa. 3 bulan lalu kami sewa sebuah rumah kolonial.
0: Oke.
1: Bagus gitu. Dan itu kita juga dalam konten-konten kami. Kreativitas baik. Dan inovasi sesuai dengan Bu Asna tadi sampaikan, itu sudah kami lakukan Ibu, dan kami bisa menekan biaya tidak melalui melulu marketplace.
0: Luar biasa. Berarti memang juga tidak ketergantungan ya ke marketplace. Kemudian juga tadi sempat disebut bagaimana strateginya juga kawan. Luar biasa. Kemudian, nah saya mau kembali juga nih ke Bu Asna. Bu Asna tadi kan sempat disinggung juga tuh, banyak UMKM yang mengaku tidak bisa menaikkan harga karena takut produknya ini kalah di algoritma marketplace. Tadi sempat disinggung juga tuh. Kemudian mungkin boleh dijelaskan ya Bu Asna, seberapa besar sih pengaruh algoritma terhadap persaingan harga? Kemudian juga apakah memang menaikkan harga

0: harga ini menjadi ketakutan betul gitu ya untuk sampai sekarang bagi UMKM. Gimana Bu Asna?
1: Terima kasih Nurul. Jadi algoritma di marketplace itu memang mempengaruhi visibilitas produk, sebuah produk ya di marketplace. Tapi bukan berarti UMKM itu hanya terjebak pada harga. Jadi algoritma itu kan tidak hanya, algoritma marketplace itu kan tidak hanya harga sebenarnya, tetapi bagaimana ratingnya, bagaimana review, kemudian bagaimana kecepatan pengiriman, dan bagaimana seller itu mampu merespon dengan cepat apa yang ditanyakan atau yang dikomplain oleh pelanggan. Sehingga itu sebenarnya yang menjadi fokus kedepannya. Mungkin sekarang yang lagi booming, yang lebih apa ya, yang masih krusial itu adalah pada harga. Tetapi ya, bagaimana UMKM itu mampu untuk, tadi yang disampaikan Bu Dewi, saya setuju bahwa shifting ya, marketing 6.0 itu ada shifting immerse. Maksudnya kita tidak hanya mengandalkan pada memang marketplace itu penting, tetapi untuk kedepannya, untuk sustainability-nya, kita harus menggali lagi channel-channel sendiri, yang biasanya omni-channel ya, channel-channel tersendiri yang khusus untuk membangun branding, kemudian menguatkan, maksudnya meningkatkan loyalitas daripada pelanggan kita, sehingga itu menjadi lebih kompetitif ya. Jadi fokusnya bukan harga. Saya yakin kalau produk itu sudah banyak diminati, kemudian juga ditambah dari dengan inovasi tadi yang disampaikan Bu Dewi, dengan memasukkan apa unsur-unsur budaya kan gitu ya, etnik ya, seperti itu, sehingga menarik untuk menarik untuk melihat ya. Jadi Gen Z itu kan memang maksudnya dia kan sangat paham terhadap teknologi, sehingga kalau melihat itu mereka merasa bahwa ikut memiliki produk tersebut. Nah seperti itu, sehingga memang bisa dikatakan ini dua sisi mata uang ya, ya peluang ya tantangan itu bagi UMKM.
0: Okay, baik. Tapi Bu Asna, kembali dengan apa yang kita bahas ya, UMKM terjepit marketplace. Ini kan kabarnya memang biaya administrasi itu naik, kemudian juga bisa berimbas pada margin kalau yang tidak dipikirkan dari awal. Mungkin boleh disampaikan strategi apa yang paling realistis dilakukan oleh UMKM sekarang ini?
1: Maaf, boleh diulang, Mbak? Pertanyaan.
0: Iya, boleh disampaikan Bu Asna, strategi apa yang paling realistis yang bisa dilakukan UMKM sekarang ya, karena biaya administrasi semakin naik, kabarnya juga bisa berimbas ke margin. Gimana Bu Asna?
1: Okay. Jadi yaitu tadi bahwa harga itu tadi kan terkait dengan harga, bahwa harga mulai maksudnya mindset daripada UMKM itu tidak hanya melihat pada harga. Belum tentu omset itu akan langsung berpengaruh pada laba. Sehingga bagaimana mereka harus tentunya menciptakan, maksudnya menjalankan usaha yang lebih efisien. Tadi kan yang disampaikan Bu Dewi, menghitung betul-betul biaya operasional, kemudian bagaimana memberikan nilai yang lebih tinggi dari pelanggan dan memperluas akses pasar. Tidak hanya berhenti di marketplace satu saja, tapi membangun channel-channel bisnis yang lain, yang sendiri, yang mereka create sendiri, yang agar tidak berfokus pada satu marketplace saja, tetapi marketplace itu sebagai pondasi saja awal. Tetapi untuk keberlanjutan mereka harus mampu untuk berinovasi, kemudian menggunakan saluran-saluran channel tersendiri sendiri untuk bisnisnya, sehingga mereka lebih touch, maksudnya in touch berarti lebih dekat dengan pelanggan. Jadi tidak tergantung pada satu marketplace saja, tapi channel saja, tapi lebih membangun channel-channel sendiri. Seperti tadi yang tentunya ya harus didukung oleh, kalau marketing 6.0 kan tidak hanya harga, tetapi lebih pada inovasi teknologi. Bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut untuk mampu menaikkan value kita. Seperti tadi kan, tidak hanya ini Bu Dewi, tidak hanya bisnis yang harus konten, kita dosen pun harus konten. Karena apa? Dengan itu adalah saluran promosi kita. Bagaimana kita mengeluarkan? Bagaimana kita mempromosikan? Bagaimana kita punya value? Oh, kalau kuliah di Unikama itu seperti ini, seperti ini. Mereka punya pengalaman tersendiri dengan konten-konten yang dibangun seperti itu.
0: Okay.
1: Itu mungkin Kak Nurul dari saya.
0: Oke, baik, itu untuk penjelasan dari Bu Asna. Dan ini tadi ada satu pendengar juga ya yang mau join. Coba saya hubungkan dulu kawan. Ini tadi ada Pak Raffi Udin ya. Kita masih coba terhubung. Ini dia sudah terhubung dengan saya. Selamat pagi Pak Raffi Udin.
2: Selamat pagi Bu Asna.
0: Iya. Silakan Pak Raffi Udin. Halo. Suara saya
2: bisa
0: jelas di sana.
2: Jelas.
0: Jelas Pak Raffi Udin.
2: Jelas suara saya, Bang Udin sama Dewi ya yang CEO itu.
0: Ya, betul. Silakan Pak Raffi Udin.
2: Mungkin kalau permasalahan UMKM itu ada Bapak UMKM di situ ya, Pak. Pak siapa itu? Pak
0: Farid.
2: Lu, Pak Farid ya, itulah Pak Farid kita amanahi untuk mengatur bagaimana mengatasi keluhan UMKM kan gitu kan, karena beliau sebagai amanah dari kita semua untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi teknologi yang berkembang. Tidak boleh berhenti berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan karena memang tugas beliau begitu, sudah menjadi amanah dari rakyat.
0: Oke.
2: Yang kedua untuk Bu Dewi ini, saya ini kan orang awam Bu Dewi ya. Yang saya pahami marketplace itu contohnya kayak Shopee, Tokped kayak gitu kayaknya. Kalau saya tolong saya luruskan, atau Lazada atau Blibli itu kayaknya kan gitu. Cuman mungkin pengalaman saya gini, saya Bu Dewi ini, seberapa kali ini saya kecewa ya membeli ya, memang konsekuensi, tapi ya apa caranya gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya Ibu Dewi ini kan sebagai adalah mengatur lapak lah, katakannya lapak jualan online, lapaknya lapak online lah ceritanya kan, gak gitu. Kalau UMKM itu kan biasanya offline, kita khusus online lah dulu. Ini gini Bu, bagaimana menyeleksi apa penjual yang mau masuk ke lapak marketplace itu untuk meyakinkan bahwa barangnya itu beneran gitu. Maksudnya gimana ya, kalau beneran tuh maksudnya betul-betul berkualitas gitu loh Bu, mano Mbak Ulan kan gitu. Karena saya gini, saya beli kemarin itu beli apa ya, obat untuk membunuh rumput gitu kan. Udah saya beli di situ, enggak ada pengaruhnya, enggak ada dampaknya, ini beneran apa enggak nih dodolan kayak gitu. Apakah sebelum menjadi anggota itu dites dulu atau barangnya itu supaya ini beneran enggak sih, kalau memang ada kualitas, coba kualitasnya yang kayak mana gitu loh. Kemarin juga terakhir saya beli apa pembersih lantai Wipol kayak gitu kan. Itu barangnya tuh enggak jelas gitu Mbak, walaupun tetap kasih bintang 1 gitu loh. Ayo akhirnya kan saya sudah jadi korban gitu loh. Apa saya jadi korban dulu, saya baru kayak gitu gitu loh. Bagaimana nih Bu Dewi untuk, ya mungkinlah saya harapannya Bu Dewi bisa jelaskan, untuk menjadi masuk ke anggota marketplace itu yang dijual tuh betul barangnya bener-bener gitu. Kalau itu kualitasnya rendah, ya katakan rendah gitu. Di samping saya tetap ngasih bintang 1 Bu Dewi gitu loh. Jadi korban kita ini. Kalau untuk UMKM kejepit segala macam itu Pak anu lah yang bagian UMKM yang berbukti sama akademisi. Tapi untuk yang Bu Dewi mungkin bisa menjelaskan tentang itu, biar kita terjerahkan. Baik, udah balik saya kecil. Tapi mau dibalik kan berumut lagi, ribet lagi prosedurnya kan. Kan gitu aja Mbak Ulan, mungkin penjelasan dari Bu Dewi saya ingin tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini permasalahan Pak Raffi Udin ketika check out barang gitu ya di marketplace. Ini dari narasumber, ada yang mau menanggapi juga tadi yang dimention Bu Dewi mungkin?
3: Boleh Kak Nurul, dengan Bapak siapa tadi?
0: Dengan Pak Raffi Udin.
3: Dengan Pak Raffi Udin, ya, salam kenal Pak Raffi Udin. Jadi begini, sekarang itu lagi rame yang namanya marketing scamming. Scam, penipuan berkedok menjual sebagai seller di marketplace. Jadi kita harus menjadi customer atau pembeli yang bijaksana, yang berhati-hati dan waspada, karena seringkali senjata awal yang mereka lempar ke audience di marketplace itu adalah harga. Satu, logik tidak dengan apa namanya, kemampuan bekerjanya sebuah obat atau apa tadi disampaikan itu dengan harga yang disampaikan tadi. Mereka scamming itu satu pasti dengan harga. Lalu yang kedua, scamming kedua itu sering mereka itu mengajak calon pembelinya itu untuk segera buru-buru check out.
0: Oke.
3: Hanya 5 menit lagi, ini diskon sekian, itu ya salah satu. Walaupun tidak semua seller seperti itu. Lalu yang ketiga, sebagai pembeli yang bijaksana di marketplace, Pak Saifuddin tadi ya, itu kita bisa mengetahui dari yang disampaikan Bu Asna tadi, melihat review dari customer, komentar dari mereka. Jadi semakin baik review, bintangnya 5 terus atau 4,9, itu menunjukkan kepuasan customer-customer sebelumnya yang pernah berbelanja di toko tadi. Nah, yang terjadi sekarang adalah banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab mendaftar sebagai seller di marketplace itu sengaja hanya untuk short term, jangka pendek. Aku tak, ya dalam tanda kutip ya, mungkin seperti itu, aku tak menipu lah misalnya, aku tak scamming lah di marketplace. Aku sengaja buka toko 2 bulan saja misalnya. Itu ada seperti itu.
0: Oke.
3: Jadi mereka merampok atau mengambil konten orang. Zama sendiri pernah jadi korban, Kak Nurul. Jadi di tahun 2020-2021 itu ada seseorang yang mencuri foto-foto produk kami. Lalu mereka mengenalkan diri sebagai seller duster board di Malang. Dan secara harga sangat tidak logik. Mereka jual 100 ribu dapat 3. Lalu yang diupload itu foto-foto milik kami. Gitu ya. Mereka mencuri di Instagram. Lalu banyak korban. Lalu ternyata korban-korban itu mencari, ini pasti ada aslinya gitu kan. Nah, ternyata ini adalah musibah yang membawa berkah. Foto-foto kami awalnya dicuri oleh orang tidak bertanggung jawab, dan itu menghasilkan follower-follower baru berdatangan yang mereka adalah korban penipuan.
0: Okay.
3: Jadi kita harus bijaksana, Pak, dalam melakukan check out, betul-betul mempelajari seller. Saya kira yang tahu bagaimana cara mendaftar, melakukan apa tadi namanya, verifikasi itu pihak Shopee ya. Saya juga seller di Shopee, jadi saya bukan di manajemen Shopee.
0: Seperti itu Pak Raffi Udin ya, untuk penjelasan dari Bu Dewi. Jadi untuk lebih lengkapnya lagi ya, ke yang punya marketplace gitu. Baik, untuk seluruh narasumber, kita jeda kembali. Masih ada satu segmen ya, sebagai closing nantinya. Pastinya untuk Anda juga kawan yang mau bergabung, masih boleh di 0811 3600 911. Karena pagi hari ini kita bahas soal UMKM terjepit marketplace.
4: Guidance for your life, City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan.

0: Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit lain on FM, Guardian for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, kita masih ngobrol di program Ijen Talk bersama dengan tiga narasumber.

0: please. Kita sudah di akhir segmen. Nah, ini saya minta ya ke masing-masing narasumber untuk bisa memberikan closing statement dari apa yang kita bahas pagi hari ini. Dari Pak Farid dulu ini ya, saya minta untuk statementnya. Silakan Pak Farid sebagai closing statement.
1: Nah, Nurul, terima kasih. Ini untuk seluruh pelaku usaha ya, khususnya yang di Kota Malang. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Ya, pertama, bangun brand, merek. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian tingkatkan kualitas produk. Kemudian bangun media sosial, bangun database pelanggan. Mulai punya website sendiri. Kemudian jangan tergantung pada satu marketplace. Perkuat pelayanan, tingkatkan repeat order. Cari pasar B2B. Itu yang mungkin bisa saya lakukan, yang saya sampaikan, Mbak Nurul.
0: Baik, ini pesannya untuk para UMKM di luar ya. Sana. Kemudian selanjutnya Bu Dewi dari pelaku usaha UMKM, ini apa nih pesan juga yang ingin disampaikan dari apa yang kita bahas di program Bijentok pagi hari ini? Silahkan Bu Dewi.
2: Ya, baik Kak Nurul. Marketplace itu trafiknya tinggi ya. Jadi berapa juta orang itu berkumpul di marketplace itu. Jadi simpelnya kita tuh sehari-hari kalau cari barang, pasti yang pertama kali kita buka apa? Marketplace kan? Kita yeah. klik TikTok Shop, kita klik Shopee gitu kan. Jadi untuk saat ini, berjualan di marketplace itu tetap menjanjikan. Asal perhitungannya tepat, agar tidak boncos kena potongan administrasi tadi. Kemudian untuk jangka panjang, kita juga nggak boleh bergantung 100% ke marketplace saja. Harus omni-channel. Channel marketingnya harus macam-macam ya. Zama so far ada 4 channel ya. Shopee salah satunya. Lalu harus ada ada lagi juga cara untuk membangun keberlanjutan dengan customer yang sudah kita punya itu. Kita kelola database itu dengan baik. Sesuai dengan Pak Farid tadi sampaikan, UMKM harus punya database customer ya. Database itu harta yang paling berharga bagi pelaku usaha. Karena sebisa mungkin kita engage mereka, kita rawat mereka dengan berbagai macam strategi agar mereka loyal dan tidak berpindah ke lain hati, seperti itu Kak Nurul. Lalu salah satu cara juga yang bisa dilakukan itu yang oleh Zama ya. Kami suka ngasih voucher belanja, promo tertentu, ucapan selamat ulang tahun bagi mereka. Ulang tahun nih Malang kemarin kita siapkan hadiah-hadiah khusus yang belanja di tanggal 1 April misalnya. Jadi baik, itu cara kita untuk men-engage customer kita. Jadi marketplace oke untuk jangka pendek, tapi jangka panjang kita harus mempunyai official store sendiri dan kita besarkan sendiri, tidak bergantung pada pihak ketiga.
0: Baik, oke. Selanjutnya Bu Asna, silahkan Bu Asna, apa ini yang mau disampaikan dari apa yang kita bahas di program Bijentok pagi ini? Iya, Bu Asna.
3: Bu Wanka. Halo, sudah terdengar suara saya?
0: Sudah Bu Asna, silahkan.
3: Oke, jadi yang ingin kami sampaikan untuk pelaku UMKM bahwa perubahan kebijakan marketplace itu memang di awal akan menimbulkan tekanan. Tetapi jangan membuat tekanan itu menjadi fokus yang akhirnya UMKM itu tidak bisa berkembang. Karena memang dalam dunia bisnis itu perubahan itu adalah pasti. Tapi kemampuan beradaptasi itu adalah pilihan. Jadi tantangan terbesar itu mereka jangan berpikir hanya sebagai seller, tetapi bagaimana menjadi business builder. Jadi business builder cakupannya lebih luas dan berkelanjutan, di mana mereka mampu membangun merek, tadi yang disampaikan Bu Dewi, mengelola keuangan dengan baik, menciptakan nilai tambah, memanfaatkan teknologi dari tadi omni channel, dan tentunya tetap membangun hubungan yang sangat baik dengan pelanggan yang loyal, kan gitu ya. Sehingga tentunya apapun tekanan-tekanan ekonomi yang di perubahan-perubahan dalam marketplace dan dinamika ekonomi digital di masa depan, tetap UMKM tetap bisa eksis dan kemudian bisa sehat, tangguh dan berkelanjutan. Itu dari kami, Kak Nurul.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah menyempatkan juga ya ngobrol-ngobrol bersama Sidikir FM pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Asna, Bu Dewi dan juga Pak Farid. Iya. Dan juga kawan, terima kasih untuk Anda para pendengar Sidikir FM yang sudah simak ya program Bijentok pagi hari ini dan yang sudah bertanya. Dan kawan, pagi ini kita bahas soal UMKM terjepit marketplace. Pastinya juga buat Anda yang pengen simak kembali apa yang sempat kita bahas pagi hari ini, Anda bisa simak ya siaran ulangnya di kanal YouTube Radio Serikai 911 FM. Saya ingatkan dulu, jangan lupa untuk selalu simak program IGN Talk setiap jam 8 pagi, setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Saya Nur Fitriani undur diri, selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisunani, selamat pagi kawan Setiga 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 27 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisunani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah wa bi khasatin ummatuhu allati uttusifat bil Muhammadiyah ila yaumil qiyamah wa ba'd.
1: Bapak dan ibu sekalian, jamaah sekalian, karena Muhammadiyah itu mengacunya ke Al-Quran dan hadis, maka saya ambil malam ini satu hadis saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis yang ke-10, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-40, sanadnya tersambung pada sahabat mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Saya mulai dari sini dulu.
0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara.
1: Perhatikan kalimatnya, orangnya muhajir tapi fi'ilnya, kata kerjanya, dirubah ke bentuk asal. Man hajara, bukan hajara, tapi man hajara. Ma nahallahu anhu.
0: Al-muslimu, alnya di sini bisa menggunakan bentuk khusus ma'rifah, tapi bisa bermakna istighraq.
1: Nanti al itu yang pokok ada dua. Satu ma'rifat, ta'rif, menjadikan yang umum jadi khusus. Di depan saya ada pisang. Bahasa Arabnya mauz. Mauz pisang, pisang mana saja. Tapi kalau saya ingin tunjuk pisang yang ini, al-mauz, pakai alif lam. Tapi yang kedua, bisa juga nanti fungsinya umum, luas. Diartikan segala, semua, pakai al di depannya. Contoh yang paling populer, tiap hari 17 kali kita ucapkan dalam sehari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alnya disebut istighraq, mencakup semua tanpa kecuali, segala puji, semua pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu mengucapkan misalnya alhamdulillah, ibu gak boleh ngambil bagian punya ibu. Ibu, masya Allah, anaknya itu yang penghafal Quran pintar sekali. Kemarin wisuda sampai 30 juz. Alhamdulillah, semua keutamaan dari Allah. Ya memang sih sedikit banyak saya juga mengajarkan dia. Nah itu, kalimat itu harus ditarik kalau sudah pakai al.
0: Al-muslimu, orang Islam itu, tapi alnya khusus, mencakup semua. Kalau sudah tidak pakai ta, pakai al, itu menunjuk laki-laki dan perempuan. Kalau ingin dikhususkan untuk perempuan saja, tambah ta di ujungnya. Gampang, baca ah, muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Soim laki-laki, perempuan.
1: Ah, dapat tuh.
0: Al-muslimu, semua orang Islam itu, semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, apapun jabatannya, sepanjang dia mengaku muslim. Al-muslimu, setiap muslim itu, setiap muslim, semuanya tanpa kecuali.
1: Ayo, yang mengaku muslim nih.
0: Man salimal muslimuna. Di antara ciri khasnya, di antara karakter utamanya, adalah orang yang mampu menjadikan orang-orang Islam yang lainnya merasa nyaman. Jadi kalau saya, Anda, kita mengaku muslim, jangankan yang non-muslim, tapi yang muslim saja, yang sama-sama muslim, tidak aman dengan keberadaan kita, maka ada yang hilang dalam standar khusus sebagai muslim, seperti yang disebutkan Nabi.
1: Ini saya tanya ini, bapak yang di sini muslim bukan? Kenapa lemas? Muslim bukan? Ibu Muslim bukan? Hah? Muslimah. Ya, pertanyaan saya, apakah standar Muslim kita sampai malam ini berganti tahun ke 1447 Hijrah, standar Muslim kita seperti standar yang disebutkan Nabi? Apakah keberadaan kita sebagai Muslim menjadikan Muslim yang lain merasa aman dengan adanya kita? Betul Muslim, tapi begitu kita datang, orang lain bubar. Betul Muslim, tapi saudara kita yang Muslim lain lihat kita berpindah jalan. Betul Muslim, tapi ketika orang tanya, Assalamualaikum. Bid'ah. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Apakah sampai malam hari ini standar keislaman kita seperti standar yang Nabi sebutkan? Ini baru satu. Man salimal muslimuna, satu, min lisanihi, dari lisannya. Yang kedua, wayadihi, dan dari perilaku tangannya. Tuh, Nabi menyebutkan yad. Yang paling detil dalam Islam itu termasuk Al-Quran, ketika menyebutkan anggota tubuh itu disebutkan spesifik sesuai fungsinya. Contoh nih Bu, yad itu tangan Bapak ya, dari ujung jari sini sampai ke sini yad. Kalau ini jarinya asabi' namanya, ini kaf, ini rusgh, ini mirfaq, ini katif. Kalau disebutkan yad, ini dari sini ke sini. Begitu detailnya Islam, begitu detailnya Al-Quran, ini menunjukkan bukti Al-Quran bukan rekayasa dan buatan manusia, tapi betul-betul firman Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh gini, ketika berbicara tentang wudu, itu disebutkan detail yadnya sampai batas ke ini, ke mirfaq, jamaknya marafiq. Quran surah 5 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Lihat, tanganmu sampai siku. Ila di situ menunjuk pada ghayah, batas akhir. Tanganmu sampai siku. Jadi kalau Anda wudu, izin Pak ya, saya berdiri sedikit saja ya, Pak ya, izin. Ya. Maaf ya. Kenapa tepuk tangannya? Ah, ini tangan, bukan dada, tangan. Ini tangan sampai siku. Jadi kalau kita wudu, kata Al-Quran, dari tangan sampai siku. Ibu jalan dari Solo, Solo ke Boyolali. Jalannya dari mana? Solo. Berhentinya di mana? Ah, tangan sampai siku, berarti dari depan ke siku. Walaupun wudu dari sini begini, kerannya dibuka begini, sah. Tapi afdol baiknya ambil airnya, jatuhkan dari tangan sampai siku. Pertanyaan saya, mengapa Al-Quran begitu detil menyebutkan batas sampai disebut tangan sampai siku gini? Karena ternyata setiap bagian tangan ini punya fungsi perilaku. Wudu itu salah satu fungsinya mengembalikan kembali seluruh bagian tubuh yang biasa digunakan untuk berinteraksi ke dalam fungsi yang baik. Itulah sebabnya kenapa setelah wudu kita baca doa, doanya doa tobat. Coba selesai wudu, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus Allahumma minat, apa artinya tawabin? Tobat. Yuk ngajinya pakai kitab, jangan pakai media sosial digital karena tasrifnya beda. Kalau pakai kitab tuh fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Kalau pakai digital, fasbaka yu fesbiku, fesbukan. Taktaka yu taktiku, tiktokan. Instagrama yang instagrimu, instagraman. Tabaya tubuh, youtuban. Kalau ini tabaya tubuh, taubatan, tobat. Tobat itu apa? Kembali kepada jalan yang benar, mengembalikan fungsi tangan ke dalam fungsi yang benar. Untuk apa tangan diciptakan?
0: Untuk apa lisan mulut diciptakan? Kenapa kita kumur-kumur? Apakah sekedar mengeluarkan kotoran yang di lisan? Tidak. Baca di hadis Muslim, dengan keluarnya, jatuhnya air wudu itu, turun pula kotoran dosa-dosa yang melekat pada fungsi organ tubuh itu. Jadi ditaubati dari ujung jari sampai ke siku ini. Ternyata apa? Yang banyak dikerjakan oleh kita selama hidup itu, ini bagian jari di sini. Makanya mulai dari sini. Ibu kalau bikin status di Instagram kan tidak begini. Kan begini ngetiknya. Kalau kita bertakbir, perhatikan. Allahu Akbar. Masuk ke Abu Daud, fayaqulu Allahu Akbar. Fawadu'a kafaihi, perhatikan, maka meletakkanlah ia telapak yang kanannya di punggung yang kiri. Disebutkan telapaknya begini. Kalau mau digenggam, genggam pergelangannya begini. Jadi saya mau katakan, tangan itu dari sini sampai ke ujung. Tapi dalam praktek fikih, detil disebutkan setiap bagian-bagiannya. Kata Nabi, identitas orang Islam yang baik itu ketika orang-orang Islam yang lain merasa aman dengan tangannya, ujung jari sampai ke sini. Yo ngaku ya sampai malam ini. Siapa yang suka bikin status dengan jarinya tentang saudaranya? Tuh. Ih, enggak nyangka ya sama dia, tulis tuh. Padahal ketika Anda menyebut enggak nyangka, itu sedang nyangka. Betapa banyak sekarang saling sindirnya tidak pakai lisannya, sekarang menggunakan tangannya. Betapa banyak kalau tangannya sudah tidak selesai, kemudian mulai dengan lisannya. Kumpul-kumpul. Ini mohon maaf saya ngadep ke sini, karena biasanya yang banyak disebutkan tentang lisan, ibu-ibu di Quran. Ya, maaf ya Bu ya. Ini mau kondimah kedua nih. Kita sampai jam berapa sebenarnya? Sampai subuh. Panitia tolong catat yang ini sampai subuh nih. Saya jam 10 pulang. Bu. Kalau laki-laki itu namanya cuma satu. Mau sendirian mau banyakkan. Sendirian rajulun, banyak rijalun. Hurufnya semua masih ada, cuma tambah satu alif. Ra, jim, lam masih ada. Artinya tegak, wibawa, menopang, terhormat. Kaki disebut rijlun karena tegak menopang bagian tubuh. Makanya bapak-bapak gak boleh melambai. Jadi begitu melambai, hilang kelaki-lakiannya itu. Tapi kalau perempuan, itu namanya sendirian dengan banyakkan beda, Bu. Kalau ibu sendirian, itu disebut namanya dengan mar'ah. Mar'ah, mim, ra, hamzah, tak marbutah, mar'atun punya tiga arti. Satu, sosok dengan sifat yang senang tampil indah. Kayaknya ibu kemana-mana dandan, mau ke pengajian tabligh akbar malam ini dandan seragaman. Tanya dulu sama suami, ayah bagus yang mana ya? Apakah yang merah atau biru? Kata suami, kayaknya biru deh mah. Ah, kayaknya merah deh kerudungnya. Ya, nanya tapi sudah punya jawaban, Pak. Begitu dipakai kuning datang ya. Kedua, muru'ah itu sifat merasa ingin selalu tampil terhormat karena gak mau kalah. Yang ketiga, dia punya sifat rasa yang tinggi seperti cermin. Makanya ada bahasa Arab mengatakan peribahasa al-mar'atu kal-mir'ah, perempuan karakter rasanya seperti cermin. Jadi jangan heran kalau ibu lekat dengan cermin. Di rumah, ngaca. Keluar dari mobil, ngaca. Lihat kaca di situ masih betulin kerudung. Duduk pun masih buka handphone, kamera itu nyala. Tapi orang Arab mengatakan begini, maaf ya, kalau cermin itu dihancurkan, bisa tidak disusun lagi? Bisa. Tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat itu sama dengan rasa perempuan. Kalau dia terlukai, itu cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Jadi kalau bapak punya masalah di hari ini, itu persoalan 20 tahun lalu diungkit lagi. Ahli sejarah, Pak. Ya. Itu kalau sendirian. Nah, apa hubungan dengan hadis tadi? Kalau kumpul dengan temannya, berubah namanya dari mar'ah jadi nisa. Apa itu nisa? Seakar dengan kata nasa. Di antara maknanya, sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Nanti diabadikan dengan nama suratnya, surat An-Nisa, Bu. Ayat yang ke-34. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ciri perempuan-perempuan yang salihah, taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang dibenarkan Allah, dan menjaga aib suami dan rumah tangga supaya tidak terbuka keluar karena Allah sudah tutup. Pertanyaannya, kenapa dilekatkan dengan nama surat An-Nisa? Karena ibu-ibu sependiam apapun kalau ketemu temannya cerita. Judulnya pengajian, sambil nunggu ustaz kan tanya dulu. Jeng, apa kabar?
1: Baik.
0: Sehat? Sehat. Suami bagaimana?
1: Di situ masalahnya.
0: Nah, ini yang laki-laki juga sama. Intinya apa? Malam hari ini, sebelum pergantian tahun, dicek dulu dengan satu hadis. Tanda keislaman kita dengan satu hadis ini saja. Sudah sampai mana kita dapatkan sampai malam ini? Puluhan tahun hidup, 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Cek dengan satu hadis ini saja. Apakah karakter keislaman kita sudah seperti yang dituntun dengan satu sifat saja dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang ketika orang itu hadir, dia merasa tenteram dengan keberadaan kita. Kalau bukan dengan lisan, dengan tangannya. Kalau belum itu didapatkan satu itu saja, maka wal muhajiru. Dan orang yang hijrah itu, Pak Muhajir ini. Wal muhajiru. Kenapa kok tiba-tiba jadi orang hijrah? Dan bukan hajir. Kalau muhajir itu kan fi'ilnya dari hajaro, yuhajiru, muhajarotan, fahuwa muhajir. Ada tafa'ul, mengajak, saling ngajak untuk hijrah. Kenapa pertama disebutkan tanda, setelah itu pindah menyebutkan orang hijrah? Bahasa gampangnya gini, kalau satu aja ini belum dapat, cepat hijrah. Cepat berubah. Takutnya tidak diaku sebagai umat Nabi. Takutnya begitu datang di haud nanti, ya Rasulullah, saya umatmu. Bukan, gak ada tandanya. Pergi sana. Jadi kalau belum kita dapatkan sampai malam ini, maka kata Nabi, wawunya langsung ma'iyah, ataf ke yang sebelumnya, diikutkan pada yang sebelumnya. Kalau belum dapat tanda itu, berhijrahlah. Muhajir. Ajak-ajak temannya. Bapaknya sudah baik, istrinya belum, ajak. Orang tua sudah baik, anaknya belum, ajak. Anaknya sudah hafal Al-Quran, ibunya sudah bisa baca, bapaknya baca pun belum punya waktu, ajak. Supaya malam ini semua berubah. Ambil tahapannya, keluarkan prosesnya. Maka timbul pertanyaan, dari mana memulai hijrah itu? Seperti apa prakteknya? Disinilah inti yang akan kita uraikan di malam hari ini. Wal muhajiru, dan orang yang hijrahnya benar itu, yang sejati itu, ingin berubah jadi pribadi yang lebih baik, man hajar.
1: Ini tolong fokus di sini ya, ini menarik sekali. Setelah itu pakai man. Apa artinya man? 500.000. Ah, barang itu punya siapa?
0: Saya itu waktu habis. Saya jarang menerjemahkan man dengan barang siapa, karena sampai malam ini pun Pak Yai, itu saya belum temukan tuh barang punya siapa. Saya lebih senang mengartikan Prof dengan siapapun. Man itu, man ismun mausulun yadullu alal fardiyatil ammiyah. Paham? Tidak.
1: kata sambung konjungsi yang menyambungkan dari peristiwa sebelumnya, menunjuk pada objek, mengajak menjadi subjek. Siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tapi secara personal, pribadi. Jadi kalau ibu baca ayat, bapak baca ayat, kita temukan hadis misalnya dari Nabi, kalimatnya man, itu Nabi ngajak kita langsung secara personal. Bahasa gampangnya gini, ikutkan diri kita ke situ. Hei Adi, kamu hijrah. Jadi kalau Anda baca hadis, wal muhajiru, dan orang yang hijrahnya benar itu, yang sejati itu, man, tempatkan diri kita di situ. Adi, kamu ikut. Fulan, kamu ikut. Fulanah, kamu harus benar. Ngajak, Nabi ngajak kita. Nabi manggil kita. Saya mau tanya sebentar ini. Kalau bapak, ibu, namanya disebut oleh Pak Ketum, Pak Haidar, senang tidak? Disebut oleh Pak Sekum, Pak Mukti, senang tidak? Disebut oleh Pak Kiai Tafsir, senang tidak? Senang. Sekarang Anda disebut, dimasukkan namanya oleh Nabi secara pribadi. Kamu senang tidak? Apakah setiap yang senang itu mau mengikuti apa yang disampaikan? Insya Allah turun. Disebut senang, tapi diminta jarang dikerjakan. Sekarang kata Nabi, hey, kalau ingin jadi umatku, umat Islam yang benar, ayo saling mengingatkan hijrah. Bagaimana caranya ya Nabi? Man hajara. Kalau mau hijrah, jangan banyak fikir, jangan banyak merencanakan, maka kata kerja fi'ilnya, dibuang alifnya, dikembalikan kepada bentuk dasarnya. Dari hajara menjadi hajara. Rumus kaidahnya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau bertambah huruf, bertambah makna. Berkurang huruf, kembali berkurang makna. Kalau ada alif, itu ada proses, ada panjang, ada perencanaan. Alifnya dibuang, cepat lakukan tanpa jeda. Kalau ingin Anda menjadi muslim yang baik, berpindah dari kebiasaan yang tidak baik, jangan banyak berpikir. Semakin banyak berpikir, kita bertempur dengan ajal, boleh jadi ajal datang lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Saya mau rencana baiknya besok sajalah, malam meninggal. Siapa yang tahu kapan kita meninggal? Ada yang tahu? Anda bisa duluan, saya belakangan. Bisa ditukar juga. Saya belakangan, Anda duluan. Mungkin terjadi. Nah, makanya rumusnya kata Nabi, man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrahnya benar itu, dia mencoba melihat kepribadian pada dirinya, seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua. Apa yang kurang baik pada dirinya, perbaiki jadi baik. Dari ujung kepala. Maaf, ini mata. Apa fungsi mata? Bukan. Kalau cuma melihat, ayam melihat. Elang melihat. Kambing melihat. Mata elang lebih tajam daripada mata kita, tapi tidak dihisab. Mata kita karena dihisab, maka Allah melekatkan fungsi pada mata, bukan sekedar melihat. Turun Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kul, katakan Muhammad, viralkan, sampaikan. Lil mu'minina, pada laki-laki yang punya keyakinan bahwa dia akan dihisab. Yaghuddu min absarihim. Gunakan imannya untuk memandang dengan matanya, yang tidak baik menurut imannya, palingkan. Memalingkan pandangan dari yang tidak baik, namanya ghaddul basar. Wa qul lil mu'minati, dan katakan pada perempuan-perempuan yang yakin dia akan dihisab, yaghbudna min absarihinna. Pandang yang baik-baik, tak baik menurut imannya, palingkan. Jadi fungsi mata hanya boleh melihat yang baik saja. Jadi hijrah yang benar itu, coba dikoreksi selama berkehidupan. Minimal misalnya kita cek mau pindah tahun. Maaf, dari awal tahun 1446 hijrah, ibu berapa kali matanya dipakai untuk melihat yang tidak baik? Antum yang bapak. Baru mata. Dari mata turun ke? Oh jangan langsung ke hati aja. Kelisan dulu. Apa fungsi lisan? Pakai hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw yusmut. Siapapun yang merasa beriman pada Allah dihisab di hari kiamat, maka jaga lisannya, gunakan berkata yang baik saja, tak mampu diam. Pertanyaannya, jangankan setahun ke belakang, sehari ini saja berapa kali lisan digunakan berkata yang tidak baik? Tadi sambil nunggu bapak-bapak kita datang itu, berapa kali lisan digunakan pada yang tidak baik? Ini ustadznya jadi datang gak sih? Panitianya benar gak? Nah. Sampai ke ujung kaki. Maka kalau Anda bertanya bagaimana caranya, tidak mudah melakukannya, seperti apa prosesnya? Ada tuntunannya, ada maknanya, ada peristiwanya yang kita bisa lacak dalam sejarah. Maka ditunjukkanlah dengan peristiwa hijrah itu untuk menuju kebaikan yang sempurna, kebaikan yang seutuhnya. Saking ingin baiknya, Nabi sampai diperintah oleh Allah, tinggalkan dulu tempat engkau terlahir itu untuk menunjukkan pada umatmu nilai-nilai esensi hijrah yang benar supaya menjadi pribadi baik yang seutuhnya. Maka Nabi ketika berangkat melihat ke belakang dengan mengatakan, ya Makkatu anti ahabbu madinatin fi qalbi laula amarani rabbi an uhajira lama taraktuki. Wahai Makkah, engkau adalah kota yang sangat aku cintai, melekat pada hatiku. Ini kaidah bahwa sejauh manapun kita bepergian, tetap hati kita tertambat pada daerah tempat kita terlahir. Ibu berasal dari Karanganyar, walaupun merantau sampai ke Kalimantan, tetap di hatinya Karanganyar. Sampai manapun. Kalau Allah tak perintahkan aku hijrah, aku tak akan tinggalkan Mekah ini. Jadi saking pentingnya hijrah, saking pentingnya menjadi baik, yang penting itu bukan pindah tempatnya. Karena intinya itu merubah kita jadi baik. Saking pentingnya kebaikan itu, saking inginnya Allah umat Nabi Muhammad jadi baik itu, ya Muhammad tunjukkan esensi hijrah. Kalau perlu kamu pindah dulu, dari Mekah pindah dulu ke Madinah, supaya umatmu bisa belajar menjadi pribadi baik yang seutuhnya. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, diinginkan setiap kita itu berubah jadi baik, Pak. Dan ditunjukkan oleh Nabi dengan berkorban. Dalam pengorbanan itu berlangsung setidaknya kurang lebih selama 10 tahun dalam prosesnya. Proses itulah yang kita sebut dengan hijrah. Satu, saya bahas tiga tadi kan. Terdapat keterlibatan relawan di dalam hijrah itu. Karena ternyata hijrah tidak bisa dilakukan sendiri. Di sini ada relawan? Boleh angkat tangannya relawan. Sekarang sebelah sini dulu. Satu, sebutkan salah satu relawan laki-laki yang berkontribusi membersamai Nabi dalam proses hijrah. Relawan ya, berdiri mas. Ya berdiri. Ya. Ya. Abu Bakar, bukan. Kalau itu sahabat tidak bisa disebut relawan. Ya Pak, belakang. Berdiri. Ali bin Abi Thalib. Boleh, 1 juta rupiah. Tolong catat ya. Ibu, sebutkan relawan perempuan yang berkontribusi dalam hijrahnya Nabi. Boleh. Ibu yang ini. Asma binti. Betul, 1 juta rupiah buat ibu. Nih, ini serius nih. Ya, berdiri. Udah angkat tangan tadi. Berdiri, Man. Sebutkan dua orang relawan lagi, yang satu anak kecil, yang satu orang dewasa. Jadi kita akan temukan di sini kurang lebih 4 relawan utama yang berkontribusi pada hijrahnya Nabi. Satu. Ya. Dua. Ya, kurang tepat jawabannya. Akan duduk lagi. Satu. Ya, Bu. Ya. Kurang tepat. Terakhir nih, umroh nih. Serius nih. Ya. Tadi Anda udah. Belum, ya? Abdullah? Iya, kurang tepat. Dah, waktu habis mau jam 10 nih. Dah, nanti aja lagi. Dah, Anda terlambat dari tadi tuh. Enggak usah di-googling, enggak usah. Lihat sini. Satu, Ali bin Abi Thalib sudah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, Sayyidah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma sudah disebutkan tadi. Tiga, ada namanya Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan yang keempat, ada relawan utama namanya Amr bin Fuhairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada empat relawan yang membersamai hijrahnya Nabi. Yuk kita bahas satu-satu. Maksud saya apa? Supaya malam ini relawan laki-laki, relawan perempuan mendapatkan ilmu hijrah dari relawan hijrah yang memfasilitasi dan membersamai Nabi. Gimana cara menjadi relawan sejati yang dibimbing Nabi? Dan itu tidak cukup dengan tepuk tangan. Satu, Ali. Anak muda yang luar biasa. Orang diantara pertama yang masuk Islam di kalangan remaja sampai pemuda. Tapi kenapa saya sifati dengan relawan dulu di sini? Karena Ali itu pribadi yang saking melihat benarnya tuntunan Islam ini melalui Nabi, beliau bukan hanya bersedia mengorbankan keadaan tenaga, pikiran, bahkan nyawanya. Ali, ya Rasulullah, saya dan Abu Bakar sekarang akan berangkat hijrah. Baik ya Rasulullah. Bahasa kita ya, di bahasa kutipannya. Ya, kalau enggak saya disclaimer dari awal, ntar dipotong lagi videonya tuh. Kamu bersedia jadi relawan? Siap ya Rasulullah. Tapi pertaruhannya kematian. Siap ya Rasulullah. Tidur di tempat tidur saya. Itu yang diincar oleh 100 pasukan khusus dari Quraisy. Pasukan khusus yang disifati dalam sirah itu binatang sekecil apapun terdeteksi. Yang diincar itu Nabi Muhammad, tempat paling utama, tempat tidurnya. Ternyata yang diminta berkamuflase, diminta untuk dalam tanda petik menyamar seperti Nabi ada tidur di situ, itu Ali yang dipilih. Mau enggak jadi relawan tidur di situ? Dan seumur-umur saya belajar sirah sampai malam ini, saya tidak pernah menemukan Ali protes kepada keputusan Nabi. Jangan saya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Saya, nah, siap ya Rasulullah. Saya tanya ini, kalau Anda relawan MTMC, kemudian ada tugas yang dibenarkan oleh syariat, datang ke tempat bencana, yang pertaruhannya mungkin nyawa ada di dalamnya, apakah siap? Apakah siap? Apakah siap? Siap Anda itu karena berani atau karena ingin mengikuti tuntunan Nabi? Ayo. Nah itu bedanya. Kalau yang berani banyak. Kemarin yang mengevakuasi turis dari Brazil yang jatuh di Rinjani, luar biasa. Kita berikan apresiasi. Kita puji dengan baik, kita sokong berikan semangat. Ada keberanian 600 meter turun ke bawah, suasana gelap, kabut asap. Kemudian baru naik sedikit, tiba-tiba kemudian sudah gelap, tidur di samping mayat. Ya, apa bedanya? Berani iya, tapi apakah keberanian itu dikerjakan dengan niat menunaikan tuntunan syariat? Itu bedanya. Anda berkontribusi menjadi relawan itu karena Anda ingin ikut dalam aksi sosial sebagai bagian dari MDNC atau menunaikan nilai syariat yang dilekatkan pada nilai persyarikatan Muhammadiyah. Itu bedanya. Jadi kalau Anda terlibat di MDNC, jadi relawan, tangguh, berani, terdepan, yang di belakang terbelakang, siapkan helm terbaik, siapkan rakit terbaik. Kalau cuma menampilkan itu, jangankan Anda, yang lain pun banyak. Mungkin perahu karetnya lebih hebat dibandingkan yang kita punya sekarang. Tapi bedanya apa?
2: Innamal a'malu bin wa innama likulli imri'in faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya.
1: Jadi nanti ada hijrah, kalau ditarik maknanya Maaf, jadi profesi relawan, tugas. Maka Pak Budi hati-hati. Boleh jadi nanti ada bagian tugas di MDMC yang sebagian baru niatnya masih duniawi. Ada kejadian di sini. Woi, proyek tuh, proyek. Betul kalau proyeknya dimaknai akhirat. Tapi kalau dimaknai dunia, maka Anda belum hijrah. Ali. Maka pelajaran pertama, kalau sudah ada kegiatan yang disiapkan, sudah ada rantai komando yang disusun, maka disiplin. Tugas siap, petakan siap, komando siap. Jelas? Dua. Nabi bergerak, jalannya memutar. Kemudian Nabi istirahat dulu dalam satu bukit, dalam sebuah gua. Namanya apa? Tuh, nah kalau tidak ada hadiahnya cepat jawabannya. Pertanyaan saya, yang mengantarkan makanannya siapa? Kan tinggalnya itu tidak sebentar.

ke pertengahan, tiba-tiba Bu, maaf, di tengah-tengah itu makanan itu tidak sepenuhnya bisa diikat dengan baik. Itu sampai merobek bagian kainnya, satu jadikan sabuk untuk bajunya, satu lagi untuk ikat bekal makanannya untuk Nabi dan ayahnya. Maka disebutlah dalam sejarah dengan Dhatun Nitaqain, seorang perempuan yang punya dua sabuk istimewa dan diistimewakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sudah pernah lihat Gua Thur, langsung ke tempatnya. Belum. Jarak dari rumah Nabi ke situ kurang lebih 6 kilo. Tingginya ke atas kurang lebih 1000 meter. Jadi Anda kalau cuma menyebut Asma binti Abu Bakar, enggak pernah lihat tempatnya, enggak kerasa bagaimana perjuangannya. Saya ke Gua Hira aja, Pak. Ini izin nih, Prof. Ya. Prof Anif di Madiun nanti, ya, Prof Harun di UMS. Mungkin nanti sedikit dikoreksi nih pelajaran-pelajaran sejarah kita. Karena sering kalau ditanya cuma menyebutkan tempat, tapi tidak pernah tergambar di mana tempat itu. Sekarang ada AI. Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Saya pernah naik, Bu, sampai ke atas dari rumah Nabi yang sekarang jadi perpustakaan ke Bukit Cahaya Jabal Nur, itu kurang lebih 6 kilo. Dari bawah naik lagi 700 meter ke atas. Sampai atas turun sedikit ke bawah agak curam. Jadi tidak mudah menerima wahyu itu. Jarak dari rumah Nabi ke titik Gunung Jabal Cahaya itu Jabal Nur, itu melewati 5 bukit lagi. Jadi Rasulullah itu naik satu bukit turun, naik satu bukit turun lagi. 5 bukit baru sampai Jabal Nur, naik ke atas 700 meter, turun sedikit baru sampai Gua Hira. Demi dapat wahyu membimbing kita. Sayyidah Asma, Bu, jalannya gimana? Ibu tahu enggak rumahnya Abu Bakar itu di mana posisinya? Kalau yang sudah pernah berangkat haji atau umrah, saya berdoa yang belum mudah-mudahan disegerakan ya. Tidak cukup dengan amin, nabung tuh ya, baru sekarang tuh. Ini ada Zen Zamzam, Zen Zamzam, bayangkan saja. Yang ini Safa, istana raja, sebelah kiri dari sana, kalau sini kanan, kiri dari sana. Zamzam, ada jalan lorong, ada Hotel Hilton yang lama. Yang batu batanya warna krem kurang lebih. Itu kalau Anda lurus, naik sedikit tangga, ada musola, itulah kediamannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq dulu. Di situ lewat bukit lagi, jadi Sayyidah Asma itu bawa makanan ya, Bu, naik turun bukit, kemudian mau lepas itu bekalnya karena nggak ada penutup, sobek bagian bajunya saking cekatannya diikat, yang sisanya jadikan sabuk, naik turun, naik turun, naik turun. Bekerja sama dengan adiknya Abdullah. Pertama, ibu kalau sudah mau jadi relawan sudah harus siap berkorban dan punya sifat cekatan. Karena tidak mudah. Jadi kalau ibu masuk jadi relawan MDMC, ikut jambore nasional, bukan sekedar ikut, duduk, bikin yel-yel, teriak-teriak, hore, keluar, tidak. Ketika Anda sudah menetapkan jadi relawan, artinya Anda siap menghadapi tantangan yang tidak biasa, karena Anda adalah perempuan-perempuan muslimah yang ditakdirkan menjadi pribadi yang luar biasa. Ayo, relawan perempuan, sudah berapa bukit dinaiki dan diturun itu? Alhamdulillah. 3. Abdullah bin Abu Bakar. Ketika Asma memberikan itu, makanan dikasihkan, kata Nabi, lalu ayahnya, Abdullah coba tengok suasana di kota, mitigasi. Gimana keadaan masyarakat? Gimana para pengintai? Masih nyari atau tidak? Masih semangat atau tidak? Info dikirimkan. Maka di antara relawan itu tidak cukup, ada musibah, datang. Ada kondisi, datang. Petakan kegiatan dengan terukur. Ada daerah-daerah yang punya potensi. Ada Merapi punya potensi, belajar seismiknya. Petakan kira-kira kalau ini terjadi, apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana evakuasinya, bagaimana kebiasaan masyarakatnya, bagaimana pemuda-pemuda sekitarannya, daerah yang lain seperti apa lagi, dari Sabang sampai dengan Merauke. Selain ada sikap cepat dan tanggap di kalangan relawan seperti Sayyidah Asma, ada juga orang-orang yang

0: punya kemampuan mengamati sekitaran sehingga membuat semua kegiatan terkonsep dengan baik. Tiga. Yang terakhir bagian keempat, Amr bin Fuhairah. Setiap Abdullah jalan pulang, beliau menjadi penghapus jejak supaya enggak ditemukan oleh orang-orang kafir. Hapus jejak, hapus jejak, hapus jejak, menghapus jejakmu, hilang, 1, 2, 3, 4, 5, enggak ada jejaknya. Apa pesan moralnya? Kalau sudah menjadi relawan, sudah ikhlaskan diri kita, lepaskan semua pamri, dan tidak harus tersebut nama kita, biarkan semua karya kita tertulis di langit dengan nilai-nilai yang utama, sekalipun namanya atau spanduknya tidak bertebaran di muka bumi. Itulah bedanya MDMC dengan relawan-relawan yang lainnya. Jadi kalau masih sibuk dengan logo, helm kalau kurang logo marah gitu kan, spanduk gak tampil jadi kurang pas, cek lagi, balikin. Amr bin Fuhairah, hapus jejak, profesional tapi tetap tangguh dihadapi dalam kehidupan. Maka berangkatlah 27 safar, perjalanan kurang lebih 14-15 hari. 8 Rabiul Awal tiba di Quba. Yang pertama dilakukan Nabi, ini nyambung nanti ke tugasnya Kaifatur Rahman, adalah membangun masjid. Membangun apa? Masjid. 4 hari dibangun masjid di Quba yang sampai sekarang abadi nilainya dan menjadi satu di antara masjid yang dikunjungi oleh Nabi setiap Sabtu yang nilainya lebih tinggi daripada atau setara dengan nilai haji dan umrah, atau setidaknya umrah. Setidaknya apa? Umrah di At-Tirmidzi. Nabi berangkat setiap Sabtu dari kediaman beliau dekat Masjid Nabawi itu sekarang di areanya, sampai ke Quba setiap Sabtu beliau tunaikan sholat 2 rakaat dan nilainya senilai dengan umrah. Pahalanya bukan umrahnya. Yang mau saya katakan, lihat urutannya. Mau jadi relawan yang baik, mau menjadi pribadi yang baik, mau jadi orang hijrah yang baik, maka petunjuk Nabi mulai dari masjid. Saya ulangi, mulai dari masjid. Karena dari Quba pun 4 hari datang sampai ke Nabawi ke selatan sekarang, daerahnya Madinah sebelah selatan, kembali yang dibangun oleh Nabi pertama kali masjid. Maka tidak ada maknanya kalau Anda ngejar sana, ngejar sini, tapi mohon maaf, masjidnya kosong. Hubungan dengan Allahnya kurang. Maka MDMC harus punya kerjasama juga dengan Majlis Tabligh. Bagaimana setiap tempat-tempat yang dituju itu, salah satunya ada program menjaga masyarakatnya supaya dekat dengan Allah dengan menghidupkan masjidnya. Boleh bikin pemetaan nanti Pak Budi itu ya. Nanti kita buat ke depan insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Misal Anda punya program di mana, sambil menangani, dulu saya datang ke Kutai ke sana lagi, Lesniahbing namanya. Lesniahbing itu dari Kutai Kalimantan Timur ke sana lagi, jamaahnya suku Dayak dan sebagainya, datang turun gunung melewati sungai. Tapi masya Allahnya, ceramah jam 2, jam 12 sudah datang pakai seragam. Dan mereka bikin bekal sendiri. Jadi Prof itu Pak Kiai, ada yang punya telur, siapkan telur. Yang punya ayam, siapkan ayam. Di tengah-tengah saat akan dimakan, ditukar, diacak. Jadi yang punya ayam belum tentu makan ayam. Bisa kebagian produk telur dari kawannya. Tapi yang hebat, mereka datang 2 jam sebelum ceramah dimulai, suku-suku gunung dari sungai, pakai seragam yang bagus, hanya ingin mengenal Allah dan Rasulnya. Ketika kita bangunkan masjid dengan izin Allah di dalamnya, bertambah gembiranya, senang, terawat, dan menjadi cahaya yang bersinar di sekitarannya. Yang mewakafkan, bahkan dari kalangan tetangga yang Kristen, mewakafkan tanah untuk masjid di situ. Sampai sekarang jadi pusat. Terakhir, setelah membangun masjid, gambaran tidak lupa dengan Allah, kembali jadi pribadi yang baik. Aha bainal muhajirin wal ansar. Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin, Ansor dan warga-warga lokal yang ada di situ. Maka dipersaudarakanlah oleh Nabi sesuai dengan sifatnya. Yang haus dengan yang punya minuman, yang lapar dengan yang punya makanan, yang tidak punya pekerjaan dengan yang punya pekerjaan. Tapi semangatnya dikerjakan dalam konteks kekeluargaan. Maka saya harap relawan ini bukan sekedar bersatu ketika ada satu program, ada pekerjaan, tapi bangun menjadi keluarga besar yang saling menyatukan, saling support, saling mendukung. Siap? Terakhir, yang perempuan angkat tangan. Nah, ibu, nah, yang ibu ya, berdiri ibu. Nabi hijrah dari mana ke mana? Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Dari Mekah ke Yatsrib, kemudian nah, jadi Madinah. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan sayanya, waktu Nabi datang ke Yatsrib sebelum jadi Madinah, itu nabinya datang ke daerah mana? Sebelah mana? Barat atau timur? Ya? Barat? Nah, bukan barat, bukan timur, tapi ke selatan ya, Bu ya. Baik, Ibu karena sudah menjawab bagian pertama dapat 1 juta rupiah. Tolong dicatat ya. Datang ke daerah selatan. Perhatikan, ini penutupnya nih. Ternyata daerah selatan itu daerah yang masih gersang. Pasarnya berantakan. Orangnya bermasalah. Lawannya utara. Utara itu komunitas Yahudi. Jadi dulu mereka dengar akan ada hijrah Nabi, sifat-sifat yang disebutkan, hijrahnya ke daerah tempat yang disebut Yatsrib itu. Mereka pindah ke situ jauh-jauh hari menunggu Nabi, tapi mencari tempat yang paling subur, utara. Kebunnya banyak, sudah punya benteng-benteng, sudah punya milisi, kuat semua. Tapi apa yang terjadi? Selatan ini, kalau dengan hijrahnya benar, semangatnya benar, dekat dengan Allah, masjidnya terpelihara, dibangun dengan dasar kekeluargaan, ternyata yang selatan tumbuh menjadi suasana kota yang mencerahkan dan berkemajuan, kemudian pasarnya hidup, orang-orangnya hebat, kemudian jadi rukun, dan sampai sekarang mengalahkan bagian utara yang gersang, banyak tempat sampah di dalamnya, benteng-benteng tidak terawat, dan hilang seketika. Dalam bahasa Arab, suasana kota yang mencerahkan dan berkemajuan namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Tugas MTMC sekarang ini dengan Jambore Nasional ini, relawan Muhammadiyah, Aisyah, bagaimana menjadikan setiap tempat yang Anda pijak dengan tugas mulia itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Wala asiran illa yasartah. Jika ada yang mengalami kesulitan, mohon angkat, ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Amin. Allahumma barik lana wa barik fina wa barik kuluman alina wa barik kuluman fina waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Ya Allah, turunkan keberkahan, kebaikan kepada seluruh kami yang hadir di malam hari ini. Amin. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang mengeratkan silaturahim dan kebaikan di antara kami. Amin. Dan bila pun kami berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan rasa cinta dan kasih sayang serta kebaikan di antara kami. Amin. Allahumma barik jam'iyah Muhammadiyah. Amin. Wa nawwirha ya Allah binurikal mubarak ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah, berkahi perserikatan Muhammadiyah ini. Amin. Anugerahkan cahaya kebaikan sehingga kami bisa pancarkan cahaya kebaikan itu pada lingkungan sekitaran kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, PKL liar kembali berjualan di Jalan Veteran Kota Malang pasca Satpol PP tidak lagi berjaga. Dari pantauan reporter City Guide FM, ada beberapa pedagang atau PKL liar yang kembali berjualan di sepanjang Jalan Veteran pasca Satpol PP tidak lagi jaga di lokasi semenjak 12 Juli lalu. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menyampaikan, memang benar ada beberapa laporan yang juga masuk ke Satpol PP soal kembalinya PKL di Jalan Veteran. Dia menyampaikan untuk sekarang penjagaan personil di pos diganti patroli rutin. Tapi Heru juga menegaskan kalau memang kondisi PKL kembali seperti sebelumnya, penjagaan personil Satpol PP di lokasi akan diaktifkan lagi. Menurutnya, tenda Satpol PP juga belum dibongkar, jadi bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu. Kawan, Sekolah Rakyat Terintegrasi Banyuwangi memasuki tahap akhir pembangunan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pihaknya sedang memantau progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi Jawa Timur yang berlokasi di Banyuwangi. Ia menyebut nantinya Sekolah Rakyat Terintegrasi ini akan memiliki asrama dengan jenjang mulai SD sampai SMA. Lebih lanjut, proses pembangunan sudah memasuki tahap akhir dengan mencapai 88% dan dirinya berharap langkah ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya wilayah Jawa Timur. Kawan, KPK ungkap penyebab banyaknya kepala daerah yang korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyampaikan terdapat beberapa faktor yang membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi, seperti pada awal tahun hingga bulan Juli ini sudah ada 10 kepala daerah yang terjadi operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan korupsi dipengaruhi oleh aspek integritas individu dan kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan keuangan dengan tujuan untuk menutupi tingginya biaya politik dalam pemilu atau pilkada. Akibat hal itu, kata Budi, pihaknya mendorong terus perbaikan sistem pembiayaan politik untuk menekan tingginya biaya kampanye yang memicu praktik korupsi. Salah satunya yang diusulkan seperti peran negara perlu diperbesar dalam pembiayaan kampanye lewat penyediaan alat peraga kampanye atau APK bagi peserta pemilu. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

City Guide 9, Waron FM Guidance for your life. Selamat pagi kawan, semangat hari ini. Senang sekali kita berjumpa di akhir pekan dengan kondisi pagi yang sangat cerah. Mungkin ada yang sekarang ini sedang persiapan berolahraga. Waktu saya perjalanan dari rumah ke City Guide, ini banyak yang memanfaatkan pagi hari untuk jogging. Ada yang lagi jalan santai gitu ya, ada yang sendiri, ada yang kemudian juga beberapa orang lainnya. Jadi hati-hati untuk Anda yang mobile pagi hari ini. Dan sepertinya juga ada beberapa kegiatan ya di akhir pekan ini, karena menjelang bulan Agustus beberapa kali kami juga menerima informasi soal kegiatan karnaval dan sebagainya, termasuk juga mungkin kalau akhir pekan seperti ini biasanya event fun run ya. Nah, mungkin ada yang punya update informasinya di mana kira-kira yang perlu diantisipasi pagi hari ini, mungkin Anda bisa berkabar di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Pak Abdullah, selamat pagi, terima kasih banyak. Tadi di jam 5:37 mengabarkan ada truk terbalik, truk engkel ya, 4 roda di seberangnya SPBU Sentul. Setelah flyover Lawang lurus sedikit, seberangnya SPBU Sentul. Posisinya di kiri jalan, tepat di perbatasan Malang Pasuruan. Dan informasi Pak Abdullah tadi tidak sempat mendokumentasikan ya, mungkin kawan-kawan City Gate yang kebetulan melintas di sana, bagaimana? Apakah sudah ada petugas kepolisian? Sambil nanti kita coba konfirmasi ya, seperti apa? Apakah sudah ada laporan masuk ke rekan-rekan dari unit laka setempat? Kemudian ada Pak Dani, selamat pagi, Surabaya ini juga dingin ya, jam 5:44 tadi Pak Dani berkabar. Hati-hati juga untuk kawan-kawan City Guide, khususnya yang bersiap mengarah ke sekitar Pakisaji. Nah, ini tadi kalau dari pengalaman saya, tadi perjalanan sempat dihentikan ya. Memang tidak lama, kayaknya sekitar 1-2 saja. Jadi banyak kendaraan truk yang mobile keluar masuk pabrik gitu ya. Dan kemudian sejauh ini terkondisikan karena mungkin masih pagi ya. Untuk lalu lintas jadi tidak terlalu terasa gitu peningkatannya. Nah, mungkin Anda yang punya informasi di beberapa ruas jalan lainnya, Anda juga masih bisa kabarkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan masih bersama dengan saya Bulan Indriani di pagi hari ini ya, pagi yang cukup cerah termasuk juga di sekitar Telogomas. Kemudian untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan, terima kasih banyak. Jadi Pak Dani jam 1:14 dini hari menyampaikan sound horek yang ada di Kalisongo. Ini sampai jam 1 belum juga selesai ya. Dan sampai bikin kaca bergetar, padahal cukup jauh loh tempatnya, apalagi yang deket gitu yang ditambahkan Pak Dani. Mungkin ada yang kemarin ini beraktivitasnya di sekitar Kalisongo ya, boleh nanti ditambahkan kegiatan Karnaval Sound Horek ini apakah selesai di dini hari sekitar jam 1, jam 2 atau mungkin sempat molor juga sampai subuh. Boleh nanti Anda yang punya update informasinya, Anda bisa berkabar di WhatsApp City Guide. Kita lanjutkan juga kabar baik buat kawan-kawan City Guide yang internetnya akhir-akhir ini sering lemot. Daripada nanti dibiarkan dan bikin tambah emosi, saatnya untuk pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed. Bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda juga bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi juga website di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah, karena memang ini kan masuk di hari Minggu ya, mungkin kita bicara kemarin hari Sabtu atau mungkin bahkan sebelumnya, kawan-kawan City Guide yang sempat melintas di area Jalan Veteran, kawan, seperti apa saat ini? Karena informasi yang kami dapatkan ya, bahkan ini sesuai dengan apa yang ditemukan reporter City Guide FM, setelah tidak adanya personil yang berjaga di sekitar Jalan Veteran, ada beberapa PKL yang kembali untuk berjualan di sana. Dan informasinya sendiri memang pos yang biasa digunakan untuk pengawasan ya, itu masih belum dibongkar, hanya saja memang personilnya ini tidak standby, jadi diganti dengan patroli rutin. Ini seperti yang disampaikan oleh Kasatpol PP Kota Malang, Helru Mulyono. Nah, tentu juga kondisi ini jadi catatan ya untuk kedepannya. Bahkan Heru juga menyampaikan ketika nanti ditemukan masih banyak para PKL yang kembali ke Jalan Veteran, untuk pengawasan secara langsung akan kembali diadakan. Nah, mungkin boleh ya titip untuk Anda yang lebih banyak beraktivitas di sana, lebih sering mobile di Jalan Veteran, seperti apa gambaran di lokasi. Mungkin kita melihat di hari Jumat, Sabtu, atau bisa jadi untuk hari ini, Anda boleh nanti ceritakan seperti apa di WhatsApp kami, atau bisa juga dengan cara mention. Kita sedang live ya di TikTok, Anda berkesempatan juga untuk gabung, mungkin yang mau ikutan nimbrung, atau bahkan ada beberapa informasi bisa di drop di kolom komentar @cityguide911fm.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Beberapa catatan informasi yang sudah disampaikan. Ada Pak Ahmad tadi menyampaikan soal rute karnaval Desa Jedong Wagir. Ini tapi informasinya sebatas itu ya, dan kegiatan akan dilakukan hari ini. Tapi untuk informasi jamnya ini kita masih belum tahu. Mungkin Anda yang kebetulan sedang beraktivitas di sekitar Jedong Wagir, bagaimana, apakah sudah tampak persiapan yang dilakukan, mungkin tahu juga untuk waktunya ya, kapan boleh nanti ditambahkan. Kemudian untuk kabar lainnya juga, Prakirawan BMKG Juanda, ini terkait dengan pembaruan informasi cuaca hari ini, Minggu 19 Juli 2026, jam 4 pagi untuk perkiraan cuaca di Jawa Timur maupun sekitarnya. Pagi hari diperkirakan cerah, tapi masih ada peluang terjadinya hujan ringan. Memasuki siang sampai sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang juga hujan ringan. Sementara memasuki malam harinya, kawan, diperkirakan cerah, peluang udara kabur, dan dini hari diperkirakan cerah dengan peluang terjadinya udara kabur. Suhu udara 11-34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 34-100%, angin dari arah timur laut dengan kecepatannya 5-30 km per jam. Itu ya untuk beberapa update-nya. Sementara ada Bu Husnul, selamat pagi, terima kasih banyak. Posisi di sekitar Wajak ya, informasi jam 6:17, suhu pagi hari ini 20 derajat Celcius. Nah, untuk Anda yang sekarang juga ingin menambahkan di beberapa titik seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan. Tadi Pak Sultan juga sempat menyampaikan di live TikTok ya, ini soal kondisi yang ada di sekitar pabrik gula Kebonagung. Tadi Pak Sultan sempat lewat di sana, kemudian cukup ramai ya truk-truk tebu yang ada di pinggir jalan. Jadi hati-hati. Kemudian ada juga Bu Nurmala menyampaikan jalanan sepi ya, ini pertanda apa ya? Tetap konsentrasi dalam berkendara gitu. Oke, terima kasih banyak. Dan selanjutnya buat kawan-kawan City Guide yang rumahnya mungkin sudah ada, sudah jadi, tapi ngerasa kok belum nyaman ya, atau mungkin kantor dan tempat usaha yang butuh tampilan lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap, desain, dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus ke Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional tentunya. Nah, lebih menariknya lagi kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Mari wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama dengan Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Wisdom.
1: Wih, punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang isi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi, apa namanya, ke pasar beli kacang 1 kilo. Mulai dari kacang 1 kilo, Mas. Sore nanti saya yang meleceti itu. Dikum kan? Dari pasar dikum. Enggak, sore nanti dipeleceti itu. Kulit arinya itu. Wis resik ngono. Cuci bersih, ibu ingat bumbu bawang itu, kalau ya ikun. Goreng karo ibu, bengi direbani plastik. Gaya lilin karo geraji besi. Itu tak ngisi kantin di SMP 6. Titis loh sekolah nek kono. Jadi saya tidak pernah minder. Titis pun tidak minder. Bahwa bapak bahwa ibu itu ngisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak neng omah gedek. Omah gedek, aku di anak loro. Omahku jadi gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumbersari, sing duwe omahku jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumbersari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu. Ngono cilik-cilik ngono. Tapi ya kuwi salah satunya tak sewa. Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Ini mengge dilebokne sewan. Karepmu kan listrike ora ono. Gawe templek. Coba. Mulak aku sampai sekarang, Mas, aku. Ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah, ini biasa saja. Perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit. Paling bawah pun saya pernah mengalami. Dodol gula tak kene ning warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku, Mas Gula. Jatah tak tuku. Warung. Malah aku loh, jatah warung-warung itu satu hari dua kilo. Bukan saya bayar disik, bayar sesok. Tak drop, rong kilo. Sesok aku ngedrop meneh juga duit. Kacang goreng ya tak ikon kuwian. Nang warung ini, ngekai gula karo kacang goreng. Mulai dari warung Sumbersari ngandak toko merekan. Warung pinggir jalan ini guluan ya. Tapi itu betul-betul terjadi. Mulai anak-anakku titis itu tahan bantingan lagi. Mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'du. Innaluha la yukaziru mabi khawmin. Hatta yukaziru mabi anfusihin. Ayat ini. Artinya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu. Kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang dua periode 2003 hingga 2013 untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Jedong Wagir. Informasinya sih hari ini, tapi kita masih belum dapat informasi soal waktunya kapan gitu ya. Untuk Anda yang kebetulan melintas di sana, kemudian tahu persiapannya seperti apa, apakah mungkin dari pihak peserta, mungkin dari beberapa kendaraan gitu ya yang akan digunakan sudah mulai standby, boleh nanti Anda kabarkan sambil kita coba hubungi ke rekan-rekan Polsek terdekat ya untuk beberapa informasi lanjutannya. Kemudian untuk kabar lainnya juga kali ini kita dapatkan dari pos pantau Gunung Api Semeru dengan petugas Yadi Yuliandi AMD menginformasikan untuk hari ini kondisi cuaca cerah, berawan, cenderung berawan ya. Kemudian untuk visualnya gunung terlihat jelas hingga berkabut, teramati satu kali letusan dengan asap warna putih kelabu, tinggi asap kurang lebih 500 meter arah ke timur laut. Masih di level 3 siaga Gunung Semeru saat ini. Jadi masyarakat diimbau supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak gunung api karena ini juga rawan ya terhadap bahaya lontaran batu pijar dan waspada potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai. Catatan dari Anda masih boleh Anda tambahkan, Anda bisa sambung di 0811-360-911.
1: Itu toh, informasi seputar jantung.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas yang ada di ruas tol untuk di pagi hari ini ya. Apakah ada kendala gitu kawan atau mungkin ada mendung dan lain-lain untuk cuacanya, boleh nih bagikan ke WhatsApp kami di 0811 360 911.

Kawan, di pagi hari ini terakhir tadi Bu Husnul mengabarkan suhu mencapai 20 derajat Celcius ya di sekitar Wajak. Kemudian untuk kegiatan yang sudah masuk ke kami, kabar tadi dari Pak Ahmad Farid soal karnaval yang dilaksanakan area desa

Jika berbicara tentang Kota Batu, ada satu hal yang selalu terlintas, yaitu apel. Bukan sekedar buah, tapi identitas yang melekat pada kota ini. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus akan membawa Anda ke Kota Batu yang dikenal sebagai sentra penghasil apel terbesar di Jawa Timur. Didukung dengan ketinggian antara 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dan juga udara sejuk khas dataran tinggi, kawasan ini jadi lingkungan ideal untuk menghasilkan apel berkualitas. Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel Batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel mana lagi yang dikenal manis dan harum, serta apel Ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel Batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.